kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat, wa yambaghi ayyuksira fil khutbati minal istighfar. Dan selayaknya ketika khutbah diperbanyak istighfar, membaca ayat-ayat allati ta'muru bihi. Membaca ayat-ayat yang memerintahkan istighfar, memperbanyak doa, bitalabil ghaiz, agar Allah menurunkan al-ghaiz, hujan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan kalimat Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma askina ghaisan mughisan mari'an mari'a ajilan ghaira ajilin, segera dan tidak ditunda, nafi'an ghaira darin, yang memberikan manfaat dan bukan yang membahayakan. Yang disebut dengan mari'an sini, mari maknanya adalah sahlan tayyiban, yang mudah. Wa mari'an, sedangkan mari' pakai ain, maknanya adalah mukhassaban. Wallahu a'lam. Mukhassab, coba kita lihat makna mukhassab.

0: Hisab di sini disebutkan definisinya adalah ma yudhafu ilal ardi, tambahan bumi. Sehingga mari maksudnya adalah siraman untuk bumi, tambahan barang, bahan tambahan untuk bumi seperti pupuk atau semacamnya. Dan tanah yang seperti ini disebut dengan ardul khisab, tanah khisab. Baik. Maka di sini Nabi SAW minta kepada Allah mari'an mari'a, dan makna mari' mukhassaban. Wa qawluhu, dan juga sabda Nabi SAW, Allahumma anta la ilaha illallah, la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara, anzil alaina al-ghaitha waja'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya Allah, engkau adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau zat yang maha kaya, Allah al-ghani. Sehingga karena Allah al-ghani, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh seluruh makhluknya. Wa nahnul fuqara, dan kamilah yang fakir. Anzil alaina al-ghaitha, turunkan hujan kepada kami. Waja'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin, dan jadikan apa yang kau turunkan bagi kami adalah sumber kekuatan, wa balagan ila hin, dan bekal untuk bisa mencapai sampai waktunya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mereka bunga Palestina yang bermain di atas reruntuhan negerinya. Mereka bunga Palestina yang belum sempat mencium ayah-ayah mereka sejak mentari terbit. Bayi demi bayi telah lahir, menangis, menangis, bersautan dengan desingan peluru-peluru Yahudi. Satu persatu berguguran. Semoga syahid yang mereka dapatkan. Mereka bunga Palestina. Ayah-ayah mereka terkurung dalam terali besi di belakang penjara hina yang tidak pantas dihuni manusia. Hari raya datang sampai hari raya berikutnya. Di mana ayah-ayah mereka? Ataukah telah wafat tanpa mereka dapat melihatnya sampai hari kiamat? Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Bunga Palestina.

0: Allah bundan sonra istemeyeceğim. Ali! Ali! Ali! Ali! Ali! Ali! Ali!
1: اللهم انصر المسلمين في فلسطين
2: kaum muslimin di Palestina diperangi oleh orang Yahudi,
1: orang-orang yang terbunuh di sana. Mudah-mudahan Allah berikan mereka syahid di jalan.
2: Kita bersimpati terhadap kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah di Palestina, dan kita mendukung perjuangan mereka untuk membebaskan Palestina.
0: اللهم انصر المسلمين في فلسطين.
2: Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu dan sekarang juga mencurahkan perhatiannya untuk Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestina,
1: bahwa tidak ada putus asa di dalam kehidupan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan din, akan memantapkan agama Allah. Wal aqibatul taqwa. Kemenangan akan selalu dipegang oleh orang yang bertakwa.
0: Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina.
3: Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Bunga Palestina.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وما نحن بمستيقنين.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Saya baru tahu tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi 1 tahun yang lalu. Sementara saya sekarang sudah berusia 31 tahun. Bagaimanakah dengan pahala sholat selama beberapa tahun kebelakang dan apa yang harus saya lakukan? Pertama, bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda sudah diarahkan oleh Allah untuk mengerti bagaimana salat sesuai dengan sifat salat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sebuah kemuliaan besar di mana kepada hamba Allah, kepada umat Rasulullah, diberikan kepadanya keseriusan hati untuk mempelajari ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dia berada di tengah kerumunan kaum muslimin, kerumunan manusia yang peduli dengan sholat hanya dengan kebiasaan, tanpa pernah mempelajari, serius untuk belajar, mempelajari tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebenarnya cara melaksanakan salat yang Rasulullah ajarkan itu. Maka bersyukurlah kepada Allah telah diberikan tuntunan dan bimbingan, dan Allah telah menggerakkan hati kita untuk mempelajari salat sesuai dengan tuntunan dan bimbingan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan perintah Nabi kepada seluruh umatnya, sallu kama raitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan para ulama lengkap bagaimana tata cara salat Nabi, mulai daripada takbiratul ihram sampai Nabi salam, sampai di mana Nabi meletakkan jari jemarinya, bagaimana bentuk jari jemari itu disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Akan tetapi masih banyak kaum muslimin yang enggan untuk mempelajarinya dan salat sesuai dengan kebiasaan saja, sehingga bertahun-tahun melafazkan bacaan salat yang salah, melafazkan niat yang salah, melakukan cara melipat tangan di dada yang salah, dan yang lainnya daripada kesalahan-kesalahan yang menahun karena kurang serius mempelajarinya dari sunnah Nabi SAW. Adapun yang telah berlalu di belakang, maka istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbanyak keseriusan kita melaksanakan salat dan minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kesalahan masa lalu. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3: Ilmu apa yang harus kita prioritaskan sebagai penuntut ilmu? Kitab ulama apa yang harus dipelajari untuk penuntut ilmu pemula? Iya, ilmu yang harus kita prioritaskan sebagai seorang penuntut ilmu adalah ilmu-ilmu yang wajib. Karena ilmu yang dipelajari terbagi menjadi 2. Ada ilmu yang wajib dipelajari, dan di sana ada ilmu yang tidak wajib untuk dipelajari. Yang wajib pun ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Mana yang diprioritaskan, mana yang didahulukan? Tentunya yang wajib ain, yang fardu ain, yang masing-masing kita harus mempelajarinya. Tidak ada uzur, dan kita harus mendahulukan itu di atas yang lain. Seperti misalnya pelajaran tentang masalah akidah, mengenal Allah, mengenal namanya dan juga sifatnya, mengenal hak Allah Azza wa Jal. Demikian pula mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal nama beliau, mengenal nasab beliau, di mana beliau dilahirkan, dan apa isi dakwah beliau. Demikian pula mengenal agama Islam, inti dari ajaran agama Islam dan apa rukun-rukunnya dan apa tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Maka tiga perkara ini diantara yang wajib untuk dipelajari, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam. Yang dinamakan dengan al-usulus salata, tiga landasan yang utama. Kenapa ini wajib dipelajari? Karena masing-masing dari kita kelak akan ditanya dengan tiga pertanyaan ketika dia masuk di alam kubur. Ditanya tentang man rabbuk, siapa rabbmu? Dan ditanya tentang man nabiyuk, siapa nabimu? Dan ditanya madinuk, apa agamamu? Sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, bahwasanya masing-masing dari kita ketika masuk alam kubur akan ditanya tentang tiga pertanyaan. Siapa Rabbmu? Berarti kita harus mempelajari mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Yang kedua, ditanya tentang siapa nabimu. Berarti kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal namanya, ya, mengenal sirah beliau, mengenal perjalanan hidup beliau. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam, karena kita akan ditanya madinuk, apa agamamu. Ya, ini adalah tiga pelajaran penting yang harus diprioritaskan seseorang dalam menuntut ilmu sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kitab apa yang harus dipelajari untuk menuntut ilmu pemula? Tentunya kitab-kitab akidah dan kitab yang berkaitan dengan apa yang tadi kita sampaikan tentang tiga perkara tadi adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang beliau beri judul dengan Al-Usul As-Salatah Wa Adillatuha, tiga landasan utama beserta dalil-dalilnya. Kitab yang ringkas, ya, dan bisa insya Allah dipelajari oleh seseorang dalam waktu yang tidak lama, ya, dan tentunya meminta kepada ustaz yang memang berakidah Ahlussunnah ya wal Jamaah untuk mengajarkan kitab tersebut.

0: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin setara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikop, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia yang ancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Ya mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti segini, gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat. Artinya dikirnya nyambung, serius konsen. Jangan mulut kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa'idahum mubsirun. Pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali, kebaikan seumur hidup. Selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu, perempuan gampang kena jin. Nah, ini sikap kita ketika terus kemudian Antum jangan percaya ada orang memprediksi di Utobo ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah jadi jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari, diusir balik lagi, diusir balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam.
2: Bagaimana kita bertobat dari maksiat? Seperti kasus ketika pernah mengajarkan alat musik atau gitar dan amalan maksiat lain, dan kita ketahui yang diajarkan menyebarkan ilmunya ke orang lain dan melakukan maksiat tersebut di depan publik. Sudah main musik di acara-acara. Jelas yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri, ya, bertobat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan taubat yang nasuha, yang di dalamnya terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah penyesalan dengan sebesar-besarnya telah melakukan kemaksiatan tadi dan telah mengajarkan kemaksiatan tersebut kepada orang lain. Ya, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nadamu at-taubah atau kama qala. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya adalah inti dari taubat diawali dengan penyesalan. Kalau seseorang bertobat tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, berarti belum terpenuhi syarat. Apabila dia ingin bertobat, masih merasa senang, masih merasa tenang dengan kemaksiatan, tidak merasa pedih hatinya ketika mengingat kemaksiatan tersebut, tidak merasa menyesal, berarti belum terpenuhi syaratnya. Syarat pertama harus menyesal. Kemudian yang kedua, meninggalkan kemaksiatan tersebut, ditinggalkan, dijauhi barang-barangnya, tidak melakukan lagi. Kemudian yang ketiga, bertekad, ya, memiliki keinginan yang kuat untuk tidak melakukan itu kembali di masa yang akan datang, tidak akan mengajarkan lagi dan tidak akan melakukan itu lagi di masa yang akan datang. Kalau demikian terpenuhi syaratnya, 3 syarat ini, maka dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah SWT. Dimulai dari diri kita. Bagaimana dengan orang yang pernah kita ajari? Sebagaimana kita dahulu pernah mengajarkan itu kepada orang lain, maka sebisa mungkin kita terangkan kepada mereka tentang hukumnya. Kalau memang kita masih bisa bertemu dengan mereka atau dikirim dengan tulisan, ya, sebagaimana mereka dahulu bisa dengan sebab kita melakukan kemaksiatan tadi, maka kita usahakan memberitahukan kepada mereka. Siapa tahu ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah, menghormati gurunya, masih mendengarkan ucapan gurunya. Dan ini banyak. Sebelumnya dia mengajak kepada satu aliran atau satu firqah. Setelah itu ternyata dia tahu bahwasanya firqah tadi, aliran tadi adalah aliran yang sesat. Padahal sebelumnya dia sudah mengajak-ajak manusia yang lain untuk mengikuti aliran tadi. Maka hendaklah dia berusaha mengajak kembali

Jalan yang benar. Kalau Allah memberikan hidayah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, justru mencaci maki gurunya dan kekeh dengan pendapatnya, maka innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, kalau memang bisa mereka ikut kembali kepada jalan yang lurus, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau mereka tidak menerima apa yang kita ucapkan, maka hidayah taufik ini bukan di tangan kita, tapi itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah.

0: seorang bisa menikmati sebuah ujian dan juga musibah, cobaan, apabila dia mengetahui hikmah dari ujian tersebut. Kalau dia mengetahui hikmahnya, insya Allah dia akan merasakan bahwasanya adalah sebuah kenikmatan sebenarnya. Di antara hikmahnya, yang namanya ujian, tanda bahwasanya Allah masih mengendaki baik bagi seseorang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW katakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid-dunya." Atau kama qala. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempercepat siksaannya, hukumannya di dunia. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi kita, Allah akan mempercepat hukuman dari dosa itu di mana? Di dunia. Daripada dihukum dia di akhirat. Karena hukuman di akhirat hukuman yang pedih. Allah mengatakan, "Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah SWT. Antum di dunia pernah melihat manusia menyiksa manusia? Ada manusia menyiksa manusia yang lain dengan membakar hidup-hidup. Menyiksa manusia yang lain dengan digiling. Ia dimasukkan ke dalam gilingan. Menyiksa manusia lain dengan mencabut kukunya. Sedih atau tidak pedih? Pedih. Maka di akhirat itu lebih pedih daripada siksaan yang paling pedih yang kita lihat di mana? Di dunia. Baik. Kalau diberikan musibah hartanya, diberikan musibah anaknya, diberikan musibah, mana yang lebih ringan? Diberikan musibah di dunia tersebut karena sebab dosanya, atau diakhirkan sama saja sampai di hari kiamat? Di dunia dapat nikmat terus, kemudian dikumpulkan dosanya, diakhirkan sampai hari kiamat dan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang sangat pedih. Mana yang kita pilih? Ya, tentunya didahulukan di mana? Di dunia. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah percepat siksaannya di mana? Di dunia. Ya, maka ini menunjukkan, pertama menunjukkan kehendak Allah yang baik bagi kita semua. Berarti Allah masih menyayangi saya. Ya, daripada saya disiksa di akhirat, maka lebih ringan seseorang mau sabar dengan apa ujian-ujian di dunia. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan cinta Allah kepada seorang hamba. Dalam hadis disebutkan, "Idza ahabballahu qauman ibtalah." Apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada dirinya. Semakin seseorang dicintai oleh Allah, maka akan diberikan apa? Ujian yang besar. Oleh karena itu para nabi alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling banyak ujiannya. Asyaddun nasi balanan al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Itu semakin seseorang berpegang teguh dengan ajaran para nabi, maka akan semakin banyak ujiannya. Jadi orang yang mendapatkan musibah, rasakanlah dan sadarilah bahwasanya adalah bentuk cinta Allah kepada diri kita. Ya, dan di dalam sebuah hadis, hikmah bala dan juga ujian adalah diampuni dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu ar-rajulu aw la yazalu al-mu'min yubtala hatta yalqa Allah bighairi khathiyah. Senantiasa seseorang itu diuji, mendapatkan ujian sehingga dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Ya. Senantiasa seseorang diuji di hari kiamat di dunia sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Alhamdulillah. Ya. Maka apabila kita mengingat kembali hikmah-hikmah tadi, terasalah ujian dan juga cobaan musibah yang menimpa kita menjadi sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Orang lain mungkin memandang kita sengsara, ya, celaka dan seterusnya, tapi kita, ya, tidak memandang demikian. Ini adalah nikmat bagi saya. Ya, makanya seorang mukmin dikabarkan oleh Nabi semua keadaannya baik. Ajaban li amri mukmin. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh keadaannya adalah baik. In asabathu as-sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, syakara, maka dia bersyukur. Maka syukur tadi adalah khairan lahu, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Karena orang yang bersyukur, dia mendapat pahala dari Allah dan ditambah kenikmatan oleh Allah. Jadi dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dapat pahala. Bagaimana seandainya dia mendapatkan musibah? Wa inna sabatu Allah, apabila dia ditimpa oleh musibah, sabar, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka yang demikian adalah kebaikan bagi dirinya. Dengan dia bersabar, dia mendapatkan pahala kesabaran. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada dirinya. Ya, mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Karena Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi seorang yang beriman, alhamdulillah, dengan keimanan yang dia miliki, dalam setiap keadaan di dalam hidupnya dia akan senantiasa merasakan itu adalah nikmat.
1: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas
2: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan memulai pembahasan 25 kaidah tauhid, ilmu yang paling penting dalam hidup kita, yang paling wajib kita pelajari dan paling besar pahalanya, yaitu ilmu tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Kita masuk dalam pembahasan makna dan pembagian tauhid. Dan insyaallah taala juga kita akan menyebutkan beberapa bantahan terhadap syubhat dalam pembagian tauhid. Secara bahasa, tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya mengesakan. Ay ja'ala syai' wahidan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Ini makna tauhid secara bahasa. Mengesakan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Kalau seseorang punya satu istri saja dan gak mau menikah lagi, itu secara bahasa dia mentauhidkan istrinya. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi, mengesakan Allah dalam kekhususannya. Maksudnya adalah kita yakini Allah itu esa dalam kekhususan-kekhususan miliknya. Apa saja kekhususan Allah itu? Ada tiga: minar rububiyyah, wal uluhiyati, wal asma'i was sifat. Yaitu dalam rububiyyah, uluhiyah, dan asma' was sifat. Untuk lebih memahami definisi ini, maka kita perlu mempelajari lagi tentang pembagian tauhid. Dari definisi ini kita pun paham tauhid itu terbagi tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah. Rububiyah itu jamaah sekalian berasal dari kata Rob. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah artinya kita meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala Rob kita. Oleh karena itu, tauhid rububiyah maknanya ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir, mengesakan Allah dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan segala sesuatu. Maksudnya, kita meyakini Allah esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang membantunya, tidak pula ada yang bersaing dengannya dalam menciptakan seluruh makhluk, menguasainya, dan mengaturnya. Itulah makna Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, penguasa, dan yang mengatur seluruh makhluk. Dan semua perbuatan Allah kembali kepada tiga hal ini: penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian, Allah pula yang menguasainya dan mengaturnya. Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan rezeki bagi para hamba, Allah yang mengaturnya, Allah pula yang menguasainya. Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan, Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Demikian seterusnya. Kalau kita mau lebih detail lagi, bisa kita katakan tauhid rububiyah itu berarti mengesakan Allah dalam menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat, memberikan rezeki, menguasai, menakdirkan segala sesuatu, dan seterusnya. Mencakup semua perbuatan Allah. Oleh karenanya sebagian ulama memberikan definisi yang lebih singkat. Tauhid rububiyah itu adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya, kita yakini Allah esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang membantunya, tidak pula ada yang bersaing dengannya dalam melakukan semua perbuatannya. Dalam menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki, memberi manfaat atau menimpakan mudarat, menguasai dan menakdirkan segala sesuatu. Di antara dalilnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh makhluk. Rob itu maknanya yang terkumpul padanya tiga sifat. Al-khalqu wal-mulku wa tadbir. Yang mencipta, menguasai dan mengatur. Sedangkan al-alamin adalah seluruh makhluk. Oleh karenanya jemaah sekalian, ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita bahwa yang berwujud itu hanya ada dua. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai pencipta, penguasa dan pengatur. Yang kedua, makhluknya yang dia ciptakan, yang berada dalam kekuasaan dan pengaturannya. Tidak ada zat yang ketiga. Sebagaimana kata penulis kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Dan semua selain Allah adalah alam. Alam artinya makhluk. Dan aku termasuk alam. Di sini jemaah sekalian, alam disebut, makhluk disebut al-alamin. Yang kalau kita artikan secara bahasa, berasal dari kata alamun, yang maknanya tanda. Oleh karena itu, bendera negara dalam bahasa Arab juga disebut alam. Karena adanya bendera tersebut merupakan tanda keberadaan negara itu. Maka makhluk disebut al-alamin karena adanya makhluk merupakan tanda keberadaan sang pencipta. Sehingga Allah disebut Rabbil Alamin, Rabb seluruh makhluk. Inilah yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Uluhiyah itu berasal dari kata Al-Ilah, yang artinya sesembahan. Maka Tauhid Uluhiyah maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesankan Allah dalam ibadah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah yang esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah selain dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini adalah dalil Tauhid Uluhiyah. Bagaimana mengamalkan Tauhid Uluhiyah? Dalam dua bentuk pengamalan. Yang pertama, dengan keyakinan hati, yaitu kita meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain dia adalah batil. Dan inilah makna kalimat La ilaha illallah, yang tafsirnya adalah La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena sebagaimana sudah sering kita pelajari, kalimat La ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, La ilaha, terkandung di dalamnya an-nafyu, penafikan. Artinya, kita ingkari, kita salahkan, dan kita jauhi semua yang disembah selain Allah. Bagian yang kedua, illallah, terkandung di dalamnya al-itsbat, penetapan. Artinya, kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Maka kita yakini dengan hati, hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang berhak disembah. Semua yang disembah selain dia adalah batil, tidak benar. Pengamalan yang kedua, dengan seluruh anggota tubuh kita, yaitu kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Sebagaimana juga perintah Allah dalam surat Al-An'am, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan nusukku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Maka tauhid uluhiyah berarti kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan kita murnikan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Yang demikian itu, sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain dia adalah batil, tidak benar. Dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain dia rendah, semua selain dia kecil. Maka tidak ada selain dia yang berhak diibadahi. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Maknanya adalah ifradullah ta'ala bima lahu minal asma'i was sifat. Mengesakan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maksudnya adalah kita meyakini Allah esa, yaitu hanya dia pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Maka tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Di sini ada dua dalil. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 180. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-namanya itu. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala membatasi bahwa hanya dia pemilik nama-nama yang maha indah. Maksud nama-nama yang maha indah di sini, jemaah sekalian, sekaligus dengan sifat yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, dan sifat yang terkandung di dalamnya yaitu sifat rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Ghafur, dan sifat yang terkandung di dalamnya Al-Maghfirah. Demikian seterusnya. Maka hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat yang terkandung di dalamnya. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Kemudian dalam ayat ini Allah memerintahkan kita berdoa kepadanya dengan nama-namanya. Caranya bagaimana? Ada dua caranya. Karena doa itu terbagi dua. Yang pertama, doa ul ibadah. Doa ibadah. Yang kedua, doa ul mas'alah. Doa permintaan. Apa yang dimaksud doa ibadah? Semua amal ibadah kita, semua ketaatan kita kepada Allah, pada hakikatnya itu adalah doa. Karena kita melakukannya untuk meraih rahmat Allah dan ampunannya. Gimana caranya berdoa kepada Allah dengan nama-namanya dalam doa ibadah? Caranya adalah mengamalkan konsekuensi setiap nama Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, disinilah pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Konsekuensinya apa? Setiap kita mau berbicara, kita pikirkan dulu. Allah sedang mendengarkan apa yang hendak saya katakan. Kalau begitu, kita tidak boleh membicarakan sesuatu yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Basir, yang maha melihat. Konsekuensinya apa? Sebelum kita melakukan apapun, kita fikirkan dulu. Apa yang hendak kita lakukan ini? Apakah Allah ridhoi atau Allah murkai? Demikian seterusnya jemaah sekalian. Kalau kita betul-betul amalkan ini dalam semua nama Allah, maka akan mengantarkan kita meraih surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 asman. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1. Barang siapa melakukan ihsa' padanya, maka dia akan masuk surga. Makna ihsa' di sini bukan sekedar menghafalnya, tapi mengamalkan konsekuensinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melakukannya, dia akan masuk surga. Ini makna pengamalan doa dengan nama-nama Allah yang pertama. Yang kedua, mengamalkannya dalam doa permintaan. Yaitu, tatkala kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebut nama-namanya dan juga sifat-sifatnya. Dan ini adalah tawassul yang paling afdol. Jadi perintah dalam ayat ini juga bermakna perintah bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala maupun dengan sifat-sifatnya. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain." Beliau bertawassul dalam doa ini dengan dua nama Allah dan satu sifatnya. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup. Wahai yang maha berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya. Dengan rahmatmu, artinya dengan sifat rahmatmu. Jadi bagaimana cara beliau bertawassul? Memanggil Allah dengan menyebut harfun nida, ya. Kemudian nama Allahnya tidak menggunakan alif lam, tidak pula menggunakan tanwin. Jadi seperti itu cara bacanya. Ya Hayyu. Jangan kita baca ya al-hayyu atau ya hayyun. Ya qayyum. Jangan dibaca ya al-qayyum atau ya qayyumun. Demikian seterusnya. Ar-Rahman berarti dibacanya menjadi ya Rahman. Ar-Rahim berarti menjadi ya Rahim. Kecuali nama Allah itu sendiri, maka itu tidak berubah, tetap dibaca ya Allah, atau bisa juga dibaca Allahumma. Atau contoh lain, nama Allah itu disebut di akhir, seperti dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihima afdhalus salati wassalam, sebagai dua orang muslim kepadamu. Begitu pula anak keturunan kami, umat yang muslim kepadamu, yaitu yang selalu tunduk patuh kepadamu. Dan perlihatkanlah kepada kami manasik haji kami, dan terimalah taubat kami. Kemudian ditutup dengan tawassul. Sesungguhnya engkau At-Tawwab yang maha menerima taubat, Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi disebutkan di akhir. Contoh lain, surat Ali Imran ayat ke-8. Ini doa memohon istiqamah dan tambahan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, dan anugerahkanlah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah Al-Wahhab yang maha memberikan kenikmatan. Jadi tawassul dengan nama Allah disebut di akhir doa. Ini contoh bertawassul dengan nama-nama Allah dalam doa kita. Ini makna yang kedua, berdoa dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan ayat, وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Contoh jemaah sekalian, orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah itu adalah yang mengingkari nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau menakwilkan tanpa ada dalil, atau dia meyakini nama Allah tapi tidak meyakini sifat yang terkandung di dalamnya, seperti keyakinan Ahlul Kalam. Mereka meyakini nama-nama Allah tapi tidak meyakini sifat yang terkandung di dalamnya. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Ali yang maha tinggi, juga Al-A'la dan Al-Muta'al. Ini maknanya sama, maha tinggi. Maka kita juga harus meyakini sifat yang terkandung di dalamnya. Di antara sifat yang terkandung di dalamnya adalah Allah berada di atas segala sesuatu, karena Allah yang maha tinggi. Tapi golongan ahlul kalam, golongan yang menyimpang, mereka tidak meyakini Allah berada di atas. Apa keyakinan mereka? Allah tidak di mana-mana atau Allah di mana-mana. Padahal mereka masih yakin Allah memiliki nama Al-Ali yang maha tinggi, Al-A'la dan Al-Muta'al. Tapi mereka tidak meyakini sifat yang terkandung di dalamnya. Ini contoh penyimpangan di dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita, orang-orang seperti itu harus kita jauhi. Jangan mendengarkan ucapan-ucapan mereka terkait dengan urusan agama, apalagi menjadikan mereka sebagai guru. Karena Allah dalam ayat ini mengatakan, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah tersebut. Dalil yang kedua, surat Asy-Syura ayat ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka Allah esa dalam semua sifat-sifatnya. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Inilah jemaah sekalian, pembagian tauhid menjadi tiga bagian. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Apabila kita pahami dengan baik, maka kita pun paham makna tauhid. Akan tetapi sebagian orang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga itu bid'ah, karena tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa ulama terdahulu. Kata mereka itu baru diada-adakan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama dari abad ke-7 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab dari abad ke-12 Hijriah. Berarti kata mereka ini akidah yang baru, yang bid'ah. Maka ini adalah syubhat. Bagaimana membantah syubhat ini? Ada beberapa bantahan. Yang pertama adalah dalil pembagian tauhid itu sangat banyak. Sebanyak apa? Sebanyak dalil tentang Allah. Maksudnya, kalau kita melihat semua dalil dalam Al-Quran dan Sunnah tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan keluar dari tiga macam tauhid. Kalau kita paham apa yang dimaksud dengan tiga macam tauhid ini. Pertama, kita meyakini Allah sebagai Rabb satu-satunya. Yang kedua, kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, kita meyakini hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Dalilnya adalah seluruh ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah. Silahkan sebut dalil apa saja yang berbicara tentang Allah. Apakah itu terkait Allah sebagai Rabb atau sebagai sesembahan yang benar, atau tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Enggak akan keluar dari tiga hal ini. Dan di sini ada satu dalil yang mencakup semuanya, yaitu surat Maryam ayat ke-65. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka ini tauhid rububiyah. Kita meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb. yang mencipta, menguasai dan mengatur langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada padanya. Lanjutan ayat, fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya saja dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini adalah perintah menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Maka ini tauhid uluhiyah. Lanjutan ayat, hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini adalah pertanyaan tapi maknanya pengingkaran. Istifham ingkari. Yaitu untuk mengingkari adanya yang serupa dengan Allah. Berarti Allah esa dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena tidak ada yang serupa dengannya. Maka ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Semua dalil yang berbicara tentang Allah tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Maka ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, jamaah sekalian, kesimpulan bahwa tauhid itu terbagi tiga dari proses yang disebut istiqra'un nusus. Artinya penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah. Maka hasilnya tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Dan proses yang sama dilakukan oleh para ulama dalam banyak hal. Contoh dalam penetapan hukum menjadi lima. Halal, haram. Wajib, sunnah. Dan makruh. Dari mana ulama berkesimpulan hukum itu ada lima? Dari proses apa tadi? Istiqra'un nusus. Pengumpulan dan penelitian secara menyeluruh. Tidak menyisakan satupun dalil yang berbicara tentang hukum. Maka, ayat atau hadis apa saja yang berbicara tentang hukum, enggak akan keluar dari lima hal ini. Apakah wajib atau sunnah? Halal atau haram atau makruh. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan hukum itu terbagi lima. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan hukum itu terbagi lima. Tapi itu disimpulkan dari seluruh ayat dan hadis yang berbicara tentang hukum. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan pembagian hukum menjadi lima itu adalah bid'ah. Kalau kita mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga adalah bid'ah, berarti pembagian hukum menjadi lima adalah bid'ah. Karena prosesnya sama dan kesimpulannya pun sama. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, jamaah sekalian, sesungguhnya para ulama terdahulu juga sudah memberi kesimpulan ini. Bukan baru saja ditemukan oleh Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya kita nukilkan di sini akidahnya Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah dan dua orang murid beliau yaitu Imam Abu Yusuf wafat tahun 182 Hijriah dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani wafat tahun 189 Hijriah. Akidah mereka dinukil oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi mereka semuanya wafat jauh sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah, apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan sebagaimana dalam akidah tahawiyah, naqulu fi tauhidillahi mu'takidina bi taufiqillahi dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kami berpendapat bahwa dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka kami meyakini inna Allah wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini mencakup tiga macam tauhid: Esa dalam rububiyah, Esa dalam uluhiyah, dan Esa dalam al-asma wa sifat. Kemudian beliau merinci, wala syai'a mithluhu, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka ini tauhidul asma wa sifat. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada yang dapat melemahkan Allah. Maka ini tauhid rububiyah. Hanya Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang mengatur segala sesuatu. Maka tidak ada yang dapat melemahkannya. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Maka ini tauhid uluhiyah. Kemudian Imam Ibnu Battah Al-Ukbari wafat tahun 387 Hijriah, menyebutkan dalam kitabnya Al-Ibanah, anna aslal iman, anna aslal iman billahi alladhi yajibu ala al-khalqi i'tiqaduhu fi ithbatil iman bihi, fi ithbatil iman bihi salah satu asya. Bahwasannya pokok keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan atas hamba untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada tiga macam. Ahaduha, yang pertama, ayyatakidal abdu rabbaniyatahu, hendaklah seorang hamba meyakini rabbaniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbaniyah itu bahasa lain daripada rububiyah. Sama-sama dari akar kata yang sama, yaitu Rabb. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Liyakuna bidzalika mubayinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'an. Agar dengan itu, yaitu dengan tauhid rububiyah, keyakinan seorang mukmin berbeda dengan para pengingkar yang tidak meyakini adanya pencipta. Seperti orang-orang ateis, komunis, dan semisalnya. Wasani, yang kedua, ayyatakida wahdaniyatahu, hendaklah seorang hamba meyakini wahdaniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdaniyah yang dimaksud di sini sama dengan uluhiyah, yaitu kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah dan kita murnikan ibadah kita hanya untuknya. Maka ini tauhid uluhiyah. Liyakuna mubayinan bidzalika madzahib ahli syirki alladzina aqarru bisani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Agar dengan itu, yaitu dengan tauhid uluhiyah, keyakinan seorang mukmin berbeda dengan ajaran-ajaran para pelaku syirik yang mengimani adanya pencipta namun menyekutukannya dalam ibadah dengan selainnya. Wa tsalits, yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bisifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha. Hendaklah seorang hamba meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya bagi Allah semata. Maka ini tauhid al-asma wa sifat. Minal ilmi wal qudrah wal hikmah wa sa'iri ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Di antaranya sifat ilmu, qudrah, hikmah, dan semua sifat yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya. Maka kesimpulannya, pembagian tauhid menjadi tiga sudah dibicarakan, sudah disimpulkan para ulama sejak dahulu. Ini jemaah sekalian paling tidak tiga jawaban terhadap syubhat orang yang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga adalah bid'ah. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.

Bagaimana sikap kita agar mampu menikmati sebuah ujian atau cobaan hingga merasakan seperti sebuah kenikmatan, agar kita tidak bersedih secara berlarut-larut.

makna dan pembagian syirik. Karena seseorang tidak mungkin dapat merealisasikan tauhid tanpa menjauhi kesyirikan. Kesyirikan adalah pembatal tauhid. Maka penting kita memahami hakikat syirik. Secara bahasa, syirik itu artinya adalah muqaranatun wa khilafun firadin, membandingkan dan menyelisihi yang esah. Dan memahami makna bahasa membantu kita memahami makna syariat. Sedangkan dalam istilah syariat, syirik itu terbagi dua, masing-masing memiliki makna tersendiri. Yang pertama, syirik besar. Maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan milik Allah tabaraka wa ta'ala. Minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma was sifat, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Jamaah sekalian, memahami definisi syirik sangat penting. Kalau kita paham makna syirik dengan baik, maka itu akan membantu kita untuk mengenal syirik, sehingga kita tahu itu adalah dosa syirik ataupun bukan dosa syirik. Jadi syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan definisi syirik ini adalah surat Asy-Syu'ara ayat 96 sampai 98. Ayat-ayat ini bercerita tentang pertengkaran orang-orang musyrik dan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu wahum fiha yakhtasimun. Mereka, orang-orang musyrik itu berkata, dalam keadaan mereka bertengkar dengan sembahan-sembahan mereka di dalam neraka. Jadi yang mereka sembah selain Allah dimasukkan bersama mereka ke neraka. Kecuali tentu yang mereka sembah itu tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya. Kalau dia ridho, dia setuju, maka dia akan dimasukkan bersama mereka, sehingga mereka bertengkar di neraka. Berkatalah yang menyembah kepada yang disembah, Allahi in kunna lafi dolalim mubin. Demi Allah, sungguh kita dahulunya di dunia dalam kesesatan yang nyata. Inilah jemaah sekalian pernyataan orang-orang musyrik. Mereka mengakui dulu mereka sesat. Tapi kalau sekarang kita bilang mereka sesat, mereka akan marah. Kita bilang mereka musyrik, kafir, orang yang paling sesat, mereka akan marah. Tapi kelak di hari kiamat, mereka akan mengakui dulu mereka sesat. Dan orang yang mengatakan mereka sesat sebenarnya ingin menyelamatkan mereka, bukan hendak mengata-ngatai mereka, mencaci maki mereka, bukan.
tapi hakikatnya ingin menyelamatkan mereka. Jadi jemaah sekalian, kalau ada amalan kita salah, lalu saudara kita mengingatkan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling sayang kepada kita. Tapi sayangnya, banyak orang yang diingatkan ini malah

0: Inilah yang terjadi pada banyak orang yang menyimpang hari ini. Tapi kelak di hari kiamat, mereka akan mengakui, dulu mereka menyimpang, dulu mereka sesat. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Setiap orang musyrik, orang kafir ataupun non-muslim akan berkata, demi Allah, sungguh kami benar-benar ketika di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatan yang mereka maksudkan? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami dahulu menyamakan kalian dengan Allah, Rabb seluruh makhluk. Inilah jemaah sekalian, hakikat syirik, menyamakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa memetik pelajaran jemaah sekalian. Dalam ayat ini terkandung penjelasan logis. Mengapa orang beriman harus membenci orang kafir? Sebab orang kafir itu adalah orang-orang yang menghina Allah. Setiap orang yang berbuat dosa syirik, berarti dia melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana bentuk penghinaannya? Dia menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, lagi maha besar, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha perkasa, dengan makhluk yang rendah, yang kecil, yang lemah, yang hina. Itu kan penghinaan. Orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, kita pasti benci, kita marah. Bagaimana lagi dengan yang menghina Allah subhanahu wa ta'ala? Dan itulah sebabnya kita diperintahkan untuk berzikir, mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Karena perbuatan dosa syirik itu mengotori kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita mengatakan wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Karena orang yang berbuat syirik telah merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Telah dosa yang sangat berbahaya, harus kita takut terhadapnya. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan

0: muncullah keamanan. Terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
1: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.

0: SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan.

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemerhati Roja, para pendengar dan ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di hari ini hari Senin penanggalan 13 Jumadal Akhirah 1440 Hijriah, 18 Februari 2019, kembali Roja Kendari hadir di ruang dengan Anda dalam program rutin kita di setiap Senin pagi, yaitu dari program Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah, mendekatkan sunnah di tengah umat, sebuah program yang kami hadirkan di ruang dengan Anda untuk menyebutkan beberapa hal-hal yang perlu dikoreksi dari berbagai macam keyakinan, perbuatan, dan hal-hal lain yang terjadi di tengah masyarakat, dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang perlu kita koreksi sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, seperti biasa bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Ibn Taslim M.A. Hafizahullah Ta'ala, yang saat ini Alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Roja Kendari. Dan seperti biasa Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kita, Anda bisa bertanya berkaitan dengan materi ataupun juga hal-hal yang lain yang perlu Anda tanyakan. Anda bisa mengirimkan SMS dan juga telepon langsung ataupun WhatsApp di nomor yang sama di 0812-440-6001, dan juga Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar bagi Anda yang menyaksikan melalui Facebook Roja Kendari. Terlebih dahulu kita sapa kepada narasumber kita Ustaz Abdullah Ibn Taslim Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.
2: Ya, marhabbikum. Barakallahu fikum wa hayyakumullah Ustaz ya. Baik, apa tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini Ustaz?
3: Ya mungkin kebiasaan yang ada di masyarakat ini sehubungan dengan penguburan jenazah. Yeah. Ya, setelah dikuburkan biasanya ada yang mentalkin jenazah.
2: Oh iya. Yeah.
3: Nanti kalau kamu ditanya begini, jawablah begini. Ini perlu diluruskan ya, yeah, supaya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat kan, yang dituntunkan, yeah, di dalam petunjuk yang terbaik dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Iya, ini kebiasaan yang sering juga terjadi Ustaz ya, di masyarakat di mana ada seorang yang dia mendekati liang lahat lalu kemudian dia membisikkan sesuatu kepada jenazah yang sudah dikuburkan. Ya, orang sini biasa mengatakan itu pasuru gitu Ustaz.
3: Oh, begitu ya.
2: Ya, mungkin ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah pembahasan yang menarik Ustaz ya kepada beliau. Alif waliyatafadul masykuru majur barakallahu fik.
3: Ya, warakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyirul muslimin, para pemerhati Radio Roja Kendari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga antum semua dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan kembali melalui udara ya, melalui radio kesayangan kita Radio Roja Kendari ini, dalam acara atau program acara Takribus Sunnah Baina Yadayil Ummah, mendekatkan sunnah kepada umat. Maksudnya adalah kita ingin menyampaikan nasihat yang baik, ingin mendekatkan umat ini kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menghukumi, bukan untuk menganggap orang yang menyelisihinya berarti sesat, sama sekali tidak, tapi kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama ingin mengajak kembali kepada indahnya berpegang teguh dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentu setiap muslim mesti dia mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka konsekuensi mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah selalu kembali kepada petunjuknya agar kita mendapatkan balasan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, Jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk beliau. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, membalas cintamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Maha Penyayang. Kata sebagian dari ulama salaf ketika mengomentari ayat ini, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhab. Bukan yang menjadi bukan yang menjadi perhatiannya bagaimana kamu mencintai, karena setiap orang bisa mengaku mencintai, tapi yang menjadi perhatian besar bagaimana Allah bisa membalas cinta kita, menerima pengakuan cinta kita. Maka ayat inilah yang menjadi penentu untuk mengukur benar tidaknya pengakuan cinta seseorang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidaknya, adalah dengan kita selalu mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak Kendari dimanapun antum berada. Di dalam kesempatan kajian kita di siang pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keterangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang kebiasaan mentalkin atau menyuruh menuntun mayat yang telah dikuburkan untuk ya mengucapkan jawaban dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Seandainya ini ditunjukkan di dalam hadis yang sahih, maka kita katakan ini adalah perbuatan yang sangat baik. Tapi ternyata tidak demikian keadaannya, sebagaimana yang telah diingatkan oleh para ulama kita. Kita akan lihat hadis yang menyebutkan masalah ini. Ada disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, ya, dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi, falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi." ثم ليقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. Jika salah seorang dari saudaramu sama muslim meninggal dunia dan kamu telah meratakan kuburannya, yakni telah menguburkannya, telah menimbun kuburannya, maka hendaknya salah seorang dari kamu berdiri di atas, yakni bagian tepi kuburannya, kemudian dia berkata kepadanya, wahai fulan ibnu fulana, disebutkan nama ibunya, ya. Biasanya kita ketahui dalam Islam itu orang dinisbatkan kepada bapaknya, ya. Wahai fulan ibnu fulana, wahai fulan anaknya wanita yang bernama Fulanah, ya, ingatlah apa yang kamu lakukan di dunia dengan mempersaksikan syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwa kamu telah ridha kepada Allah sebagai Rabb, kepada Islam sebagai agamamu, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabimu, dan kepada Al-Quran sebagai imammu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang kita lihat secara sanadnya hadis ini sangat-sangat lemah, bermasalah. Ya, hadis ini dilemahkan oleh sekelompok dari para ulama besar ahlul hadis seperti Imam Ibnu Salah, Imam An-Nawawi, Al-Iraqi, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, As-San'ani, Imam Ibnu Qayyim, termasuk Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Bahkan Imam Al-Haythami mengatakan, fi isnadihi jama'atun lam a'rifhum, di dalam sanadnya ada sekelompok rawi yang aku tidak kenal mereka. Ya, makanya ini adalah merupakan hadis yang sangat lemah. Di dalam sanadnya banyak rawi-rawi yang tidak dikenal, yang disebut dengan rawi yang majhul, lebih dari satu. Maka tidak mungkin hadis seperti ini dijadikan sebagai sandaran untuk bisa diamalkan. Baik. Ini pendukung atau dasar yang dijadikan oleh orang-orang yang mengamalkan hal ini dari hadis riwayat Abu Umamah. Ternyata demikian keadaannya, hadis yang lemah dan kelemahannya lebih dari satu orang rawi. Ada lagi sebuah riwayat yang juga disebutkan di dalam Mu'jamul Kabir oleh At-Tabarani. Tapi riwayat ini dari seorang tabi'in yang bernama Dhamrah ibn Habib. Dhamrah ibn Habib rahimahullah ta'ala berkata, kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu an yuqal 'inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah 3 marrat, ya fulan qul rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, dari Dhamrah ibn Habib, dia mengatakan mereka dulunya menganjurkan ketika jenazah telah dimasukkan di dalam kuburan dan telah diratakan kuburannya dan orang-orang yang mengantarkannya telah pulang, salah seorang ada yang berdiri di tepi kuburannya dan mengatakan, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah 3 kali. Wahai fulan, katakanlah Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ternyata diriwayatkan oleh Imam Sa'id Ibn Mansur ya. Secara mauquf, ucapan dari Dhamrah Ibn Habib ini ucapan dari seorang tabi'in yang bernama Dhamrah Ibn Habib rahimahullahu ta'ala. Kita lihat di sini, riwayat ini juga pertama dia bukan riwayat yang bisa dijadikan sebagai pendukung karena dari tabi'in. Tidak ada sandarannya dari hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Sa'id ibn Abdullah Al-Azdi atau Al-Audi. Ini dikatakan oleh para ulama dia majhul. Dikatakan majhul. Ya, Imam Abu Hatim ibn Abi Hatim ketika menyebutkan rawi ini tidak menyebutkan keterangan padanya, berarti dia majhulul hal, tidak dikenal keadaannya. Makanya Imam An-Nawawi dan Al-Iraqi juga mengatakan sanadnya dhaif. Ya. Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan haditsun la yashih. Walladzi nurajjihu anna al-haditsa maqtu'un mauqufun wa mauqufun ala riwayat Dhamrah Ibnu Habib. Ini hadis yang tidak sahih dan kami kuatkan bahwa ini adalah sebuah hadis yang maqtu' mauquf, hanya sampai kepada ucapan Dhamrah Ibnu Habib yang dia adalah seorang tabi'in. Ini juga keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa sandaran juga dengan riwayat yang kedua ini bukanlah sandaran yang bisa menguatkannya. Memang ada sebagian ulama yang mungkin menggabungkan dua riwayat ini untuk katanya saling menguatkan, tapi ternyata jauh dari kaidah tentang bolehnya menguatkan hadis dari jalur lain, ya. Karena hadis ini sendiri pertama bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ucapannya seorang tabi'in, tidak disandarkan kepada sahabat apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ternyata dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal dan telah dinyatakan kelemahannya oleh para ulama ahlu sunnah tentang kelemahan hadis ini. Taib. Makanya di dalam kitab Subulus Salam Al-Imam As-Sanani ya rahimahullah taala ketika mengomentari tentang hadis ini, beliau berkata dalam kitab Subulus Salam, wa yatahassalu min kalami a'immati at-tahqiq annahu haditsun dha'ifun wal 'amalu bihi bid'atun wa la yughtarru bi kathrati man yaf'aluh. Dan bisa disimpulkan dari penjelasan para imam ahlu tahqiq, para imam yang meneliti tentang hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dha'if. Mengamalkannya adalah termasuk perbuatan bid'ah, ya, dan tidak boleh kita tertipu dengan banyak orang yang mengerjakannya. Inilah keterangan dari para ulama yang menyebutkan tentang tidak benarnya hadis ini dan tidak bolehnya mengamalkan kandungannya. Seperti menyuruh, ya tadi setelah selesai dikuburkan, ada yang berdiri di sisi kuburan, biasanya di bagian kepala mayat tersebut, ya, di atas kuburannya. Kemudian ada yang menyeru atau berbisik kepada mayitnya, nanti kalau ditanya seperti ini, ucapkan Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama, memang betul pertanyaan malaikat mungkar dan nakir berkisar antara 3 hal ini seperti disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Tetapi mentalkin jenazah ini bukanlah yang diperintahkan di dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menuntun jenazah dengan ucapan seperti ini. Kenapa? Karena jenazah itu akan menjawab nanti sesuai dengan apa yang dia amalkan di dunia. Kalau dia benar-benar bertauhid kepada Allah, senantiasa menyembah kepada Allah semata-mata, tidak berbuat syirik, dia akan menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Kalau dia di dunia memang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan diri dengan mengikuti petunjuk beliau, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari petunjuk beliau, dia akan menjawab dengan sendirinya, Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau dia di dunia perhatian terhadap agamanya, membela agamanya, mempelajari, memahami dan mengamalkan agamanya dengan benar, dia pun akan tegas mengatakan, agamaku adalah Islam. Makanya disebutkan di dalam hadis yang sahih, orang-orang munafik, orang-orang yang ragu terhadap imannya, dia kebingungan, dia ingin mengucapkan sesuatu tapi tidak bisa terucap. Karena jawaban dari pertanyaan ini sewaktu di dunia kan gampang kita ucapkan. Manusia sewaktu di kuburan dia ingat, ternyata begini jawabannya, tapi di akhirat nanti yang berucap adalah bukan sekedar lisan kita, tapi anggota badan kita yang bersaksi. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang imannya ada keraguan, dia akan mengatakan, ha ha, la adri, sami'tun nasa yakulu syai'an fakultuhu. Ha ha, kebingungan dia, saya tidak tahu. Aku cuma pernah mendengarkan orang mengucapkan sesuatu, maka aku pun ikut-ikut mengatakannya. Tidak ada pengamalan terhadap dirinya, makanya dia tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Setelah itu dia akan dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan besi, ya, semacam gada dari besi, yang kalau dipukulkan kepada gunung akan hancur menjadi debu gunung tersebut. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Maka dia akan berteriak yang didengarkan oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Inilah hikmahnya, sudah pernah kita jelaskan juga, kenapa azab kubur tidak diperdengarkan kepada manusia. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula alla tadafanu la da'utullaha azza wa jalla ayusmi'akum min adzabil qabri ma asma'ani." Kalau bukan karena kalian tidak akan menguburkan mayat jenazah, ya, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian tentang azab kubur yang Allah perdengarkan kepadaku. Ini hikmahnya, kenapa enggak diperdengarkan, supaya manusia tidak takut menguburkan jenazah, supaya tidak mendengarkan hal-hal yang mengerikan seperti ini. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita, bahwa kesimpulannya mengamalkan yang namanya mentalkin, menyuruh atau membisikkan jenazah yang telah dikuburkan untuk mengucapkan ini dan itu, ini tidak ada tuntunannya. Yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ini yang harusnya mencukupkan bagi kita, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Al Hakim dalam Al Mustadrak, juga Al Baihaqi dan para ulama yang lain, ya, dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, ya, tentu ketika dikuburkan jenazah itu sunnahnya pertama kita setelah meratakan tanah di kuburannya, kita jadikan sedikit bergunduk, ya, agak sedikit gunduk seperti punuk unta begitu. Itu sunnah, disebutkan dalam hadis yang sahih, sehingga tidak perlu kita semen, tidak perlu kita bangun apa-apa di atasnya, tidak perlu. Kemudian cukup untuk menandainya, di bagian kepalanya diletakkan sebuah batu besar, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW ketika menyuruh seorang sahabat, sampai sahabat ini tidak mampu mengangkatnya saking besarnya batu tersebut, supaya tidak mudah bergeser. Kemudian Nabi SAW yang mengangkatnya, membawa kepada kuburan sahabat yang dikuburkan saat itu, yaitu Utsman bin Mad'un radhiyallahu taala anhu. Baik, kata Utsman bin Affan, kita kembali ke hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, waqafa alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan beliau bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al." Hendaknya kalian memohon ampun untuk saudaramu yang sudah dikuburkan ini. Mintakan ampun atas dosa-dosanya dan mintalah keteguhan iman baginya, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga oleh An-Nawawi dikatakan sanadnya baik, juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Jadi ini yang cukup kita amalkan. Kita doakan untuk jenazah tersebut agar diampuni dosa-dosanya. Kita perintahkan yang hadir untuk mendoakan pengampunan baginya serta minta keteguhan iman ketika dia menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Inilah yang disunahkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga dalam hadis yang sahih, ya. Ketika di sela-sela penguburan diperbolehkan misalnya salah seorang di antara yang hadir mengingatkan kepada hadirin tentang kematian, tentang bagaimana proses kematian. Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sela-sela penguburan jenazah beliau mengingatkan para sahabat tentang kematian, tentang bagaimana ruh itu ya prosesnya diangkat atau naik ke atas, ada yang diterima dan ada yang ditolak, kemudian dikembalikan lagi ke dalam kuburannya untuk mengingatkan kita tentang persiapan-persiapan yang harusnya kita lakukan untuk menghadapi kematian yang pasti terjadi pada setiap manusia ini. Maka inilah berarti kesimpulannya, tidak ada anjurannya di dalam Islam, tidak ada sandarannya untuk mengamalkan apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka ke jalan yang benar, yaitu mentalkin atau menuntun jenazah yang telah dikuburkan untuk mengucapkan ini dan itu. Ternyata tidak ada dalil sahih yang mendukungnya, maka kita hanya melakukan apa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, memohonkan ampun untuk saudara kita ketika itu dan memohon keteguhan iman ketika dia menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Demikian, mudah-mudahan sunnah ini bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya dan kita hidupkan di masyarakat kita untuk menggantikan amal-amal yang dikerjakan oleh sebagian dari mereka yang tidak ada tuntunannya dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum.
2: Tayyibah fikum barakallahu fa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abdul Ibn Taslim M. Ahafzullah yang telah menyampaikan materi pembahasannya di program Takribus Sunnah Baina Yadil Ummah, yaitu mendekatkan sunnah di tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa sedikit mengkoreksi dari kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di tengah masyarakat. Kali ini tema kita adalah tentang masalah koreksi dari kesalahan mentalkin mayit di dalam kuburan atau di atas kuburannya. Barakallahu fikum. Dan kita masuk ke sesi yang kedua, sesi interaktif. Anda bisa bergabung bersama kami dengan mengirimkan pertanyaan di SMS, WhatsApp ataupun juga telepon langsung di nomor yang sama di 0812-440-6001. Dan bagi pemerhati Roja yang menyaksikan melalui Facebook Radio Roja Kendari, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar yang terletak di fanpage kami. Tapi saat kita angkat pertanyaan pertama, Ustaz, dari 0852-99349. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, barakallahu fikum, Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla juga bersama keluarga dan yang lainnya. Ya, amin. Baik, afwan Ustaz, saya membaca sebuah hadis tentang di mana Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah melewati dua kuburan, kemudian beliau menyebutkan bahwa dua penghuni kubur ini sedang diazab, lalu beliau memasang pelepah kurma, Ustaz. Apakah ini dalil tentang bolehnya menanam pohon di atas kuburan sebagaimana yang saat ini banyak terjadi di kuburan-kuburan kaum muslimin? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau ini, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, hadis yang disebutkan tadi adalah hadis yang sahih. Cuman kata para ulama ini termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ditinjau dari segi mengetahui orang yang dalam kuburan sedang diazab. Anda yang saat ini menanamkan pohon di atas kuburan, seolah-olah Anda menyangka atau bersangka buruk kepada dia sedang diazab. Apakah Anda menginginkan seperti itu jenazah yang dikuburkan sedang diazab sehingga perlu ditanamkan pohon untuk diringankan azabnya? Ya, dari mana kita mengetahui dia sedang diazab? Dan kenapa kita bersangka buruk kepada saudara kita? Siapa tahu dia sedang mendapatkan nikmat saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Nabi SAW kan mendapatkan wahyu dari Allah sehingga beliau mengetahui ini sedang diazab. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya dan juga menjelaskan tentang adanya azab kubur, adanya sebagaimana kenikmatan di dalam kubur ada, ya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa meringankan karena beliau adalah seseorang yang bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan azab dari orang-orang yang tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita menanamkan, siapa yang menjamin ini akan bisa memberikan keringanan bagi mayat yang sedang di kuburan tersebut? Ini sudah bersangka buruk, ini juga sudah kita mengamalkan hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang gaib yang kita tebak-tebak sendiri. Kita juga bukan seorang nabi yang dijamin kalau kita berdoa akan bisa meringankannya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini bukanlah perkara yang disyariatkan ya untuk kita contoh, karena ini berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul alaihissalatu wassalam adalah orang-orang yang tentu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sebagian dari perkara-perkara gaib ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah dialah yang maha mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib yang tidak ditampakannya kepada seorang pun kecuali yang Allah ridhai dari kalangan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Nah,
2: ya, tayyib barakallahu fikum dan jazakumullah khairan kepada penanya tadi, alah penanya, semoga Allah taala memberikan kepada beliau ilmu yang bermanfaat. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0852466266 dan seterusnya. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Iya, silakan.
2: Iya. Yang disampaikan Ustadz tadi memang terjadi di tengah masyarakat kami nih Ustadz. Lalu bagaimana cara kami untuk merubah kebiasaan ini di tengah masyarakat, apalagi kami berada di tengah masyarakat adat yang kuat dan fanatik dengan adat-adatnya tadi, Ustadz. Barakallahu fikum.
3: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau Al-Akh ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan kemudahan bagi beliau untuk mengajak masyarakatnya ke jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa kita katakan, kita hanya wajib menasihati dengan bersabar, ya, menasihati dengan cara yang baik, mendekati mereka dengan cara yang baik. Mungkin tidak semua akan bisa menerima. Alhamdulillah ada beberapa orang yang menerima. Kita akan dapatkan kebaikan dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah banyak di masyarakat kita juga yang menerima. Banyak orang-orang yang tadinya menentang, bahkan termasuk tokoh yang benar-benar mengingkari. Tapi setelah sampai kepada dia dalil, setelah dia mendengarkan kebenaran, alhamdulillah dia bisa berubah dan bisa mengamalkannya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita berdakwah karena tujuan kita adalah ingin dapatkan keutamaan, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kemuliaan kepada manusia. Kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika apa yang kita sampaikan, ajakan yang kita sampaikan kepada mereka diterima atau tidak, yang penting kita dapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita jadikan sebagai tujuan kita agar bisa ikut andil dalam menyebarkan kebaikan ini, yang dengan sebab itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga kebaikan-kebaikan ini dalam diri kita untuk kita selalu istiqamah di atasnya. Nah, barakallahu fikum.
2: Wa fikum barakallahu. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari SMS dari 0853984472 dan seterusnya dari saudara kita Abdullah di Kambu. Beliau bertanya, afwan Ustaz, tadi dibahas tentang siksa kubur, lalu tolong dijelaskan bagaimana agar kita bisa selamat dari siksa kubur, Ustaz. Barakallahu fik.
3: Iya, barakallahu fikum. Masalah yang berhubungan dengan azab kubur atau siksa kubur dan kenikmatannya sudah kita ketahui. Ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, hadis-hadis yang mutawatir, bahkan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Maka wajib kita mengimani keberadaan azab kubur dan kita berlindung kepada Allah darinya, sebagaimana juga kita diperintahkan di dalam bacaan-bacaan yang diantaranya kita baca dalam sholat kita di akhir setelah tahiyat ya, dan salawat, untuk meminta perlindungan dari azab kubur. Baik. Bagaimana caranya kita menghindarinya? Kesimpulan dari caranya adalah, pertama tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari azab kubur seperti yang dituntunkan di dalam beberapa doa dalam hadis yang sahih. Kemudian mengamalkan kandungan dari pertanyaan inti yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, seperti pertanyaan man rabbuka, siapa rabbmu. Kita amalkan konsekuensinya di dunia, karena di akhirat nanti yang akan berperan adalah amal-amal kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan tauhid. Karena jawaban siapa rabbmu, artinya siapa yang kamu sembah di dunia, ini akan dijawab oleh orang yang benar-benar memurnikan tauhidnya kepada Allah, menghindari perbuatan syirik yang kecil apalagi yang besar. Berusaha menjauhi hal-hal yang di situ dia ya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sepantasnya. Makanya dia perlu belajar tauhid, belajar iman, belajar mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Pertanyaan, siapa nabimu? akan dijawab oleh orang yang memang di dunia dia selalu berusaha memurnikan, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjauhi hal-hal yang menyimpang dari sunnah beliau. Sama sebagaimana pertanyaan agamaku adalah Islam, adalah orang yang beri perhatian kepada agamanya, mempelajarinya, memahaminya dengan benar, kemudian mengamalkannya, membelanya, merasa bangga, merasa mulia dengan keislamannya. Ini jawaban secara umum dari perkara-perkara yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya. Kemudian secara rinci banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang sebab-sebab, misalnya yang menyebutkan ini bisa menjerumuskan ke dalam menimpakan azab kubur kepada seorang hamba, seorang manusia, misalnya la yastatiru minal baul, ada hadis yang sahih, dia tidak menjaga dirinya ketika kencing sehingga kena percikan najis pada dirinya. Ini sering terjadi ketika orang kencing, mungkin dia kurang berhati-hati, ada tempiasan ya air yang air kencing yang sampai kena pakaiannya, dia kurang berhati-hati, kurang waspada, kurang sempurna dalam menghilangkan najis. Ini juga termasuk disebutkan dalam hadis yang sahih dan beberapa riwayat-riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang hal ini, kita perlu hindari. Yang jelas kesimpulannya tadi secara umum seperti yang apa kita jelaskan, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha memurnikan tauhid kita, memurnikan kecintaan dan ittiba, sikap kita selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dimudahkan untuk selamat dari keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum.
2: Fikum barakallahu wa ahsanallahu ilaikum. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari Facebook ya, dari Facebook di fanpage Radio Roja Kendari, dari Al-Akh Egi Ahmed. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah ada larangan menginjak kuburan, dan apakah ada larangan untuk mencabut rumput yang tumbuh di atas kuburan? Dan katanya pemahaman masyarakat kami bahwa kalau mencabut rumput itu akan menyiksa si mayit, kecuali kalau rumputnya dibersihkan dengan menggunakan sabit, Ustaz ya. Barakallahu fikum ya.
3: Ya, barakallahu fikum. Menginjak kuburan, melewatinya, melintasinya sampai meminjaknya, ini dilarang dalam Islam. Karena seorang muslim itu dimuliakan dirinya hayyan wa mayyitan, baik ketika dia hidup maupun dia telah meninggal dunia. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus melarang kita duduk di atas kuburan, menginjak kuburan, ada hadis yang sahih. Kemudian secara khusus menyakiti jenazah muslim ketika hidup maupun telah meninggal dunia, ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkannya. Misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kasra azmil mayyitil mu'min mayyitil muslim ka kasri hayyan, sesungguhnya memecahkan tulangnya seorang jenazah seorang muslim sama dengan memecahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Maka tidak boleh seperti ini. Kita harus menghargai dan menghormatinya meskipun dia telah meninggal dunia. Adapun masalah mencabut rumput tadi, ya, yang dibedakan mencabut dengan memakai sabit, ini tidak ada dalil yang menyebutkannya. Ya, jenazah tadi tidak akan tersakiti dengan hal-hal yang seperti ini. Mungkin ini kembali kepada tadi masalah menanam tanaman tadi. Masalah menanam tanaman yang diyakini untuk meringankan azabnya sudah kita bahas tadi, ini bukanlah perkara yang diamalkan dengan keyakinan seperti ini, karena ini menyangkut masalah gaib dan juga bersangka buruk kepada jenazah itu sendiri. Kalau kita sekedar ingin bersihkan saja agar terlihat dan nanti tidak menjadikannya diinjak atau digali disangka belum ada kuburan, tidak mengapa menggunakan cabutan atau dengan alat pun itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum.
2: Ya, fikum barakallahu. Dan khawatirnya mungkin pemahaman ini Ustaz disebarkan oleh para penjual sabit mungkin Ustaz ya.
3: Penjual sabit atau penjual pemotong rumput begitu.
2: Barakallahu. Ya, barakallahu fikum kepada Al-Akh Egi Ahmed ya, yang telah bertanya melalui Facebook. Dan kami ingatkan kepada pemerhati Roja, Anda masih bisa bergabung bersama kami mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan tema kita kali ini, masalah kesalahan yang tersebar di masyarakat mentalkin mayit di atas kuburan. Anda bisa mengirim SMS pertanyaan Anda di telepon langsung juga di 0812-440-6010-101 ataupun juga melalui Facebook Radio Roja Kendari. Tapi kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari 0823-11965 dan seterusnya. Bismillah, ini berkaitan dengan sholat jenazah Ustaz. Kalau kami masbuk hanya mendapati takbir kedua atau ketiga dari sang imam, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus mengulangi takbir yang berikutnya atau kami langsung salam saja? Barakallahu fik.
3: Iya, barakallahu fikum. Kalau kita masbuk, misalnya kita hanya mendapati takbir kedua atau takbir yang ketiga, maka kita sempurnakan setelah imamnya salam, kita angkat tangan lagi. Misalnya kita baru dua kali takbir, tambah dua kali takbir lagi, ya, sesuai dengan bacaan. Kemudian kita salam setelah itu. Yeah. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita, ya, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah, syekh yang paling senior di Madinah dan para ulama yang lain. Begitu caranya. Yang ketinggalan, yang kurang takbirnya, kita tinggal angkat tangan sesuai dengan jumlah kekurangan, baru kita salam setelah itu.
4: Nah, disempurnakan Ustaz ya?
3: Ya, disempurnakan. Iya, sama dengan kalau kita salat berjamaah yang lain, kita sempurnakan kekurangan kita.
4: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0852993 dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, saya membaca sebuah hadis bahwa para wanita yang menziarah kubur itu dilaknat. Apakah demikian Ustaz? Barakallahu fikum.
3: Iya. Masalah yang berhubungan dengan menziarahi kuburan bagi perempuan itu ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada hadis yang menyebutkan la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Ada juga hadis yang menyebutkan dengan bentuk la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat yang banyak menziarahi kubur. Dari kedua riwayat inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ahkamul Janais, yang ini pendapat yang saya cenderung kepadanya, adalah beliau mengatakan yang lafaz hadis yang pertama itu adalah lemah. Jadi yang dilaknat itu yang sering-sering melakukan ziarah kubur. Kalau cuma sekali-sekali dan tidak sering maka tidak mengapa, karena perempuan pun juga butuh untuk diingatkan. Hikmahnya menziarahi kuburan kan kata Rasulullah SAW, fa innaha tudzakirul maut, tudzakirul akhirah, mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat. Dan ini dibutuhkan oleh kaum perempuan. Ya, makanya tetap diperbolehkan asal tidak sering-sering. Sama dengan larangan perempuan misalnya mengantarkan jenazah, itu juga disebutkan di dalam hadis sahih Imam Bukhari bahkan. Ya, disebutkan larangannya. Tapi ini juga disebutkan oleh sebagian dari para ulama, larangan tersebut ya memang berhubungan dengan kondisi kaum perempuan yang dia lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang melanggar ketika terjadi. Misalnya orang yang meninggal dunia adalah orang yang dicintainya, maka dia lebih susah untuk menahan dirinya. Itu yang menjadi sebab mereka dilarang terlalu sering-sering dalam masalah ini ya. Tetapi sekedar fungsinya untuk bisa mengingat akhirat, maka tentu dibutuhkan oleh laki-laki maupun perempuan. Maka yang berlaku dalam masalah ini adalah kalau yang sering-sering melakukannya. Nah, ya. Barakallahu fikum.
4: Termasuk juga mengantar jenazah Ustaz, tidak mengapa ya. Iya. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0852466 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Iya.
4: Ya. Pertanyaannya di luar tema, ya. Saya adalah seorang yang telah lama bekerja di sebuah instansi yang instansi ini berkaitan erat dengan masalah keuangan, dan saya khawatir pengelolaan keuangan ini berkaitan dengan masalah riba. Ya, beliau tidak menyebutkan apa instansinya, hanya beliau khawatir ini bagian daripada riba. Dan saya sangat khawatir pula apabila saya meninggalkan pekerjaan ini maka kondisi ekonomi saya dan keluarga saya ini terancam Ustaz. Mohon pencerahannya supaya hati saya kuat untuk meninggalkan instansi ini dan juga tetap yakin akan pertolongan Allah. Barakallahu fik.
3: Ya, masalah yang berhubungan dengan instansi tempat antum bekerja harus dipastikan dulu apakah benar-benar dia asli dari asal itu riba, yeah. Atau mungkin di tengah-tengah praktek ada yang riba sehingga antum bisa berusaha merubah atau menasihatinya tanpa perlu mengikuti hal tersebut. Kalau sudah dari asalnya memang sebaiknya ditinggalkan. Masalah yang berhubungan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, apakah ada orang yang ragu dengan pertolongan Allah, apalagi dia meninggalkan sesuatu yang haram? Kalau antum sudah pastikan ini jelas-jelas haram, antum tinggalkan, berdoa kepada Allah, Allah akan berikan, Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Kita harus yakini karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, dan siapa yang tidak yakin dengan firman Allah? Orang yang beriman ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik baginya. Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki saja memberikan kepada orang yang kafir, orang yang tidak taat, apalagi orang yang taat kepadanya. Rezeki di tangan Allah, kenapa kita ragu? Dia adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Cuman kemudian rezeki itu ya Allah berikan sesuai dengan kehendaknya, dan Allah berikan sesuai dengan yang terbaik bagi hambanya, dia bisa mencukupkan dirinya dengan rezeki tersebut. Itu yang harusnya kita yakini dengan kita senantiasa mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, barakallahu
4: fikum. Barakallahu, dan kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz dari Facebook ya, dari fanpage kami, dari penanya kita ukhti di Cilacap. Dia bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apa seorang perempuan boleh sholat jenazah Ustaz? Mungkin daerahnya ini perempuan mungkin tidak sholat jenazah. Barakallahu fik.
3: Iya, barakallahu fikum. Sholat jenazah disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan. tentu diperbolehkan dan dianjurkan dapat keutamaan seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, mendapatkan qirat, ya, mendapatkan pahala yang sebesar gunung Uhud seperti disebutkan dalam hadis yang sahih. Hukum asalnya laki-laki dan perempuan sama di dalam Islam selama tidak ada hadis yang atau dalil yang membedakannya. Kan keumumannya sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal, kaum perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki, yakni dalam masalah hukum Islam asalnya sama. Hukum asalnya sama, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Maka disyariatkan bagi mereka untuk mensolatkan jenazah dan harusnya dia berusaha kalau dekat rumahnya supaya dia bisa ikut dapatkan bagian dari keutamaan menyolatkan jenazah tersebut. Nah,
4: ya, wafikum barakallahu Ustaz. Baik, ya, kita Ustaz mungkin di kesempatan kali ini.
3: Ya, barakallahu fikum. Sebagai penutup, jadi kita ingatkan kembali bahwa program acara kita mendekatkan umat sunnah kepada

0: tentang hal-hal yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang sebenarnya mencukupkan bagi kita sehingga tidak perlu kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari petunjuk beliau, karena tentu kita ingin mendapatkan keutamaan dan kita ingin benar-benar termasuk ke dalam golongan pengikut sunnah Rasulullah SAW yang sudah kita ketahui kita akan dapatkan keutamaan dan kemuliaannya di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk senantiasa mempelajari dan memahami petunjuk Nabi Muhammad SAW, petunjuk Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, mempraktekannya dalam kehidupan kita serta istiqamah di atasnya sampai kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa ahsanullahu ilaikum kepada Al Ustaz Abdul Ibn Taslim MA hafizhahullahu taala yang telah menyampaikan kajiannya di kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah kesalahan mentalkin mayit di kuburan. Semoga Allah taala memberikan manfaat dari apa yang beliau sampaikan kepada kita, dan semoga Allah taala senantiasa menjaga beliau, keluarga beliau, dan kita semuanya. Semoga Allah taala juga memberikan kepada kita ilmu yang nafi' dan amal yang soleh. Insyaallah kita akan bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemerhati Roja yang mengikuti kajian kami atau menyaksikan kajian kami melalui Facebook Radio Roja Kendari. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jalla fa hiya baliyah." Setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan tersebut hanyalah malapetaka. Dinukil dari kitab Hilyatul Awliya, juz 3, halaman 230.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Mohon penjelasan batasan adat istiadat sebagai sunnah. Akhi, ini pertanyaan bagus sekali. Adat istiadat boleh diamalkan. Kapan boleh bisa jadikan patokan dalam Islam dan syariat? Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kapan adat istiadat boleh dipakai? Ya. Apa itu yang pertama? Ketika tidak ada patokannya dalam syariat. Ketika tidak ada patokan dalam syariat, maka patokannya bisa dikembalikan kepada adat. Ini syarat yang keberapa? Pertama. Misal Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah tidak menyebutkan bagaimana perbuatan ihsan, patokan-patokannya. Nah, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Yang menurut adat itu termasuk berbakti kepada orang tua, maka masuk dalam ayat tersebut. Ya. Ini syarat yang pertama, Pak. Apa syarat yang pertama, Pak? Hah? Adat boleh dijadikan, boleh digunakan di saat tidak ada patokannya dalam syariat. Kalau ada patokan dalam syariat, maka adat minggir. Contoh, sholat. Tata caranya sudah dijelaskan kan? Patokan-patokannya, batasan-batasannya sudah dijelaskan oleh syariat. Jelas. Enggak, pada waktu itu adat enggak boleh berbicara. Iya. Contoh lagi yang tidak ada patokan dalam syariat apa, Pak? Allah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya tidak. Tapi Allah tidak pernah menyebutkan tentang bentuk bajunya kayak gimana, tentang bagaimana. Tidak. Misalnya bajunya harus gamis, ada nggak ayatnya? Tidak ada. Maka karena tidak ada patokannya, dikembalikan kepada adat. Tidak apa-apa. Iya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Maka apabila adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat, kalau adat itu bertabrakan dengan syariat, tolak. Contoh misalnya kalau adat istiadat itu mengandung kesyirikan, atau adat tersebut merubah patokan syariat, maka yang seperti ini adat ditolak, Pak. Gak bisa. Contoh misalnya di Indonesia, adat perempuan misalnya pakai kebaya. Orang Jawa pakai kebaya. Tapi kan kebaya gak sesuai syariat, Pak. Iya. Kebaya itu yang namanya kebaya rata-rata apa, Pak? Tipis, ketat. Iya kan? Memenuhi syarat tidak? Tidak. Iya. Ada gak kebaya yang cuk-cuk kayak jubah gede gitu? Gak ada kebaya. Itu bukan kebaya namanya. Iya. Maka ada seperti ini bertabrakan dengan syariat? Iya. Itu bertabrakan dengan syariat. Syarat yang ketiga, kapan adat boleh dijadikan patokan dan diamalkan dalam syariat? Adat itu bersifat mutarid. Adat itu bersifat umum, berlaku umum pada seluruh lapisan masyarakat. Enggak hanya ya, adat itu hanya untuk sebagian tanpa yang lain. Jadi adat itu harus bersifat umum untuk seluruh lapisan masyarakat, di mana semuanya sudah tahu adatnya mereka bagaimana. Adapun kalau misalnya adat ini hanya berlaku untuk kalangan menengah ke atas, menengah ke bawahnya enggak, oh enggak bisa jadikan patokan. Ya, yeah. Jadi yang namanya adat itu harus bersifat apa? Umum. Dan terkadang, Pak, di masyarakat kita ini kita sendiri terkadang bingung patokan adat kita apa.
2: Contoh,
1: Syekhul Islam Taimiyah memberikan sebuah contoh. Batasan safar, tidak ada batasan dalam syariat dan tidak ada patokannya. Batasan apa? Safar, tidak ada patokan dalam syariat.
2: Iya gak Pak?
1: Nah, kalau tidak ada patokannya, jadi keluarkan kemana? Adat. Karena anak mau tanya, adat di Bekasi berapa kilo?
2: Kau gelap.
1: Berarti gak pada tahu. Adat kita gak tahu apa. Berarti itu kan berarti adat itu tidak bersifat umum kan Pak? Tidak diketahui oleh semua orang.
2: Iya. Nah inilah Pak. Maka pada waktu itu akhi, ini tiga syarat yang harus dipenuhi bolehnya kita mengamalkan apa? Adat is tiadat. Mas, apa? Apa syaratnya? Ah, masya Allah. Yang pertama?
3: Tidak ada patokan dalam syariat.
2: Ketika tidak ada patokannya dalam syariat. Yang kedua?
3: Adat tidak bertabrakan dengan syariat.
2: Tidak bertabrakan dengan syariat. Yang ketiga?
3: Adat berlaku umum.
2: Ah, betul. Adat itu berlaku umum. Maksudnya berlaku umum gini apa? Berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat dan mereka mengetahuinya. Kalau terpenuhi tiga syarat ini, boleh diamalkan adat. Kalau tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi, tidak boleh. Pada waktu itu adat harus minggir. Iya. Makanya apa? Masalah-masalah yang sifatnya ibadah, adat tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ibadah rata-rata telah diberikan oleh Allah patokannya dalam syariat kita ini. Walaupun ada ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah yang tidak murni, yaitu ibadah-ibadah yang bercampur dengan adat kebiasaan, seperti misalnya masalah zakat. Zakat fitr, ilatnya apa? Karena itu muqtad. Muqtad itu apa? Makanan pokok. Sedangkan makanan pokok kan berbeda-beda. Di Indonesia kebanyakan nasi, tapi sebagian tempatnya bukan nasi, sagu misalnya. Sementara di negara lain makanan pokoknya kurma misalnya. Yang satu lagi makanan pokoknya roti misalnya. Maka pada waktu itu dikembalikan kepada adat istiadat, enggak masalah.

agar buah hati tak lagi takut hantu. Sangat penting bagi orang tua untuk bisa melatih anak mengatur rasa takutnya. Karena rasa takut adalah bagian dari ibadah. Dan rasa takut adalah bagian dari rukun yang harus ada dalam ibadah. Di samping rasa cinta dan berharap kepada Allah. Bagi orang tua, sangat penting mengetahui bagaimanakah cara mengatasi ketakutan anak dengan cara yang sesuai dengan syariat. Berikut di antaranya. Pertama, tanamkanlah pada anak tauhid dan akidah yang benar. Hendaklah orang tua mengenalkan anak-anaknya tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan juga mengajarkan rasa takut kepada Allah yang disertai pengajaran rasa cinta dan harap kepadanya. Sehingga hal ini menjadikan anak ikhlas dan kiat dalam beramal, serta tidak mudah putus asa. Sungguh indah contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika beliau menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu masih kecil. Ibnu Abbas mengisahkan, pada suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW, tepat di belakang beliau. Beliau bersabda, "Wahai nak, sesungguhnya akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, andai saja umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untuk. Dan andai saja mereka bersatu untuk menimpakan bahaya terhadapmu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya terhadapmu kecuali sesuatu yang Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah mengering." Kedua, ajarkan wirid dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak wirid dan doa yang bisa diajarkan pada anak. Misalkan, wirid pagi dan sore serta doa sehari-hari. Ajarkan pada anak-anak bahwa doa dan wirid adalah senjata dan perisai bagi kaum mukmin. Karena itu, bila rasa takut menyerang, yang terbaik untuk dilakukan adalah meminta perlindungan dan pertolongan Allah, Rabb seluruh makhluk. Ketiga, jauhkanlah anak dari hal-hal yang mendatangkan rasa takut pada hantu. Misalnya cerita misteri, patung, dan lukisan makhluk bernyawa, dan lain-lain. Oleh karena itu, kenalkanlah anak dengan kisah-kisah para nabi, sahabat Rasulullah, maupun kisah sahih lain yang dapat mengajarkan anak keimanan, keberanian, dan akhlak yang baik. Keempat, ajarkan pula pada anak untuk tidak menakut-nakuti temannya, meski hanya bermaksud untuk bercanda. Pahamkan pada anak untuk bercanda dengan baik. Kelima, bila orang tua ternyata adalah seorang penakut, berusahalah untuk tidak menampakkan hal tersebut di depan sang anak. Keenam, berdoalah untuk kebaikan anak. Hal yang sering luput dari orang tua adalah berdoa agar anak dilindungi dari gangguan syaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah SAW memintakan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan mengucapkan, "Aku memohon perlindungan untukmu berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa dan juga dari setiap kata yang jahat." Selanjutnya beliau bersabda, "Adalah bapak kalian yaitu Ibrahim dahulu juga memohonkan perlindungan untuk kedua putranya Ismail dan Ishaq dengan doa ini." Muslimah.or.id

0: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka. muslim.or.id. Amalan pelebur dosa sebelum tidur. Tidak sekedar indah, ajaran Islam juga ringan dan ganjarannya berlimpah. Bahkan saat hendak tidur saja, dosa-dosa bisa terhapuskan. Bagaimana bisa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tipsnya. Sabda beliau yang artinya, siapa saja yang hendak berbaring ke tempat tidurnya lalu ia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia pemilik kerajaan dan segenap pujian. Dia maha kuasa berbuat apa saja. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allah maha suci. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan Allah maha besar. Siapa saja yang membaca wirid tersebut, maka pasti dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Telegram channel Kristal Iman.
1: Tentang tatoyur, Ustaz. Apa itu dan contohnya di masyarakat? Sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya, Pak, tatoyur. percaya kepada apa? Angka-angka sial, percaya kepada hari-hari sial. Iya. Kalau dengar burung gagak, oh, ada yang mati nih. Ada burung kuik, wah, ada yang mati nih. Itu termasuk tatoyur. Ya, tapi benar Ustaz, kenapa ya? Setiap ada burung itu selalu ada yang mati. Setan itu, godaan setan, hati-hati ya, Afi. Ya. Saya waktu kuliah di Saudi, Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali, Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Kita sehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka, benar, Pak. Iya. Kata kepala kampungnya, Pak, apa kata saya? Sudah diperingatkan, kok enggak mau dengar. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, ini gurunya tetap gak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ke-7, ke-8, ternyata gak celaka. Dan seterusnya gak celaka-celaka. Setannya udah capek. Koda dia. Masya Allah, terkadang, Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik

biarkan hati kita bertengger di hati kita kepercayaan itu. Rasulullah SAW, kenapa Pak? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Iya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustaz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Pak, memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun juga. Iya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bayangkan Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang. Tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya enggak butuh doa kamu. Loh kenapa? Nah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata enggak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat, tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja?

apa? Beda pak. Iya, beda. Sekarang kalau bapak seorang polisi nih pak ya, kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah pak, bus, stop, kenapa kamu terobos lampu merah? Dakwah Allah pak. Kira-kira antum terima nggak alasan itu pak? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta bapak, memperkosa istri bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada bapak, pak, ridho ini udah takdir ya pak. Bapak terima itu? Gak bisa kita terima, enak aja. Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah. Tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan loh pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

0: وخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، يوم pertama ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena telah memberikan kesempatan kepada ana untuk sampai ke tempat yang ana sudah sering dengar ya. Dan alhamdulillah tempat ini juga ada Al-Ustaz Abdullah Taslim ya. Seorang ustaz yang ana kenal bagaimana perjuangan beliau menuntut ilmu di kota Madinah, kemudian bagaimana beliau berdakwah di Kendari ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jal berdiri Radio Rojak Kendari 95.1 FM ini. Ini sejak kapan berdiri ini, radio ini?
1: 2017.
0: Masya Allah jamaah, bisa dibayangin ya, sejak 2017 sampai sekarang Radio Rojak Kendari ini mengudara dan memberikan manfaat kepada umat. Dan buat para pendengar Radio Rojak, hafizakumullah dimanapun antum berada, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Maka persiapkan diri dengan senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Berapa banyak orang yang ya hadir di bulan Ramadan tapi mungkin dia tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan boleh jadi dia tetap berbuat dosa dan mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Dan buat yang mendengar pesan ini, tidak semua mungkin mendengar Radio Rojak Kendari, tapi bagaimana paling tidak engkau mengenalkan Radio Rojak Kendari ini 95.1 FM ini kepada teman-teman. Karena memang tujuan radio ini didirikan adalah menenteramkan hati dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum tersentuh dengan dakwah ini. Banyak di antara mereka yang bingung untuk mencari ketenteraman hati, bingung untuk mencari ketenangan hati. Padahal Allah Azza wa Jal telah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah hati akan tenang? Dan apa yang disampaikan di radio ini, insyaallah adalah ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk mengenal Allah Azza wa Jal, ajakan untuk lebih dekat lagi dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin melihat ada banyak perbedaan, kita melihat ada banyak perselisihan, dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah pernah menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Beliau bersabda alaihi salatu wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa saja yang hidup setelah aku, maka niscaya dia akan melihat ada banyak perselisihan. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Cari sunnahku. Dan semua orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka hendak dia mencari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tak kala ada perselisihan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan kalian cari, kalian pelajari, kalian ikutin sunnah-sunnah para khalifah. Khalifah yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajib. Kata Nabi alaihi salatu, berpegang teguhlah dengan. Ada banyak pegangan yang dipegang oleh manusia dalam kehidupan ini. Tapi ketahuilah, yang akan menyelamatkan kita hanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khalifah-khalifah setelah.
2: Alhamdulillah. Satu-satu. Satu-satu. Satu-satu. Satu-satu. Satu-satu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu.

0: Dan Ana sudah dua kali ke Kendari, tapi dulu nggak ketemu sama beliau. Baru sekarang Ana jumpa sama beliau dan melihat ada banyak kontribusi yang beliau berikan kepada umat di sini. Sekolah juga sudah berdiri ya, mahat juga sudah berdiri, dan radio ini semoga senantiasa memberikan manfaat kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Taib ikhwata liman pemerhati rojakan dari, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang kisah dari salah satu ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Siapakah dia? Ikhwata liman pemerhati rojakan dari, beliau adalah Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan ulama tokoh tabi'in yang utama. Taib ikhwata liman pemerhati rojakan dari, disebutkan ya, dari artikel yang kami nukil atau kami ambil dari kisah muslim.com tentang tokoh tabi'in Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, selalu banyak ibrah dari perjalanan kehidupan seorang hamba yang soleh. Tindakan mereka adalah teladan bagi umat Islam. Ucapan mereka merupakan yakni tuntunan, bahkan takdir yang mereka alami pun membuahkan faedah yang sangat besar. Nah, kisah ini adalah seperti seorang tabi'in. Yani tabi'in merupakan murid dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Yani Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau adalah salah satu di antara mereka. Nah.
6: Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Bismillah.
5: Al-Anasi al
6: Bismillah.
5: Kunyah beliau Abu Bakar. Jadi kunyah dari Muhammad bin Sirin rahimahullah adalah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan seorang Syekhul Islam Ibn Taimiyah di masanya. Ayahnya adalah bekas hamba sahaya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid ibn Walid yang menawannya di Ain At-Tamr, yakni berada di sekitar gurun pasir yang berada di negeri Irak sana. Nah, kemudian Anas radhiyallahu anhu menjadikan kebebasan bagi budaknya ini ya, bila ia mampu membayar sejumlah uang. Maka Muhammad bin Sirin pun berhasil melunasi hutang harga dari ayahnya tersebut. 6. Hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun Muhammad bin Sirin ya, ibu dari Muhammad bin Sirin rahimahullah bernama Sofiyah. Sang ibu pernah menjadi ya, sahaya atau ini pembantunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Taib. Nah, nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan di dalam Islam. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin rahimahullah merupakan bekas budak. Akan tetapi sang anak menjadi tokoh terkemuka. Diingat sampai sekarang belasan abad lamanya, siapa yang tidak ya, mengenalnya. Nasabnya sangat tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Ya, apalah artinya kedudukan, ya, memiliki misalnya nasab yang tinggi, akan tetapi jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya hal itu merupakan sesuatu yang tidak dibanggakan di dalam agama ini, tidak bermanfaat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, siapa yang lambat amalnya, hal itu akan dipercepat oleh nasabnya. Nah, dan Anas bin Sirin, saudara Anas berkata, kisahkan saudaraku Muhammad bin Sirin dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya. Taib. Nah, kemudian di kota Liman, Muhammad bin Sirin rahimahullah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu dikisahkan ia mencuci kakinya hingga betis. Nah, orang yang selalu was-was dikisahkan ikhwat tajiman. Nah, di zaman dahulu orang-orang membuat stempel. Ini bisa mewakili tanda tangan, ya, stempel itu bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Oleh karena itu disebutkan cincinnya biasanya diberi nama. Nah, Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya ini dengan kunyahnya sendiri. Ini nama cincinnya adalah Abu Bakar atau nama kunyah sendiri dari Muhammad bin Sirin. Dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Nah, ia juga biasa terbiasa menggunakan syal, ya, pengikat kepala. Ketika di musim dingin tiba, ia memakai jubah putih dan imamah putih dan pakaian dari kulit hewan. Nah, Sulaiman bin Al-Mughirah, beliau mengatakan, aku melihat Ibnu Sirin mengenakan pakaian yang tebal, kemudian mengikat kepalanya atau syal, dan memakai imamah. Taib. Kemudian selanjutnya, kota Liman, kehati-hatian Muhammad bin Sirin rahimahullah di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dikisahkan dari As-Sirri bin Yahya rahimahullah, ia pernah bercerita, Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan senilai uang keuntungan dari uang yang didapatkan sekitar 40 ribu dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama. Nah, terkadang ada suatu permasalahan yang diperselisihkan kaum fikihnya, ya, tentang permasalahan hukum fikih dari pembahasan tersebut, apakah ini mubah atau makruh. Dan contoh kasus lainnya, ia apakah termasuk dalam kategori makruh atau haram. Maka dalam kasus seperti itu Muhammad bin Sirin, banyak ulama menyebutkan keuntungan dari usaha yang ia lakukan adalah sah. Akan tetapi kota Liman, minoritas ulama yang menyebutkan cara memperoleh keuntungan tersebut adalah cara yang tidak sah. Artinya keabsahannya diperselisihkan, walaupun dominannya memang banyak mengatakan tetap sah. Tapi untuk kehati-hatian, maka Muhammad bin Sirin rahimahullah lebih memilih untuk meninggalkan perkara tersebut. Kemudian juga dikisahkan kerendahan hati Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Nah, kisahkan suatu hari Ma'mar rahimahullah mengatakan, ada seseorang yang datang menemui Ibnu Sirin. Ia berkata, aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara tersebut. Kemudian keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu kulihat merpati lain memakan mutiara, keluar dari sesuatu yang besar. Keluar dari sesuatu yang besar yang ia makan. Muhammad bin Sirin berkata, Muhammad bin Sirin mengatakan, yang pertama itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil itu adalah aku, kata Muhammad bin Sirin. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah, kata Muhammad bin Sirin. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya. Taib. Nah, mimpi Ma'mar ini ditafsirkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah dengan bagaimana para pewarta atau para perawi hadis tatkala menerima sebuah hadis. Nah, di antara nama yang beliau sebutkan adalah yakni Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Di'amah Al-Salusi dan beliau sendiri. Nah, yang paling terbaik dalam menerima hadis adalah Al-Hasan Al-Basri. Ia hafal teksnya secara utuh dan mampu memahami kandungannya dengan baik. Sementara Qatadah dibawa Al-Hasan, dan ia sendiri menyatakan bahwa dua tabi'in tersebut lebih baik darinya. Nah, selanjutnya ikhwatal iman, ya, dikisahkan juga dari Muhammad bin Sirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengan Muhammad bin Sirin, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, Hafsah binti Sirin, yakni saudaranya Muhammad bin Sirin rahimahullah, mengatakan, ibu Muhammad bin Sirin adalah ibu Muhammad al-Hijaziyah. Sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Sirin membeli pakaian, ia akan membelikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu. Aku tak pernah melihatnya meninggikan suara kepada ibu. Saat ia bicara dengannya, ia bicara penuh dengan kelembutan. Diriwayatkan, ya, ada kisah apabila Muhammad bin Sirin rahimahullah bersama ibunya dan orang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit karena ia menundukkan suaranya ketika berbicara dengan ibunya. Nah, kemudian selanjutnya sikap moral yang dimiliki oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, yakni menjauhi perbuatan yang haram serta perkara-perkara maupun perkara tersebut perkara yang syubhat. Ya. Nah, para ulama bersengkali memaksudkan kata waro dalam hal meninggalkan perkara syuhad dan perkara umbah yang berlebih-lebihan, juga meninggalkan perkara yang masih samar hukumnya. Dikisahkan dari Bakar bin Abdullah Al-Mazini rahimahullah, siapa yang senang melihat orang yang paling waro di zamannya, maka lihatlah Muhammad bin Sirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih waro melebihi dirinya, kata Bakar bin Abdullah Al-Mazini rahimahullah. Nah, kemudian dari Hamad bin Zaid rahimahullah, dari Utsman Al-Buti, ia mengatakan, tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh, ya, rekomendasi para ulama ketika mengucapkan tentang keutamaan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Sebutkan juga seperti Asy'ats, Imam Asy'ats berkata, apabila Muhammad bin Sirin ditanya tentang perkara halal dan haram, maka rona wajahnya berubah sampai orang-orang berkata seakan-akan itu merupakan bukan dia. Nah, ketika wajahnya berubah, ya, seakan-akan bahwa dia itu bukan Muhammad bin Sirin, dikarenakan saking berubahnya mukanya ketika ditanyakan tentang perkara yang halal dan haram. Kemudian ketika orang mendesaknya untuk memutuskan hukum suatu permasalahan, apakah halal, haram atau mubah atau makruh, maka Muhammad bin Sirin tidak senang dengan hal tersebut ketika ditanyakan tentang hukum suatu perkara, karena ia tidak bermudah-mudah di dalam berfatwa. Nah, Hisham bin Hasan rahimahullah suatu hari, ya, dikisahkan suatu hari Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya, mengapa murung seperti ini, Abu Bakar? Kunin hari Ibnu Sirin, maka Muhammad bin Sirin rahimahullah menjawab, kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu, kata Hisham bin Muhammad bin Sirin rahimahullah. Nah, kemudian ikhwatal iman pemerhati Ar-Raja Kendari dimanapun anda berada, menjaga kehormatan dan wibawa. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin tidak makan di hadapan banyak orang. Saat ia diundang, ia akan datang namun tidak makan. Apabila Muhammad bin Sirin diundang di sebuah acara, maka beliau masuk ke rumahnya dan berkata, beri aku sedikit minuman. Orang-orang bertanya, mengapa hanya sedikit saja? Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, aku tidak suka memuaskan rasa laparku dengan mengambil jatah makan orang. Nah, ini di zaman dahulu. Nah, mungkin di zaman atau di kondisi di zaman dulu itu jamuan makan itu tidak sebanyak di zaman kita sekarang ini, sehingga ia lebih mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya. Nah, bersikap ithar, ya, mengedepankan orang lain. Nah, Muhammad bin Sirin mendengar seseorang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ia datangi orang tersebut dan berkata, ada apa? Di akhir nanti, dosa terkecil yang pernah kau lakukan lebih berat bagimu dan dosa terbesarnya di Al-Hajjaj. Ketahuilah, bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Kalau Allah menyiksa Al-Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang lain, pasti Allah juga akan mengazab seseorang yang mendzalimi Al-Hajjaj. Karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan mencela seorang pun. Nah, inilah dia kota Yaman. Kemudian ibadah Ibnu Sirin punya kebiasaan membaca 7 wirid di dalam malam hari. Kalau ada bacaan tersebut yang ia lewatkan, maka akan ia baca di siang harinya. Ia terbiasa berpuasa 1 hari dan tidak puasa di hari berikutnya, atau dikenal dengan puasa Daud. Nah, berpuasa di 1 hari dan di hari selanjutnya berbuka. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menunaikan amalan hariannya. Dan amalan utama adalah amalan yang dilakukan secara berkontinu atau berkesinambungan. Nah, secara konsisten. Dikisahkan di kota Liman, ya, bahwa Muhammad bin Sirin tidaklah memasuki pasar di siang hari kecuali dalam keadaan bertakbir, bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, apakah di waktu seperti ini ya kita harus berzikir?" Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, "Ini adalah waktu di mana banyak orang yang sedang lalai, yakni ketika orang ada di dalam pasar." Nah, kebanyakan orang ketika orang ada di dalam pasar itu tersibukkan dengan urusan dunia masing-masing sehingga terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yakni berzikir, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Misalkan ya dalam surat An-Nur ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala yabu an dzikrillah wa iqamis shalah ila akhir ayat." Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul iman, terakhir adalah ya, para ahli sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah, di kota Irak, pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan al-Basri. Nah, yang mana Muhammad bin Zaid mengatakan rahimahullah, Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat 9 hari setelah berlalu bulan Syawal tahun 110 Hijriah. Nah, dikisahkan ikhwatul iman, ya, wasiat Muhammad bin Sirin rahimahullah di akhir dari pembahasan kita tentang Muhammad bin Sirin ini untuk keluarganya sepeninggalnya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan antara sesama kaum muslimin. Kemudian agar mereka menaati Allah dan Rasulnya kalau mereka benar-benar orang yang beriman. Ia juga mewasiati keluarganya dengan wasiat Ibrahim yang Yakub kepada keluarganya. Taib. Ya. Ini ya Bani Adam, ya, ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tasutuna illa wa antum muslimun. Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memiliki agama ini bagimu, telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dari jujur adalah lebih baik, lebih kekal dan lebih mulia dari perbuatan zina dan dusta. Nah, jadi inilah ikhwat aliman, pemerhati Raja Kendari, kisah profil para ulama salaf al-sunnah, yaitu Muhammad bin Sirin rahimahullah dengan kunya beliau adalah Abu Bakar rahimahullah. Semoga bermanfaat ikhwat aliman dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Nah, demikian dulu apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang Qasasul Anbiya wal Mursalin, yaitu kisah-kisah para nabi dan juga kisah-kisah para rasul. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencontohi mereka, ya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Kata Nabi SAW, mereka itulah, setelah Allah menyebutkan nama-nama nabi, Allah mengatakan mereka itulah, ya, orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabihudahum muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Ya, kita disuruh mengikuti petunjuk para rasul, ya, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, para ulama, ya, pendapat yang terpilih di kalangan mereka adalah syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak menyelisih syariat kita, ya. Jadi syariat orang-orang sebelum kita, kaum-kaum sebelum kita merupakan syariat kita selama tidak menyelisih syariat kita. Ini yang diperhatikan oleh para ulama tatkala mereka membahas tentang masalah fikih, masalah tafsir, tatkala mereka menyebutkan kisah-kisah para nabi, mereka berusaha mengambil istimbat atau faedah dari kisah-kisah tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Demikian juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam beberapa babnya di dalam Sahih Bukhari berdalil dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian berdalil dengan kisah Nabi Ayyub alaihissalam untuk dijadikan sebagai dalil permasalahan fikih. Oleh karenanya perlu kita mengenal bagaimana kisah mereka sehingga kita mengetahui petunjuk-petunjuk yang mereka contohkan untuk kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul adalah salah satu rukun iman. Ya, kita tahu rukun iman ada 6, ya, iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, ya, kemudian beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir, ya. Jadi salah satu rukun iman adalah al-iman bir rusul, iman kepada para rasul, ya. Dan di antara kesempurnaan kita untuk bisa beriman kepada para rasul yaitu kita mempelajari kisah-kisah para rasul tersebut. Berapa jumlah nabi dan berapa jumlah rasul? Datang dalam satu riwayat bahwasanya jumlah rasul adalah 300 sekian, 315 atau 300 sekian, ya. Dan jumlah para nabi adalah 124.000, dan ini menunjukkan banyak, ya, orang-orang yang mulia yang Allah utus kepada hamba-hambanya, ya. Karena bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa mengenal ajaran yang benar kalau tidak melalui para nabi dan rasul, ya. Kita melihat bagaimana indahnya alam semesta ini, kita melihat bagaimana pengaturan alam semesta yang begitu kokoh, yang begitu hebat, dan kita yakin ada yang menciptakan. Nah, siapa pencipta tersebut? Ya, maka untuk mengenal siapa pencipta tersebut, Allah karena kasih sayangnya mengirim para rasul dan para nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam, untuk menjelaskan kepada kita tentang siapa Tuhan pencipta alam semesta ini, siapa Tuhan pencipta kita. Ya, maka para nabi dan para rasul adalah wasithah, perantara antara Tuhan, antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya. Dan melalui mereka, melalui para rasul dan para nabi, kita bisa mengenal lebih dekat kepada Tuhan pencipta kita agar kita bisa beribadah kepadanya dengan benar. Dengan perantaran para nabi dan rasul, maka Allah kirimkan syariat, ya, hukum-hukum yang bermanfaat bagi kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kebutuhan kepada para nabi dan para rasul ajaran-ajaran mereka lebih daripada kebutuhan terhadap yang lainnya, ya. Bahkan sebenarnya mengatakan kebutuhan kepada para nabi dan rasul lebih, ya, kepada ajaran-ajaran mereka lebih utama daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman yang hanya berkaitan dengan kebutuhan raga dan jasad. Adapun ajaran para rasul, ya, para anbiya adalah untuk kebutuhan rohani kita. Taib, tadi kita sebutkan bahwasanya jumlah para rasul 300 sekian, jumlah para nabi 124 ribu. Apakah sampai kepada kita kabar mereka semuanya? Jawabannya tidak, ya. Dan bahkan tidak semuanya sampai kepada kita, bahkan tidak semuanya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsushum alayka, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para rasul yang kami kisahkan kepada, ya, engkau wahai Muhammad, dan sebagian rasul kami tidak kisahkan kepada engkau. Jadi ada rasul-rasul yang Allah kisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada rasul-rasul yang Allah tidak kisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak semua beritanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dengan demikian tidak semua beritanya sampai kepada kita, ya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man qasasna alaika wa minhum

kisahkan, dan di antara rasul ada yang tidak kami kisahkan. Yang termaktub dalam Al-Qur'an ya, disepakati oleh para ulama itu 25. 25 para nabi dan rasul ya. Ada yang hafal ya siapa nabi-nabi tersebut ya? 25 rasul. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 18 secara sekalian, 18 nabi dan rasul dalam surat Al-An'am ayat 83 dan sampai 86 atau sekitarnya. Allah sebutkan 18 rasul ya. Jadi jumlah rasul 315, jumlah nabi berapa tadi? 124.000. Baik. Yang disebut dalam Al-Qur'an ada 25. Dalam Al-Qur'an ada 25 rasul. Di antaranya 18 rasul Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 kira-kira ya, nanti bisa dilihat ya. Yang sisanya berapa? 7 ya. 7 sisanya disebutkan dalam beberapa ayat, dalam ayat-ayat yang lain. Lain yang terpisah-pisah. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ya. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Pertama kata Allah Ibrahim. Atainaha ala qaumih. Narfa'u darajati man nasha. Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina. Wa Nuhan hadaina min qabl. Wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Daud, kemudian apa? Sulaiman, kemudian Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Kemudian wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. 11 apa? Zakaria, Yahya, Zakaria, Yahya, wa Isa. Zakaria apa? Isa wa Ilyas. Terus wa Zakaria, Yahya, wa Isa, wa Ilyas, wa Yunus. Gimana ayatnya? Wa Zakaria, Yahya, wa Isa, wa Ilyas kullu minas salihin, wa Ismaila, wa Yunus, wa Yasa, wa Yunus, wa Luta. Ismail, kemudian Ismail, apa tadi siapa? Yasa. Yunus, kemudian apa? Lut. Inilah Allah sebutkan serangkaian seluruhnya dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 ya. Benar sampai 86. Ya, 18. Kemudian sisanya Allah sebutkan apa? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 19 misalnya apa? Hud. Kadzabat qaum Hud al-mursalin. Kemudian Saleh. Kemudian apa? Syuaib. Kemudian siapa? Idris. Ya, terus wa Zulkifli. Adam kelupaan ya. Adam terakhir siapa? Muhammad. Ya. Ini dalam Muhammad dalam 4 ayat, Zulkifli dalam

ayat ya, wa Ismaila wa Idris wa Dzulkifl kullum minas salihin ya, wa Idris ya, ya wa rafa'nahu wa dzkur fil kitab Idrisa, kemudian Syuaib, Saleh, Hud dan Adam. Inilah 25 nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi di sana ada nabi-nabi ya, nabi-nabi yang disebutkan dalam hadis. Nabi tersebut ada dua ya. Yang pertama Syis, ini datang dalam Sahih Ibn Hibban ya, dengan riwayat yang hasan, anaknya Adam alaihissalam, bahwasanya dia diberikan 50 sahifah ya. Kemudian ada lagi namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini inilah nabi yang pernah berjihad, kemudian tatkala jihadnya belum selesai, dia minta kepada Allah agar menahan matahari sehingga matahari tidak menjadi terbenam, agar dia bisa melanjutkan jihadnya melawan orang-orang kafir. Yusha bin Nun, dialah Yusha bin Nun yang Allah sebutkan, kata para ulama, Allah sebutkan ya dalam Al-Quran tatkala dia menemani Nabi Musa alaihissalam mencari Nabi Khadir ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya hukuba. Fatahu, itulah Fatahu di situ siapa? Yusha bin Nun. Ini pembantunya siapa? Pembantunya dan muridnya Nabi Musa alaihissalam. Muridnya Musa alaihissalam. Baik, kemudian ada nabi-nabi yang diperselisihkan ya, orang-orang saleh yang diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan. Allah sebutkan dalam Al-Quran orang-orang tersebut, diantaranya misalnya dalam Al-Quran Khadir ya, atau orang Indonesia bilang Khidir ya. Ini khilaf di kalangan para ulama, dia nabi atau wali ya. Nabi atau wali Khadir. Pendapat yang rajih dia adalah nabi. Insyaallah kita akan jelaskan pada saatnya. Tetapi yang benar dia adalah nabi. Kemudian di antara diperselisihkan seperti Tubba. Kemudian juga Dzulqarnain. Ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Tubba Allah sebutkan dia dalam surat Qaf ya, kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adun wa fir'aun wa qaumu lut. Kemudian ashabul aikati wa qaumu tubba ya, kaum tubba mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum tubba, tubba ini siapa? Dia nabi atau bukan? Kemudian Dzulqarnain, Dzulqarnain nabi atau bukan? Karena waktu Allah menceritakan tentang kisah Dzulqarnain, wa atba'a sababa hatta idza balagha maghribas syamsi wajada indaha ya. Sampai Allah di pertamanya ya, fa'atba asbaba hatta idza balagha maghribas syamsi wajada indaha qauman taqrubu fi ainin hamiatin wa wajada indaha qauman qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Di sini kata Allah qulna ya dzal qarnain, kami katakan kepada engkau wahai Dzulqarnain, seakan-akan Allah berbicara dengan dia, seakan-akan Allah kasih wahyu kepada dia ya. Situ Allah berfirman apa? Qulna ya Dzulqarnain. Qulna ya Dzulqarnain. Tatkala Allah mengatakan kami katakan ya Dzulqarnain ya, seakan-akan Allah berbicara dengan Dzulqarnain, seakan-akan dia seorang nabi. Apa yang benar? Mana yang benar? Dzulqarnain dan Tubba ini nabi atau bukan? Kita bilang kita tidak tahu, Allah alam bisawab, karena nabi sendiri dalam hadis nabi berkata la adri ya Tubba nabiyan
amla wala adri dal qarnain nabiyan amla. Nabi mengatakan aku tidak tahu Tuba ini nabi atau bukan, dan aku tidak tahu Zulkarnain nabi atau bukan. Kalau nabi saja tidak tahu, bagaimana kita mau tahu? Intinya ini diantara orang-orang soleh yang diperselisihkan mereka nabi atau bukan. Wallahu alam bisawab. Baik. Kalau sudah, tolong dihapus. Sudah difoto belum? Tunggu dulu sebentar.

Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang silsilah para nabi berdasarkan at-tartib az-zamani, yaitu urutan para nabi, ya, silsilah para nabi. Berdasarkan zaman. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu nabi yang pertama adalah nabi siapa? Adam alaihissalam. Setelah Adam alaihissalam, ya, ada khilaf berapa dia hidup, berapa lama dia semoga ada 1000 tahun, ada yang yang lainnya, ya. Setelah Adam kemudian dari apa? Syekh, ya. Ya, Adam. Setelah Syekh kemudian Idris. Idris alaihissalam, ya. Idris ini ada khilaf apakah dia setelah Nabi Nuh atau sebelum Nabi Nuh. Kemudian setelah Idris baru apa? Nuh. Nuh alaihissalam. Tentu di sini ada syu'ub, ya, ada kabilah-kabilah. Di sini ada kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah sebelum Taufan atau di sini, ya, banyak. Kabilah-kabilah sebelum banjir Taufan atau banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nuh alaihissalam beliau memiliki 4 anak, ya. Empat anak tersebut adalah Ham, kemudian Sam, kemudian Yafif, kemudian Yam. Yam ini yang menurut ahlul kitab disebut dengan Kanaan. Yam, Ham, Sam, Yafif dan Yam, ya. Adapun Yam, maka dia meninggal, kan? Kafir, kan? Kafir. Tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh, yang Allah abadikan kisah pembicaraan antara Nabi Nuh dengan putranya Kanaan yang tenggelam dalam surat Hud, ya. Waktu akan tenggelam, Nabi Nuh berkata, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, naiklah di atas perahu bersama kami, kapal kami, jangan kau termasuk orang kafir. Tapi putranya ini ngayal, "Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Kata dia, "Saya akan, ya, berusaha terus sampai menuju gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari lautan, ya." Tatkala Nabi Nuh sedang mendakwahinya, fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka tiba-tiba ada ombak besar, akhirnya dia pun tenggelam. Ham, jadi sebelum terjadi banjir, banyak manusia di sini, banyak kabilah-kabilah, banyak, ya. Kemudian terjadi banjir, ada yang mengatakan yang tersebut meliputi seluruh manusia yang ada, maka semua meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Yang tersisa cuma pengikut Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh jumlahnya menurut pendapat yang terbanyak di kalangan para ulama, yang di atas kapal bersama Nabi Nuh alaihissalam cuma 80 orang. Berapa orang? 80 orang. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun, ya. Berarti kalau yang beriman kepada Nabi Nuh cuma 80 orang, berarti sekitar 10 tahun cuma satu orang dapat hidayah. Jadi ceramah 10 tahun siang malam cuma satu orang dapat apa? Hidayah. Berapa tahun ceramah? 10 tahun kedua baru dapat satu kalau kita rata-ratakan, ya. Tetapi dari 80 orang tersebut yang kemudian memiliki keturunan, cuma anak-anaknya Nabi Nuh alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Siapa anak Nabi Nuh yang tersisa yang seluruh manusia merupakan keturunan mereka? Inilah 3 orang, Yafif, Sam dan Ham, ya. Adapun Ham, ya, menurut pendapat sebagian ulama, maka anak-anaknya yaitu dari suku apa? Dari misalnya Ham ini Sudan,
kemudian Al-Hunud, Al-Hind, kemudian As-Sind, ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian adapun Yafis ini kata mereka misalnya At-Turk, kemudian As-Sin, kemudian diantaranya Ya'juj Ma'juj. Yang tadi ada yang mengatakan Akbat, ya, dan lain-lain. Di sini Al-Akbat di sini, Al-Qib. Ini sekedar ijtihad para ulama. Kata mereka suku-suku ini berasal dari Yafith. Adapun suku-suku ini berasal dari Ham. Adapun Sam disebut dengan Abul Arab. Abul Arab yaitu nenek moyangnya orang Arab. Baik. Dari Sam kemudian dia punya keturunan namanya Hud alaihissalam. Hud, Nabi Hud alaihissalam, ya. Ada mana Hud namanya Hud bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh. Ada khilaf dengan para ulama, tapi Hud adalah keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Hud, Allah utus di mana Hud? Lokasi diutus Allah di mana? Di antara Hadramaut dan Oman, antara apa namanya Hadramaut, ya, dan Oman, ya. Ya, tepatnya di Al-Ahqaf, ya. Wadzkur akha Adim id anzara qaumahu bil Ahqaf, ini Al-Ahqaf. Kemudian Hud setelahnya Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam ini diutus di Jaziratul Arab. Lokasinya sekarang, dulu namanya Madain Saleh, lokasinya adalah di Kota Al-Ula. Kota Al-Ula. Yang ini kira-kira, ya, kurang lebih 300 km sebelah utara kota Madinah. Utara Madinah. Dan dia sekarang di Kerajaan Arab Saudi masuk dalam provinsi kota Madinah, ya. Nabi Saleh alaihissalam. Setelah Nabi Saleh, ya, kemudian ada namanya Nabi Syuaib, ya. Syuaib yang Allah kirim ke kota Madian. Allah alam di mana kota tersebut, yaitu di Ashabu Madian, ya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga nabi ini adalah disebut dengan Arab. Jadi golongan apa? Arab. Dari Arab. Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya Hud dan Saleh, ya, Hud dan Saleh termasuk Al-Arab Al-Ba'idah. Yaitu Arab yang sudah punah. Tidak diketahui lagi, bisa ditelusuri bagaimana nenek moyang mereka, ya, tapi intinya tidak bisa ditelusuri, tapi disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, ya. Kemudian setelah Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian ke Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam ini bukan Arab, ya. Bukan Arab. Dan beliau diutus di kota Babil, ya. Kota Babil. Babil, ya, itu Irak, di Irak. Di Irak. Yang di kota Babil tersebut Ibrahim, ya, alaihissalam, ya, bertemu dengan Raja Namrud, kemudian mendakwahi Raja Namrud, akhirnya dia diusir oleh kaumnya, bahkan dibakar oleh kaumnya, akhirnya selamat, ya. Kemudian Ibrahim setelah dari Babil, kemudian dia pergi ke negeri Syam. Pergilah ke negeri Syam, maka Ibrahim alaihissalam menikah dengan namanya Sarah. Sarah di Syam. Kemudian sebagaimana kisah yang masyhur, akhirnya Ibrahim sama Sarah melewati Mesir. Kemudian melewati Mesir, tatkala sampai di Mesir ternyata Sarah ingin dirayu oleh seorang raja, akhirnya Allah melindungi Sarah. Akhirnya Sarah, ya,
dilepaskan dari gangguan sang raja. Sang raja ingin mengganggu Sarah, menggauli Sarah, ternyata tidak berhasil. Allah melindungi Sarah. Akhirnya raja tersebut menghadiahkan kepada Sarah Hajar. Kata Nabi SAW, fa'akhdamaha Hajar. Maka raja tersebut memberikan hadiah kepada Sarah pembantu yang namanya siapa? Hajar. Jadi Hajar ini orang apa? Orang Mesir. Hajar ini orang apa? Orang Mesir. Orang Mesir. Adapun Sarah tadi orang apa? Syam. Negeri Syam. Akhirnya setelah Ibrahim menikah dengan Sarah dalam waktu yang lama, ternyata tidak punya anak puluhan tahun. Akhirnya Sarah kasihan sama Ibrahim. Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim AS menikahi Hajar. Menikahi Hajar. Dengan menikahi Hajar, maka Nabi Ibrahim punya anak. Siapa namanya? Ismail. Ismail. Ismail. Kemudian setelah lahir Ismail, sekitar 14 tahun kemudian menurut pendapat Ibnu Katsir, ya kalau saya tidak salah ingat, setelah 14 tahun Ismail, lahirlah dari Sarah ya namanya Ishaq. Kata Allah, fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ya, maka padahal waktu itu sudah sangat tua. Kata makanya waktu malaikat mengabarkan kepada Sarah, kau akan punya anak, dia mengatakan, a'ali dua ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha, apakah saya bisa melahirkan, saya sudah sangat tua, suami saya juga sangat tua. Inna hadha la syai'un ajib, ini perkara yang sangat menakjubkan. Tapi Allah, para malaikat mengatakan, ata'jabina min amrillah, apa kau heran dengan perkara Allah? Allah mudah, akhirnya lahirlah apa? Ishaq. Baik, di sini hadirnya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ahli sejarah, Ibrahim bapaknya namanya siapa? Azar. Azar, ada yang mengatakan atau tarikh ya. Ya namanya ya. Kemudian punya anak dari Azar ini, punya anak Ibrahim, dan punya anak juga namanya Harun ya, Harun. Jadi Harun saudara dari Ibrahim. Dari Harun inilah kemudian lahir namanya Lut alaihissalam. Ya. Nabi Lut berarti sezaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut adalah ponakannya siapa? Ibrahim. Itu ada khilaf di kalangan para ulama, tapi ini pendapat ahli sejarah, Nabi Lut alaihissalam ponakannya siapa? Ibrahim. Dan Nabi Lut diutus ke kota di daerah Yordan, kota atau daerah Syam namanya kota Sodom. Di situ di mana para penghuni kota Sodom melakukan kelainan yang melakukan homoseksual, yang akhirnya perbuatan tersebut dijuluki dengan gelar Sodomi ya. Karena nisbah kepada kota ini yang Nabi Lut diutus kepada kota Sodom. Baik. Hajar ketika melahirkan Ismail, maka Sarah cemburu kepada Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh membawa Hajar dan Ismail pergi ke kota Mekah. Ke kota Mekah, nanti di Mekah lahirlah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan ya. Ini halaman 1 ya. Sekarang kita lanjut halaman 2. Kita ke Ishaq. Ishaq tadi bapaknya siapa namanya? Ibrahim. Ishaq punya anak 2. Yang pertama namanya Isu atau Ais ya. Yang kedua namanya Yakub. Dari keturunan Ais ada namanya Nabi Ayyub alaihissalam. Ada yang mengatakan Ayyub anaknya Ais ya.
Ayub alaihissalam. Dari Ayub ada anak namanya Zulkifli. Ini ada khilaf juga, tapi ada yang mengatakan Ayubnya namanya Zulkifli alaihissalam. Nah, adapun Yakub alaihissalam, beliau punya anak 12. Ya, Yakub menikah dengan, dalam kitab Ahlul Kitab atau dalam kitab Injil disebutkan dia punya istri atau 4 wanita. Yang pertama namanya Rahil, kemudian ada Zilfa, ada Lea, ada Bilha. Ada berapa? 4. Banyak ya. Dari Rahil lahirlah ada namanya Binyamin. Binyamin dan Yusuf. Adapun dari sisanya ada 12 yang lain, 12 anak yang lain, di antaranya namanya Lawi. Lawi ya. Kemudian di antara namanya adalah Yahuza. Dan di sisanya ada 12, ada Simon, ada siapa yang lain-lainnya. Ada berapa orang intinya? 12 orang ya. 12 orang. Nah, anak-anak dari 12 orang ini, anak-anak, anak keturunan 12 orang ini namanya Bani Israel. Bani Israel. Kenapa? Karena Yakub ini namanya Israel. Israel, ya. Israel, Bani Israel. Nah, dari Bani Israel inilah seluruh nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi yang muncul setelah semuanya, maka dari Bani Israel.

Baik, dari Binyamin, ya. Dari Binyamin ada namanya Nabi Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam dari keturunan Binyamin. Yunus alaihissalam diutus di mana? Diutus di Ninawa. Diutus di Ninawa. Ninawa di Mosul, Mosul Irak. Ini Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian dari suku Yahuda ada Musa dan Harun. Suku Yahuda dari keturunannya, ya, ada Musa dan Harun. Yang Musa dan Harun bapaknya siapa namanya? Musa bin siapa? Imran. Imran, Musa dan Harun, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, ya, Ishak dan Yakub, Isu yang punya anak, Ishak punya anak Yakub dan Isu, mereka semua tinggal di Palestina. Mereka semua tinggal di Palestina. Sampai akhirnya kisah yang panjang, tatkala anak-anaknya ini semua cemburu kepada Yusuf, 10 orang, ya, mereka cemburu kepada Yusuf alaihissalam, akhirnya Yusuf dizalimi, dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya, sampai akhirnya dibeli oleh seorang menteri di Mesir, menteri keuangan, akhirnya tinggal di rumah tersebut sampai Yusuf digoda oleh seorang wanita cantik, yaitu istri dari majikan yang nama Zulaikha. Menurut literatur orang-orang Israeliat, sampai akhirnya Yusuf menjadi menteri keuangan di kemudian hari di Mesir, sampai akhirnya dia pun membawa seluruh kerabatnya pindah ke mana? Ke Mesir. Pindah ke Mesir. Dan Yusuf di mana lokasinya? Di Mesir. Yusuf di Mesir, ya. Semua pindah ke Mesir. Di zaman Yusuf alaihissalam disebut oleh sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur bahwasanya Yusuf tinggal di suatu zaman yang dikuasai oleh suku Heksos. Suku Heksos. Sehingga penguasa dari Mesir disebut dengan Al-Malik, bukan Fir'aun. Waqala Al-Maliku dalam Al-Quran surat Yusuf banyak. Waqala Al-Maliku, berkata Al-Malik, berkata Al-Malik. Kemudian suku Heksos tersebut yang ada di Mesir akhirnya digulingkan oleh suku Akbat. Suku Akbat yaitu sukunya Fir'aun. Maka berubahlah penguasanya, namanya apa? Fir'aun. Fir'aun itu artinya raja, ya. Raja Mesir, Fir'aun. Kemudian tatkala Fir'aun menguasai Mesir, maka Bani Israel yang tinggal di Mesir disiksa, ditindas, ya, dijadikan budak, ya, sampai akhirnya lahirlah Musa dan Harun. Musa dan Harun. Ketika itu Fir'aun dikasih tahu oleh dukunnya, Fir'aun mengaku sebagai apa? Tuhan. Tapi dia punya dukun. Ini Tuhan yang enggak beres. Tuhan percaya sama dukunnya. Jadi dukunnya mengatakan akan lahir suatu anak yang akan menggulingkan singgasanamu. Ya. Tahun tersebut ditentukan tahun sekian. Maka semua anak yang lahir di tahun tersebut dibunuh. Harun lahir sebelum Musa atau setelah Musa. Harun lahir sebelum Musa. Tahun lahir sebelum Musa sehingga dia selamat daripada tahun pembunuhan tersebut. Yang lahir di tahun pembunuhan tersebut Musa alaihissalam. Musa alaihissalam lahir di tahun pembunuhan tersebut, tapi Allah selamatkan Nabi Musa. Ibunya mengandung dalam kondisi perutnya tidak besar. Akhirnya Musa lahir pada tahun tersebut, diletakkan dalam tabut, dalam semacam keranjang, dilepaskan di Sungai Nil. Akhirnya dipelihara oleh istrinya Fir'aun di kerajaan Fir'aun, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim. Nah, Musa dan Harun dari keturunan Yahuda, ya. Dan Yahuda inilah asal muasal disebut dengan nama Yahudi. Oh, maaf, bukan dari apa? Dari Lawin. Dia dari Lawin.

Musa dan Harun. Baik. Kemudian setelah Musa alaihissalam dan Harun meninggal, maka tugasnya Musa dilanjutkan oleh muridnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang kita sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Maka ini setelah, jadi waktu Nabi Musa bersama kaumnya masuk ke Palestina, kembali ke Palestina, dari Mesir pergi ke Palestina untuk kembali ke kampung mereka. Ternyata di kampung tersebut ada orang-orang besar, ya, mereka disuruh berjihad. Akhirnya orang Bani Israel tidak mau berjihad. Kata mereka, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, perang kita nunggu di sini. Akhirnya Allah hukum mereka selama 40 tahun, mereka terombang-ambing. Terombang-ambing mau pergi ke Palestina enggak bisa. Diombang-ambing enggak bisa keluar dari zaman teh tersebut, zaman terselat mereka. Di zaman tersebut semuanya meninggal dunia, termasuk Musa dan Harun, yang tersisa di antara Yusha bin Nun, Nabi Yusha bin Nun. Setelah Yusha bin Nun meninggal dunia, diganti dengan ya dengan Khalid bin Yofanna. Ya, Khalid bin Yofanna ya. Kemudian dari keturunan Yahuda ya, terus berjalan ya. Berjalan nabi-nabi Bani Israel. Kemudian dari keturunan Yahuda ya, ada namanya Nabi Daud alaihissalam. Daud alaihissalam.

0: Di zaman Nabi Musa, Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir Al-Khadir. Sebagian Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dia sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah Khalid bin Yofanna, maka ada Nabi ya, namanya Hizqil. Hizqil ya. Kemudian dari Hizqil ya. Kemudian di zaman setelah Hizqil ya, ada di zaman namanya Samuel ya. Nabi Samuel. Yang ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idz qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Falamma kutiba alaihimul qitalu, apa? Mereka pun tidak mau berperang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian melihat kepada sekelompok Bani Israel setelah Nabi Musa? Tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, "Iz qalu linabiyyin lahum." Tatkala mereka berkata kepada nabi mereka, siapa nabi mereka tersebut? Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan nabi tersebut adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel, ya. Kemudian mereka ingin agar nabi tersebut menunjuk kepada mereka seorang raja yang akan memimpin mereka berperang melawan orang-orang selain Bani Israel. Maka akhirnya nabi terus mengatakan, innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Sungguhnya Allah telah mengirim kepada kalian seorang yang jagoan namanya Talut. Akhirnya mereka, intinya akhirnya mereka berjalan bersama Talut dan mereka berperang. Di zaman tersebut ada muncullah seorang nabi namanya Nabi Daud. Nabi Daud ya. Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud adalah keturunan Yahuza. Nabi Daud alaihissalam, wa qatala Daudu Jalut. Maka Daud kemudian membunuh Jalut dan dia masih muda tatkala itu. Akhirnya Daud menggantikan Talut. Para ulama mengatakan Daud menggantikan Talut, akhirnya dia yang menjadi raja sekaligus nabi. Daud ini raja sekaligus nabi. Raja sekaligus nabi. Kemudian Daud alaihissalam punya anak, siapa namanya? Sulaiman. Sama, raja sekaligus nabi. Kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, di zaman Nabi Sulaiman berdirilah namanya Kerajaan Israel Raya. Di zaman tersebut bangunlah Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman di situ di Palestina. Di mana? Di Palestina. Ini semua di Palestina. Benar-benar mereka dibangunlah Haikal Sulaiman. Kita azan dulu, habis azan kita lanjutkan. Silakan azan. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Nah, setelah di puncak-puncak kejayaan Bani Israel adalah di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka terpecahlah menjadi dua kerajaan besar, kerajaan Israel Raya sama kerajaan Yahuda. Dua kerajaan besar, mereka bertikai di antara mereka. Kemudian di tengah-tengah tersebut ada namanya Nabi Ilyas ya. Kemudian Ilyasa. Setelah itu mereka berdakwah, kemudian sampai akhirnya tiga nabi dalam satu zaman, yaitu Nabi Zakaria, kemudian Isa, kemudian apa? Yahya. Zakaria, Isa dan Yahya ini satu zaman. Dan Isa dan Yahya, Nabi Isa dan Nabi Yahya ini, dua orang ini adalah sepupuan. ada khilaf, namun yang benar mereka berdua sepupuan, abnaul khala. Jadi ibunya Nabi Isa bibinya Yahya, dan ibunya Yahya bibinya Nabi Isa. Artinya ibunya Nabi Isa dan ibunya Yahya kakak beradik. Jadi Isa dan Yahya apa? Sepupuan. Ya. Dan inilah nabi terakhir dari Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi terakhir Bani Israel. Nabi terakhir Bani Israel. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, maka orang-orang Bani Israel yang kita sebut sekarang sebagai Yahudi, ya, sebagai Yahudi, mereka menanti-nanti kedatangan nabi terakhir. Dan mereka menyangka nabi terakhir tersebut juga dari Bani Israel, karena seluruh nabi setelah Ibrahim, setelah Ishak, semuanya nabi-nabi ini semuanya dari garis keturunan Ishak. Ya, bahkan dari garis Yakub semuanya Bani Israel. Jadi mereka meyakini nabi terakhir yang mereka nanti-nanti bakalan dari Bani Israel juga. Maka mereka pun tahu nabi tersebut akan muncul di Jazirah Arab, dan tempat hijrahnya di kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi, mereka semua pergi ke Madinah nunggu nabi terakhir tersebut. Ternyata mereka salah duga, nabi terakhir tersebut ternyata bukan orang Yahudi tapi dari orang Arab. Siapa orang nabi terakhir tersebut? Ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad ini datang dari garis Ismail. Dari Ismail. Ismail tadi Arab atau bukan? Ismail bukan Arab. Kenapa bukan Arab? Karena dia keturunan Ibrahim. Ibrahim bukan apa? Bukan Arab. Ismail bukan Arab. Tetapi Ismail waktu di Mekah, dia menikah dengan wanita dari kabilah Arab asli, itu kabilah Jurhum. Dia menikah, ya, menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum. Nah, kabilah Jurhum dari Yaman. Nah, kabilah Jurhum dari Yaman ini, dari Yaman ini disebut dengan Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah. Istilahnya Al-Arab Al-Aribah. Maka menikahlah Ismail dengan wanita ini, maka anak-anaknya disebut dengan Al-Arab, ya, disebut dengan Al-Arab Al-Musta'robah. Jenis Arab ketiga. Jadi Arab ada tiga model. Yang pertama Al-Arab Al-Ba'idah, ini nomor satu. Yang kedua Al-Arab Al-Aribah, dua. Nomor tiga Al-Arab Al-Musta'robah atau Al-Musta'ribah, ya. Dan dari keturunan Ismail ada seorang namanya Qusay bin Kilab, ya. Qusay bin Kilab. Inilah dari keturunannya Quraisy. Suku apa? Quraisy. Dari sini kita tahu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini ada lagi di atasnya Quraisy juga, ya. Intinya Qusay bin Kilab adalah disebut Quraisy Shaghir. Kenapa Quraisy Shaghir? Karena dia mengumpulkan keturunan Ismail yang terpecah belah. Jadi waktu Nabi Ismail tinggal di Mekah, kemudian dia meninggal dunia, harus yang menguasai Mekah dan Zamzam adalah Ismail, karena Zamzam milik Hajar, milik Ismail. Waktu dia meninggal, ternyata kabilah Jurhum menguasai. Kabilah mertuanya, istrinya menguasai apa? Menguasai Mekah. Akhirnya terjadi peperangan-peperangan, akhirnya anak-anak Ismail terpencar-pencar. Mereka tidak menguasai Mekah sama sekali. Sampai muncullah seorang namanya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab inilah yang dia mengumpulkan anak-anak Ismail, kemudian merebut kembali kota Mekah. Nah, seluruh keturunan Qusay bin Kilab namanya apa? Quraisy. Oleh karenanya Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya apa? Quraisy. Faham? Semuanya Quraisy. Nah, antum perhatikan, dari sini kita tahu, ya. Kita tahu. Faedah yang bisa kita ambil, seluruh keturunan Bani Israel semuanya keturunan siapa? Nabi Yakub. Saya ulangi, Bani Israel semuanya keturunan siapa? Nabi Yakub. Makanya seluruh Yahudi keturunan Nabi Yakub. Apakah semua keturunan Nabi pasti baik? Jawabannya tidak. Di antara mereka ada yang soleh, di antara mereka ada yang Nabi, di antara mereka ada yang kurang ajar seperti orang Yahudi zaman sekarang. Jadi tidak semua keturunan Nabi pasti apa? Baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan ini diingatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Buktinya, keturunan Yakub Bani Israel ada yang kurang ajar, bahkan pembunuh para Nabi. Bukan orang Yahudi di antara hobinya adalah membunuh apa? Waqtulahumul anbiya, membunuh para Nabi. Sama, Nabi Ismail punya keturunan. Quraisy semuanya keturunan Nabi Ismail. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Apakah semua orang Quraisy baik? Tidak. Abu Jahal kurang ajar. Abu Lahab kurang ajar. Mereka keturunan Nabi Ismail. Jadi tidak berarti kalau saya Nabi orang soleh berarti anak-anaknya pasti soleh semua. Tidak. Itu tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Yang ada bosnya Nabi SAW adalah keturunan dari wanita yang suci. Tidak ada garis keturunan Nabi yang pezina. Enggak ada. Semua nenek moyang yang di atas semuanya tidak ada yang berzina ya. Taib, inilah kira-kira silsilah para nabi ya. Kalau bisa dihafalkan ya. Silakan. Ada yang bertanya adik-adik? Nabi Indonesia ada tidak? Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Nabi Jawa, Nabi Bugis, Nabi Nusantara enggak ada ya. Nabi terakhir kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab ya. Tapi dia diutus untuk seluruh alam semesta. Baik, demikian saja sampai sini kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan besok tentang kisah nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Kita mengkafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa li salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sufiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berisi nasihat, ilmu dan pelajaran berharga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyurul muslimin, para pendengar Radio Rojak, hafizakumullah. Setiap manusia pasti memiliki waktu luang. Di sela-sela kesibukan belajar, bekerja atau menjalani berbagai aktivitas kehidupan, selalu ada saat ketika seseorang bebas memilih apa yang ingin ia lakukan. Pada waktu itulah manusia biasanya melakukan sesuatu yang ia sukai atau yang sering disebut sebagai hobi. Bagi sebagian orang, hobi dianggap sebagai hal yang ringan, sekedar hiburan untuk mengisi waktu senggang. Namun bagi seorang muslim, hobi bukanlah sekedar kegiatan pengisi waktu. Ia merupakan bagian dari bagaimana seorang menggunakan umur yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepadanya. Setiap detik kehidupan manusia sangatlah berharga. Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali, dan setiap detik itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. 'An 'umrihi fima afnah, wa 'an 'ilmihi fima fa'al, wa 'an malihi min ayna iktasabah, wa fima anfaqah, wa 'an jismihi fima ablah." Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak sampai ia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana ia amalkan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan. Dan terakhir yang keempat adalah tentang tubuhnya, untuk apa ia pergunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini mengingatkan bahwa umur adalah amanah dari Allah. Maka bagaimana seseorang mengisi waktu luangnya juga merupakan bagian dari amanah tersebut. Para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak rahimakumullah, waktu luang adalah nikmat besar yang seringkali terlupakan. Di antara nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Namun ironisnya, dua nikmat ini justru sering tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ni'matani maghunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Banyak orang baru sadar nilai waktu tersebut setelah kehilangan kesempatan. Ketika masa muda telah berlalu, ketika kesehatan mulai melemah, atau ketika kesempatan telah hilang, barulah seseorang menyesal karena tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Islam tidaklah melarang hiburan. Sebagian orang beranggapan bahwa agama Islam itu melarang kesenangan atau hiburan. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Islam adalah agama yang sangat memahami dan menjaga fitrah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan kebutuhan untuk beristirahat, bersantai dan menikmati kehidupan dunia dalam batas yang diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Ia keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik? Katakanlah sesungguhnya semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk kaum yang mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya menikmati hal-hal yang baik adalah sesuatu yang diperbolehkan selama tidak melanggar batas syariat. Di antara hadis tentang permainan dan hiburan yang dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau adalah hadis tentang orang-orang Habasyah yang bermain tombak di masjid. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yasturuni bi ridaihi wa ana anzuru ila al-Habasyati yal'abuna fil masjid hatta akuna ana allati as'amu faqadiru qadra al-jariyati al-hadithati sin al-harisati 'ala al-lahwi." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupiku dengan selendang beliau sementara aku melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid. Beliau membiarkanku melihat hingga aku sendiri yang merasa bosan. Maka pahamilah keadaan seorang gadis muda yang senang terhadap hiburan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka bermain dengan tombak dan perisai sebagai bentuk latihan ketangkasan. Ada pula hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba lari dengan Ibunda Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. "Sabaqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu falamma hamaltul lahma sabaqtuhu fasabaqani faqala hadhihi bitilka." Aku pernah berlomba lari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengalahkan beliau. Namun ketika tubuhku mulai berisi, aku berlomba lagi dengan beliau, maka beliau pun mengalahkanku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kemenangan ini sebagai balasan atas kekalahan yang dahulu." Ini menunjukkan bahwa Islam tidaklah melarang hiburan, tetapi mengaturnya agar tetap berada dalam batas yang benar. Hiburan yang diperbolehkan dapat menjadi sarana untuk menyegarkan jiwa setelah kelelahan dalam menjalani aktivitas-aktivitas. Namun hiburan tidak boleh menjadi tujuan hidup atau membuat seseorang lalai dari kewajibannya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak hafizakumullah. Hobi yang paling baik adalah hobi yang membantu seseorang menjadi lebih baik dalam agama maupun dalam kehidupan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Seorang muslim tidak meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi juga tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Beberapa contoh hobi yang bermanfaat antara yang lain adalah membaca buku dan menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran, menulis dan berdakwah, berolahraga untuk menjaga kesehatan, berkebun atau memelihara tanaman, belajar keterampilan baru yang bermanfaat. Aktivitas-aktivitas seperti ini bukan hanya sekedar mengisi waktu, tetapi juga memberi nilai positif bagi kehidupan seseorang. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Salah satu keindahan ajaran Islam adalah bahwa perkara yang mubah bisa berubah menjadi ibadah jika disertai dengan niat yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Misalnya olahraga diniatkan untuk menjaga kesehatan agar kita kuat beribadah. Menulis diniatkan untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Berkebun diniatkan untuk memberi manfaat bagi keluarga dan warga sekitar. Dengan niat yang benar, aktivitas yang tampaknya sederhana bisa saja menjadi amal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Demikianlah pembacaan artikel singkat pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita akan bahas beberapa ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menekankan tentang pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya hendaknya Allah disifati dengan sifat-sifat yang agung dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Ya. Ayat yang pertama dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Surat At-Taghabun yang pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.

Ayat yang pertama dibawakan oleh Syekh Samsemiyah, ya, di antara surat-surat yang disebut dengan surat-surat Al-Musabbihat. Surat-surat Al-Musabbihat itu surat-surat dibuka dengan Yusabbih atau Sabbaha, ya. Ya. Di antaranya surat At-Taghabun, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah seluruh apa yang di langit, wa ma fil ard seluruh apa yang di bumi. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi Allah segala kerajaan dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tasbih, ya, secara bahasa, ya, tasbih secara bahasa al-ib'ad. Al-ib'ad yaitu menjauhkan. Ya. Itu maksudnya apa? Menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita biasanya, itu maksudnya menjauhkan, ya, Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Maka biasanya kita terjemahkan dengan kata mensucikan, ya, maha suci. Maka tasbih, ya, tasbih cakup dua, yaitu tanzihullah anil uyub wan naqais, yaitu mensucikan Allah dari, ya, segala aib dan kekurangan. Oleh karenanya sering Allah menutup ayat subhanallahi amma yusyrikun, ya, karena kesyirikan adalah tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi, ya, subhanallahi amma yasifun, maksudnya dari apa yang mereka sifatkan, ya. Yang kedua, ya, tanzihullah amman yusyarikuhu fi kamalihi, itu mensucikan Allah dari sesuatu

menyerupai Allah dalam kesempurnaannya. Diperhatikan di sini, tasbih secara dalalat al-mutabaqah, ya, ini dalalat al-mutabaqah. Kita sudah pernah bahas, kalau masih ingat, al-mutabaqah secara bahasa namanya tasbih itu mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Allah mensucikan dari segala aib dan kekurangan. Namun kita tahu bahwasanya namanya ini nafyu mujmal, ini apa? An-nafyu al-mujmal. Dan kita tahu bahwasanya penafian semata tidak menimbulkan pujian kepada Allah, ya, maka melazimkan bahwasanya Allah Maha Sempurna. Maka dengan bidalalati al-iltizam, ya, ya dulu ala annallah kamil, ya, dengan kelaziman menunjukkan Allah Maha Sempurna. Jelas ini, kalau secara bahasa tasbih artinya Allah suci dari segala kekurangan dan aib. Nah, kalau Allah suci dari kekurangan dan aib, kelazimannya berarti Allah Maha Sempurna, faham? Kelazimannya Allah Maha Sempurna. Maka menunjukkan Allah Maha Sempurna dengan kalimat tasbih, dengan dalalatul iltizam, dan menunjukkan Allah bersih dari segala kekurangan dengan dalalatul mutabaqah. Masih ingat atau tidak? Masih ingat, ya? Kita bilang rumah, kelazimannya berarti ada yang bangun, ya. Adapun rumah yang menunjukkan, ya, rumah itu sendiri, ya. Dalalatul mutabaqah, dalalatul iltizam. Tapi ini yang saya ingin jelaskan, kalimat tasbih. Kita subhanallah, apa maknanya? Subhanallah, maknanya ini. Subhanallah, maha suci Allah. Maksudnya apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan dan aib. Kalau Allah maha suci dari segala kekurangan dan aib, berarti Allah maha sempurna. Nah, tasbih yang kedua, makna yang kedua, dalam kesempurnaannya tersebut, tidak ada yang menyerupai Allah dalam kesempurnaannya tersebut. Allah bersendirian dalam kesempurnaannya. Itu Allah bersendirian dalam kesempurnaan, dalam sifat-sifat yang sempurna. Ya. Allah Maha Mendengar, tidak ada yang menyerupai Allah dalam Maha Pendengarannya. Allah Maha Melihat, tidak ada yang menyerupai Allah dalam penglihatannya. Maka di sini Allah disucikan dari, ya, Allah, ya, Allah disucikan dari syarik, ya, kemudian masil, kemudian nid, ini sama semua, kufu, ya, ini semua tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menandingi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka itu salah satu bentuk dari tasbih. Jadi kalau kita mengucap subhanallah, kita menghayati makna subhanallah. Ya, sebenarnya, ya Allah, maha suci Engkau, tidak ada kekuranganmu, tidak ada aibmu sama sekali. Subhanallah, tidak ada suatu apapun yang setara dengan Engkau dalam kesempurnaanmu. Dalam kesempurnaanmu tidak ada yang setara dengan Engkau. Itu makna dari tasbih. Tapi kita lanjutkan sekedar penjelasan singkat dari ayat ini. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Semuanya bertasbih. Apa maksudnya bertasbih? Di sini ada dua pendapat dengan para ulama. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih, ada khilaf, ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya tasbih ad-dalalah. Ada yang mengatakan tasbih al-maqal. Tasbih dalalah maksudnya apa? Mereka mengatakan, ya, sebenarnya benda-benda mati tidak bertasbih, enggak bisa ngomong. Tetapi kalau kita lihat alam semesta ini yang begitu indah, yang begitu sempurna, maka menunjukkan dalalah, menunjukkan kepada kita bahwasanya Tuhan Maha Sempurna. Ini pendapat pertama, ini pendapat sebagian ahli tafsir. Mereka mengatakan batu tidak bertasbih, pohon tidak bertasbih, yang kita enggak pernah dengar, ya. Tetapi maksudnya
pohon-pohon, batu-batu, ikan-ikan, semua benda di langit dan di bumi bertasbih, bintang-bintang, meteor semua bertasbih. Maksudnya kita dengan melihat benda-benda tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya penciptanya maha kuasa. Kenapa? Karena kesempurnaan makhluk menunjukkan yang menciptakan lebih apa? Sempurna. Faham? Itu namanya tasbihul dalalah. Pendapat yang kedua, enggak, tasbihul maqal, benar-benar bertasbih. Benar-benar bertasbih. Dan ini pendapat yang lebih kuat karena Allah berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Kata Allah, tidak ada satupun kecuali bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Maka tapi kalian tidak ngerti tasbih mereka. Berarti mereka bertasbih tapi kita tidak ngerti. Kalau tasbihul dalalah kita paham berarti. Semua ngerti bahwa maksudnya gerakan matahari, gerakan ini, kemudian sempurnanya makhluk-makhluk Allah menunjukkan sang pencipta maha suci. Kita bilang subhanallah, subhanallah. Kita kadang lihat makhluk yang indah, kita bilang subhanallah. Lihat air terjun yang indah, subhanallah. Karena keagungan ini makhluk menunjukkan agung sang pencipta. Itu namanya tasbihul dalalah. Tapi ini pendapat kurang kuat. Yang benar bahwasanya benar-benar makhluk-makhluk itu bertasbih, cuma kita tidak ngerti. Itu yang benar. Oleh karenanya sebagian benda-benda mati memang berbicara, seperti di zaman Nabi SAW dihidangkan makanan di hadapan para sahabat, maka mereka mendengar tasbihu ta'am, makanan bertasbih, didengar oleh Nabi, didengar oleh para sahabat. Kemudian Nabi SAW ketika berkhutbah, kemudian biasanya berkhutbah dibersandar kepada sebuah batang korma, kemudian waktu dibikin mimbar, Nabi tinggalkan batang korma tersebut, batang ketubuh tersebut, yahin, merintih, menangis seperti anak bayi, terdengar suaranya oleh para sahabat. Ya. Menunjukkan bahwasanya Allah bisa saja memberikan perasaan kepada sebagian makhluk. Seperti kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam mandi, dia taruh baju di batu, tahu-tahu batunya pergi. Maka Nabi Musa kejar, batu, bajuku. Nabi Musa keluar dari sungai, kejar sambil tidak bercelana. Kemudian mengejar. Kisahnya panjang, intinya demikian ya. Ya, demikian juga Nabi berkata, "Hadza Uhudun jabalun yuhibbuna wa yuhib wa nuhibbu." Ini gunung Uhud, gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Intinya Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, mereka punya cara tasbih sendiri, namun kalian tidak paham bagaimana cara tasbih mereka. Ya. Ya, bahkan di zaman Nabi Daud alaihissalam burung-burung berkumpul ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Burung Uhud bisa ngomong sama Nabi Sulaiman, kalau kita dengar kita enggak paham, tapi Nabi Sulaiman paham apa yang dikatakan apa? Burung Hudhud. Semut ngomong kita enggak paham ya. Tapi Nabi Sulaiman tahu apa yang diucapkan oleh semut-semut tersebut. Intinya yang benar bahwasanya tasbihul maqal, mereka benar-benar bicara, tapi bagaimana caranya wallahu alam bisawab. Semua di langit ini bertasbih kepada Allah. Walahul hamdu, ya di sini walahul hamdu. Alhamdu, kalau ini adalah isbat al-mujmal. Ini si an-nafi al-mujmal, tasbih. Tasbih ini an-nafi al-mujmal. Kalau alhamdu ini al-isbat al-mujmal. Dengan kita memuji Allah berarti kita sedang menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah secara sempurna. Karena Allah tidak dipuji kecuali karena sifat-sifatnya yang apa? Sempurna. Kalau ini isbat. Ya. Kenapa Allah tidaklah dipuji melainkan karena apa? Sifat-sifatnya yang sempurna. Ini salah satu kenapa kita muji Allah. Yang kedua, karena karunia yang Allah berikan kepada kita, anugerahkan. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, hadirkanlah dalam diri antum dua perkara ini. Alhamdulillah, maksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Dialah yang maha mendengar, dia maha melihat, dia memberi rizki, dia yang maha menjaga, dia yang maha menolong, dia yang maha segalanya, itu dalam termasuk dalam alhamdu. Yang kedua, karena kita diberi rizki, kita diberi penglihatan, diberi kesehatan, diberi anak, diberi istri, diberi rumah, ya, dan yang lainnya, ya, maka kita memuji Allah alhamdulillah. Jangan lupa kalau bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah, hadirkan makna tersebut. Beda, kualitas pahalanya beda. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah metode dalam surat ini, dalam ayat ini, ya, simpulannya.
ya, dalam ayat ini kesimpulannya Allah ya menggabungkan antara an-nafyu penafian dan al-isbat penetapan, dan ini adalah tauhid, adalah metode tauhid, sama seperti la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ya, tidak ada yang berhak disembah, ini nafyu, tidak ada yang berhak disembah illallah, ini apa, al isbat. Jika tauhid digabungkan antara nafi wal isbat, maka sempurnalah, ya. Makanya dalam tasbih subhanallah bihamdihi, antara tasbih dengan apa? Alhamdulillah. Maha suci Allah dari segala kekurangan, maha sempurna Allah dari sifat-sifatnya. Ada nafi, ada apa? Isbat. Paham atau tidak? Insyaallah. Kalau enggak paham terlalu.

Ini mukaddimah terakhir, mulai pekan depan mulai masuk masalah istiwa, masalah arsy, masalah ululullah, masalah syubhat-syubhat ya. Ini kemarin semua mukaddimah ya. Sudah mulai ditranskrip Aqidah Wasithiyah tapi baru satu kajian. Semoga bisa selesai. Jadi foto-foto nanti mudah-mudahan ada di situ nanti. Ya Allah. Ayat berikutnya dalam surat Al-Furqan ya, ini insyaallah dan sedikit pembahasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladhi lahu mulku samawati wal ard wal ard wa lam yattakhidh waladan alladhi lahu mulku samawati wal ard ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدره takdir. Ya, ini surat Al-Furqan. Tapi kita bahas tabarakalladzi, tabarak sebagaimana pernah kita jelaskan, yaitu azuma khairuhu, yaitu yang maha agung keberkahannya, kebaikannya. Ya. Yang maha agung dan banyak keberkahan dan kebaikannya. Itu tabarak dari berkah. Berkah itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan dan menetap. Allah Subhanahu wa taala maha baik ya. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Kemudian di antara kebaikan Allah adalah menurunkan Al-Qur'an. Di antara kebaikannya, kebaikan Allah yang agung adalah menurunkan Al-Qur'an.

Makanya dalam surat An-Nahl yang disebut oleh para ulama dengan surat An-Ni'am, surat yang isinya Allah sebutkan banyak kenikmatan. Di awal kenikmatan yang Allah sebutkan, ata'amurullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi. Allah menurunkan malaikat dengan bawa Al-Qur'an. Nikmat yang paling apa? Pertama. Jadi nikmat paling besar adalah kita ada Al-Qur'an subhanallah. Al-Qur'an pelipur lara, ya, penghilang kesedihan, peningkat iman, ya. Menghilangkan gundah gulana, ya subhanallah. Kalau orang dekat dengan Al-Qur'an, maka dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ini bukan basa-basi, ini kenyataan. Orang dekat dengan Al-Qur'an, sering baca, dia pahami maknanya, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dirasakan oleh banyak orang. Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an. Anzal al-Furqana. Al-Furqan, Al-Qur'an, karena dia disebut Al-Furqan, membedakan antara hak dan batil. Ala abdihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdihi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua sifat. Sifat al-ubudiyah dan sifat ar-risalah. Yang kedua-duanya adalah tempat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan apa? Rasulnya. Kenapa disifatkan oleh ubudiyah? Karena dia adalah manusia yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Maka ini pujian bagi Nabi SAW. Di sisi lain dipuji dari risalah, dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa wahyu, yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus memuji Nabi dari dua sisi ini. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting, Allah memuji Nabi dari sisi ubudiyahnya. Seperti dalam surat ini, Tabarakalladzi nazzal al-furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Seperti juga Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang menjalankan Rasulnya. Jadi Allah terkadang memuji Rasulullah, memuji Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, dan terkadang Allah memuji Nabi sebagai seorang apa? Hamba. Karena dialah yang paling sempurna menjalankan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ayat ini. Yang terakhir lagi firman Allah apa? Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang telah menjalankan hambanya, ya. In kuntum fi raibim mimma nazzalna. Kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mislihi. Abdina sama pujian. Wa annahu lamma qama Abdullah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Dalam surat Iqra. Ya. Nabi dipuji dengan sebagai hamba Allah, ya. Nah, orang-orang yang berlebihan kepada Nabi sampai mengangkat Nabi sebagai derajat Tuhan itu salah, itu tidak muji Nabi. Tidak muji Nabi. Nabi terpuji karena dia sebagai seorang apa? Hamba. Bagaimana Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, ya? Dia dipuji sebagai seorang hamba. Dialah hamba yang paling sempurna menjalankan penghambaan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lil alamina, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat. Bahkan jin, ya, bahkan jin. Makanya ketika Nabi diutus, seluruh syariat mansukh. Nabi SAW berkata, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Harus jadi ikut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, yahudiyun wala nasraniyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Tidak seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku kemudian dia meninggal, tidak beriman kepada yang aku bawa kecuali penghuni neraka Jahannam. Kenapa? Karena Nabi adalah utusan bagi seluruh alam semesta. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Walam yattakhidh walada, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, Allah tidak mengambil apa? Anak.
Walam yakun lahu syarik, Allah juga tidak punya setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini kira-kira berkaitan dengan ayat ini. Di antaranya di sini ada penafian Allah tidak punya anak, ya. Allah tidak punya syarik sebagai penyempurna dari pembahasan tasbih. Dan kalau sudah tolong dihapus. Surat berikutnya ini juga masih jelas tentang kesempurnaan sifat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mat takhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanahu wa ta'ala amma yushrikun amma yasifun." Ya, dalam surat Al-Mu'minun. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yasifun. Baik, perhatikan di sini. Adapun ayat berikutnya sama, masih menjelaskan kesempurnaan Allah dan penafian yang ingin mengganggu keesaan Allah dalam kesempurnaannya. Ya, ayat-ayat tadi kita bawa untuk menyempurnakan bahasan Allah tidak ada yang sama dengan Dia dalam kesempurnaannya. Yang pertama adalah Allah tidak punya anak. Ya, mattakhadallahu min waladin, ini sudah kita bahas, sudah dibahas. Ya, pada pertemuan kemarin, ya. Taib wa makana ma'ahu min ilah, tidak ada Tuhan lain bersamanya. Kalau ada Tuhan lain, idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada Tuhan lain, maka masing-masing akan pergi dengan ciptaannya. Atau yang kedua, wala ala ba'dhum ala ba'd, atau yang kedua, yang lain mengungguli yang lainnya, yang satu mengungguli yang lainnya, akan mengungguli lainnya, mengalahkan atau mengungguli, menundukkan yang lainnya, Tuhan yang lainnya. Baik, subhanallah ya amma yasifun, maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ini sudah tidak perlu kita bahas. Sekarang Allah sebutkan agar kita berpikir. Ini ada sebut dengan istilah dalil tamanu, dalil at-tamanu, ya. Istilah saja, ya. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Kata Allah, Allah tidak ada Tuhan bersamanya. Kalau ada yang bersamanya, tentunya berarti ada dua Tuhan, ya. Yang satunya sibuk dengan ciptaannya, yang satunya sibuk dengan apa? Ciptaannya. Atau dua Tuhan ini tengkar. Yang kemudian berikutnya dua apa? Tengkar dan akan menang salah satunya. Baik. Ini semua kalau kita mau bahas, ya, maka kalau ada dua Tuhan, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berdua bekerja sama. Saling tolong menolong. Ya. Tolong menolong. Yang kedua, mereka saling berselisih, tengkar. Yang ketiga, ya, masing-masing sibuk dengan makhluknya.
masing-masing bersendiri, sibuk dengan ciptaannya, ciptaan masing-masing. Baik. Kalau mereka berdua bekerja sama, ya. Kelazimannya apa? Kelazimannya berarti masing-masing tuan enggak mampu, harus butuh dengan yang lainnya. Kelazimannya berarti masing-masing tuhan tidak mampu sehingga membutuhkan yang lain. Kalau begitu, masing-masing tidak pantas jadi tuhan. Tidak pantas jadi tuhan. Ya, ini kemungkinan pertama. Makanya saya pernah cerita, saya ketemu dengan orang Nasrani Cina, kemudian dia masuk Islam. Alhamdulillah sekarang sudah nikah. Waktu itu dia jomblo, ketemu dia lagi itikaf. Kemudian ngobrol dia apa masalah, dia bilang, "Ustaz, saya setiap mau nikah orang curiga, enggak ada yang mau akhwat-akhwat ya." Ini saya panggil apa namanya? Ikhwan di situ, pengurus, tolong dibantu. Saya bilang, "Kamu masuk Islam kenapa?" "Saya cuma mikir, Ustaz, kalau Tuhan tiga, kalau ingin memutuskan suatu, diskusi dulu kapan selesainya. Urusan di dunia ini banyak sekali. Kalau kerja sama kan nunggu, udah siap gak kita kerja bareng, kan repot. Ya. Kalau Tuhan dua atau tiga, susah mereka untuk apa? Diskusi banyak masalah ya. Itu pun kalau mereka sepakat harus ya, harus pertemuan dulu, harus macam-macam." Dia bilang, "Saya enggak percaya ya. Dengan urusan alam semesta yang begitu banyak, Tuhannya harus rapat dulu, repot ya." Terus kalau mereka berdua berselisih, maka ini ada tiga kemungkinan. Ini yang disebut dengan dalil tamanu ya. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Adapun yang pertama, ya, berselisih, bertengkar nih. Ya. Kehendak. Keduanya terpenuhi. Yang kedua, kehendak keduanya tidak terpenuhi, tidak terwujudkan. Yang ketiga, kehendak salah satunya yang terwujudkan. Perhatikan sini, kalau ada dua tuhan berselisih, ya, maka kehendak keduanya terpenuhi. Ini mustahil. Tuhan yang pertama ingin Joni mati, tuhan kedua ingin Joni hidup. Mereka bertengkar. Sebagai kasus ya, ada si Joni. Jadi ini kadang nakal, kadang baik. Maka dua tuhan bertengkar. Satu tuhan mengatakan, "Joni kamu mati aja." Satu tuhan mengatakan, "Enggak, Joni hidup saja." Sekarang bertengkar antara tuhan A dan tuhan B. Apa yang terjadi? Cuma tiga kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, kehendak keduanya terpenuhi. Dan itu tidak mungkin. Berarti Joni hidup dan mati sekaligus. Ya. Berarti adalah jama' bainan naqidhain. Berarti al-jama' baina an-naqidhain. Dalam istilahnya, menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Kondisinya. Gak mungkin. Ya. Kemungkinan kedua, tidak terpenuhi dua-duanya. Joni tidak jadi mati dan juga tidak jadi hidup. Sama aja gak? Celangnya. Yang pertama, Tuhan A ingin Joni mati, paham? Tuhan B ingin Joni apa? Hidup. Kemungkinan pertama, dua-duanya dikabulkan. Tuhan A ingin Joni mati, matilah si Joni. Tuhan B ingin Joni hidup, hiduplah si Joni. Maka si Joni berkumpul padanya antara hidup dan mati. Dan ini gak mungkin. Yang kedua, kehendak keduanya tidak dikabulkan.
Maka ini pertama, ini berarti nafyu an-naqidhain, sama dengan al-jama' bainan naqidhain. Sama ya. Mengumpulkan, menghilangkan dua hal yang kontradiktif sama dengan mengumpulkan dua hal yang kontradiktif, sama-sama mustahil. Paham? Kalau yang di awal tidak mati, tidak hidup, yang ini tidak hidup, tidak mati, sama saja. Paham? Kalau kehendak Tuhan A dan Tuhan B tidak terkabulkan dua-duanya, maka sama saja dengan menafikan yang dua kontradiktif, sama saja mengumpulkan dua yang kontradiktif. Paham atau tidak? Yang benar. Saya ulangi, si Tuhan A ingin Joni apa? Mati. Tuhan A ingin Joni mati. Tuhan B ingin Joni apa? Hidup. Kalau kemudian pertama dua-duanya dikabulkan, terwujudkan, berarti Joni apa? Hidup dan mati. Kemungkinan kedua, dua-duanya tidak terwujudkan, berarti Joni mati dan hidup. Sama saja. Nafyu naqidain sama dengan jamu' naqidain, sama dengan mustahil. Yang kedua, kalau tidak terkabulkan, tidak terwujudkan, yang tidak pantas jadi Tuhan. Jadi Tuhan kok keinginannya tidak terpenuhi gitu loh. Tidak pantas jadi apa? Tuhan. Paham? Tinggal yang ketiga, kehendak salah satunya terwujudkan, maka dialah yang berhak, dialah yang the winner, siap jadi Tuhan. Tuhan satunya sudah tewas. Dialah yang jadi Tuhan. Maka Tuhan tetap harus salah satu. Paham? Paham tidak? Tapi kemungkinan ketiga, masing-masing berdiri sibuk dengan ciptaannya masing-masing. Tuhan A punya ciptaan, Tuhan B punya ciptaan. Mereka sudah, kita saling hormat menghormati. Antara Tuhan dan Tuhan B saling apa? Menghormati, sudah tidak usah saling mengganggu, masing-masing sibuk dengan apa? Kekuasaannya. Ini kenapa? Ini juga mustahil. Ini mustahil. Kenapa mustahil? Siapa yang bisa jawab? Kenapa mustahil? Karena kenyataan menunjukkan kemustahilan. Seandainya ada dua Tuhan, pasti alam semesta berbeda-beda modelnya. Pasti ada, di sana sebelah sana matahari, sebelah timur, pasti ada hal yang berbeda-beda ya. Maka karena ya alam semesta ya apa namanya teratur semuanya. Ma tara min khalqil ma tara fi khalqillah min tafawut, kata Allah. Ma tara fi khalqillah min tafawut. Ya, kalau ada dua, kemudian pasti sistem, dua sistem yang berbeda. Tapi kita tahu alam semesta di ujung barat sampai timur semuanya apa? Sistemnya apa? Sama. Manusia dulu ya begitu-begitu saja ya. Tapi inilah pembahasan bahwasanya Tuhan hanya cuma satu. Kalau sudah tolong hapus.

0: Ayat berikutnya surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah kalian membuat amsal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna amsal? Amsal secara umum, al-amsal secara umum dibagi, tafsirkan menjadi dua, yaitu al-awsaf wa nu'ud, yaitu artinya sifat-sifat. Jadi jangan kalian buat sifat-sifat bagi Allah, karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Yang kedua, jangan membuat perumpamaan kepada Allah atau apa, kias atau analogi. Ya, ini maksudnya. Maka dua-duanya Allah larang. Jangan sampai seorang menganalogikan Allah dengan apa, makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, ya, mengatakan Allah punya anak atau Allah punya sahibah, punya istri, atau ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak diperbolehkan. Atau janganlah kalian beri sifat-sifat kepada Allah yang kalian tidak tahu. Allah lebih tahu tentang apa? Sifat-sifatnya. Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Dan ini keduanya adalah bantahan kepada Mu'attilah. Ini dua hal, bantahan kepada para penolak sifat, Al-Mu'attilah, para penolak sifat. Ya, karena mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, bicara tanpa Allah, mereka bicara tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Mereka berani mengatakan Allah tidak punya ini, Allah tidak bisa ini, Allah punya tangan, kata mereka tidak, Allah tidak punya tangan. Allah punya wajah, kata mereka Allah tidak punya wajah. Allah bilang Allah cinta, Allah tidak mencintai. Mereka berani ngomong tentang sifat-sifat Allah. Paham? Padahal yang lebih tahu tentang Allah, Allah apa siapa? Ya Allah yang lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang Allah rahmat, ya kita bilang rahmat. Oh, Allah enggak bisa rahmat, maksudnya menghendaki. Rahmat maksudnya menghendaki. Allah mencintai, oh enggak bisa Allah mencintai. Allah tidak mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Mereka berani ngomong demikian. Ya. Kita bilang yang lebih tahu tentang Allah, ente apa Allah? Allah lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah bilang ente tinggal imani saja, apa susahnya? Paham? Ya. Karena mereka berani mengotak-ngatik sifat-sifat Allah. Ini tidak boleh. Allah bilang semuanya sifat. Al-Ahlus Sunnah mudah. Semua yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan hadis kita tetapkan. Apa susahnya? Yang penting tidak seperti makhluk. Selesai. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu di ini, tidak perlu di anu. Tapi mereka tidak. Oh, ini tidak masuk akal. Harus begini. Ini tidak masuk akal. Ditolak. Ini ditakwil macam-macam. Yang kedua, tidak boleh kita menganalogikan Allah dengan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini juga dilakukan oleh ahlul bidah dengan dua model kias, ya, namanya kias tamsili sama kias syumuli, ya. Aduh, saya mau jelaskan juga antum. Kias tamsili yaitu menamakan antara satu dengan yang lainnya, seperti contoh sederhana menyamakan antara misalnya korma dengan beras, sama-sama bayar zakat misalnya, ya, atau menyamakan suatu dengan yang lainnya, ya. Nah, ini mereka kerjakan kias tamsili, ini dilakukan ahlul bidah seluruhnya, karena mereka pasti para penolak sifat mereka, ya, mereka menyamakan Allah dengan makhluk sebelum menolak sifat. Dan hasilnya pun, ya, tamsil juga sama, ya. Contoh, ya. Ar-Razi dari imamnya Asy'ariyah, tatkala menolak Allah di atas arsy, sebelum dia menolak dia mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah lebih kecil daripada arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, kalau arsynya jatuh Allah juga ikut jatuh. Itu kalau manusia paham. Jadi berarti Allah tidak di atas arsy. Jadi sebelum dia menolak dia permisalkan Allah juga dengan apa? Makhluk. Contoh, Allah tidak punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti tangannya begini, kalau sama berarti sebelum dia nolak dia sudah menganalogikan dalam otaknya. Kita Ahlus Sunnah jelas ya Allah punya tangan-tangan tidak seperti kita selesai apa urusannya? Apa susahnya? Jadi mereka Mu'atilah ini semuanya sebelum mereka menolak sifat mereka mengkiaskan terlebih dahulu. Paham? Ya contohnya. Nanti ujung-ujungnya mereka juga mengtamsil. Ujung-ujungnya berarti antum menyamakan Allah dengan zat yang tidak bertangan. Antum menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang. Menyamakan Allah dengan sesuatu yang naqs, sesuatu yang kurang. Sama seperti Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya ente Asy'ariyah Mu'tazilah menetapkan sifat-sifat berarti ente tasbih. Kalau kita Jahmiyah Allah tidak punya sifat, selesai. Mu'tazilah Allah tidak punya sifat. Kenapa? Kalau kita tetapkan sifat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam benak mereka, mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Hasilnya apa? Hasilnya Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Sama Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Apa bedanya Tuhanmu dengan Allahmu dengan sesuatu yang tidak ada? Bedanya apa? Sama-sama tidak ini, tidak ini, tidak melihat, tidak mendengar, tidak ini, tidak sama bedanya tidak ada. Jadi sebelum mereka menolak, mereka mentasbih, hasilnya juga mentasbih. Atau kias sumuli. Seperti mereka bicara tentang masalah ajsam, ya, kalau makhluk bersifat berarti makhluk berjism, kalau Allah punya sifat juga berarti berjism, sementara al-ajsam mutamatsilah. Antum enggak usah nyatat lah, ini sudah pernah kita bahas ya. Enggak apa-apa, enggak perlu tahu ya. Saya cuma nyampein aja. Sudah azan kah? Tadi azan deh. Hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilarang kepada Allah adalah dua kias, kias tamtsili dan kias syumuli. Kias tamtsili itu apa? Adalah apa istilahnya? Apa namanya? Misalnya kita bilang pohon kelapa sama dengan pohon korma, sama-sama berdiri. Itu langsung kita satu langsung berhadapan satu dengan satunya. Itu namanya kita memisalkan pohon korma dengan pohon apa? Pohon kelapa, sama-sama tinggi menjulang ke atas. Itu namanya kias tamtsili, menyamakan, ya. Dalam hal ini seorang mengatakan misalnya tangan Allah sama dengan tangan saya. Itu namanya kias tamtsili, menyamakan langsung. Kias syumuli adalah kias dua hal yang sama-sama berada pada satu kesamaan yang kulli, yang seperti gambarannya seperti beras dan korma. Beras dan korma sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu makanan pokok yang bisa disimpan misalnya. Ya, makanan pokok yang sama bisa disimpan, maka anggotanya banyak. Makanan pokok yang bisa disimpan ini anggotanya banyak, di antaranya korma, di antaranya beras, di antaranya jagung, di antaranya apa? Nah, ini namanya kias syumuli, yang di mana beras disamakan dengan korma karena sama-sama memiliki kesamaan yang kulli, yaitu sama-sama makanan pokok dan bisa disimpan. Dalam hal ini seperti mereka menolak sifat-sifat karena mereka menganggap kalau Allah punya sifat maka Allah jism, ya. Allah jism, kalau Allah jism makhluk juga jism, dan al-ajsam mutamatsilah, ajsam itu mirip-mirip, ya. Maka dari itu memiliki sifat ihdas, sifat sesuatu yang baru. Kalau gitu Allah tidak boleh punya sifat, agar Allah tidak jism dan antum bingung pasti. Nanti antum putar lagi ya di YouTube ya. Yang boleh ya. Yang boleh namanya kias aulawi. Aulawi maksudnya kias analogi lebih Allah lebih utama. Ini boleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Adapun kaum Ad, mereka sombong, mereka mengatakan mereka sombong tanpa hak di atas muka bumi, kata mereka siapa yang lebih kuat daripada kami. Maka Allah mengatakan Allah tentu lebih kuat, lebih utama untuk kuat daripada kalian. Kenapa lebih utama? Karena Allah yang ciptakan kalian. Awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Namanya kias aulawi. Seperti Nabi SAW mengatakan, waktu Nabi melihat seorang ibu memeluk anaknya, kata Nabi, Laullahu arhamu. Kalau ibu ini sayang kepada anaknya, Allah lebih utama untuk sayang kepada kalian. Itu namanya analogi apa? Kias aulawi. Itu tidak mengapa seperti itu. Yang tidak boleh adalah kias tamsili sama kias apa? Syumuli. Ya sudahlah, pokoknya antum sudah paham. Ya. Ayat yang terakhir, ya. Dalam surat Al-Araf Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batana wa ismal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu allahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-Araf tersebut Allah menyebutkan hal-hal yang Allah haramkan, kemudian di ujungnya Allah berkata wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun. Di antara tingkat keharaman yang parah di antaranya kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Maka hati-hati kita mencakup zat dan sifat-sifat Allah dan juga mencakup syariat-syariat Allah. Tidak boleh seorang berbicara tambah ilmu. Tidak boleh orang berfatwa tambah ilmu. Kalau syariatnya saja bahaya, enggak boleh ngomong tambah ilmu, apalagi tentang sifat-sifat dan zat. Syariat Allah kita masih bisa analogikan, karena Allah menurunkan syariat dengan hikmah. Apalagi yang ini saja pakai analogi, tidak boleh kita bicara tambah ilmu. Padahal syariat kita tahu, inna ilahnya apa, sebabnya apa, tujuannya apa. Apalagi bicara tentang zat dan Allah yang tidak bisa kita analogikan. Faham? Oleh karenanya, lebih baik kita pasrah, dan ini akidah Ahlus Sunnah lebih utama. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah bilang, kita beriman. Selesai, mudah. Allah bilang punya sifat ini, punya sifat ini, punya sifat ini, kita tetapkan. Yang penting bukan seperti sifat apa? Makhluk. Tidak perlu kita ta'wil, tidak perlu kita tolak. Karena di antara dosa besar, antakulu alallahi mala ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Ya. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Ya, Allah menyebut tentang syaitan, sungguhnya syaitan itu memerintahkan kalian untuk berbuat buruk dan keji. Wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, agar kalian bicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi barang siapa yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dia ngikut syaitan. Ya. Ya. Dia mengikuti apa? Syaitan. Taib, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Apakah hari Jumat atau hari Sabtu, nanti tunggu pengumuman selanjutnya ya. Allah alam bisawab. Apakah benar nama-nama Allah pasti mempunyai sifat, namun sifat-sifat Allah belum tentu mempunyai nama? Nama Ar-Rahman pasti punya sifat pengasih, adapun wajah tidak punya nama. Bukan masalah nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Adapun sifat Allah bukan tidak punya nama. Sifat Allah tidak bisa diambil darinya, belum tentu bisa diambil darinya menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Sifat Allah banyak, perbuatan Allah juga apa? Banyak ya. Tapi kalau nama Allah, tidaklah Allah diberi dengan nama tersebut kecuali, tidaklah Allah bernamakan dengan nama tersebut kecuali karena ada sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Allah mengatakan Allah Ghafur ya, berarti Allah memiliki sifat apa? Ghufran ya. Tapi Allah misalnya fantaqomna, kami pun membalas. Ya, tidak mungkin kita mengatakan Allah namanya Muntaqim. Ya. Misalnya, fa'adzabna, kami pun mengazab. Tidak mungkin kita namakan Allah Mu'adzib, sang pengazab. Nah, enggak bisa. Karena nama-nama Allah ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah yaqtadi al-majah bi nafsihi, yaitu dia selalu secara sendiri sudah menimbulkan pujian secara tersendiri. Adapun Mu'adzib, sang pengazab, ini tidak ada pujian seperti itu. Seakan-akan kesannya buruk ya. Meskipun Allah di antara sifatnya Allah mengazab. Tapi demikian saja, masih banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab ya. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: خلق.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Dan konsekuensi tauhid yang seperti ini, Allah lah satu-satunya dalam zat-Nya, nama, sifat, tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi Tuhan yang seperti ini berarti dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk dituhankan dengan seluruh macam ibadah. Tidak diperbolehkan mensyirikkan Allah dengan seorang pun dari makhluknya, siapapun dan apapun dia. Itulah pengertian tauhid. Saya ulangi, pengertian tauhid adalah Allah satu di dalam zat-Nya, di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seperti itu, berarti hanya Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi dengan seluruh macam jenis ibadah. Dengan seluruh macam jenis ibadah. Tidak boleh disyirikkan Allah di dalam ibadah dengan seorang pun, siapapun dan apapun. Itulah yang disebut dengan tauhid. Jadi tauhid itu berkaitan dengan nama-nama Allah, bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang hanya Allah memiliki nama dan sifat tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencipta, mengatur, berkuasa, dan hanya Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Kemudian karena Allah memiliki nama dan sifat, nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa, maka Allah lah yang paling berhak untuk diibadah. Tidak boleh disyirikkan Allah di dalam jenis ibadah apapun. Ini adalah pemahaman tauhid secara panjang. Kalau kita ingin ringkas sebagai sebuah definisi, tauhid adalah ifradullahi bima yahtassu bihi, mengesakan Allah dengan sesuatu yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ifradullahi bima yahtassu bihi, mengesakan Allah dengan perkara-perkara yang khusus milik Allah. Tiga tadi. Yang pertama, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Yang kedua, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Yang ketiga, ibadah. Ini adalah hal-hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki itu kecuali Allah. Mengesakan tiga tersebut hanya untuk Allah, itulah tauhid. Makanya tauhid adalah ifradullah bima yahtassu bihi, mengesakan Allah dengan perkara yang khusus milik Allah. Yang pertama yaitu rububiyah, an asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada nama yang semisal dengan nama Allah di dalam kebagusan nama-Nya. Tidak ada sifat yang sempurna seperti sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Yang kedua, rububiyah, kekuasaan. Tidak ada mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah. Semua jenis ibadah hanya diniatkan untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Ifradullahi bima yahtassu bihi, mengesakan Allah dengan sesuatu yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah apa bukti yang sangat nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk ditauhidkan. Apa bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk ditauhidkan? Kenapa kita tidak boleh mensyirikkan Allah dalam ibadah? Kenapa kita tidak boleh menyatakan ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah? Toh ada pawang hujan, toh ada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Terkadang mereka mempunyai kekuatan yang mungkin ada sama dengan kekuatan Allah. Jadi poin kedua ini mengangkat al-barahin as-sati'ah fi itsbat at-tauhid. Bukti yang sangat terang benderang dalam menetapkan bahwa hanya Allah yang paling pantas untuk ditauhidkan. Bukti yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Karena Allah Maha Pencipta, maka hanya Allah yang paling berhak untuk diibadah. Karena Allah Maha Pencipta satu-satunya, maka Allah lah yang paling berhak untuk diibadah. Allah berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Lihat di sini, Allah mencipta. Apa yang diciptanya? Jin dan manusia. Karena Allah mencipta, maka Allah yang paling berhak untuk diibadahi oleh jin dan manusia. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil 'ibadah." Yang Maha Pencipta atas segala sesuatu, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa sapi tidak bisa dijadikan Tuhan yang diibadahi? Karena dia ciptaan dan bukan pencipta. Kenapa Yesus bukan Tuhan yang berhak diibadahi? Karena dia adalah ciptaan, bukan pencipta. Jadi bukti paling jelas, paling terang, benderang, kenapa Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya ditauhidkan, karena Allah adalah Maha Pencipta. Lihat ayat tadi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Ada hubungan antara ibadah, antara penciptaan dengan ibadah. Siapa yang mencipta, dia yang paling berhak untuk diibadahi. Makanya ayat yang selanjutnya lihat, ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan dari manusia rezeki. Aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang nyata. Ayat ini sekali lagi memberikan pelajaran bahwa ya, Tuhan yang paling berhak untuk diibadahi adalah yang Maha pemberi rezeki, Maha pencipta, Maha pengatur, Maha berkuasa, menghidupkan, mematikan, memberikan pahala, memberikan surga, memberi, menyiksa, dan seterusnya. Ini bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang paling berhak untuk ditauhidkan, dijadikan Tuhan satu-satunya, diibadahi. Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bukti yang kedua, seluruh dakwah Rasul alaihi wassalatu wassalam mengajari umatnya untuk menjadikan Allah satu-satunya yang ditauhidkan. seluruh dakwah Rasul. Dari mulai Nabi Adam, kemudian turun kepada Nabi Nuh, Rasul pertama, sampai kepada Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagh." Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul untuk agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Ini dakwahnya para rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun. Maka beribadahlah kalian kepada aku. Ini bukti paling jelas tentang tauhid bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang paling memiliki kekhususan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, di dalam kekuasaannya, dalam ibadah. Bahwa seluruh dakwah para rasul alaihissalatu wassalam mengajak kepada tauhid. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang lain surat Al-A'raf ayat 59, "Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair." Para nabi seluruhnya berdakwah, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi wa ila adin afahum huda wa ila thamuda afahum salihan, Nabi Shu'aib, ya, wa ila madina afahum Shu'aiba, Nabi Shu'aib, semuanya mengdakwahkan, "Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair." Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bukti yang ketiga tentang tauhid, bukti yang jelas bahwa hanya Allah yang paling patut untuk ditauhidkan, dijadikan esa di dalam zatnya, di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Dan tidak ada ibadah apapun diberikan, diniatkan, dimaksudkan, ditujukan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullahi 'ala 'ibadi?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, "Allah wa Rasul-Nya, qala haqqullahi 'ala 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya hambanya beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini bukti nyata tauhid bahwa hanya Allah yang memiliki, yang satu-satunya yang paling berhak untuk ditauhidkan. Kenapa? Karena tauhid hak paling khusus yang dimiliki oleh Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang Maha Pencipta, pengatur, berkuasa. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia. Selain Allah tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak berhak untuk diibadah. Yang mempunyai hak untuk ditauhidkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita bahas poin yang ketiga. Macam-macam tauhid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya membahas macam-macam tauhid, ada kalimat yang disebut dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah La ilaha illallah. Kenapa disebut kalimat tauhid? Karena kalimat ini menunjukkan kepada tauhid, bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai kekhususan, nama-nama yang khusus, sifat-sifatnya yang mulia. Allah satu-satunya yang mempunyai kekhususan dan kekuasaan, penciptaan, pengaturan, kekuasaan, menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, menyembuhkan penyakit, dan seterusnya. Yang ketiga, hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan makna dari kalimat tauhid yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna yang benar dari kalimat tauhid adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha sama dengan la ma'buda bihaqqin. La ilaha, tidak ada Tuhan yang diibadahi. La ma'buda, tidak ada zat yang diibadahi. Bihaqqin, dengan kebenaran. Illallah, selain Allah. Maka orang yang duduk di majlis ilmu harus benar-benar paham apa makna dari la ilaha illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Kenapa? Karena ilah, la ilaha, itu artinya ma'bud, yang diibadahi. Ilah artinya ma'bud, karena dari kata aliha ya'lahu ilahan. Ilahan artinya ma'luhan. Seperti orang mengatakan dalam bahasa Arab, kataba yaktubu, menulis, kitaban, menjadi sebuah kitab. Kitab adalah sesuatu yang tertulis, maktub. Aliha ya'lahu ilahan, ma'lu. Sama, maktub, ma'lu. Sama, wazannya sama. Ini yang saya katakan, rincilah di dalam membicarakan tauhid. Kita sekarang dakwah sunnah, dakwah salaf harus berbeda dengan pergerakan-pergerakan dakwah lainnya yang terkenal di dalam dakwah sunnah. Dakwah salaf adalah membahas, kalau sudah membahas tauhid, maka dia akan bahas dengan rinci, bukan hanya sekedar polesan, bukan hanya sekedar kulit. Tidak, rinci. Karena ada sebagian pendakwah yang berhujah bahwa saya sudah bahas tauhid. Ya, di dalam kajian keluarga, enggak, itu kajian keluarga, bukan kajian tauhid. Kajian tauhid harus rinci. Kajian tauhid harus disebarkan kembali, ditumbuhkan kembali di tengah dakwah, orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah. Maka la ma'buda, ma'bud artinya adalah ma'lu. Dalam bahasa Indonesia artinya yang diibadahi. Arti la ilaha, la ma'buda. Ilah artinya ma'bud. Ilah artinya apa? Ma'bud, yaitu yang diibadahi. Ilah artinya apa? Yang diibadahi. Bukan artinya khaliq atau al-qadir al-ikhtira'. Tidak ada yang maha kuasa. Tidak ada pencipta. Tidak ada yang berkuasa untuk mencipta. Bukan. Tetapi ma'bud, ilah artinya adalah ma'bud, yang artinya yang diibadahi. Tidak ada ilah artinya la ma'bud, yang diibadahi. Bukan artinya la khaliqa, tidak ada pencipta. Bukan artinya la qadira ala al-ikhtira, tidak ada yang sanggup kuasa atas penciptaan. Bukan. Kenapa bukan? Karena pertentangan antara Nabi dengan kaumnya adalah dalam urusan ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang Quraisy dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan menyatakan Allah itu pencipta atau bukan. Bukan dalam urusan menyatakan Allah itu pencipta atau bukan, tetapi dalam urusan ibadah. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak umat manusia beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan ajaran orang-orang musyrik mengajak umat manusia untuk menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Beribadah kepada Allah, di samping itu juga beribadah kepada perantara. Inilah pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul lainnya dengan umat-umatnya. Makanya arti makna yang benar dari la ilaha la ma'buda. Tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi, zat yang diibadahi. Bukan la khaliqa, bukan la qadira ala al-ikhtira, bukan yang maha pencipta. Tidak ada yang mencipta, bukan. Tidak ada yang kuasa untuk mencipta, bukan. Ya, itu bukan titik pertentangan antara Nabi dengan kaumnya. Paham ya pada ikhwah? Dan kalau kita lihat di praktek lapangan kita, sangat berbeda sekali hasil dari pemahaman la ilaha yang artinya la ma'buda dalam bahasa Indonesia, tidak ada yang diibadahi, dengan la khaliqa, tidak ada pencipta. Saya beri contoh biar mudah. Sebagian orang membolehkan memakai jimat, menganggap biasa pakai jimat. Yang penting masih menganggap, meyakini bahwa Allah lah yang maha pencipta. Karena bagi mereka tidak ada yang mencipta selain Allah. Bagi mereka la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Berarti kalau pakai jimat, pergi ke tukang ramal, pergi ke tukang sihir, tukang dukun, berdoa kepada orang yang sudah dikubur, yang disebut dengan kuburiyun, berdoa kepada orang yang sudah dikubur, maka mereka menganggap itu tidak mengapa, asalkan kalbunya masih meyakini bahwa Allah yang mencipta. Bahwa Allah yang mencipta. Memandikan keris, meletakkan sesaji laut, tidak mengapa bagi mereka yang meyakini la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak mengapa bagi mereka. Yang penting hatinya masih meyakini Allah maha pencipta. Paham? Sampai kepada derajat minta kepada orang yang dikubur, qasadnakum, talabnakum, ji'nakum, tu'inuna, tughithuna, kami datang kepada kalian wahai orang-orang yang penghuni kubur, kami bermaksud menuju kalian, kalian berikanlah pertolongan kepada kami, berikanlah pertolongan yang sempit ke dalam diri kami. Menurut mereka ini tidak kesyirikan. Kenapa? Karena dari awal memang sudah berbeda pengertian dari apa tadi? La ilaha illallah. Di sini letak bedanya. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Adapun orang-orang tadi mengatakan la ilaha tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang berkuasa untuk mencipta selain Allah. Selama itu ada keyakinan dalam kalbu, maka apapun yang dilakukan tidak pernah tergolong ke dalam perbuatan kesyirikan. Paham ini? Itu bedanya. Jangan heran untuk melihat di media sosial ada orang pakai jimat. Kemudian yang ditanya dari pendakwa-pendakwa, dari ustaz-ustaznya, guru-gurunya, kiai-kiainya, habib-habibnya, menganggap biasa saja. Yang penting Allah Maha Pencipta. Yang penting masih mengakui Allah Maha Pencipta. Ditanggung. Selama berdoa kepada selain Allah, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah, isti'anah, minta tolong kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Karena kita mengartikan la ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi ilah lebih condong kepada ibadah, bukan hanya sekedar

musyrik Quraisy, sebagian dari mereka mengakui akan bahwa Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Seperti misalkan dalam surat Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan benar-benar menjawab Allah. Lihat. Surat Luqman ayat 25. Begitu juga dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 63, Az-Zumar ayat 38, Az-Zukhruf ayat 9, Az-Zukhruf ayat 87, semuanya mengakui bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur. Nah, tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik Quraisy. Lalu kenapa diperangi? Diperanginya adalah karena mereka mensyirikkan Allah dalam hal apa? Ibadah, doa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, minta tolong, minta perlindungan, minta tolong dalam keadaan yang sempit, menyembeli, bernazar. Jika orang yang mengartikan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, maka ibadah-ibadah semua yang saya sebutkan tadi hanya dimaksudkan untuk Allah. Tidak dimaksudkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la qadira ala al-istira' illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang berkuasa atas mencipta selain Allah, maka mereka mengatakan tidak mengapa minta tolong kepada Husain, Fatimah, Ali, tidak apa. Syekh Abdul Qadir Jilani, aghithni, tolong aku dalam keadaan sempit, tidak mengapa. Selama keyakinan masih mengapa, meyakini bahwa Allah lah yang Maha Pencipta. Di situ letak perbedaan. Baik. Hati-hati, panjang lebar sudah saya jelaskan. La ilaha illallah, la ilaha artinya adalah la ma'bud. La ma'bud, tidak ada yang di ibadah. Bukan la khaliq, tidak ada pencipta. Bukan la qadir al-istilah, tidak ada yang berkuasa atas menciptaan, bukan. Kemudian ada tadi kata sisipan, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar. La ma'buda bihaq, padahal la ilaha illallahnya tidak ada kata haknya. Kenapa harus ada hak di sini? Yang artinya benar. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil dan hanya Allah Subhanahu wa taala sembahan yang hak. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'un min dunihi huwal batil. Yang artinya yang demikian itu adalah karena Allah adalah yang Tuhan yang hak, yang benar. Dan Tuhan selain Allah yang diibadahi adalah yang batil. Saya bertanya kepada antum sekalian. Sekarang banyak enggak tuhan-tuhan di dunia ini? Banyak. Yang diibadahi oleh manusia banyak. Ada patung, ada sapi, ada salib, ada macam-macam. Ada menuhankan jabatan, menuhankan dunia, menuhankan hawa nafsu, menuhankan manusia. Bahwa dialah yang bisa menolong saya. Bahkan sampai kadang-kadang ditelepon-telepon, nunduk-nunduk, siap pak, siap, siap. Ditelepon, nunduk-nunduk dengan makhluk. Maka orang yang bertauhid, dia tidak akan pernah berharap dengan bentuk pengagungan yang sangat tinggi dan rasa cinta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bersandar kalbu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa harap yang mutlak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.

yang dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah, sembahan-sembahan tersebut, ilah-ilah tersebut adalah batil. Makanya harus ada sisipan kata hak. La ma'buda bihaq. Tidak ada yang diibadai dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Baik, itu hal yang kedua berkaitan dengan kalimat tauhid. Tadi yang ketiga berkaitan dengan kalimat tauhid. Bahwa di dalam kalimat tauhid itu ada dua rukun. La ilaha rukun pertama, illallah rukun kedua. Dua-duanya harus dikumpulkan. Tidak boleh satu saja, la ilaha saja, atau tidak boleh illallah saja. Rukun yang pertama, la ilaha, disebut dengan rukun an-nafyu, penafian. Apa maksudnya? Menafikan seluruh zat yang diibadahi selain Allah. Menafikan seluruh zat yang diibadahi selain Allah, apapun dan siapapun dia. Mau manusia, manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW, mau malaikat, malaikat yang paling mulia, Jibril AS, tidak berhak untuk diibadahi. Menafikan pertuhanan, ibadah kepada siapapun dan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah la ilaha. Rukun yang pertama, rukun penafian. Rukun kedua adalah illallah, penetapan. Menetapkan hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah. Yang disebut dengan al-isbat. Al-isbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, puasa Ramadan, bayar zakat, berhaji ke Baitullah hanya karena Allah. Berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, bernazar, menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan penetapan, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan dua rukun ini, an-nafyu dan al-itsbat, penafian dan penetapan, harus digabungkan dua-duanya. Tidak boleh dipakai hanya satu, memakai la ilaha saja, enggak boleh. Kalau orang mengatakan la ilaha saja, berarti dia ateis. A tidak teis bertuhan, tidak bertuhan, tidak ada Tuhan. Kalau seandainya dia illallah saja, hanya Allah saja, berarti dia adalah wahdatul wujud. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Maka harus digabungkan dua-duanya. La ilaha, ini rukun pertama yang disebut dengan apa tadi? An-nafyu, penafian. Apa maksudnya penafian? Menafikan, meniadakan, mengingkari, membatalkan seluruh Tuhan yang diibadahi selain Allah, apapun siapapun. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita beribadah kepadanya. Beliau adalah makhluk, hamba Allah, la yu'bad, tidak diibadahi. Tidak boleh berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengucapkan sumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, demi Rasulullah, itu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebagaimana sudah saya singgung tadi, tauhid hak khusus milik Allah. Bahkan akhassul huquq lillahi tabaraka wa taala. Hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah adalah tauhid, ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad asyrak." Yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Walau dengan nama Rasulullah SAW, apalagi dengan nama-nama selain beliau. Seperti sebagian anak muda mengatakan,
coba demi apapun coba. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Penetapan. Kemudian peniadaan peniadaan. Penetapan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah, kita akan bahas tentang pembagian tauhid. Azan, salat, habis itu kita lanjut. Lanjut enggak? Ya, baik, kita lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Shallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan tadi kita sudah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Sekarang kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari Tauhid. Poin sebelum salat Isya tadi kita mempelajari tentang rukun Tauhid. Sekarang kita mempelajari tentang konsekuensi orang yang bertauhid. Kalau kita katakan tadi, ifradullahi bima yaqtassu bihi, tauhid adalah mengesakan Allah dengan sesuatu yang khusus milik Allah. Maka hal-hal yang merupakan kekhususan milik Allah, itulah konsekuensi tauhid. Garis bawah itu baik-baik. Hal-hal yang merupakan kekhususan milik Allah, itulah konsekuensi tauhid. Yang pertama, kekhususan milik Allah adalah rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Maka konsekuensinya adalah kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Rob yang berkuasa, mencipta, mengatur, memelihara, menghidupkan, mematikan, memberikan pahala, memberikan siksa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang ayatnya minimal 17 kali sehari semalam kita baca, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan segala macam pujian? Karena Rabbul Alamin, Allah lah yang mengatur alam semesta, langit, bumi, dataran, lautan, udara, semuanya yang mencipta, mengatur, berkuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyimpangan pada konsekuensi ini seperti yang dilakukan oleh kaum filsafat. Ketika mereka berfilsafat, memutar otak mereka tentang penciptaan alam semesta. Siapakah yang mencipta alam semesta? Maka ada yang mengatakan dia adalah kekuatan yang sangat besar, yang tidak bergerak, statis, yang disebut dengan bahasa mereka illah ba'ilah, penyebab utama segala sesuatu. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia adalah terjadi dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan dari konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang yang termasuk di dalam penyimpangan terhadap konsekuensi pertama ini adalah orang yang percaya kepada hal gaib, percaya kepada orang yang meramal akan hal yang akan datang ataupun yang telah terjadi. Bertanya kepada tukang ramal, bertanya kepada orang yang dianggap pintar, ahli kasyaf, pembuka tabir. Ini penyimpangan terhadap konsekuensi yang pertama dari kalimat tauhid, yang merupakan kekhususan milik Allah, bahwa hanya Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Alimul Ghaibi wasyahada, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, yang Maha mengetahui akan hal gaib dan yang nampak. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Jadi konsekuensi tauhid yang pertama adalah meyakini bahwa hanya Allah yang maha berkuasa, maha pencipta, maha pengatur, maha mengetahui akan hal gaib. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepercayaan tentang adanya pawang hujan. Tidak ada kepercayaan tentang adanya orang yang kasyaf, mengetahui apa yang ada di dalam hati, mengetahui perkara-perkara yang hilang tanpa ada bukti-bukti yang menunjukkan kepadanya melalui kekuatan gaib. Tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, fala yudhhiru ala ghaibihi ahad. Allah yang maha mengetahui akan hal gaib, maka Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah ridai dari seorang rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rububiyah sedikit pun. Jibril alaihi salam tidak memiliki rububiyah sedikit pun. Tidak bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Bahkan beliau adalah makhluk ciptaan. Makhluk yang diatur, makhluk yang dikuasai. Kalau Nabi kita dan Jibril alaihi salam dua makhluk termulia, mereka adalah makhluk ciptaan, makhluk yang dikuasai, makhluk yang diatur, maka terlebih lagi makhluk-makhluk lainnya. Makanya tidak ada wali yang mengatur kutub selatan, kutub utara, karena Allah Rabbul Alamin. Dan nanti ada pertanyaan, bukankah Allah bisa menguasakan kepada wali tersebut untuk menjaga kutub selatan, kutub utara? Kalau ada yang bertanya akan hal itu nanti di sesi pertanyaan, saya akan jawab. Kalau tidak, berarti lewatin aja. Ya, kalau enggak paham karena masih melayang-layang pikirannya habis sholat, berarti alhamdulillah lewat aja, dianggap lewat. Harus fokus. Apalagi antum-antum enggak nulis, cuma jiping, ngaji nguping. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Tidak masuk sampai ke telinga kiri. Baik. Itu konsekuensi yang pertama. Tidak ada yang mengatur pantai selatan kecuali Allah. Makanya tidak boleh diberikan sesaji laut. Tidak ada yang mencipta berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi pertama. Saya beri contoh sekarang. Menguji tauhid antum yang berkaitan dengan kekhususan Allah dalam pencipta, pengatur, berkuasa. Ada orang sakit sekarat dan sepertinya matinya sulit. Datang seorang tuan guru, kemudian dia meletakkan tangannya di dahi orang tersebut. Setelah meletakkan, mati langsung. Bagaimana orang yang bertauhid menyikapi akan hal ini? Maka jawabannya, tidak ada yang menghidupkan, mematikan. Huwallazi yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan, mematikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun sang tuan guru tersebut meletakkan tangannya di dahi, kemudian dia mati yang asalnya sulit matinya, maka itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang mencipta, mengatur, berkuasa. Paham ini para ikhwah? Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hati manusia kecuali Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam kalbu. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, ini konsekuensi yang pertama. Dan apabila melanggar konsekuensi ini, maka dia berarti melakukan kesyirikan akbar yang akan nanti kita bahas tentang syirik. Baik. Konsekuensi yang kedua adalah termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Allah, nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Maka konsekuensi orang yang bertauhid adalah mengkhusus, mengesakan Allah dalam nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Bahwa tidak ada yang memiliki nama yang husna kecuali Allah. Tidak boleh bernama khusus yang dimiliki oleh Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Rahman, seperti Razzaq, seperti Khaliq. Tidak boleh bernama demikian kecuali hanya Allah. Karena Allah adalah Ar-Rahman. Satu-satunya yang berhak bernama Ar-Rahman hanya Allah. Satu-satunya yang berhak bernama Al-Khaliq hanya Allah. Salah satu-satunya yang bernama Al-Malik Al-Mudabbir hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki nama-nama yang husna. Tidak boleh seorang manusia diberikan nama Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq, Al-Khaliq, yang maha luas rezekinya, tidak boleh. Harus ada kata 'abd di depannya. Karena konsekuensi tauhid adalah mengkhususkan apa yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesakan apa yang khusus milik Allah. Salah satu kekhususan milik Allah adalah nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya. Tidak boleh berbuat ilhad. Konsekuensi daripada nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifat yang mulia adalah tidak boleh berbuat ilhad. Alladzi wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan tinggalkan orang-orang yang berbuat ilhad di dalam nama-nama Allah. Surat Al-A'raf ayat 180. Apa maksud berbuat ilhad? Menamai nama berhala dengan ambilan dari nama Allah. Contoh, orang-orang musyrik Quraisy memiliki berhala Lata, Uzza, Manat. Lata diambil dari kata Al-Ilah. Al-Manat diambil dari kata Al-Mannan. Al-Uzza diambil dari kata Al-Aziz. Maka ini tidak diperbolehkan, karena itu termasuk daripada penyimpangan dan tidak sesuai dengan konsekuensi tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu berupa nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Termasuk di dalamnya konsekuensi tauhid, mengesakan Allah di dalam nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, adalah memberi nama berhala dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk ilhad yang ketiga, konsekuensi tauhid adalah mengesakan Allah di dalam nama-nama yang khusus milik Allah, tidak menolak nama-nama Allah. Seperti orang-orang musyrik Quraisy, mereka menolak nama Ar-Rahman. Allah berfirman, "Wa Ar-Rahman?" Apa itu Ar-Rahman, kata mereka? Apa itu Ar-Rahman, kata mereka? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa Ar-Rahman." Qalu wa Ar-Rahman. Mereka mengatakan, apa itu Rahman? Kami tidak mengenal itu Rahman. Yang kami kenal adalah Allah. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, maka Sahal yang waktu itu utusan orang-orang musyrik Quraisy mengatakan, tulis bismika Allahum. Karena yang kami kenal Allah. Adapun Ar-Rahman, kami tidak kenal. Karena Rasulullah SAW memerintahkan waktu itu, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka mengatakan, "Wa Ar-Rahman?" Mana arif? Kita enggak tahu apa itu Rahman. Tulis bismika Allahumma. Ini bentuk daripada konsekuensi tauhid, harus menerima seluruh nama-nama Allah yang husna. Kemudian konsekuensi daripada nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, adalah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Contoh sifat dzatiyah Allah, wajah, tangan, kaki, telapak kaki, betis, semuanya itu tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan apa yang merupakan sifat Allah secara zatnya sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajh. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Di sini Allah menetapkan sifatnya, sifat zatnya Allah yaitu wajah. Maka kita tetapkan karena Allah menetapkan. Allah yang lebih paham tentang dirinya dibandingkan selainnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan wajah Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajh." Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah di dalam amal tersebut. Allah menetapkan wajah bagi Allah. Maka kita tetapkan. Allah menetapkan tangan di dalam Al-Qur'an. Bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi kedua tangannya, tangan Allah terbuka lebar. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita tetapkan tangan bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi orang yang bertauhid, mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang merupakan kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan rijal bagi Allah Subhanahu wa taala, kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka neraka berkata, "Hal min mazid?" Ayo, ada lagi enggak tambahan? Masih luas nih. Ada lagi enggak tambahan? Fa wada'a Allahu rijlahu. Allah meletakkan kakinya di neraka. Hatta yanzawiya ba'dhum ila ba'd. Sampai neraka sempit. Kemudian neraka berkata, qattu cukup. Ini menunjukkan tetapnya kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi tauhid mengesakan Allah di dalam sifat-sifat dzatiyah Allah SWT atau sifat-sifat fi'liyah Allah, sifat-sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita esakan Allah sesuai yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, perbuatan-perbuatannya seperti beristiwa. 7 ayat di dalam Al-Qur'an, "Tsumma istawa 'alal 'asy." Kemudian Allah beristiwa di atas 'asy. Kita tetapkan itu karena itu konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengesakan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah adalah nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Tetapkan Allah turun ke langit dunia, dan jangan bingung Allah turun ke langit dunia. Allah tidak ingin kita memikirkan bagaimana Allah turun. Yang Allah ingin kita mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia. Mau nanti Allah di waktu Indonesia Tengah turun jam 2, nanti waktu Indonesia Timur turun jam 3 berarti, waktu Indonesia Timur lagi, mana tuh? Australia. Ya. Timur lagi berarti turun jam 5, itu urusan Allah. Yang kita imani Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Hina yabqa lailu thuluthul lail, hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Dan para ikhwan, sedikit menyimpang dari tema kita, kullama 'arafal 'abdu rabbahu kullama al-'ibadatu minhu atam. Perhatikan kaidah. Semakin orang mengenal Allah, semakin ibadahnya sempurna terhadap Allah. Ketika dia mengenal Allah yang turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kemudian Allah berfirman, "Yad'uni fa'astajibu lah, man yastaghfir fa'aghfir lah, man yas'aluni fa'utiyah." Yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Ketika dia yakin Allah mempunyai sifat fi'liyah, sifat turun ke langit dunia, dan Allah mengabulkan doa-doa, istighfar-istighfar, permintaan-permintaan, maka saat itu dia bangun, semangat beribadah. Sebagaimana hadis Rasul, syaraful mu'min qiyamuhu billayl. Orang beriman yang mulia, kemuliaan orang beriman adalah bangun malam. Ini hasil tauhid. Tidak usah pakai retorika aneh-aneh, enggak usah sampai nangis-nangis, enggak usah. Hasil tauhid nancap dalam kalbu. Allah turun ke langit dunia. Saat itu Allah mengatakan, yang berdoa aku kabulkan, yang minta aku kasih, yang beristighfar aku ampuni. Semangat seorang hamba. Kenapa? Karena dia mengenal Allah, dia bertauhid kepada Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin dia semangat beribadah kepada Allah. Itu faedah tauhid. Tidak usah pakai kata-kata retorika lemah lembut sampai nangis orang. Tauhid itu kekuatan. Tauhid itu keyakinan. Buat seseorang semakin semangat untuk beribadah kepada Allah karena dia lebih mengenal Allah SWT. Nah, itu sedikit menyimpang tentang faedah tauhid yang saya bahas. Yang ketiga, konsekuensi dari tauhid mengesahkan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah adalah ibadah. Maka konsekuensinya, tidak ada ibadah apapun kecuali hanya diberikan, ditujukan, diniatkan, dimaksudkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Para ahli tafsir mengatakan illa liya'budun, tafsirannya adalah illa liwahidun. Kecuali mereka supaya mereka mentauhidkanku dalam ibadah. Orang yang bertauhid senantiasa kalbunya condong hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia bertawakal hanya kepada Allah. Tidak minta bantuan kepada makhluk. Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Antang orang yang bertauhid untuk minta bantuan kepada makhluk walau dalam keadaan sempit. Lihat Nabi Ibrahim dilempar dengan ketapel, mau memasuki api yang sangat besar. Kenapa apinya sangat besar? Karena semua rakyat Namrud pada waktu itu meletakkan kayu, bahkan ibu-ibu yang belum hamil mereka bernazar, saya bernazar kalau saya hamil saya akan meletakkan kayu untuk membakar Ibrahim. Makanya kayunya banyak, apinya besar, dilempar dengan ketapel besar. Saat mau memasuki, Jibril alaihissalam bertanya, alakah hajah wahai Ibrahim, wahai Imamul Hunafa, wahai Imam Tauhid, apakah engkau perlu hajat kepadaku? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaik fala, amma faminallahi fabala. Adapun kepada engkau, kita sama-sama makhluk, enggak. Adapun dari Allah, iya, aku sangat minta pertolongan. Apa yang terjadi pada itu? Ketika orang sudah bertauhid, Allah berkata, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah bardan, dingin. Tapi bukan hanya sekedar dingin, karena kalau malas masuk freezer kita mati. Wassalaman, keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang bertauhid sangat bertawakal hanya kepada Allah, bersandar kalbu hanya kepada Allah, pantang untuk mengagungkan manusia, merendahkan diri di hadapan manusia. Dia hanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sebagian mobil kadang-kadang ada pangkat menggantungkan pangkat di kaca. Kaca dalam itu kan ada mobil kaca dalamnya. Kemudian digantungan pangkat. Entah itu pangkat Kopassus, pangkat jenderal, bintang 4 dan seterusnya. Coba antum mikir, untuk apa diletakkan? Supaya apa diletakkan? Ada yang tahu? Supaya apa? Lewat razia. Tidak ada yang merazia. Takut, supaya takut orang. Kenapa bersandar dengan begitu? Orang yang bertauhid tidak bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Meletakkan foto-foto, menganggap bahwasanya inilah yang bisa mendatangkan rezeki. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh seseorang bersandar kecuali hanya kepada Allah. Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'min. Hendaknya hanya kepada Allah bersandarlah kalian jika kalian beriman. Tanda keimanan, syarat keimanan adalah bersandar kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini nasihat pada sebagian orang yang kadang-kadang punya kenalan yang punya jabatan, seakan-akan dia wah sama manusia. Keluar dari dua lubang air kencing dua kali. Semua manusia keluar dari dua lubang kencing dua kali. Pertama air mani bapak kita keluar. Kemudian nanti ibu kita hamil keluar lagi bayinya dari lubang kencingnya dua kali. Kenapa harus bersandar kepada makhluk-makhluk yang punya jabat? Orang yang bertauhid konsekuensinya hanya tunduk taat patuh hanya kepada Allah. Pengagungan mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang-kadang meninggalkan sholat berjamaah gara-gara orang yang diharapkan kebaikannya, baik yang punya jabatan, yang punya harta, tidak sholat berjamaah. Lah ya, orang bertauhid lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertauhid konsekuensinya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah. Semua dari macam ibadah. Apa? Ibadah rukun Islam, rukun iman, itu ibadah semua. Kemudian ibadah lisan, berdoa, berzikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, itu ibadah lisan. Ibadah qalbu, tawakal, ikhlas, mahabbah, rasa cinta, khauf, rasa takut, raja, rasa harap, syukur, sabar, semua ibadah tersebut hanya karena Allah, bukan karena manusia. Itu konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid, ibadah-ibadah lahiriah seperti sholat, menyembelih, bernazar hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi-konsekuensi tauhid yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua yang saya sebutkan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Taib para ikhwan dirahmati oleh Allah, tauhid yang seperti itu tadi konsekuensinya memiliki buah manis, buah manis. Saya akan sebutkan sekarang fadilat, keutamaan-keutamaan bertauhid. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertauhid dengan tauhid yang saya sebutkan tadi. Ya. Bukan hanya tauhid yang sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada sebagian orang yang menuduh begini. Itu orang-orang dakwah sunnah, dakwah salaf sukanya mengkafir-kafirkan orang. Dan ini tuduhan keji. Dia akan bertanggung jawab kelak di hari kiamat. Siapapun dia. meskipun manusia banyak memujinya. Contohnya, kata dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau ada sahabat Nabi yang ketika berperang lalu musuhnya mau kalah, kemudian mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Tapi karena sahabat ini menganggap dia itu mengucapkan karena hanya sekedar takut dengan pedang, akhirnya tetap dibunuh. Sampai kabar tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada sahabat tadi dan mengatakan, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian kata sahabat tersebut, dia mengucapkannya karena takut. Afala syaqqta an qalbihi? Apakah engkau membelah dadanya? Tahu bahwasanya engkau dia mengucapkannya karena takut. Yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan riwayat ini, orang ini mengatakan, lihat orang-orang yang mengusung dakwah sunnah, sukanya mengkafir-kafirkan umat, mengeluarkan umat dari tauhid. Sedangkan di zaman Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dibunuh. Kita tidak tahu, meskipun kita tidak tahu apa sebab dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah karena takut pedang, yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah sekarang, kata dia ini, sekarang orang-orang yang di samping kuburan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dinyatakan sebagai seorang musyrik. Nah, kita katakan, kita tidak mengatakan orang tersebut musyrik. Kita mengatakan yang berdoa kepada orang yang dikubur itu yang musyrik, meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Sejuta kali dia mengucapkan la ilaha illallah, maka jika berdoa kepada orang yang sudah mati tentang sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka itu adalah kesyirikan akbar. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allah. Masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada selain Allah, siapapun. Itu yang kita maksud. Bukan, jangan dipelintir ucapannya. Paham maksud saya pada ikhwan? Makanya saya dari tadi tekankan bahwasanya konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah bertauhid adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah, tidak musyrikan. Nah, orang yang bertauhid sedemikian itu, maka dia akan mendapatkan satu keamanan dunia akhirat, dua petunjuk dunia. Ini fadilah tauhid. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia dan keamanan di akhir. Keamanan di dunia, dia akan aman dari kesyirikan. Keamanan di akhirat, dia akan aman dari dua sisi. Aman, tidak masuk neraka. Atau aman, tidak kekal di dalam neraka. Paham ya? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan dua, di dunia dan di akhirat. Keamanan di dunia, orang yang bertauhid akan menjadi adik kuasa, pemimpin. Dan inilah bedanya dakwah sunnah, dakwah salaf yang mengusung dakwah tauhid dengan dakwah pergerakan. Anda ingin ajak untuk berpikir, dakwah pergerakan yang katanya peradaban Islam, kita harus menegakkan syariat Islam, itu cara berpikir mereka. Mereka ambil dulu kekuasaan di atas, kalau sudah berkuasa baru turunkan hukum Allah di bawah. Sedangkan orang-orang yang ada di bawahnya belum siap mendapatkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sunnah, dakwah salaf, mereka berdakwah kepada generasi masyarakat grassroots, dakwahkan tauhid, mendakwahkan ketundukan kepatuhan yang mutlak hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu nanti dia akan muncullah pemimpin-pemimpin yang bertauhid, yang rakyatnya siap untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu.
0: Lama dia, iya. Tidak mudah, iya.
1: Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah menjanjikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan menjadikan mereka pemimpin adik kuasa di atas muka, menetapkan agama yang telah Allah ridai untuk mereka dan menggantikan rasa takut dengan rasa aman. Syaratnya bertauhid, beribadah kepada-Ku dan tidak musyrikan. Pak, negeri ini, Pak, saya tidak pernah melihat sebuah negara yang lebih subur, indah dibandingkan Indonesia. Dari sekian banyak negara yang saya kunjungi untuk berdakwah, saya tidak pernah melihat negara yang merupakan surga dunia dari sisi kekayaan alamnya seperti Indonesia. Tapi kenapa kita merasakan keterpurukan ekonomi, barang-barang mahal, rasa takut nanti besok makan apa? Bahkan ada beberapa di media sosial disebutkan bulan ini, bulan Mei, bulan Juni, Idul Adha, pendaftaran ulang, buku, sekolah, bulan Juli, begitu.
0: Rasa takut, cemas.
1: Maka jawabannya satu, bertakwa kepada bertauhid. Walau annahum aman wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Kalau mereka beriman dan bertakwa, kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Iman takwa adalah tauhid. Bertauhid kepada Allah Subhanahu. Orang yang bertauhid akan takut korupsi, Bang. Jadi ini sebenarnya pondasi dasar. Orang yang bertauhid akan sangat takut kepada Allah. Kenapa? Karena tadi dia mengenal Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Pedih siksanya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesepakatan dia sesuaikan, tidak boleh curang. Man ghassana falaysa minna, yang menipu bukan dari kami, tidak boleh korupsi. Tidak boleh berhutang.

0: bayar kan afwan akhir. Ya,
1: ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah.
0: Keamanan di akhirat abang, orang yang bertauhid tidak akan masuk neraka. Inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Allah mengharamkan atas neraka yang mengucapkan tauhid ikhlas dari kalbunya. Tidak masuk neraka sama sekali. Kalaupun masuk, maka niscaya tidak akan pernah kekal di dalam nerakanya Allah SWT. Orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal. Itu yang namanya keamanan. Wa hum muhtadun, petunjuk. Petunjuk juga di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan yang kedua dari tauhid. Mendapatkan petunjuk dunia dan akhirat. Petunjuk di dunia adalah seseorang senantiasa akan diberikan petunjuk untuk beramal saleh karena tauhidnya. Takut akan maksiat karena tauhidnya. Petunjuk di akhirat, seseorang akan dimudahkan jalan di atas shirath. Dimudahkan saat di atas qantarah. Jadi dia ada dua, Pak. Shirath, jembatan di bawah neraka jahanam, qantarah, jembatan antara neraka dan surga. Kalau ada orang selamat di atas shirath, berarti dia masuk surga. Tapi dia tidak bisa masuk surga kecuali harus duduk, berdiri di qantarah dulu, menyelesaikan kezaliman antara dia dengan makhluk-makhluk Allah. Fa'idha huzibu wa nukku udkhulul jannah. Kalau sudah benar-benar bersih, suci, putih, murni, baru bisa masuk ke dalam surga. Maka orang-orang yang bertauhid akan diberi petunjuk di akhirat. Jalan di atas syarat selama, di kontorah dia juga selama. Sedikit menyimpang, Pak. Orang yang bertauhid pantang untuk mendzalimi hak orang lain. Harta, kehormatan, darah. Dan saya berpesan, kalau kita berdosa kepada Allah, Allah Maha Pengampun, enggak? Kalau kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Allah sudah menulis di tiang-tiang arsy-Nya Allah, inna rahmati sabaqat qadri. Rahmatku mendahului kemurkaan. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Asalkan kita bertaubat dengan sebenar. Tapi kalau urusannya dengan makhluk-makhluk Allah, ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Kita yang harus menyelesaikan di hadapan makhluk tersebut. Tempatnya di mana, Pak? Nih, tadi di kantor tadi. Sampai didatangkan nanti kambing yang patah tanduknya, didatangkan kambing yang mematahkannya, sampai dikisos di antara keduanya. Cuma bedanya, kalau hewan dikisos dengan hewan, maka setelah selesai mereka akan dijadikan debu. Makanya ada ayat, apa ayatnya? Kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya aku menjadi tanah debu. Itu hewan habis dikisos dia jadi debu. Sedangkan kita dikisos sampai bersih baru bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka urusan dengan makhluk-makhluk Allah, riba, komentar-komentar buruk, nih yang sedang saya ceramah sedang maki-maki saya, setan lu, laknatullah alaih. Kita akan berhadapan kelak. Dan saya tidak akan maafkan. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak akan ada penyelesaiannya kecuali diambil satu dengan yang lainnya kezaliman sebelum minta halal di dunia. Paham ini, Pak Nehwa? Nah, kemudian keutamaan tauhid yang kedua adalah ampunan dosa. Ini indah sekali. Orang yang bertauhid sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah. Walau sejagat raya. Kita ini, Pak, mata. Saya pernah dengar saudara saya karena Allah, Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Adilzah Hafizahullah. Saya menganggap di zaman sekarang kalau ada orang yang bisa menjaga matanya, dia wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Ya, lebih. Kecuali kakek-kakek yang tidak main media sosial. Enggak punya HP, kalaupun punya HP yang monokrom, yang cuma bisa telepon doang.

SMS, enggak ada smartphone-nya, yang kalau kucing dilempar mati. Makanya saya nasihatkan kakek-kakek yang berumur tua, 50-60 itu tua. Menurut Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Tanbihun Naim, 60-80 itu haram, super tua. Itu yang tua dan super tua sudah lah, cukupkan dengan perkara-perkara dunia ngapain. Ya, pernah ada orang habis salat, habis kajian seperti ini, ada orang kakek tua, rambutnya putih, badannya bungkuk, salamin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ustaz, saya kemarin malam melihat Ustaz di TikTok. Berarti dia main TikTok, si kakek-kakek ini. Ya, kurangi perkara-perkara dunia. Ya, kalau sudah berumur tua, kurangi perkara-perkara ini. Maka banyak dosa yang kita kerjakan. Ahli tauhid, banyak dosa yang dikerjakan. Salah satu penghapusan dosa adalah tauhidnya tersebut. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka law ataitana bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituha bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa, dia dosanya sebumi dan seisinya. Kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun, bertauhid, sungguh aku akan balas kedatanganmu dengan sejagat raya ampunan. Ini fadilah tauhid yang paling besar, yaitu diampuni dosa sebesar apa, sebesar ya, selama dia mati bertemu dengan Allah di atas tauhid, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cukup kiranya waktu tidak cukup, berarti saya punya hutang di balik papan tentang kesyirikan. Yaitu kegelapan kesyirikan. Tidak cukup waktunya. Nanti takut terlalu malam. Mungkin ada satu dua pertanyaan jika ingin disampaikan. Wallahu a'lam. Nah, ada? Iya. Allah berfirman misalkan, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia, pakai aku di situ. Sedangkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran misalkan, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal ard," dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi. Di situ pakai kami. Apa bedanya ku dengan kami? Maka jawabannya, kami tidak menunjukkan kepada banyak, tetapi untuk litta'zim, untuk pengagungan. Untuk pengagungan. Anda kan, adapun ku adalah menunjukkan kepada kesendirian Allah Subhanahu. Itu bedanya. Allah. Nah, ada lagi? Sudah? Sudah lapar? Baik. Ini yang bisa disampaikan, dan semoga kita senantiasa mati di atas tauhid. Tauhid yang memang sudah dijelaskan tadi, mengesahkan Allah dalam seluruh perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan tauhid yang bukan hanya sekedar mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Waktu kita cukup singkat untuk membahas sebuah madhab dengan tema bermadhab yang benar. Insyaallah akan kami sarikan dari buku yang pernah saya tulis, judulnya Fikih Bermadhab. Ada yang punya? Belum punya? Belum sampai Surabaya buku itu. Kayaknya sudah sampai ya, tapi mungkin belum pernah dikaji. Buku ini alhamdulillah sedang dibahas rutin dalam kajian di Masjid Pogung Dalangan di Jogja, dan kebanyakan yang hadir mahasiswa. Sebelumnya saya mau tanya, jawabannya tinggal angkat tangan saja ya. Di antara bapak-bapak sekalian yang merasa bermadhab, angkat tangan. Gak jadi angkat tangan. Bermadhab cuma satu, yang lain gak punya madhab. Punya madhab bapak. Yang lain bermadhab gak? Bermadhab. Kok gak angkat tangan? Bermadhab. Baik, sekarang saya balik pertanyaan. Yang tidak bermadhab, angkat tangan. Tidak bermadhab. Masya Allah, banyak juga yang tidak bermadhab. Baik, sekarang yang bermadhab tadi, yang bermadhab, yang madhabnya Syafi'iyah, boleh angkat tangan. Bapak Syafi'iyah? Syafi'iyah. Ada lagi? Bapak Syafi'iyah juga. Ada lagi yang Syafi'iyah? Yang Syafi'iyah. Ayo. Yang Syafi'iyah, Bapak. Saya mau tanya, kitab apa dalam madhab Syafi'iyah Bapak pelajari? Bapak membaca kitab Al-Um? Oh tidak. Yang pernah Bapak baca, yang Bapak pelajari sehingga Bapak bisa disebut Syafi'i? Karena sebagai warga Indonesia umumnya bermadzhab Syafi'i, jadi kita berlabel Syafi'iyah. Bapak, kitab apa yang sudah Bapak pelajari dalam madzhab Imam Syafi'i? Ya, Riyadus Salihin. Riyadus Salihin itu bukan kitab fikih, kitab hadis. Banyak orang yang dia mengklaim dirinya bermadhab, tapi dia sendiri kesulitan untuk menjelaskan, terus madhabku itu apa. Ada yang menyebut, saya Syafi'iyah. Anda menyebut diri Anda Syafi'iyah, buku apa yang sudah Anda khatamkan dalam madhab Syafi'iyah sehingga mewarnai aktivitas ibadah yang Anda kerjakan? Dada. Ya berarti kan sejatinya belum bisa disebut penganut madhab Syafi'i. Karena tentu saja madhab Syafi'i tidak hanya tergambar dalam kunut subuh saja ya. Masih banyak hal lain yang diajarkan dalam madhab Syafi'i. Berarti sejatinya yang lebih penting di sini apa, Pak? Bukan mengaku madhabnya apa, tapi yang lebih penting adalah sampean sinau apa ora. Anda belajar atau tidak? Karena orang ketika belajar, apa yang menjadi warna dari aktivitas ibadah dia, aktivitas muamalah dia, yang menjadi warna dalam dia memutuskan sebuah hukum, disitulah ketahuan, oh ini madhabnya A, madhabnya B. Baik, selanjutnya, yang sudah pernah belajar fikih, boleh angkat tangan. Satu, cuma satu. Dua, enggak saya tanya selanjutnya ya, pokoknya katanya. Saya enggak tanya bukunya apa. Semuanya pernah belajar fikih? Pernah, saya pastikan pernah. Bapak bisa sholat kan? Dan ketika bapak sholat, apakah cuma ngikut imam atau bapak sudah pernah belajar sholat? Ya, sudah pernah belajar sholat. Kita sudah pernah belajar fikih sholat, alhamdulillah. Sudah pernah belajar fikih puasa, pernah belajar fikih A, B, C, aneka aktivitas yang kita kerjakan dalam ibadah. Yang umroh, banyak yang sudah umroh ya. Belajar fikih umroh enggak? Sebelumnya manasik Pak Ustaz, bahkan bisa berkali-kali. Itu artinya kita sudah belajar fikih. Sentuhannya madhabnya apa? Tidak tahu. Cuman kita ngikutin saja sesuai yang disampaikan oleh pemateri. Sehingga sejatinya Anda semua ini bermadhab. Saya bermadhab, Bapak Ibu sekalian bermadhab. Dan madhabnya apa? Madhab gurunya. Tapi kita belum bisa mengenali secara spesifik apakah itu fokus di Syafi'iyah, apakah fokus di Hambali, ataukah madhab yang lain, karena kita tidak belajar sampai di bagian itu. Kecuali kalau misalnya ada sebagian di antara kita yang fokus mempelajari fikih Syafi'i, sehingga dari mulai tingkatan dasar, menengah, sampai ekspert, semua buku-bukunya mengikuti madhab Syafi'i. Atau ada yang fokus ngikutin madhab Hambali, dari mulai dasar, menengah, sampai ekspert, semuanya bermadhab Hambali. Baru nanti akan mewarnai cara dia bicara, mewarnai bagaimana cara dia menyampaikan fikih dan seterusnya. Dan sekali lagi, karena kita tidak fokus di situ, jadi tidak kelihatan madhabnya. Bermadhab tapi tidak kelihatan madhabnya. Sebab orang awam itu tidak bermadhab. Dalam arti tidak mengikuti empat madhab tadi. Orang awam madhabnya adalah madhab gurunya. Dan nanti kita akan pelajari bagian itu. Baik. Tapi sebelum membahas ini, saya akan ceritakan terlebih dahulu ilustrasi yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Mustashfa. Ini salah satu kitab usul fikih yang banyak kitab turunannya merujuk dari Al-Mustashfa ini. Al-Ghazali membuat sebuah ilustrasi seperti ini, Pak. Ada sebuah pohon. Pohon ini berbuah. Tidak semua orang mampu untuk memanjat pohon itu dan mengambil buahnya. Hanya orang tertentu yang dia punya kemampuan untuk mengambil buah dari pohon itu. Ada banyak orang di sekitarnya, tapi hanya sebagian orang kecil saja yang dia bisa mampu, yang punya kemampuan untuk mengambil buah dari pohon itu. Dan orang-orang yang punya kemampuan mengambil buah dari pohon itu, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa mengambil buah tadi, lalu dihidangkan ke masyarakat. Baik, sudah paham ilustrasinya, Pak? Nah, sekarang saya alihkan. Pohon ini adalah dalil. Buah itu adalah hukum yang disimpulkan dari dalil. Ulama yang memanjat untuk mengambil buah itu adalah ulama mujtahid. Metode yang digunakan untuk mengambil buah adalah metodologi ijtihad. Orang yang berada di sekitarnya masyarakat umum. Dari masyarakat umum ini terbagi menjadi beberapa kelas. Setidaknya ada tiga. Yang pertama, mereka yang belajar teknis memanjat. Sehingga dia pelajari, oh cara ulama kalau memanjat kayak gitu. Cara ulama B memanjatnya seperti ini. Cara ulama C ngambil buahnya seperti itu. Sehingga mereka belajar teknis bagaimana cara mengambil buah. Inilah para thalibul ilmi. Mereka yang kuliah S1, S2, S3 di Madinah, di Riyadh, di Mekah. Ini sedang belajar metodologi ijtihad. Sehingga para thullab ini, mereka sedang belajar teknisnya. Bukan hanya sebatas mencicipi buahnya, tapi juga belajar bagaimana cara memetik buah. Ada jenis manusia yang kedua. Dia menikmati buah, tapi dia gak mempelajari bagaimana cara memetik buah. Ini masyarakat yang masih mau ngaji, dengerin ilmu, tapi dia tidak belajar metode. Sehingga tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar usul fikih, tidak belajar qawaid fiqhiyah. Cuman dia menikmati kajian fikih. Ustaz A bilang A, Ustaz B bilang B, Ustaz C bilang C. Dia menikmati itu. Sehingga dia mencicipi buah dari pohon tadi, tapi tidak belajar bagaimana teknis untuk memetik buah. Ada yang ketiga. Yang ketiga adalah ada orang yang sama sekali gak mau ngicipi buah. Buah itu sudah disuguhkan, silahkan untuk dinikmati, tapi dia sama sekali tidak mau menikmatinya. Ini orang yang gak gubris ilmu, ragelem sinau, tidak mau belajar sama sekali. Baik, dari tiga jenis ini yang paling banyak yang mana, Pak?
1: Dua.
0: Yakin nomor dua? Yang paling banyak yang mana? Satu, dua, tiga. Kalau disurvei, Pak, tiga paling banyak. Yang hadir kajian ini berapa? Yang hadir di sini satu atau dua?
1: Dua.
0: Andaikan ya, Bapak sebut nomor tiga yang paling banyak, nomor tiga ini naik ke nomor dua masjid ini gak muat. Tetangganya masjid ini yang muslim berapa persen? 100%. Yang hadir kajian berapa persen? Yang mau dengerin kajian itu sedikit, Pak. Yang mau belajar sedikit. Itu pun kalau ada pengajian dengan peserta yang jumlahnya banyak, sampai satu lapangan, isinya bukan ngaji, Pak. Dagelan. Yang rame kan kayak gitu ya. Tapi kalau yang dibahas kitab serius, kemudian baca buku-buku ulama, sepi. Makanya yang dominan itu nomor tiga. Sehingga kita berharap semoga yang gak peduli dengan agamanya sendiri, muslim tanpa ilmu, dia gak peduli dengan agamanya sendiri, karena dia tidak mau untuk belajar. Padahal Masya Allah, ulama sudah menyediakan buah itu tinggal dinikmati. Dalam bentuk apa, Pak Ustaz? Kita bisa mencicipi buah itu. Karya-karya mereka sudah tersedia, tinggal dibaca. Itu pun masih banyak di antara kita yang gak mau baca. Misalnya saya tanya ya, di antara jamaah yang sudah pernah menghatamkan satu buku fikih, satu saja, satu judul khatam, ada?
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: Silakan kata saya.
1: Hayakallah Ustaz.
0: Silakan.
1: Hayakallah baikum. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan, tetapi memakai jaringan network marketing. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, ana bawa bukunya, mohon kalau
0: nggak perlu
1: ana
0: nggak
1: nyebutin,
0: ya.
1: Tapi okay. Mohon siap, nanti di beri pencerahannya.
2: Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
1: Ya, sebagai agen.
2: Sebagai agen, berarti agen. Member ya?
1: Iya.
2: Member agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
1: Iya, iya.
2: Baik. Jadi, tentang masalah MLM, Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
1: Afwan Ustaz, lausamah tuh Ustaz. Ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi enggak tahu ulun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu.
2: Nah, al-asma la tughayyirul haqiqah. Nama tidak mengubah
1: haqiqah.
2: Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain, ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya. Multi level marketing yang mereka menggunakan sistem Ponzi. Piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik. Pertama begini. Masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih nih? Bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, para cecunguk-cecunguknya ini, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon. Tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan, bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus. Tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol, dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan, karena orang sudah tidak membutuhkannya, dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan, sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming, banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.

ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, gua tidak tahu ya. Terus kalau saya harus tahu. Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Jangan. Bilang saya tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar, hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir saya belasan tahun, sampai sekarang saya belum tak dapat apa jawaban. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani. Saya juga bisa berfatwa, emang dia juga bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Muslim Abbad hafizahullah ta'ala. Sering dia mengatakan la adri, wallahu alam. Sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang, saya tahu jawabannya. Eh, tahu-tahu Syekh Abdul Muslim mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Berarti saya bahlul. Syekh Abdul Muslim aja bilang saya tidak. Tidak tahu. Ada keraguan sedikit, dia bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, itu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, saya akan jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilang la adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Nggak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca tapi gayanya ini harus pulang murojaah. Wah. Wow. Ada khilaf cuma saya belum merojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutolaahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله بابا ibu-ibu ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan taufiknya yang mempertemukan kita di Masjid Asy-Syifa Bahtera Mas, masjid yang mubarak, dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas permasalahan yang paling penting dalam agama kita, membahas tentang iman. Sebab-sebab yang menumbuhkan dan menguatkannya, mengkaji kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, buah karya dari Al-Imam Al-Mufassir Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita telah banyak membahas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang berhubungan dengan penjabaran iman dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan iman itu mencakup semua pengamalan syariat Islam yang lahir maupun batin, sehingga semakin banyak kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita, otomatis iman kita juga akan semakin tumbuh, semakin kuat, dan semakin berbuah manis. Dan inilah ya yang merupakan perkara yang tentu diinginkan oleh setiap hamba ketika imannya telah benar-benar tumbuh dan berbuah manis. Ketika itulah dia akan bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan nikmatnya ibadah dan mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada beberapa hadis lagi yang dibawakan oleh penulis Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sehubungan dengan penjelasan dan penjabaran iman di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita perhatikan, beliau berkata, wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al-muttafaqi alaihi. Fi wafdi Abdul Qais حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم berikutnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Boleh sampai di sini ya, atau sudah selesai ini? Ada di sini, ada yang ingat? Belum tak? Oh ya, baik. Tentang utusan dari kabilah Abdul Qais ketika mereka datang sebagai utusan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Haitsu qalu, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al jannah.

merupakan perintah yang benar-benar memutuskan, perintah yang memutuskan, sehingga kami beritakan kepada orang-orang yang mengutus kami dari kabilah, dari suku kami, dan juga dengan ini kami masuk ke dalam surga. Ini pertanyaan yang sangat agung berarti, iya kan? Pertanyaannya, mereka meminta Rasulullah SAW menyebutkan satu perkara yang merupakan kesimpulan Islam. Dengan ini kami akan beritakan kepada orang-orang yang mengutus kami di belakang kami, dan dengan ini ketika kami mengamalkannya kami akan masuk ke dalam surga, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wasa'aluhu 'anil asyribah, mereka juga meminta kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang minuman, mana saja yang boleh dan mana yang tidak boleh. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka tentang empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Qala, amarahum bil imani billahi wahdahu. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah semata-mata. Yani hanya mengesakan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukannya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini dan di hadis-hadis yang lain, dan juga kita tahu ini adalah perintah di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, atadruna mal imanu billahi wahda? Apakah kalian tahu apa itu beriman kepada Allah semata-mata? Qalu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah SAW bersabda, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamu salati wa ita'u zakati wa sawmu ramadana wa antu'tu minal magnamil khumus. Mempersaksikan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan memberikan 1/5 dari hasil rampasan perang. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Yang jelas, beliau perintahkan pertama kali untuk beriman kepada Allah semata-mata yang kandungannya adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam rukun Islam, akan tetapi ditambah yang kelima, yaitu memberikan 1/5 dari ghanimah, harta rampasan perang. Di sini juga tidak disebutkan tentang haji bagi yang mampu, kata sebagian dari para ulama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan sesuai dengan syariat yang sudah turun saat itu. Wa nahahum an arba'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari empat perkara yang berhubungan dengan minuman. Anil hantami wadubai wan nakiri wal muzaffat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari yang namanya al-hantam, semacam wadah tempat menampung minuman yang terbuat dari seperti labu, ya, dilubangi kemudian ditempatkan minuman di zaman itu. Jadi dulu di zaman mereka, ketika mereka ingin membikin mungkin saat ini seperti sirup gitu ya, atau sari buah, iya kan? Caranya adalah mereka tentu tidak memiliki alat yang canggih seperti kita sekarang. Mereka caranya adalah menyimpan di wadah air, kemudian dimasukkan misalnya kurma, didiamkan, lama-kelamaan dia akan manis air tersebut. Atau misalnya anggur, diletakkan di dalam air tersebut. Nah, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

melarang wadah-wadah tertentu atau bejana-bejana tertentu untuk dijadikan sebagai tempat membikin yang namanya nabir di zaman itu, karena wadah-wadah ini mempercepat apa? Fermentasi, begitu ya. Mempercepat minuman tersebut jadinya beralkohol. Akhirnya nanti lama kelamaan memabukan. Meskipun ini diperbolehkan kalau sebelum belum sampai memabukan, tapi ada wadah-wadah tertentu seperti di sini al-hantam ya, kemudian ad-dubba seperti labu yang dilubangi, dihilangkan isinya kemudian dijadikan sebagai wadah. Ini kan akan cepat mempercepat proses untuk menjadikan minuman tersebut sampai berfermentasi, kemudian meningkat dengan cepat alkoholnya sehingga bisa menjadikan minuman yang memabukkan. Makanya dilarang. Wan nakir, kemudian juga nakir seperti itu diambil dari akar pohon kurma, kemudian dilubangi, dilubangi kemudian diletakkan padanya air tadi. Ini juga mempercepatnya. Wal muzaffat, wal muzaffat juga seperti itu, wadah yang diletakkan padanya semacam ter, ya. Juga ini digunakan sebagai wadah, tapi karena bahannya mempercepat fermentasi tadi sehingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum." Hafallah apa yang aku sampaikan itu.

Ya, sekarang kita masih di hadis yang keempat ya, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu seputar faedah. Yang kesembilan ya terakhir, bagaimana hukum fikih yang berkenaan dengan janin di dalam kandungan, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa setelah berumur 4 bulan ditiupkan padanya ruh, maka ketika itulah berlaku hukum-hukum bayi tersebut dianggap sebagai manusia, sebagaimana manusia yang sudah lahir. Kalau terjadi keguguran maka diperlakukan sebagaimana manusia yang sudah lahir, seperti yang diberitakan dalam hadis ini. Sekarang kita lanjut di faedah atau poin yang ke-10 dari faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Ya, ya, tentu kita di sini membaca syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi asyiran yang ke-10, inayatullahi taala bil khalqi haitsu wakkala bihim wa hum fi butuni ummahatihim malaikatan ya'tanuna bihim. Perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya ini menunjukkan sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, karena Allah menugaskan malaikat untuk memperhatikan urusan kita, mengurus urusan kita, bahkan ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. Malaikat yang Allah utus kemudian meniupkan ruh, menuliskan berbagai macam ketentuan takdir hamba ini, berarti Allah perhatian sama kita, menugaskan malaikat yang melakukan hal ini. Yakni Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, seandainya Allah ingin lakukan sendiri tanpa perlu malaikat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah, dia menjadikan para malaikat yang selalu tunduk dan taat kepada perintahnya, yang kemudian Allah tugaskan mereka untuk mengurus urusan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, termasuk yang berhubungan dengan ya meniupkan ruh untuk janin dalam kandungan setelah berumur 4 bulan ke atas. Dan para malaikat ini kita tahu adalah makhluk-makhluk yang selalu taat kepada Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka dari apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu mengerjakan perintahnya. Baik. Wa wakkala bihim malaikatan idza kharaju ila dunya wa malaikatan idza matu. Kullu hadza dalilun ala inayatillahi ta'ala bina. Allah juga menugaskan malaikat ya ketika manusia keluar dari dunia ini, yakni malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada malaikat yang memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang menempatkan mereka, ruh mereka di kafan yang indah dari surga. Nanti akan disebutkan, itu disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Sebagaimana Allah juga menugaskan malaikat ya, ketika mereka mati, manusia mati, semua ini menunjukkan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa melakukan sendiri, tapi untuk menunjukkan perhatian dia, Allah menugaskan para malaikat, makhluk-makhluknya yang mulia, untuk mengurus urusan manusia. Ya, sama dengan malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk keperluan-keperluan yang lain, seperti malaikat yang menurunkan tetesan-tetesan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya malaikat Mikail, kemudian tentu malaikat Jibril, pimpinan para malaikat,
yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini karena tugasnya paling mulia, maka kedudukannya juga paling mulia. Ya, ini perhatian Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua untuk mengurusi hal-hal yang penting seperti ini, apalagi yang berhubungan dengan wahyu, yang tentu tujuannya untuk menjadi sebab keberkahan dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk di alam semesta ini. Baik, kemudian yang ke-11. Al-Hadi Asyar, yang ke-11. Anna ruha fil jasadi tunfahu nafhan walakin la na'lamul kaifiyata. Bahwa ruh itu di tubuh kita ditiupkan. Allah yang menyuruh malaikat meniupkan ruh ke tubuh kita, ya ke tubuh manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Ya, karena ini merupakan perkara yang gaib, kita wajib mengimaninya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Maryam yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia bisa memiliki anak tanpa laki-laki, tanpa suami, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah sebutkan dalam firman-Nya di ayat ini, ya, wa Maryam binata Imran wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Dan Maryam, putri dari Imran, yang dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, maka kami tiupkan padanya dari ruh kami, ruh yang Allah ciptakan. Ya, ini untuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang kemudian lahir. Jadi Allah tiupkan ruh. Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh yang Allah ciptakan. Ini semua nyata, tapi kita tidak tahu kaifiahnya, karena ini termasuk perkara yang gaib. Makanya di faedah yang ke-12 disebutkan bahwa ar-ruhu jismun li'annaha tunfahu fatahullu fil badan. Berarti ruh itu adalah sesuatu yang ada wujudnya. Jismun, dia punya sosok, ya, punya wujud, karena bisa ditiup.

0: Dan beritakanlah kepada orang-orang yang mengutus kalian di belakangmu, yang mengutusmu di belakangmu, yakni orang-orang di kabilahmu yang mengutus kalian. Sampaikan kepada mereka hal ini. Ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, perintah untuk beriman, ya, yang mencakup di dalamnya perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, kemudian meninggalkan larangan-larangan di dalam Islam, ini ternyata merupakan bagian dari iman, sama dengan hadis-hadis yang lalu telah kita pelajari bahwa mengamalkan syariat Islam lahir dan batin ini merupakan sebab yang menjadikan iman kita semakin kuat, menjadikan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebab untuk masuk ke dalam surga. Makanya ini yang kita ulang berkali-kali, ya. Di dalam Islam itu orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, kita tahu. Yang paling bertakwa artinya adalah orang yang paling sempurna dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Berarti dia adalah orang yang berusaha untuk memahami semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia belajar ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang lahir maupun batin. Kemudian dia amalkan, setelah itu hal-hal yang dilarang berusaha dia meninggalkannya. Maka dengan sebab ini imannya akan semakin kuat dan semakin tumbuh, dan inilah yang menjadi sebab hamba ini akan menyempurnakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak ada satupun di dalam Islam perintah untuk kita meninggalkan syariat Islam, untuk meninggalkan syariatnya. Justru orang yang lepas dari syariat berarti dia lepas dari Islam, bahkan lepas dari keimanan. Dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada dalam Islam penjelasan yang menyebutkan seseorang itu kalau semakin sempurna imannya maka dia tidak lagi perlu mengamalkan syariat Islam. Ini sudah kita sebutkan, ini merupakan keyakinan yang sangat rusak, bahkan keyakinan kufur. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis ini. فهذا أيضا صريح في إدخال الشرائع في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم. Hadis ini juga tegas menjelaskan, memasukkan syariat-syariat, ya, hukum-hukum syariat yang zahir masuk dalam keimanan, seperti pelaksanaan sholat, penunaian zakat, berpuasa, memberikan seperlima dari ghanimah, ya, sebagaimana menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan tadi, ya, mengambil tempat-tempat untuk membuat nabidh, yang tempat-tempat ini mempercepat proses untuk menjadikan minuman tersebut memabukkan. Ini juga dilarang. Berarti ini juga merupakan sebab yang menjadikan seseorang masuk surga. Nah, wa kullu hadza yufassiru lana al-imana tafsiran yuzilu al-ishkal wa annahu kama yadkhulu fihi al-aqaidul qalbiyatu fatadkhulu fihi al-a'malul badaniyah. Maka semua ini menjelaskan kepada kita, menjabarkan kepada kita tentang iman dengan penjabaran yang menghilangkan kerancuan atau kekaburan, dan bahwasanya sebagaimana termasuk di dalam iman adalah keyakinan-keyakinan yang berada di dalam hati kita, hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan di hati, maka juga termasuk di dalam iman adalah al-a'malul badaniyah, amalan-amalan anggota badan. Di sini kita ketahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan bahwa iman itu ada pada ucapan lisan, keyakinan di dalam hati, kemudian perbuatan anggota badan. Tidak seperti pemahaman Murji'ah yang mereka, ya, mengakhirkan amal dari hakikat iman. Mereka mengatakan Amal tidak termasuk iman. Sehingga orang yang amalnya paling buruk sekalipun, mereka katakan imannya sama dengan imannya Nabi Muhammad SAW, imannya Malaikat Jibril. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pemahaman yang sangat sesat. Kita yakini dari akidah yang benar bahwa orang yang paling kuat dalam beramal ya, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat apalagi Malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, para nabi dan para rasul apalagi nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang paling kuat dan paling sempurna imannya. Kenapa? Karena merekalah yang paling kuat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang lahir maupun yang batin. Nah, فَكُلُّ مَا يُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاعْتِقَادٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ. Maka segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, baik itu ucapan, perbuatan, atau keyakinan, maka semua adalah termasuk iman. Termasuk iman. Cuma tentu ada hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dalam iman. Ada hal-hal yang tidak sampai kewajiban tingkatannya. Contohnya sholat. Sholat lima waktu jelas kewajiban iman. Bahkan menurut sebagian dari para ulama, orang yang meninggalkan sholat bisa lepas imannya, kufur dia. Tentu beda dengan kedudukannya sholat-sholat sunnah seperti sholat duha atau sholat malam, qiyamul lail ya, atau misalnya sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib. Ini hal-hal yang berhubungan dengan penyempurna iman yang tidak sampai tingkatannya wajib. Jadi amal-amal nanti akan bertingkat-tingkat juga kedudukannya dalam hal kedudukannya di dalam iman. Yang jelas amal-amal perbuatan anggota badan adalah termasuk bagian dari keimanan. Semakin banyak kita mengamalkannya, semakin menguatkan iman kita, semakin banyak perintah-perintah dalam Islam yang kita tinggalkan juga akan semakin melemahkan iman kita. Itu makna pernyataan dari para ulama salaf yang pernah kita nukilkan tentang iman. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan amalan soleh, dan berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Selanjutnya hadis yang berikutnya. Wa fi sunani Abi Daud an Abi Umamata radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dalam sunan beliau. Hadis ini dikeluarkan dalam sunan Abu Daud di nomor 4681 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah namanya adalah Sudai Ibnu Ajlan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai manusia karena Allah, membencinya karena Allah, memberi karena Allah, dan mana'ah tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Jadi kita perhatikan, ini adalah menjelaskan tentang amalan hati dan amalan anggota badan. Ada cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini namanya akidah al-wala wal-barok, loyalitas dan kebencian. Nah, ini harus dibenarkan, karena kalau tidak, iman kita tidak akan sempurna. Oleh karena itu dalam masalah muamalah misalnya, bagaimana kita bermuamalah dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang kafir, bagaimana kita bermuamalah dengan sesama muslim, orang muslim ada yang taat, ada yang tidak taat, bertingkat-tingkat. Ini pengamalannya harus beda, kecintaan di hati kita harus beda. Loyalitasnya kepada dia kita juga harus bedakan sesuai dengan ketaatannya. Kenapa kita pelajari semua ini? Karena ini merupakan bagian dari sebab yang menyempurnakan iman. yang menyempurnakan iman. Kalau seandainya kita menyikat manusia sama saja, kita cintai, yang penting dia muslim, tidak peduli dia taat banyak maksiat, kita cintai saja. Kita mencintai seseorang, misalnya secara fitrah, kita mencintai saudara kita atau orang yang punya hubungan kerabat dengan kita, kita hanya cintai begitu saja, tidak kita hubungkan dengan cinta karena Allah, ini akan menjadikan iman kita tidak berkembang dalam hal ini. Jadi semua permasalahan dalam agama, itu sebabnya kenapa kecintaan kepada manusia, sudah kita pernah sebutkan, perkara kedua yang merupakan sebab seseorang merasakan manis iman, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sudah sering kita ulangi penjelasannya. Seseorang mencintai orang lain tidak lain karena Allah. Jadi masalah kecintaan ini harus dibenarkan, karena dia mengambil bagian yang besar dari keimanan di hati. Ingat, jangan diremehkan. Jadi jangan ada yang berprinsip, ah sudah yang penting saya mengamalkan saja sholat, saya mengamalkan saja puasa, saya zakat, saya mengamalkan amal-amal sunnah, saya berzikir. Masalah cinta biar tumbuh dengan sendirinya. Tidak boleh. Sampai cinta yang bersifat tabiat pun kita harus arahkan. Kita harus arahkan supaya tidak menjadi fitnah bagi kita. Ya, sudah kita pernah sebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala tentang istri dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang merupakan musuh bagimu. Hati-hati terhadap mereka. Sama juga perempuan terhadap suaminya, kadang-kadang bisa menjadi musuh, artinya bisa mencelakakan dia. Jangan dianggap ah cuma sekedar cinta saja. Ini cuma sekedar hubungan dengan orang-orang yang dekat. Semua ini mempengaruhi iman. Semua mempengaruhi iman. Itu sebabnya kenapa kita belajar iman, supaya menjadi dasar dari semua perbuatan kita, semua sikap kita. Kalau kita mencintai Allah dan menjadikan cinta kepada Allah adalah yang paling besar, maka semua hubungan kita dengan manusia harus dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita memberi pun karena Allah dan tidak memberi pun karena Allah. Kita berteman, kita utamakan orang-orang yang memang dicintai oleh Allah karena dia lebih taat beragama, lebih semangat dalam menjalankan ibadah. Kita dahulukan dia. Sampai pun itu dibandingkan orang-orang yang terdekat hubungannya secara nasab dengan kita. Ini baru orang yang mengusahakan hal-hal yang menyempurnakan imannya. Ini semua mempengaruhi iman. Makanya kita harus berikan perhatian dalam masalah ini. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau di hadis ini. Baik. Jadi barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Falhubbu wal bughdhu fil qalbi wal batin. Maka cinta dan benci itu di hati, di dalam batin kita, amalan hati. Wal ata'u wal mana'u fil zahir. Sedangkan memberi atau tidak memberi itu adalah perbuatan anggota badan. Ya, ini memberi, kita memberikan dengan uang kita misalnya, bersedekah atau memberikan hadiah dan yang lainnya. Nah, washtarata fiha kulliha al-ikhlas alladhi huwa ruhul imani wa lubbuhu wa sirruhu. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan dalam melakukan semua ini, yaitu dengan ikhlas. Barang siapa yang mencintai karena Allah, berarti ikhlas. Membenci karena Allah, ya, semua disyaratkan ikhlas. Yang ikhlas ini merupakan ruhnya iman, merupakan inti iman dan rahasia iman. Jadi maksudnya adalah dalam urusan yang berhubungan dengan cinta, benci, memberi, tidak memberi, kita harus arahkan itu karena Allah. Sekarang saat ini kita tahu kebanyakan manusia berhubungan dengan yang lain hanya karena urusan-urusan dunia. Dia mencintai seseorang karena orang itu sering baik kepada dia. Sampai pun orang itu ternyata suka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, dia cinta karena orang itu suka memberikan padanya. Ini kadang-kadang jadi fitnah bagi manusia. Kalau kita punya jasa, kalau kita punya orang melakukan kebaikan kepada kita, orang lain punya jasa kepada kita, akhirnya di hati kita ada kesukaan kepadanya. Waktu dia berbuat salah, biasanya kita segan untuk menegur dia. Karena dia baik, karena dia suka membantu saya. Akhirnya kita tidak berani lagi menasehati dia. Padahal menasehati orang yang berbuat salah tentu dengan cara yang baik, ini termasuk konsekuensi dari cinta karena Allah. Tapi coba bandingkan dengan orang yang kita tidak sukai. Dia berbuat salah, kita langsung nasehati. Kalau perlu kita marah-marah karena kita lagi tidak suka sama dia. Kesempatan untuk balas dendam terjadi pada diri manusia seperti ini. Ya, mencintai, membenci banyak karena pertimbangan urusan-urusan dunia, kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, saat ini kita lebih suka sama orang kalau yang tadi dia sering memberi, sering perhatian sama kita, sering memberi hadiah. Tidak peduli orang tersebut rajin beribadah atau tidak, yang penting karena dia sering berbuat baik menolong saya mencintai dia. Adapun orang lain rajin dan taat beribadah, tapi karena dia tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita, kita anggap hubungan kita dengan dia jauh, tidak kita berusaha mendekat karena pertimbangan tadi, dia tidak pernah memberikan keuntungan pribadi dalam urusan dunia kepada kita. Ini semua sebab yang menjadikan iman kita tidak sempurna. Kita harus benarkan seperti apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Fal hubbu fillah, maka arti cinta karena Allah. Pertama, an yuhibballah. Seseorang harus mencintai Allah dulu. Allah Subhanahu wa taala maha indah, maha sempurna kebaikan-kebaikannya. Mencintai Allah bahkan merupakan fitrah asal setiap hati manusia. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin mencintainya. Wa yuhibbu ma yuhibbuhu. Kemudian kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, berupa al-a'mal, amal-amal kebaikan. Al-awqat, waktu-waktu yang Allah utamakan. Seperti sepertiga malam yang terakhir, ketika Allah turun ke langit dunia. Waktu-waktu yang dilipat gandakan amal kebaikan, misalnya di bulan Ramadan kemarin 10 hari awal bulan Dzulhijjah, karena ada hadis sahih yang menjelaskannya. Wal azman, zaman, ya, masa-masa yang di situ diutamakan. Wal ahwal, keadaan-keadaan. Sewaktu kita sedang sujud misalnya, sewaktu kita sedang dalam sholat, kita sedang bermunajat dengan Allah, ini waktu-waktu kita dekat dengan Allah, kita harus menyukai hal tersebut. Makanya orang yang beriman, mereka gembira di dalam sholatnya, beristirahat dalam sholatnya, karena ini adalah keadaan yang menjadikan dia dekat dengan Allah. Baik. Wa yuhibbu ma yuhibbuhu wa yuhibbu man yuhibbuhu min anbiya'ihi wa atba'ihim. Kemudian hamba ini mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, para nabi dan para rasul, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka, mengikuti petunjuk mereka. Jadi sekarang misalnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kita tidak pernah bertemu. Kita juga tidak pernah merasakan pemberian mereka dalam urusan dunia. Ya, tidak ada juga hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, tapi kita wajib mencintai mereka dengan kecintaan yang utuh dan tulus setelah mencintai para nabi dan para rasul. Kenapa? Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna dalam menegakkan agama. Mereka orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radhuan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Demikian pula orang-orang soleh, para imam ahlu sunnah. Tidak pernah kita ketemu mereka, tapi kita mencintai mereka karena semangat mereka membela sunnah. Ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim sebelumnya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan para ulama yang lainnya. Kita wajib mencintai mereka karena mereka adalah orang-orang yang punya semangat dalam memperjuangkan Islam, menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kecintaan yang benar. Sementara ada orang yang kita kenal, orang yang bahkan punya hubungan kekerabatan dengan kita, tapi dia misalnya membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki keyakinan yang rusak. Kita harus membenci orang ini, tidak boleh menempatkan cinta kepadanya sesuai dengan kadar kemaksiatan dan kedurhakaan yang dilakukannya. Ini namanya cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus arahkan di hati kita untuk bisa kita mengikuti apa yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, wal bughdhu fillah, adapun benci karena Allah. An yubghidha kullama abghadahu Allahu min kufrin wa fusukin wa isyan. Seseorang harus membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kekufuran, kefasikan maupun perbuatan maksiat. Kita tahu sebagian dari perbuatan maksiat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari segala keburukan. Sebagian dari perbuatan maksiat ada yang secara keinginan nafsu dianggap menyenangkan. Mungkin orang yang mengambil harta yang tidak halal, banyak dia dapatkan. Ya, mungkin keuntungannya bisa banyak dia dapatkan. Secara keinginan nafsu dia suka. Ya, atau mungkin dia melihat orang lain, kelihatannya dia tertarik. Nah, ketertarikan ini bertentangan dengan konsekuensi iman. Dia harus memaksa dirinya menundukkan hawa nafsunya, mengarahkan hatinya untuk membenci perbuatan maksiat tersebut. Untuk membenci harta yang tidak halal tersebut meskipun kelihatan menyenangkan, kalau yang menjadi ukurannya adalah keinginan hawa nafsu. Jadi dia harus benci karena perbuatan tersebut dibenci oleh Allah, maka dia harus mengarahkan hatinya mengikuti apa yang dibenci oleh Allah, maka dia juga benci. Ini orang yang bisa menyempurnakan imannya. Berarti hal-hal seperti ini kita harus usahakan untuk kita benci, meskipun kelihatan hal tersebut disenangi oleh keinginan hawa nafsu. Jadi dia membenci semua yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan maupun perbuatan maksiat. Wa yubghidhu man yattasifu biha, serta dia harus membenci orang-orang yang memiliki sifat itu atau mengajak manusia untuk mengikuti perbuatan buruk tersebut. Kita harus membencinya. Nah, di sini ya, memang konsekuensi iman mengharuskan kita menempatkan sikap-sikap kita semua sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya dalam urusan iman kita perlu melatih diri kita. Kita perlu berdoa kepada Allah agar mengarahkan hati kita sesuai dengan keridhaannya, bukan sesuai dengan tarikan hawa nafsu kita. Disinilah pentingnya kita selalu berjuang untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Nafsu manusia.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Pemerhati Rojak Kendari, mokumullah ikhwatul iman, dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

وتولوا واستغنى الله والله غني حميد

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kata orang, lidah tak bertulang. Oleh karena itulah banyak di antara manusia yang terkadang susah untuk mengendalikan lisannya, berkata tanpa berpikir terlebih dahulu, sehingga ucapannya tersebut menjadi bumerang atasnya di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW banyak mengingatkan kita dari bahaya al-lisan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Demikian pula Rasul mengatakan dalam wasiat beliau kepada sebagian sahabatnya, "La takallam bi kalamin ta tadru minhu ghadan." Jangan berbicara dengan ucapan yang Anda nanti akan menyesali di hari kiamat kelak. Demikian pula Rasul mengatakan, "Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Tidaklah yang menjerumuskan manusia, melungkupkan manusia ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka kecuali hasil lisan mereka. Para ulama mengatakan, orang masuk Islam itu mudah dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain. Namun kata para ulama, keluar dari Islam lebih singkat dan lebih mudah dari itu. Yaitu diantaranya dengan memperolok agama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengejek ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat disayangkan di hari-hari seperti ini, di zaman seperti ini, banyak orang-orang yang

menghendaki agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi juga dia masih berstatus sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Naudzubillah min dalik. Ada yang mengatakan bahwasanya semakin panjang jenggotnya, semakin bodoh orang tersebut. Naudzubillah min dalik. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum muslimin. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan khaliful yahud aful leha wajadu syawarib. Selisilah orang Yahudi, perihalalah jenggot dan cukurlah kumis. Ini adalah syariat Rasulullah SAW. Kalau orang itu mengejek orang yang berjenggot, maka secara sadar atau tidak, sengaja atau tidak, dia telah menghina Rasul, dia menghina ajaran Rasulullah SAW. Dan ancamannya berat. Allah mengatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian saling memperolok? La ta'tadiru, jangan minta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Meskipun kita tidak bisa langsung mengkafirkan orang-orang perorangannya, namun paling tidak itu adalah ucapan kufur yang wajib untuk kita berlepas dari orang tersebut, berlepas daripada ucapan tersebut. Apalagi ma'asal muslimin, kalau orang itu menghina orang yang berjenggot, dia telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika beliau berwudu dalam banyak hadis yang sahih, beliau menyela-nyela jenggot beliau. Rasul berjenggot, kalau ada yang menghina orang yang berjenggot, dia telah menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang itu menghina Rasul sallam, cepat atau lambat dia akan diadab di dunia maupun di akhirat. Karena Allah telah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memperolok, yang membenci, yang memusuhi Rasulullah SAW, maka dia akan terputus. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya mengatakan inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal huda wa nurisati huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi Nabi Muhammad, yang memusuhi ajaranmu, orang tersebut ya akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan adab terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang memusuhi ajaran Rasulullah SAW, maka bertobatlah orang-orang yang memperolok, membenci, memusuhi, mengejek ajaran Rasulullah SAW, karena pasti cepat atau lambat kalian akan diberikan sanksi dan akan diberikan azab kalau kalian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jaga lisan, karena lisan bisa menjadi bumerang di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang tidak bisa menjaganya, apalagi memperolok ajaran Allah, memperolok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Allah berfirman, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Konsultasi Syariah. Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. وَمَنْ أَنْفَقَ دِرْهَمًا فِي مَوْلِدِي فَكَأَنَّمَا أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ ذَهَبٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan satu dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan satu gunung emas di dalam perjuangan fi sabilillah. Status hadis. Kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin, ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu

pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah duga, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis." Lalu beliau bersabda, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya adalah mentauhidkan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak menjawab. Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku. Namun jawaban beliau adalah, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan La ilaha illallah, ikhlas dari dalam dirinya. Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah, dan bukan mereka yang merayakan peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu A'lam.

0: Dan hari-hari ini bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar ya para kiai yang dianggap sebagai ulama, yang dianggap sebagai panutan umat, yang menamakan dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, dia berceramah di acara maulid. Acara maulid sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, tetapi na'udzubillah di acara itulah dia menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di negeri ini, ya mungkin kecilnya juga beliau nyolong jambu. Na'udzubillah. Ini merupakan celaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya kufur, murtad dari agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai rasul, dan setelah beliau diangkat sebagai rasul, beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan dan juga dijaga dari dosa-dosa besar. Jangankan seorang nabi, seorang anak di zaman sekarang yang bukan nabi nyolong jambu tetangga itu merupakan sudah perbuatan yang jelek. Nah, bagaimana lagi kemudian disifatkan kepada seorang nabi? 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, berarti umur beliau kurang lebih umur pada waktu itu 35 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut membantu ketika terjadi kerusakan Ka'bah. Beliau mengangkat batu untuk memperbaiki Ka'bah pada waktu itu. Karena terik matahari yang sangat panas, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mau pingsan. Di tengah-tengah beliau mau pingsan, aurat beliau tersingkap dan beliau menutup aurat beliau. Ini dalam keadaan beliau mau pingsan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika mengomentari hadis ini kata beliau, bahwasanya ini bentuk penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau diangkat sebagai rasul. Aurat pun tidak bisa terlihat. Bagaimana kemudian anda menuduh Nabi akan nyolong jambu? Atau ucapan-ucapan yang keji yang lainnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perkara-perkara yang menyimpang dari agama kita tidak boleh diamkan. Perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara mungkar, kita harus mensuarakan masalah ini. Karena kalau setiap orang itu diam, tidak saling mengingkari, maka seseorang itu akan berbicara seenak kepalanya, seenak perutnya kepada agama ini. Begitu juga kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, maka kita tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha dari siapapun yang mereka mengucap kalimat-kalimat yang jelek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Dan ini ada pelajaran yang berharga untuk kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk seseorang itu berhati-hati mencari guru. Karena dari video laki-laki ini, ketika dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jamaah hadirin semua tertawa. Bagaimana anda tertawa? Nabi anda dihina. Bagaimana anda bisa senang? Rasul anda dihina. Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil nabi kita dengan nama Muhammad. Tidak pernah. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ya Yahya khudzil kitaba bil quwwah, wa ya ambillah kitab dengan kekuatan. Ya, tetapi Allah ketika memanggil nabi kita mengatakan, ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika, ila akhir ayat. Ya ayuhan rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Ya, tidak dipanggil nama oleh Allah, tapi dipanggil ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Ini sebagai bentuk kepemulian Allahu Rabbul Alamin kepada manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita salah mengambil guru, kemudian ikut tertawa, ikut gembira ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihejek, kemudian di situ malaikatul maut mencabut nyawa kita, mau apa kita? Mau apa? Malaikatul maut mencabut nyawa kita. Dulu orang-orang ikut berperang bersama Rasul, berjihad bersama Rasul, ikut perang Tabuk. Mereka tidak mengarahkan ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka berkata kepada sahabat Nabi, Mereka siapa? Tidak ada orang lebih pengecut dibandingkan mereka. Tidak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Apa yang Allah turunkan? Kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazihun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya dan kepada Rasulnya kalian memperolok-olok, sungguh tidak ada uzur bagi kalian, kata Allah, dan kalian telah kafir yang tadinya kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini bukan masalah sepele. Ini bukan masalah udah saya minta maaf. Ia harus dapat taubat yang benar, yang jujur dari seseorang yang mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu saya tegaskan kembali, hati-hati para hadirin dan hadirat mengambil ilmu, hati-hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kata pak ulama, syirik itu ada tiga, sebagaimana tauhid ada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam apa? Tauhid asma wasifat. Di antara bentuk syirik dalam tauhid asma wasifat yaitu ada keyakinan seseorang tahu yang gaib selain Allah Ta'ala. Karena di antara sifat Allah, dialah Allah yang tahu, alimul ghaibi. Dialah Allah yang maha tahu tentang masalah apa? Ghaib. Kalau ada yang mengaku tahu yang gaib selain Allah, ini menyerupai Allah dalam masalah apa? Ilmu ghaib. Syirik dalam apa? Asma wa sifat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya perlu kita terus ngaji masalah akidah, masalah tauhid sampai mati. Ya. Karena na'udzubillah min dzalik, sekarang ini kalau kita perhatikan sebagian dai-dai kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Kita selalu mohon kepada Allah ketetapan, ya. Ada seorang dai yang dulunya mengharamkan selawat nariyah, sekarang tobat dari mengharamkan tersebut, ya. Muncul di YouTube mengatakan selawat nariyah itu tidak syirik. Ya, bahkan ulama ada yang mengamalkan. Ulama mana? Ya. Ini sekali lagi apa? Ngeri. Padahal jelas-jelas di dalam selawat tersebut ada apa? Unsur menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad ala itan halubil uqad wa tanfajul bil qurab wa tubdabil hawaij wa tunalubil raghaib. Ya Allah, berilah salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan. Dengan Nabi Muhammad akan hilang semua kesusahan. Dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua keinginan. Dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Apa hukumnya ucapan seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan, jika Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Kok mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentaskan musibah atau kesusahan? Ini yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Ya. Dulu mengatakan selawat nariyah syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Na'udzubillah, ngeri sekarang ini. Ya. Banyak yang apa? Berguguran satu persatu.
1: Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, kemudian juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga dinukilkan oleh Ibnu Khaliqan. Ibnu Katsir juga menukil dari Ibnu Khaliqan. Kejadian ini terjadi pada tahun 665 Hijriah. Apa kejadiannya? Ini tentang masalah biasa, masalah sunnah Rasulullah SAW yang biasa. Dan ini sunnah yang mungkin tidak bisa diterapkan di setiap daerah, yaitu masalah sunnah siwak, yaitu sunnah siwak, bagaimana bersiwak. Dan kita mengetahui siwa itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang cocok di setiap daerah dan di setiap masa dan di setiap tempat. Makanya jangan pernah mengatakan siwa itu cocok kepada orang Arab karena mereka makanannya kurma, sedangkan kita tidak cocok karena makanan kita jengkol. Jangan pernah kita melakukan atau mengucapkan hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak bisa, jangan ucapkan perkataan-perkataan yang itu menghina sunnah Rasulullah SAW. Katakan, saya belum bisa bersiwak. Selesai. Dan semoga suatu saat nanti saya bisa bersiwak. Dan kita kiaskan kepada sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita belum bisa, jangan diolok-olok. Kenapa demikian ya hibati billah? Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah ini, ada salah seorang yang pernah mengatakan, ya seperti kita lah, seperti itulah perkataannya. Saya ini tidak mungkin bersiwak. Kemudian siwak tersebut diletakkan di ketiaknya. Pokoknya diperolok-olokkan, bahkan di duburnya. Kemudian setelah dia menghina sunnah siwak tersebut, setelah dia menghinanya, setelah itu dia sakit selama 9 bulan seperti wanita yang hamil. Ternyata memang dia hamil, seorang laki-laki hamil. Apa yang dia lahirkan, seorang laki-laki. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah pernah laki-laki itu hamil? Jawabannya, pernah. Tahun berapa? Ini tahun ini, 665 Hijriah. Apa yang dia keluarkan? Anaknya apa? diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah dia menghina siwak. Selama 9 bulan dia merasakan sakit di duburnya karena tadi dia menghina siwak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah 9 bulan fawadha waladan, kemudian dia melahirkan sesuatu sebagai seorang anak lah. Apa bentuknya? Yang dikeluarkan atau yang dia lahirkan tersebut mempunyai kaki 4. Kepalanya seperti ikan. Ekornya seperti arnab. Arnab itu bahasa kitanya kelinci. Ekornya seperti kelinci. Kemudian hewan ini dilihat oleh masyarakat karena kejadian ini berada di Basra, Busra, bukan Basra, Busra. Sebuah daerah yang dekat dengan kota Irak. Nah, ketika dia melahirkan keluar hewan ini, kita tidak tahu apa namanya. Kepalanya kepala ikan. Kemudian kakinya ada 4. Kemudian ada ekornya, kita tidak tahu apa namanya. Apa kata fulan yang tadi menghina siwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hewan inilah yang mencabik-cabikkan ususku selama 9 bulan. Kemudian setelah itu dia pun wafat, meninggal dalam keadaan menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Bismillah.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kembali kita berdoa dan datang kita sekarang bersama berkumpul tulisan Kepala Suci Muhammad bin Salih Al-Sayyidin Rahimahullah yang akan disaksikan oleh Ustaz Abu Jawari yang mulia di SPDI Al-Sayyidin. Kepada beliau kami persilakan saya kasih kepada Mas Surah wa Maju.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya sampai ajal menjemput, yaitu nikmat kebaikan untuk kita semua. Baik, kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini para pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada atau yang bergabung kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan di poin yang ke-19 ya. Baik. Masih dalam pembahasan adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Baik. Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah ta'ala mengatakan, Ra'su malika ayuhat talibu min syekhika. Ya, modal ra'su ini kan tidak mungkin kita artikan kepala ya, tidak ya. Kita artikan modal ya, modal utama ya. Wahai para penuntut ilmu, dari gurumu adalah al-qudwatu bi salihi akhlaqihi wa karimi syama'ilihi. Apa modal utama dari seorang guru yang bisa diambil oleh penuntut ilmu? Di antaranya adalah qudwatu, itu meneladani, mencontohi, bisolihi akhlakihi, itu akhlak-akhlak yang solehnya, wakarimi syama'ilihi, dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Nah, ini dia. Jadi ada memang ada hal-hal yang mesti seorang penuntut ilmu itu meneladani terhadap gurunya, dan itu sebagai modal utama dia, ra'sumali ya, modal utamanya. Tapi tidak semua sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang ketika ada pada guru itu mesti dia contohi semua, tidak ya. Nah, di sini nanti ada pengecualian oleh Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah taala memberitahukan pengecualian itu ya. Maka beliau melanjutkan, nah ini pengecualiannya ya. Amma talaqi wa talqinu fahiya ribhun zaidun. Adapun seorang itu menerima ilmu dan juga mengambil pengajaran dari dia, nah ini kan di situ otomatis akan ada qudwah ya, akan ada qudwah di sana. Adapun menerima ilmu dan juga pengajarannya, bagaimana caranya dia mengajar, ini kata beliau adalah rubhun zaidun, itu keuntungan tambahan. Tapi di sini beliau menitikberatkan tentang seorang penuntut ilmu meneladani akhlaknya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia saja. Ya. Karena kenapa? Lakin la ya'khudhuk, ya, la ya'khudhuka al-indifa'u fi mahabbati syekhika fataqa'a fi syana fi syana'ati min haitsu la tadri. Nah, ini dia. Akan tapi janganlah dengan sebab cintamu kepada gurumu ini membawamu terjatuh pada hal yang buruk ya, sinaati, ya, sementara engkau tidak sadari. Nah, kenapa yang demikian itu? Wa kullu man yanzuru ilaika yadri, sementara orang yang melihat, ya, sementara orang itu melihat kamu melakukan yang demikian. Jadi memang di sini beliau memberitahukan bahwa modal utama seorang penuntut ilmu adalah mencontohi gurunya, ya. Tapi dibatasi dengan yang pertama akhlaknya yang baik kita ikuti, dan juga sifat-sifat yang mulianya saja. Karena kalau kita mengikuti semua apa yang kita lihat, ya tentu ini ada hal-hal yang memang ya mesti dibatasi begitu. Maka tadi Syekh menyinggungnya di sini bahwa jangan sampai karena kita cinta, ya, terlalu cinta dengan guru, walaupun memang menghormati atau mencintai guru itu bagian juga dari adab, ya. Tapi jangan sampai dengan cintanya kita yang berlebihan, karena kan sebelumnya kita bahas tentang masalah gulu, ya, menyebabkan ada satu perbuatan yang kita atau seorang penuntut ilmu lakukan yang menurut dia itu baik, tapi orang yang ada di sekitarnya itu menganggap, ya, hal ini menggelikan gitu, ya, bahasanya itu tidak baik lah. Nah, maka beliau menjelaskan, fala tuqallidhu bisautin wa nagomatin wala misyatin wala wa harakatin wa hayatin, ya. Maka di sini beliau mengecualikan, maka janganlah, ya, engkau itu meniru atau meladani mulai dari suaranya, ya, nada bicaranya, cara berjalannya, gerakannya, bahkan penampilannya, ya. Ya, maksudnya itu jangan sampai, ya, bahasa kita, ya, sampai cara jalannya pun lo ikut seperti ini, gerakannya apa seterusnya, ya. Kita ikuti yang akhlak yang soleh, ya, yang baik, kemudian sifat-sifatnya yang mulia. Kenapa? Saya mengatakan fa innahu, ya, innama sara syekhon jalilan bitilka fala tasqutu anta bitabiati bitabaiyati lahu fi hadhihi. Kenapa? Karena saya mengatakan di sini, karena sesungguhnya apa yang kau lakukan tadi, mengikuti suaranya, nada bicaranya, cara berjalan, gerakan penampilannya seterusnya, ya, sesungguhnya dia kondisinya, ya, seseorang yang memiliki status yang berbeda dengan Anda, gitu, dengan penuntut ilmu tadi, dan juga memiliki karakternya tersendiri. Maka janganlah engkau dengan melakukan itu menjatuhkan harga dirimu hanya sekedar mengikuti, ya, hal-hal yang tadi itu, mulai dari suaranya, nada bicaranya, cara berjalannya, gerakan dan penampilannya. Ikuti akhlak yang solehnya atau sifat-sifat yang mulianya. Ini dia. Jadi memang mencintai seorang guru itu, ya, silahkan, tapi jangan sampai dengan berlebihannya penuntut ilmu tadi cinta, sehingga hal-hal yang dimiliki karakter tersendiri dari seorang guru itu pun ditiru, ya. Sebab hal ini, ya, bisa menjatuhkan harga diri seorang penuntut ilmu tadi, bahkan juga bisa menyeret kepada guru-gurunya. Baik. Kita lihat bagaimana pendapat dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Wa hadha khuluqun dhamimun yunha anhu li annahu warada annahyu an dhalik. Syekh mengatakan bahwa saya mengatakan hadza, ya, saya ulangi, hadza min ahami ma yakunu ida kana syekhuka ala janibin kabirin min akhlaqil fadilah. Menjadikan syekh tadi itu sebagai kudwa dalam hal yang akhlak yang soleh, kemudian, ya, sifat-sifat yang mulia, ini merupakan hal yang sangat penting, ya. Jikalau keadaan syekh tadi atau pengajar tadi itu memiliki sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik atau hal-hal yang mulia. Ya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wasama'li tajib, dan juga sifat-sifat yang baik. Faj'alhu qudwatan, maka kondisi yang seperti tadi jadikanlah dia qudwah ya, dalam hal itu. Lakin qad yakunu syaikhu ala khilafi dzalik, namun ada beberapa hal yang menyebabkan syekh tadi itu berbeda ya, memiliki perbedaan dari akhlaknya tadi itu ya. Ada memang hal-hal yang memang tersembunyi, yang memang tidak diketahui. Maka di awal tadi beliau katakan karakteristiknya tersendiri ya, gitu ya. Aw indahu naqsun fi dzalik, atau ada kekurangan yang memang ya bisa ditahu oleh syekhnya sendiri atau mungkin orang lainnya. Maka kita sebagai penuntut ilmu, kita batasi yang demikian. Kita ikuti saja yang akhlaknya yang fadilah dan juga asma'ilit thayyibah, akhlaknya yang bagus, utama, dan juga sifat-sifatnya yang baik. Fala taqtadi bihi fi hadza, maka yang kurang-kurangnya tadi, kemudian ada yang ya sedikit berbeda lah dengan akhlaknya tadi, maka kata syekh fala taqtadi, jangan ikuti, jangan contohi dalam perkara itu saja ya. Fala taqul idza sara syekhuka indahu khuluqun sayyi, maka jangan kamu katakan bahwa apabila syekhmu ini ada sebuah akhlak yang sayyi ya, ada jelek itu akhlaknya ya. Faqtadaitu bihi, maka saya akan mencontohnya, jangan ya. Hakadza kana syekhi yaf'alu dzalik, kemudian engkau mengatakan bahwasanya ini syekhku melakukan yang seperti ini ya. Itulah tadi, kalau kita mencintai seseorang, terutama guru, jangan sampai berlebihan. Sehingga ketika ada hal-hal yang memang itu ada kekurangan yang dilakukan, kemudian dengan sebab cintanya tadi terlalu berlebihan, dia lakukan sehingga dia berdalil, hakadza kana syekhi yaf'alu dzalik, ini seperti ini juga kata ya, syekh saya melakukan begitu. Maka ini bukan dalil ya, sebab hal tersebut adalah sebuah kekurangan. Sebuah kekurangan, tidak boleh seorang penuntut ilmu mengikuti kekurangan tadi. Maka sempat disinggung di awal ya, pembahasan bahwa melihat cara jalannya misalnya, kemudian cara berbicaranya, nadanya dan seterusnya ya, maka hal-hal yang seperti ini ya tidak usahlah seorang murid itu mengikutinya. Ikuti akhlak yang baiknya atau sifat-sifatnya yang mulia saja. Di anna syekha yakunu qudwatan fi akhlaqil fadila wasyamil thayyibah wala fi musawil akhlaq. Nah, ini dia. Karena sejatinya memang seorang guru itu diikuti atau dicontohi kepada ya akhlak yang fadilah, akhlak yang baik ya, dan juga sifat-sifat yang baik, jangan pada sifat-sifat yang kebalikan daripada itu. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang berikutnya saya mengatakan ya, Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Ustaz Marhamullah Ta'ala mengatakan anna talqiya wa talqin huma aslun ya. Secara realitanya, faktanya bahwa orang itu mengambil ilmu dan juga mengajar, keduanya ini merupakan sesuatu yang dasar ya, pokok. Li anna tilmidha lam ya'ti li syekhi li ta'alimi minhu akhlaqu faqat, sebab seorang murid itu datang kepada guru ya, pada ustaz atau pada syekh ulama, itu bukan hanya sekedar dia mau belajar saja atau apa mempelajari akhlaknya saja, tidak. Bal ya ta'allama ilma awalan summa akhlaqa tsaniyan, bahkan bisa jadi dia datang memang di situ tujuan utamanya adalah mengambil ilmu, dan juga keduanya kemudian berikutnya baru dia mempelajari akhlaknya. Jadi memang seorang penuntut ilmu ya, harus dia tahu kondisi-kondisi yang seperti itu. Dia belajar, awalkan ya, niatkan di awal belajar, kemudian ada hal-hal yang baik, kemudian sifat-sifat yang mulia diikuti. Adapun hal-hal yang kurang pada sisinya jangan ya. Karena hal tersebut itu bisa menjatuhkan di diri pribadi ya, harga ya, pribadi dari ilmu sendiri, bahkan juga bisa menyeret kepada guru. Fatalkini ya, fatalaki wa talkinu, ini maksudani lidi di zatihima. Fal iktida'u bihi fil akhlaqihi maqsudun li dzatihi aidan. Memang belajar ya, dan juga mengambil ilmu, ini yang dimaksudkan dalam hal tersebut, dua hal ini. Dan juga mengikutinya dalam masalah akhlak, ini juga yang dimaksud ya. Maka memang kedua-duanya itu mesti digabungkan. Cuma kalau ada hal-hal yang ya, dilihat itu kurang, ya maka jangan ikut yang kurang tadi. Walihada lau sa'alta talib ilm. Ini ada sebuah pertanyaan dari saya dia datangkan. Misalnya ya, engkau bertanya kepada seorang penuntut ilmu, limadza hadarta inda hadza syekh? Kenapa engkau hadir atau datang kepada syekh ini? La ajaba biqoulihi, maka kelak dia akan menjawab ya, li altaqiya ilmahu. Saya ingin mengambil ilmunya. Wala yaqul li aqtadiya bihi fi akhlaqi. Bukan dia mengatakan saya akan mencontohi atau mengikuti akhlaknya. Ya. Ini secara garis besarnya bahwa kebanyakan ketika orang itu datang pada guru, pada ustaz atau syekh tertentu, mereka akan mengatakan ini secara golibnya ya, secara umumnya bahwa dia akan mengambil ilmu sama pada guru tadi. Bukan langsung dia mengatakan saya ingin mengikuti akhlaknya itu. Wa'ala kullin ya, wa'ala kullin fa syekhu syekhun fil ilmi wa akhlaqi. Maka kesimpulannya bahwa syekh, seorang guru, dia adalah guru dalam masalah ilmu dan juga guru dalam masalah akhlak. Silakan ya, ikuti akhlak-akhlaknya yang baik dan juga sifat-sifatnya yang baik. Tapi ketika ada hal-hal yang kurang, maka seorang penuntut ilmu itu berusaha untuk tidak mengikutinya. Baik. Sehingga yang pertama yang bisa kita simpulkan bahwa seorang murid, keuntungan yang utama bagi dia adalah meneladani akhlak, adab dan sifat-sifat yang mulia. Ini dulu yang pertama. Adapun masalah pengetahuan didapat dan seterusnya, ini

Kan ditanya nanti, kenapa engkau belajar di sini? Dia akan mengatakan, saya ingin mengambil ilmunya. Tapi ingat, ilmu dan akhlak mesti kita harus dapat, bisa kita ambil dari seorang guru tadi, tapi kalau ada kekurangan, maka jangan diikuti. Kemudian yang kedua, simpulan yang kedua, ini memang adanya larangan untuk meniru gaya pribadi seseorang. Ini ada larangannya. Meskipun murid tadi ini dituntut untuk mencintai atau meneladani gurunya, ya betul, ya, secara otomatis seperti itu. Maka di awal memang kita singgung demikian. Tapi karena mencintai ini juga jangan berlebihan, maka ada hal-hal yang memang kurang pun dia ikuti. Ini tidak boleh, ada larangan taklid meniru gaya pribadi ya, seseorang. Misalnya ya, ia misalnya dia itu dilarang meniru gaya pribadi seorang guru, misalnya dalam hal suara, gaya berjalan, ya, gerak-gerik. Karena hal ini dianggap hal yang menggelikan begitu ya. Lakukanlah apa yang memang engkau itu ada pada dirimu ya. Contohi pada akhlaknya yang baik saja, kemudian masalah pengajarannya, mengambil ilmunya atau sifat-sifatnya yang mulia, itu sudah cukup. Dan bisa jadi tadi kalau dia melakukannya, ini dianggap hal yang menggelikan, bahkan merendahkan harga diri murid dan menghilangkan jati diri aslinya gitu. Seakan-akan dia ini tidak bisa memberikan sesuatu yang lain ya, kecuali hanya mengikuti gerakan-gerakan dari gurunya tadi. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini, kesimpulannya adalah larangan untuk berlebih-lebihan ya. Larangan untuk berlebih-lebihan kepada guru. Itulah tadi di awal dicontohkan terlalu cinta berlebihan ya. Cinta itu kepada Allah ya, dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dia. Adapun pada manusia ya, kita berikan sesuai dengan kapasitas dia dan juga kedudukan dia, itu sudah cukup. Baik, berikutnya kita baca. Yang ke-20 tadi, ke-19, modal utamanya adalah kuduah, diikuti dalam hal-hal yang akhlak yang baik dan juga sifatnya. Yang kedua, yang berikutnya ke-20 maksud kami, nasyatu syekhi fi darsihi. Nah, ini dia. Ya. Seorang itu mengikuti seorang penuntut ilmu, nasyatu syekhi fi darsihi. Semangatnya seorang guru ketika mengajar. Nah, ini dia. Mesti harus diikuti. Yakunu ala qadri madariki talibi fi istima'ihi. Ya, semangatnya seorang guru dalam mengajar itu bisa diketahui, yakunu ala qadri madariki talib fi istima'ihi, bisa diketahui dengan qadri ya, kemampuan madariki talib, pengetahuan dari murid tadi, fi istima'ihi, dalam hal mendengarkan ya. Jadi seorang guru dia akan semangat mengajar ini sesuai dengan bagaimana murid tadi mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan apanya, mendengarkan ceramah-ceramah atau nasihat-nasihat. Ini penting juga. Makanya kadang kita dapati seorang guru kok tiba-tiba malas mengajar ya. Kemudian lesu wajahnya. Ternyata ada hal yang perlu diperhatikan seorang murid, bahwa semangatnya guru itu tergantung bagaimana madarik ya, qadru madarik itu, daya serap murid ketika mendengarkan. Kemudian yang berikutnya, jam'i nafsihi. Jam'i nafsi ini maksudnya bukan mengumpulkan jiwanya, maksudnya konsentrasi. Ya. Watafa'uli ahasisihi. Atau keterlibatan asas ini, ahasisihi ini maksudnya keterlibatan perasaannya terhadap gurunya. Ya. Ma'asyekhihi fi darsihi, selama dia mengajar. Jadi ada tiga di sini sebutkan ya, oleh Syekh. Bagaimana hal tiga hal ini mempengaruhi semangat seorang guru itu mengajar. Pertama, dia kemampuan daya serap seorang murid ketika mendengarkan nasihatnya. Ya, kalau dia tidur-tidur ya atau malas-malasan, tentu bisa jadi gurunya keluar. Yang kedua, jam'i nafsihi, konsentrasi dia.

0: ya, konsentrasinya bagaimana seorang murid terhadap gurunya makin mempengaruhi semangat pengajarnya tadi. Wa tafa'ili aha sisihi ma'asihihi fi darsihi. Yang ketiga adalah keterlibatan ya perasaan dia dengan gurunya selama dia mengajar. Nah, ini dia. Nanti sholat Ta'ala kita bacakan memang penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Mustafa Sayyid rahimahullah taala terkait masalah ini. Walihada ya, oleh karena itu fahdar an takuna wasilata qat'in ni'imihi bil kasali wal futuri wal ittika'i wan sirafi dhihni wa futurihi. Nah, ini ya. Jadi saya berpesan di sini, Syekh Bakr bin Zaid rahimahullah taala berpesan, oleh karena itu berhati-hatilah ya, waspadalah ya, agar seorang penuntut ilmu itu tidak menyebabkan terputusnya aliran ilmu dari syekhnya, dari gurunya akibat al-kasal, akibat malas ya, malas mendengarkan, kemudian lesu, yang ketiga bersandar, duduk bersandar, dan hilangnya fokus pikiran. Ini dia ya, sudah diberitahukan oleh syekh ya, bahwa seorang guru itu dia akan semangat ya, tergantung juga bagaimana daya serap dari muridnya tadi. Kemudian beliau menukil dari perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, haqqu fa'idati alla tusaqa illa ila mubtagiha wala tu'radu illa 'ala ar-ragibi fiha, fa idza ra'a al-muhaddisu ba'd al-futuri min al-mustami'i falyaskut, fa inna ba'dal udaba'i qala nasyatul qa'il ala qadri fahmil masmu ya mustami. Maka beliau menukil perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, bahwasanya hakikat ilmu adalah tidak disampaikan kecuali kepada orang yang memang ingin mencarinya. Itu dia. Makanya al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatanginya, dan tidak ditawarkan kecuali kepada orang-orang yang benar-benar menginginkannya. Jika seorang ya yang menyampaikan ilmu tadi itu melihat kelesuhan pada pendengarannya ya, dan juga pendengarannya, maka hendaknya ia diam, sebab ya sebagian ya syair mengatakan ya, seorang syair mengatakan semangat pembicara berbanding lurus dengan kadar pemahaman yang mendengarnya. Nah, ini dia. Jadi memangnya mempengaruhi ya tentang semangat guru ini ketika muridnya itu juga semangat untuk mendengarkan. Ya, kalau dia main-main, ribut di belakang, gurunya lagi mengajar, ya, dia sibuk sendiri. Ya, jadi jangan heran kenapa gurunya cepat keluar. Gitu. Summa saqo bisanadihi an Zaid ibn Wahb qala Abdullah haddisil qauma ma romuka bi absarihim fa idza ra'aita minhum fatratan fanzi. Itu dia. Baik. Kemudian setelah itu beliau lagi menukil yang membawakan sanad ya, ada perkataan dari Zaid bin Wahab yang menukil perkataan dari Abdullah bahwa sampaikanlah ilmu kepada suatu kaum selama mereka masih menatapmu. Jika engkau melihat mereka mulai lesu, maka fanza, maka berhentilah. Ini dia. Memang ya, karena ilmu itu adalah suatu hal yang mulia. Dan ini juga mengingatkan kepada penuntut ilmu untuk dia tuh menghargai ilmunya dan yang membawa ilmu. Ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang menjaga kehormatan ya pembawa ilmu, yaitu guru. Jadi ini ya perhatian ya untuk kita semua kaum muslimin, apalagi yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, maka jangan bosan-bosan untuk mendengarkan dari penjelasan gurunya, sebab semangatnya seorang guru itu bisa hilang disebabkan karena tidak semangatnya orang yang mendengarnya. Jadi ya, baik. Maka Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, hadza aidun min hilyati thalib. Kondisi yang demikian ya, seorang itu guru akan semangat tergantung dari pemahaman guru muridnya yang mendengar, adalah hilyatu thalib. Ini juga harus yang mesti menjadi perhiasan ilmu. ya, ayyakuna lahu himmatun wa quwwatun fil istima'i ila syekhi wa tibai nutqihi. Hendaknya dia itu ada semangat, kemudian ada kekuatan, ya, ada power bahasa kita ya, ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh syekh dan juga mengikuti apa yang diucapkan. Hatta yansato syekhu, agar syekhnya tadi ini, pengajarnya juga tadi ini semangat. Wala yudhhir li syekhi annahu qad malla wa tabi'a bi tika'i taratan. Dan dia berusaha untuk tidak menampakkan kepada gurunya, kepada ustadznya, kalau dia itu malah, itu maksudnya bosan, taiba, ya, loyo, lesu. Bitika itarotan, bahkan dengan dia bersandar, ya, kadang-kadang bersandar, jangan, ya, dia harus semangat. Watalafatil yaminan wayasaron tarotan, atau dia itu menoleh ke kanan dan ke kiri, artinya pandangannya dia pandangkan ke kanan dan ke kiri, menunjukkan bahasanya sudah mulai bosan, tidak boleh begitu, ya. Au taqlibil awraqi tarotan, atau dia balikan kertasnya tadi, artinya tidak mau menulis. Au masbah dzalik, atau yang serupa dengan itu. Jadi jangan heran, guru itu akan semangat, mengajar semangat kalau memang muridnya juga semangat. Nah, wali hadayan bagalil alim, dan juga ini pesan dari Fadilatul Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada sebuah keharusan bagi seorang pengajar, alla yulqiya darsahu bainat talabati wa ammatin nas illa wa hum mutasawwiquna lahu, ya. Maka seorang penuntut ilmu, seorang alim yang hendaknya ketika dia ingin menyampaikan ilmu, ya, apakah itu kajian, ya, atau mengajar di kelas, ya, atau mengajar online dan seterusnya, sebaiknya dia tidak menyampaikan pelajarannya itu di hadapan para penuntut ilmu atau masyarakat umum, kecuali saat mereka benar-benar menantikan, ya, musyawafikun itu maksudnya antusias, ya, benar-benar antusias, benar-benar menantikan kehadiran dari guru tadi ini. Jadi kalau belum siap, ya jangan dulu, ya percuma disampaikan juga tidak ada yang mendengar, ya, nanti dia bosan sendiri nanti gurunya. Nah, hatta yakuna kal goisi asoba ardon yabisan fa qabilat wa amma an yukroha an yukriha au yafrido nafsahu fa hadha amrun la yanbagi, ya, ya, wa hadha amrun la yanbagi. Maka tasis ini, dengan cara ini, ya, ilmu tersebut ibarat hujan yang turun membasahi tanah yang kering, ya, lalu diserap dengan sempurna. Sebaliknya, ya, ini sebaliknya, ya, kalau dia memaksa mengajar sementara audiensnya tidak fokus, ya, maka kata Syekh di sini tidak sepatutnya itu dia lakukan. Kenapa? Ada beberapa alasan. Ini dia. Siapa tahu kan ada orang yang menganggap, ah, biar tidak ada orang yang mendengar, yang penting kita ngajar, ya. Tidak juga. Ini ada penjelasan dari Syekh kenapa hal tersebut mesti dihentikan kalau tidak ada antusias dari yang mendengarkan. Ya, li'idati asbabin. Minha, ya, karena ada beberapa sebab. Yang pertama, al-fa'idatu satakunu qalilatan. Nah, ini pertama. Kenapa harus dihentikan? Pertama, fa'idatu yatakunu qalilatan. Maka faedah ilmu yang akan diserap nanti menjadi sangat sedikit. Padahal kan ilmu yang dibawa otomatis diharapkan itu banyak nantinya faedah yang bisa diambil. Yang kedua, wasaniyan, rubama yaqau fi qalbi sami'i karahatun imma li syai'in imma li syakhsi wa imma lima yulqihi asy-syakhsu fakila, ya, fakila al-amraini murrun wa amarruhuma an yakrahama yulqihi asy-syakhsu wa sababu dzalik annahu ukriha ala sima'i hadhihi kalimat. Nah, ini dia. Baik, yang kedua, ya, bahwa seorang itu mesti, atau penuntut ilmu mesti melihat dua kondisinya, bahwa terkadang timbul rasa tidak suka, ya, timbul rasa tidak suka dalam hati pendengar, baik terhadap orang yang berbicara maupun terhadap materi yang disampaikan, ya. Keduanya adalah hal yang, tentu ini hal yang pahit, marun sini, ya, pahit, ya, dan lebih pahit amur, ya, amaru itu lebih pahit, karena membenci apa yang disampaikan, Ya. Maka penyebab hal itulah kenapa mesti seorang itu dipaksa untuk mendengar sehingga tidak ada faedah. Maka dihentikan saja, itu lebih utama. Kemudian dicari waktu-waktu yang lain untuk menyampaikan ilmu. Itu dia. Jadi ada dua sebab kenapa seorang guru memperhatikan terlebih dahulu audiensnya, apakah mereka siap atau tidak. Kalau tidak, ya maka dia akan mendapatkan faedah yang sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Yang kedua, mereka akan membenci, padahal yang disampaikan adalah ilmu. Al-khulasah, kata Syekh, mata ra'aita an-nasa mutasawwifina ya likalami fatakallam. Ya. Kapan engkau melihat, kapanpun engkau melihat manusia itu rindu, antusias untuk mendengarkan sebuah pembahasan, maka berbicara. Wa idza ra'aital amra la yunasibu fala tatakal. Jika engkau melihat kondisi tadi itu ya tidak sesuai, itu tidak cocok, fala tatakallam, maka janganlah berbicara. Fala yuskil 'alan nas, dan janganlah engkau menjadikan orang itu berat, memaksa. Ya memang kondisi kita kan cuma menyampaikan. Ya. Adapun yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menentukan juga seseorang itu bisa baik atau tidaknya adalah semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang da'i, seorang guru, seorang ustaz, seterusnya ataupun ulama, mereka tugasnya hanya menyampaikan, ya, hanya menyampaikan. Kemudian beliau menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Bukhari min hadisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayami maqafatas samati 'alaiha, ya, 'alaina. Baik. Misalnya ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memilih, ya, dia selang-seling waktunya, waktu yang tepat, ya, waktu yang tepat untuk kami dalam hal memberikan nasihat pada hari-hari tertentu, karena khawatir, ya, asamat ini, khawatir katanya kebosanan itu menimpa kepada kita. Artinya ini juga tidak terus-menerus juga. Setiap hari, setiap saat itu kita harus nasihati orang, ya. Kita harus cari-cari waktu yang kita melihat bahwasanya oh ini pas, ya. Maka Nabi pun melakukan demikian. Dia memilih-milih waktu untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Padahal para sahabat juga kan butuh ilmu, tapi kondisinya pada saat itu Nabi SAW memilih waktu yang tepat, ya. Memilih waktu yang tepat agar sahabat tadi ketika diberikan nasihat itu bisa mereka menerimanya, ya. Baik. Nah, insyaallah taala sampai di sini dulu apa yang bisa kami sampaikan, dan juga tadi ada beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Namun kita sebelum akhiri ada tiga kesimpulan dari kami, bahwa pentingnya membaca, yang pertama, ya, pentingnya membaca situasi atau kesiapan audiens. Ya, seorang pengajar, dai, ustaz dan seterusnya harus jeli melihat bagaimana kesiapan antusias yang audiensnya, maksudkan. Karena mengajar audiens yang tidak siap atau bahkan terpaksa, ini justru akan menimbulkan kebosanan dan, ya, rasa tidak suka terhadap ilmu, apalagi pengajarnya, terhadap pengajarannya. Yang kedua, yang sebelum terakhir, kita harus melihat atau meneladani metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana metodenya? Rasulullah tidak memberikan nasihat setiap waktu tanpa jeda. Ya. Nah, di sini banyak sekali kajian. Setiap hari kajian, ya. Mesti ada waktu-waktu, ya. Intinya sebagaimana Nabi pun melakukan. Rasulullah tidak memberikan nasihat setiap waktu tanpa jeda. Beliau memilih waktu-waktu tertentu agar para sahabat pun tidak merasa bosan dan berat. Ya, itu dia. Nah, metodenya Nabi. Kemudian yang terakhir, mesti perlu diperhatikan hubungan murid, ya, dengan semangat gurunya. Ya. Semangat seorang guru saat mengajar sangat dipengaruhi dengan fokusnya audiens, yaitu murid. Ya, audiensnya yang mendengarnya murid. Kemudian pemahaman muridnya juga, perhatian muridnya, ini sangat mempengaruhi dengan semangat gurunya. Ketika guru melihat muridnya menyimak dengan baik, semangatnya dalam menyampaikan ilmu pun juga meningkat. Sebaliknya, kalau melihat muridnya lesu, bosan, dan seterusnya, ya maka dihancurkan dulu untuk berhenti berbicara sambil mencari metode-metode yang terbaik agar mereka betul-betul mendengar dan fokus terhadap ilmu yang disampaikan. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga memberikan pada kita sekalian semangat untuk menuntut ilmu dan juga memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Demikian apa yang kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada kurang bertugas di malam hari ini, dan juga saya mengucapkan jazakumullah khairan pada pemhatur dan kendari yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar Rumah Kajian bersama Ustaz Abu Zohar Yahmuwani LSSPD. Hanya semua di kesempatan malam hari ini, banyak terima kasih kepada beliau dan juga dengan Bapak Ibu dan sekarang telah menikmati baik pengetahuan dan pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita Ustaz Abu Zohar Muhammad Wakil Dakwah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah. Roja kembali PM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman, saudaraku fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang memberikan kepada kita hidayah Islam, yang menunjukkan kepada kita segala jalan kebaikan dunia dan akhir. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita, ikhwah fillah, dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejumlah hal kebaikan, sejumlah hal yang membuat kita balance hidup kita, seimbang. Dalam arti seimbang itu tidak melampaui batas dari batas yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak bersifat kekurangan, mengurangi yang semestinya. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kecuali agar membuat hidup kita ini menjadi jauh lebih baik. Dan di antara pesan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran maupun Sunnah, yaitu ujian hidup di kehidupan dunia. Bahwa dunia ini adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Dunia ini segala sesuatunya adalah ujian, adalah fitnah. Sehingga seorang yang memiliki basirah, memiliki mata hati yang dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menyadari bahwa dunia ini, jangankan kita melihat dari wahyu yang Allah wahyukan, jangankan kita melihat dari sunnah Nabi SAW yang menyampaikan begitu banyak tentang pesan-pesan beliau tentang dunia. Kita melihat saja bagaimana hakikat dan realita orang-orang yang menjalani kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang mengabdikan dirinya terhadap dunia. Ternyata mereka-mereka yang menghabiskan waktunya untuk dunia, ketika benar-benar habis waktu mereka, artinya ketika meninggal dunia, ternyata mereka menjadi orang-orang yang merugi. Dia gak bawa apa-apa dari dunia yang telah dia kumpulkan. Dia mengejar popularitas, mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, mengejar untuk memperturutkan seluruh selera syahwat dan hawa nafsunya. Setelah mati, apa yang dibawa? Ada. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam banyak ayat Al-Quran, وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُونَ غُرُورِ, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang yang sementara. Kata mata itu artinya kesenangan yang sifatnya sementara. Gurur, menipu. Oleh karena itu di antara pesan besar bagi kita, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjalani hidup di dunia ini seperti pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda, bukan orang yang bau tanah, yang dipesani oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti musafir. Ini pesan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang saat itu beliau masih sangat muda, usianya masih 10 tahunan. Tapi dipesani oleh Nabi SAW, kamu kalau di dunia ini jadilah seperti orang asing atau seperti musafir. Bagaimana gaya hidupnya orang asing? Mereka selalu merindukan tempat asalnya. Ketika mereka di negeri perantauan, merindukan tempat asalnya. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan aw'abiru sabil, atau seperti seorang musafir di tengah perjalanan, adalah supaya menanamkan di dalam diri kita, kadang orang asing di negeri perasingan, di tempat dia merantau, mungkin dia merasa nikmat di tempat perantauan itu, tapi tidak bagi seorang musafir yang di perjalanan. Karena dia di perjalanan, yang ada di benaknya adalah kapan cepat sampai. Dan yang ada di benaknya, jangan sampai perjalanan ini terbebani dengan segala sesuatu yang memberatkan perjalanannya. Maka dia memperkecil segala beban-beban perjalanan dan memperbanyak bekal yang akan dipakai untuk di tempat tujuan. Karena dia sadar ini perjalanan. Jangan sampai ketika kita safar, misalnya mau mudik, mau silaturahim keluar kota, mau liburan, kita tidak akan mungkin membawa lemari besi kita, kulkas kita, lemari pakaian kita. Kita menyederhanakan apa yang membebani perjalanan itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Yang menjadi fokus kita, bagaimana nanti sampai di tujuan. Kita mau ngapain di tujuan, kita maksimalkan bekal kita ketika itu. Nah, inilah hakikat dunia. Dan semakin akhir zaman, akan semakin banyak fitnah-fitnah. Sehingga kita pun menyadari yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Kenapa disebut fitnah akhir zaman atau zaman fitnah? Apakah dikatakan zaman fitnah ini karena fitnahnya itu sesuatu yang spesifik yang tidak ada di zaman sebelumnya? Jawabannya ikhwatal iman, bahwa dikatakan fitnah akhir zaman bukan karena fitnahnya itu sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Tapi karena akumulasi fitnah itu yang semuanya meluap di permukaan. Berbeda dengan fitnah-fitnah di zaman sebelumnya. Di zaman sebelumnya apakah ada fitnah syahwat terhadap lawan jenis dan sejenis? Tidak. Apakah ada di sebelum kita di zaman-zaman para nabi fitnah terhadap harta dunia sehingga manusia berambisi sedemikian rupa untuk mengumpulkan harta dari yang halal maupun yang haram? Ada. Apakah ada di zaman masyarakat, di zaman mereka ini berusaha dan begitu tergila-gila dengan fitnah kekuasaan atau popularitas? Ada. Tapi tidak pernah terjadi satu zaman di mana semua itu terkumpul dan terakumulasi menjadi satu dan membuat setiap orang, setiap manusia, mereka berkompetisi di jalur yang sama untuk mengejar kekayaan, kekuasaan, popularitas, syahwat dan nafsu berbarengan seperti terjadi di zaman kita sekarang. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nanti menjelang hari kiamat banyak terjadi fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, penggalan malam yang gelap gulita. Di mana di kegelapan malam ini Nabi SAW menyebutkan banyaknya fitnah yang turun bertubi-tubi. Dan fitnah itu sifatnya gelap. Membuat seorang itu yang terkena fitnah tidak sadar kalau dirinya sedang terfitnah. Saking gelapnya Nabi SAW menggambarkan seperti penggalan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya fitnah itu menyapa seseorang, mengenai diri seseorang, sampai orang itu gak sadar. Di pagi harinya dia mukmin, sore harinya dia kafir. Di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia kafir. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jawaban untuk merespon ini semuanya kecuali dengan memperbaiki takwa kita kepada Allah. Karena takwa sesuai dengan namanya adalah wiqayah, perisai. Takwa itu perisai seseorang dari maksiat dan dosa. Perisai seseorang dari azab api neraka. Yang Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana di surat Ali Imran ayat 102 ini Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan benar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali sebagai muslim. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Nah, ikhwatal iman, kita hidup di era yang semua luapan fitnah itu meluap di permukaan. Fitnah ini kalau kita mau klasifikasikan menjadi dua klasifikasi besar. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat dan syahwat. Kalau syubhat yang dirusak adalah akidah, agama. Syubhat yang dirusak adalah agama seseorang. Sesuai dengan namanya, syubhat itu sesuatu yang remang-remang. Ketika remang-remang ini membuat seseorang itu enggak jelas melihatnya. Yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Syubhat. Kalau syahwat, nafsu. Kita hidup ikhwatal iman di mana fitnah syubhat, godaan intelektual dan akidah begitu dominan di hadapan kita. Antum melihat ikhwatal iman, fitnah liberalisme dan sekularisme. Fitnah ini di antara tantangan besar yang dihadapi oleh setiap kita. Bukan cuma anak-anak muda. Pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Itu adalah sekularisme. Memisahkan agama dari kehidupan. Dan mengedepankan kebebasan tanpa batas. Ini liberalisme. Kebebasan tanpa batas. Pemuda atau umat Islam secara keseluruhan diajak untuk memandang syariat Islam sebagai sesuatu yang sudah kadaluarsa, sudah ketinggalan zaman dan menghambat kemajuan. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini terjadi di seluruh dunia dan tidak terkecuali di negeri kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan para ulama sampai mengatakan bahwa sekularisme ini lebih jahat daripada ateisme. Kenapa sekuler ini lebih buruk dan lebih busuk daripada ateisme? Sekuler ini yang memisahkan kehidupan dari syariat, dari agama, atau memisahkan agama dari kehidupan. Ya memang kita berketuhanan, kita percaya dengan adanya Allah, kita muslim, kita juga sholat, waktunya haji ya haji. Waktunya, tapi Islam jangan ngatur urusan cara saya cari duit. Islam jangan ngatur urusan saya berhubungan dengan lawan jenis atau sejenis. Ya, Islam jangan ngatur urusan saya dengan kehidupan sosial saya, apa yang saya suka dan saya tidak suka. Ini sekuler. Ya, hidup sekuler ini yang terus ditawarkan. Ini lebih jahat daripada ateisme. Kenapa lebih jahat? Ateisme itu mengklaim tidak adanya Tuhan. Sebagian mayoritas manusia menganggap dari labelnya saja sudah sangat buruk. Tapi kalau sekularisme kan tidak mengingkari ketuhanan. Pelakunya atau orang yang sekuler, kalau dikatakan kamu ini bukan muslim, kamu ini bukan muslim, kamu ini kafir, dia akan berontak dan meronta-ronta mengatakan kamu ini khawarij, ya, dengan mengatakan bahwa saya yang muslim ini non muslim, padahal dia menolak semua aturan Allah di dalam hidupnya. Pernikahan sesuka-suka dia. Kalau dia cocok, walaupun sudah kumpul kebo belasan tahun, kalau dia suka baru dia nikah. Jadi cuman pengesahan negara yang dia kejar. Urusan syahwatnya, urusan mencari duitnya, dan yang lain sebagainya. Dan ini ada salah satu lembaga Pew Research di tahun 2023 mencatat bahwa 38% pemuda muslim di negara-negara mayoritas muslim mengaku terpengaruh oleh narasi sekularisme dan dalam memandang hukum Islam. Artinya mereka sudah melihat hukum Islam itu bukan sebagai sebuah sesuatu yang layak untuk diimani, dijalankan, diyakini dan dijalankan. Dan ini 38% pemuda muslim. Ini internasional. Kalau di Indonesia, survei LSI tahun 2022 menyebutkan 23 responden usia 18 sampai 30 tahun setuju bahwa agama tidak perlu mencampuri urusan negara dan kehidupan pribadi. 23%. Ketika ini terlihat ketika ada wacana di zaman Presiden Gus Dur, ya, ketika di zaman itu ada sejumlah aktivis non-muslim, aktivis Kristen terutama, protes kepada Gus Dur karena ada tuntutan sebagian masyarakat muslim untuk menerapkan syariat Islam. Apa komentar Presiden pada saat itu? Beliau komentar kepada para aktivis Kristen ini, sudah tenang saja, jangan kamu risau. Nanti yang nolak juga orang Islam sendiri kok. Yang nolak siapa? Islamnya. Kenyataannya gitu. Kemudian yang berikutnya di antara fitnah syubhat ini adalah fitnah syak, fitnah keraguan. Keraguan ini, saudaraku fillah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukan cuman bicara tentang hal-hal yang spesifik. Keraguan tentang otoritas Al-Quran atau sunnah atau hadith. Bahkan keraguan ini masif dalam segala aspek. Masalah Tuhan itu ada atau enggak ada. Quran itu benar atau enggak benar. Nabi Muhammad SAW nabi atau bukan. Bahkan di dalam sejumlah aturan syariat. Tentang sholat, tentang puasa, zakat, haji, akhlak, perangai, perilaku dan semuanya. Serbuan ateisme dan agnostisme ini melalui media digital ini membuat keraguan-keraguan di kalangan terutama para pemuda. Ini memapar mereka. Kenapa sasarannya anak-anak muda? Karena mereka sok kritis, ya, dengan semangat liar berpikirnya yang sok kritis. Mereka mengira dengan cara berpikir kritisnya ini membuat mereka tenang saja, saya bisa kok menyeleksi mana benar dan salah. Padahal bagaimana seseorang bisa menyeleksi benar salah, baik buruk, manfaat dan madarat kalau enggak ada pondasinya sama sekali. Enggak pernah diisi yang benar. Terus kemudian dia mengakses itu semuanya. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka kena arus-arus ateisme, agnostisisme, agnostik, enggak percaya Tuhan dan itu sudah, dia enggak percaya agama. Percaya Tuhan tapi enggak percaya agama. Ini banyak di kalangan kita terkena fitnah syak. Anda sampaikan juga fakta global tentang hal ini, bahwa laporan WIN atau Gallup International tahun 2023, jumlah orang yang mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama itu meningkat dari 17% tahun 2008 jadi 26% di tahun 2023. Ini secara global dengan pertumbuhan terbesar di kalangan Gen Z. Kalangan pemuda muslim usia 18 sampai 25 nih mengejutkan ya, di kalangan pemuda muslim usia 18 sampai 25 konten ateis di YouTube memiliki rata-rata 2,4 juta penonton per video. 2,4 juta penonton per video, jauh melampaui konten dakwah mainstream. Ya, dari viewersnya siapa? Pemuda muslim. Mereka jadi ateisnya nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri nyari fitnahnya, di kamarnya, di rumahnya, bahkan bisa jadi di masjid atau di musola kompleknya untuk mengakses konten-konten sesat ini tadi. Dan kemudian di antara fitnah syahwat, syubhat yang ada di zaman ini adalah ghazul fikr, inovasi budaya yang terstruktur. Antum melihat ikhwatal iman bahwa serangan musuh Islam terhadap Islam itu bukan dengan senjata fisik, tapi lebih mengerikan lagi melalui budaya, mulai pemikiran, ya, dengan ghazul fikr, dengan cara yang halus terstruktur. Kalau dulu perang pemikiran itu di mereka memanfaatkan melalui apa? Melalui buku tulis misalnya, buku, ya, melalui medianya adalah buku pemikiran. Jadi orang-orang yang doyan pemikiranlah yang terkena pemikiran tersebut, seperti pemikiran komunisme, sosialisme itu ditawarkan melalui itu. Orang-orang yang suka dengan buku-buku kiri, maka dia akses itu, suka pemikiran, dia mengakses dan membaca itu semuanya. Tapi sekarang mereka tidak lagi melalui buku. Dengan cara yang masif yang mereka manfaatkan, bahkan tidak pernah terjadi perang pemikiran dan budaya ini terjadi seperti di zaman kita, yang semua sarana dan alat, bahkan konten-konten hiburan, musik, film, game, mereka pakai sebagai alat propaganda untuk itu. Ya, itu aslinya kan cuma hiburan. Tapi mereka jadikan tools, alat untuk ini. Antum lihat bagaimana film kartun yang alhamdulillah pemerintah kita melarang untuk beredar di negeri kita, Toy Story yang baru, itu mempropagandakan LGBT. Toy Story. Kalau itu tayang di bioskop-bioskop negeri kita, mungkin di antara antum ngajak anaknya, ayo kita nonton ada filmnya Pixar yang baru Toy Story, kita ajak anak kita nonton bareng. Bahkan padahal di situ ada propaganda LGBT di sana. Sangat vulgar. Ini mereka lakukan itu. Mereka gunakan tidak cukup dengan satu platform, di semua platform. Bukan yang mereka sikat dan mereka sasar adalah orang yang doyan pemikiran saja, orang yang doyan mikir. Bahkan orang yang baperan pun dimainin perasaannya. Mereka main dari sisi perasaan. Ya, mereka rusak mindset kita ini dari perasaan kita. Kalau sudah perasaan itu sudah suka enggak suka, maka biasanya akal ini sudah kalah dengan itu. Ya. Maka muncul film jangan panggil mama kafir. Ada film gitu ya. Nah, lihat judulnya sudah gitu ya. Apa maksudnya? Karena memainkan perasaan penontonnya. Muncul film judulnya andai ayah tidak, ibu tidak menikah dengan ayah misalnya. Tuhan izinkan aku berdosa. La haula wala quwata illa billah. Sejumlah judul dari judulnya saja ini sudah menantang Allah Subhanahu wa taala dan menantang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dimainkan, siapa yang kena makan dengan itu? Bahkan misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamul maut, ipar adalah kematian, dimotif oleh mereka dengan konten yang malah bukan memperingatkan ipar itu sebagai kematian, tapi seakan-akan malah mengajak untuk bermaksiat dengan berzina dengan ipar. Sampai sebegitunya permainan mereka ini. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa ketika seorang berada di zaman fitnah ini sudah tidak bisa kita prediksi lagi dari mana datangnya, penjagaannya pun harus lebih ekstra. Karena ketika antum, ketika ana, ketika kita lagi santai ngaji begini, kita gak sadar apa yang lagi ditonton oleh anak kita, pasangan kita di rumah, dapat apa mereka di sana. Ini sebelum fitnah besar yaitu Al-Masihud Dajjal. Yang fitnah Dajjal ini lebih mengerikan lagi, yang sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa banyaknya pengikutnya Dajjal adalah dari kalangan wanita. Sampai-sampai seseorang itu ketika mendengar Dajjal masuk ke satu tempat tertentu

iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan pulang. Apa yang dia lakukan pulang sampai di rumahnya? Dia ikat ibunya. Benar-benar secara fisik diikat ibunya. Istrinya, putrinya, saudara perempuannya. Takut jangan sampai keluarganya yang wanita ini dengan gampangnya memfollow Dajjal. Sekarang belum waktunya Dajjal. Artis-artis Korea yang laki tapi dibilang tampan enggak tapi cantik, itu pun sudah banyak membuat banyak perempuan histeris. Di mana ngelihat Dajjal? Jangan dikira Dajjal jelek. Followersnya banyak, jutaan. Ya, followersnya Dajjal ini jutaan orang. Memfitnah satu negeri bahkan. Kalau kena, anak enggak kenal satu pun dari artis Korea itu ya. Apa? Sebut namanya. Kena begitu saja lewat, sudah histeris semuanya. Gimana Dajjal? Nyebur bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penelitian Oxford University tahun 2023 menyebutkan rata-rata remaja terpapar 4-6 jam konten digital per hari. Ini 2023, gak tahu sekarang ya 2026. 70% konten tersebut mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam terkait tentang seksual bebas, hedonisme, materialisme, dan yang semisalnya. Netflix, platform streaming terbesar ini memiliki 270 juta pelanggan aktif. Mayoritasnya adalah anak-anak muda usia 18-34 tahun. Ini masih fitnah syubhat. Tasyabbuh. Fitnah syubhat yang ditawarkan oleh mereka. Agar kita awalnya menormalisasi budaya mereka dan kemudian niru budaya mereka. Meniru gaya hidup orang kafir. Ini diantara tantangan yang dihadapi oleh kita di zaman fitnah ini. Yang mengikis identitas Islam. Tentang cara berpakaian. Pergaulan bebas laki perempuan. Merayakan hari-hari yang bukan Islam. Sampai mengadopsi nilai-nilai individualisme barat yang semuanya ditelan begitu saja. Awalnya mereka cuma nunjukin saja. Emang tiba-tiba kita antum melihat pakaian mini you can see dan menampilkan hampir seluruh aurat mereka ini tiba-tiba begitu saja terhadap masyarakat muslim yang aslinya tertutup. Jangankan ke kita, ke mereka pun ketika pertama kali ditunjukkan kepada mereka, mereka menganggap ini pakaian perempuan gak benar. Awalnya wanita-wanita Eropa ini tertutup semuanya, hampir seperti umat Islam. Ketika kerusakan ini mereka jajakan, mereka tawarkan, pertama kali cuma ditontonkan saja, ditunjukkan. Gak harus ngikut. Setidaknya kalau sudah sering melihatnya, maka menjadi sebuah wajar. Sudah wajar. Ketika sudah wajar, sudah tidak lagi dianggap dosa. Antum insyaallah yang usianya 50 tahunan ke atas, bisa dibayangkan ketika masih muda dulu, remaja dulu, melihat laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Bisa dibully se-RW. Ya, se-RW bakal bully dia kalau laki-laki jalan gemulai. Ya. Sekarang muncul di konten-konten laki-laki pakai bando. Ya, laki-laki pakai bando, pakai rok, pakai make up. Ya, ini ditontonkan begitu saja dan menjadi sebuah bagian yang wajar. Menjadi suatu kewajaran seperti itu. Bukan lagi dianggap dosa. Padahal konteksnya adalah laknat. La'anallahu al-mutasyabbihina bin-nisa'i minar rijal wa mutasyabbihati bir-rijali minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai. Dilaknat, laknat konteksnya. Ancamannya adalah laknat. Tapi kemudian bagi mayoritas kita di zaman fitnah ini, Allahu Akbar, sudah biasa. Mungkin kita naik profil yang model seperti itu berapa macam orang sebelum kita nyampe ke masjid ini dari bawah, ya, dari masuk untuk sampai ke sini, mungkin melihat sejumlah model orang yang begituan. Dan itu menjadi bagian dari budaya zaman fitnah sekarang ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian

0: Berikutnya yaitu fitnah syahwat, godaan nafsu dan perilaku. Di sejumlah contoh-contoh, ana tidak menyampaikan secara keseluruhan dari fitnah-fitnah zaman ini. Mungkin ada di benak antum sejumlah hal yang tidak ana sebutkan. Yang kita melihat, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi ana singgung, kalau dahulu seseorang kalau mau menyeleneh Arab secara akidah dan pemikiran, dia harus nyari dulu, saya mau baca bukunya siapa, mau nyari literatur karyanya siapa, untuk ingin tahu pola pikirnya mereka, dan apalagi mau menjadi seperti mereka. Dan itu terpilih orang-orang spesifik, orang-orang yang suka baca, yang doyan pemikiran, sekarang semua lini, sehingga menyerbu kepada seluruh kita tanpa ada seorang pun dari kita yang memiliki kesiapan diri untuk mengantisipasinya. Gak siap. Tiba-tiba kaget, dibom, dibombardir dengan syubhat-syubhat yang luar biasa. Adapun syahwat, godaan nafsu dan perilaku, kita melihat fitnah pornografi digital yang luar biasa. Ini fitnah yang merusak. Yang pornografi itu sudah di ujung jari setiap kita. Tidak melihat batas usia. Nggak pakai biaya. Dan bisa diakses secara pribadi. Ikhwatal iman, ana sampaikan di antara fakta tentang hal ini, studi Journal of Adolescent Health tahun 2023, 73% remaja laki-laki usia 13-17 tahun mengaku telah mengakses konten pornografi secara online. 73%. Usia pertama kali rata-rata, di usia 11 tahun mereka melihat konten yang begitu. Usia 11 tahun. Website pornografi terbesar di dunia itu menerima lebih dari 42 juta pengunjung per hari. 42 juta pengunjung per hari. Lebih besar dari sejumlah populasi negara-negara yang ada di dunia. Jadi seakan-akan misalnya antum bicara mana? 42 juta itu mungkin Meksiko. Malaysia saja masih 30 sekian jutaan penduduknya. Jadi bisa anda bayangkan satu negeri Malaysia ngakses situs pornografi. Ini angka 42 juta ini per hari yang diakses oleh manusia. Yang dampaknya ini, kecanduan pornografi ini diakui oleh WHO sebagai gangguan perilaku kompulsif yang merusak kesehatan mental, hubungan seksual, ibadahnya, spiritualnya, dan sebagainya. Ini ya, dengan pornografi yang sekarang ini dengan gampangnya diakses, bahkan dimanapun seseorang bisa mengaksesnya, walaupun bisa jadi ketika lagi itikaf di Masjidil Haram. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian fitnah media sosial dan kecanduan digital. Ini juga bahwa media sosial ini menciptakan addiction, kecanduan yang mengganggu ibadah, merusak konsentrasi, membuka pintu berbagai maksiat dan dosa. Ya, memang sengaja platform media sosial ini dirancang oleh pakar psikologi untuk menciptakan ketergantungan. Ya, by design addictive. Jadi memang sengaja dibuat supaya orang itu tergantung dengan itu. Antum bukan berhadapan dengan gadget yang antum pegang, tapi antum berhadapan dengan pakar-pakar di Silicon Valley di sana yang mereka itu merancang dan merencanakan ini supaya setiap orang itu kecanduan. Bahkan salah seorang yang pernah mendesain Google, dia sendiri menggambarkan dirinya bahwa scrolling itu seperti nyebur sumur yang enggak ada akhirnya. Ya, tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Enggak ada ujungnya. Terus tahu-tahu 2 jam, 3 jam dan udah jadi sampah enggak karu-karuan kepala kita, hati kita ini. Ya, beragam sampah masuk ke dalam diri kita. Ini yang saya sampaikan, sejumlah statistik di tahun 2024 rata-rata pengguna TikTok itu menghabiskan 95 menit per hari di platform tersebut. Sebagian besarnya remaja, pemuda. Sejak Instagram mengenalkan fitur likes, ya jempol likes itu suka, tingkat kecemasan dan depresi di kalangan remaja naik 48%. Ini yang melakukan peneliti statistiknya adalah American Psychological Association tahun 2023. Di Amerika, kenaikan tingkat kecemasan dan depresi naik 48%. Karena apa? Ketika buat konten, gak ada yang like atau sedikit yang like, shock, stres, depresi, merasa dia terasingkan. Yang merasa dia bukan orang yang disuka dan lain sebagainya. 76% pengguna media sosial berusia 18-24 tahun mengaku merasa cemas ketika tidak bisa mengakses handphone mereka lebih dari 30 menit. Jadi, kalau mereka tidak bisa mengakses lebih dari 30 menit, mereka mengalami kecemasan. Ini namanya nomofobia. Ada penyakit kejiwaannya sendiri yang terjadi akibat gadget yang kita akses. Di Indonesia, rata-rata pemuda menghabiskan 8,36 jam per hari di internet. Tertinggi ketiga di dunia. Nomor tiga tertinggi di dunia, hampir 9 jam per hari online. Allahu Akbar. Dan ikhwatul iman, seberapa banyak fitnah yang masuk ke mereka. Karena tidak hanya bicara tentang syahwat, syubhat, bahkan kecanduan untuk belanja, ya, doom spending, belanja dengan tanpa mikir, ya. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga matanya dari fitnah, dari apa yang dia lihat, yang dipakai oleh orang, yang dilakukan oleh orang. Mereka asik ah, bagus ah, padahal belum tentu perlu dan butuh dia. Akhirnya semua masuk ke situ. Kemudian di antara fitnah syahwat ini adalah fitnah pergaulan bebas. Ini yang kita, di antara fitnah besar adalah fitnah syahwat yang di era ini difasilitasi dengan, difasilitasi oleh tempat kerja yang berikhtilat, campur laki dan wanita, di kampus, di media sosial, aplikasi kencan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang fitnah wanita ini, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan sesudah aku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi wanita. Ini fitnah yang paling berbahaya, yang merusak akidah, ibadah seseorang, merusak agama seseorang, dan bahkan sampai menyebabkan seseorang itu murtad, keluar dari dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat faktanya juga, agen aplikasi kencan Tinder itu memiliki 75 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Pengguna aktif 75 juta. Dengan segmen terbesarnya usia 18-25 tahun. Di Indonesia, tahun 2023, 35% mahasiswa mengaku pernah menjalin hubungan pacaran yang melampaui batas syariat Islam. Ini 30% tahun 2023, anak gak tahu sekarang. Ya. Dan sampai hari ini pun ketika kita menyampaikan para da'i dan para ulama bahwa pacaran itu haram, ya, tidak ada istilah pacaran. Dan kemudian ketika disampaikan bahwa pacaran haram, mereka pun bermain-main. Mereka mengatakan ini bukan pacaran, ini ta'aruf. Ya. Antum harus paham. Mereka sebut ini ta'aruf. Ini bukan pacaran, ini ta'aruf untuk saling kenal. Tetap ikhwatal iman, yang namanya minyak babi tetap haram walau mereknya ana cap unta, ya. Yang namanya minyak babi tetap minyak babi walaupun labelnya cap unta. Antum harus waspada. Mereka sebut itu ta'aruf. Ini bagaimana syaitan itu tidak akan ridho ketika antum itu sadar, oh ini gak benar ya, haram ya. Dan tidak sedikit, jangankan pelakunya, orang-orang tuanya pun masih tidak sedikit dari mereka yang menormalisasi anaknya pacaran. Sedih kalau gak ada pacarnya. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang terjadi di antara fitnah-fitnah kita. Fitnah-fitnah syahwat di era ini. Di antara fitnah syahwat yang lainnya adalah fitnah materi dan cinta dunia. Subhanallah ikhwatal iman. Fitnah cinta dunia yang menjadi penyakit hati yang melemahkan iman, begitu para generasi muda begitu berlomba-lomba untuk mengejar materi, flexing kekayaan di medsos, mengejar gaya hidup mewah di luar kemampuan, mengukur keberhasilan itu dari segi finansial dan pencapaian finansial. Ini yang terjadi. Setiap kita selalu mengikuti konten-konten yang selalu terlihat di antara kita, konten yang seperti ini. Tunjukkan ini dapat 2 miliar dalam semalam. 2 M dalam semalam. Ya, jual ginjalnya dua-duanya. Langsung mati gitu. Ya. Dan sejumlah hal sekali. Ini banyak hal yang mereka itu begitu caranya menggunakan, begitu hal yang membuat mereka itu mencintai dunia secara berlebihan. Yang sedangkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, innamad dunya hulwatun khadira, wattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, wallahu mustakhlifukum fiha. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kalian di muka bumi ini dengan berganti satu generasi dengan satu generasi yang lainnya, dan Allah melihat apa yang kalian melihat apa yang kalian lakukan, bagaimana amal kalian di dunia ini. Dan mencintai dunia itu yang menyebabkan umat Islam berada di titik kelemahan yang ada di zaman kita ini. Di antara zaman fitnah adalah penyakit yang disebut oleh Nabi SAW dengan penyakit puahan. Ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini di antara fitnah zaman ini. Setiap kita itu begitu mencintai dunia dan begitu takut mati. Orientasi kita adalah selalu dunia, dan urusan kematian adalah nomor sekian. Bagaimana umat yang sedang sakit seperti ini kemudian memimpikan dan mengharapkan kemuliaan dan kejayaannya? Maka tidak salah jika Nabi SAW menyebutkan bahwa nanti kalian akan menjadi seperti buih. Buih itu diisi oleh mereka-mereka yang tertimpa penyakit wahan, begitu ambisius dan cinta terhadap dunia dan takut mati. Pasti cinta dunia, pasti takut mati. Siapa yang bermimpi untuk berjuang demi Islam seperti Khalid ibn Walid, seperti para sahabat radhiyallahu an, Anas ibn Nadhr radhiyallahu an, yang beliau mengatakan bahwa menghabiskan beberapa butir kurma di tangannya adalah hidup yang lama untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di perang Badar, ketika perang Uhud radhiyallahu an, ini mana profil-profil manusia muslim yang jika kita melihat bagaimana kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya, insyaallah kalau antum atau kita hidup di era beliau, kita enggak bakalan memikirkan target dunia sama sekali. Kenapa? Karena bicara setelah hijrah 10 tahun saja Nabi hidup setelah hijrah itu. Selama 10 tahun beliau melakukan ghazwah. Ghazwah itu peperangan yang beliau hadiri. Itu rata-rata 30 kali. Artinya setahun berapa kali? 3 kali. 3 kali perang dalam setahun itu ghazwah. Belum lagi pasukan-pasukan yang dilepas oleh Nabi tanpa kehadiran beliau, yang disebut dengan riyah. Itu ada 67 kali. Antum kalau hidup di era Nabi gak bakalan mikir buka toko. Iya, nggak bakalan mikir target pencapaian tahun ini berapa miliar dulu ya. Yang antum pikirkan nanti di sorga di mana kita? Di mana saya akan mati syahid di jalan Allah SWT? Tidak dibiarkan nganggur mikir dunia. Itu generasinya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat cara realita juga. Survei McKinsey tahun 2023, 61% Gen Z mengaku bahwa uang dan status material adalah faktor terpenting dalam definisi sukses mereka. Orang sukses itu kalau punya duit banyak. Ini survei tahun 2023 seperti itu. Fenomena FOMO mendorong pemuda membeli barang-barang mewah di luar kemampuan demi eksistensi di medsos. Nah, heran. Ketika ada antrian panjang ngantri untuk beli gadget yang baru diliris. Sebutuh itukah dengan gadget tersebut? Ya. Kalau enggak dapat, apa yang terjadi? kalau misalnya antum punya gadget yang tahun 2000 misalnya atau 2020 misalnya, sekarang 2026, kalau masih bisa diajak ngomong masih jawab, ya gambar masih kelihatan, gitu kan? Kalau ditelepon masih bunyi, nelpon orang masih nyambung, tapi sekarang orang nggak bisa begitu. Padahal jujur, yang punya gadget yang paling canggih sekarang ini, flagshipnya gadget yang antum pegang, coba berapa persen yang antum pakai dari total kehebatan gadget yang antum bisa, yang antum punya. Maka ketika seringkali anak digodain, ini pak, ini punya modern begini begitu, anak godain malah yang nawarin anak, bisa dipakai nyetrika nggak? Gitu ya. Nggak bisa pak, nggak bisa. Ya kurang canggih kalau begitu. Saya mau cari yang bisa dibikin setrika gitu. Ya. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimah, jangan mudah tergoda dengan tawar. Ini reviewer ini masya Allah, kerjaannya reviewer, nge-review barang. Subhanallah, begitu banyak cara orang sekarang ini cari duit dan dapat duit. Ya, di antaranya ada yang review mainan, mainan di review. Ya, mulai dibeli, dibongkar sampai dihancurin. Ya, menghancurkan mainan. Jadi konten ditonton jutaan orang. Ada satu konten yang begitu nge-review mainan, anda ngelihat viewersnya 33 juta orang. 33 juta. Subhanallah. Perhelatan kajian dakwah terbesar di dalam Islam adalah ketika khutbah wukuf Arafah. Ya, enggak ada penonton kajian terbanyak melebihi di saat itu. Masih kalah sama viewer konten mainan ini tadi. Ya. Masih kalah. Subhanallah. Padahal main-main. Ada cuman keluarga yang nge-review mainan, jalan-jalan sama anaknya, godain anaknya ini itu, jalan ke sini, jalan ke sana. Ini bisa puluhan juta penontonnya. Terus apa yang bisa kita harapkan dari generasi yang asik dengan main-main doang ini? Ya, yang doyan main-main. Bahkan hutang konsumtif di kalangan usia 20 sampai 30 tahunan meningkat 78% dalam 5 tahun terakhir di banyak negara berkembang, termasuk di negeri kita. Di negeri kita mengerikan sebetulnya. Anak pernah mencari survei tentang hal ini, cuma anak lupa angkanya. Sudah mengerikan, pinjaman online itu sudah berdampak kepada ekonomi kita luar biasa. Karena pinjaman online itu rata-rata platformnya adalah dari luar. Yang antum bekerja, gaji, dapat duit gaji, masuk ke rekening, dan uang itu dikirim keluar ke platform-platform yang ada di pinjaman-pinjaman online ini, yang riba, yang bunganya bisa sampai 300%. Ya, dampaknya luar biasa. Sampai-sampai berdampak kepada kebijakan BI sekarang ini. Kebijakan BI berdasarkan dari informasi Menteri Keuangan dan BI sepakat bahwa pinjaman di bawah 1 juta supaya tidak masuk dalam BI checking. Kenapa? Karena kalau masuk BI checking, antum misalnya ingin nyicil rumah subsidi pemerintah. Rumah subsidi pemerintah ini luar biasa. Presiden Prabowo malah mencanangkan 3 juta. Ini fantastis, luar biasa. Mungkin akan melibatkan kontraktor dari kalangan manusia dan jin kayaknya. 3 juta ya. Gimana bangunnya? Tapi kalau itu terrealisasi 10% saja, 300 ribu. Sekarang ini siapa yang mau beli? Maksudnya kenapa? Bukan tidak ada pembelinya, enggak ada yang enggak butuh rumah. Antum punya pinjaman 200 ribu saja, pinjaman online, kena BI checking, OJK, gak bisa beli itu. Padahal rumah dengan kualitas yang bagus, ya kualitasnya itu di angka 400-an juta, tapi antum bayar di bawah 200 juta. Pajaknya cuma 1%, cicilannya 1 jutaan. Bisa tanpa DP. Ada yang belum punya rumah? Ya. Ini di antara kemudahan yang dibuat oleh pemerintah kita. Tapi gara-gara pinjaman online ini tadi, antum gak bisa beli itu, langsung ditolak. Kebetulan anak salah satu developer di rumah subsidi. Anak punya proyek beberapa perumahan itu di Jawa Barat, di Sumedang, di Garut. Anda punya properti itu. Anda pernah mengajukan 100 aplikasi, 100 calon pembeli rumah anak, dan termasuk yang artinya gini, rumah subsidi itu termasuk proyek pemerintah yang sangat syar'i menurut anda. Kenapa? Karena tidak boleh menjual gambar saja, nggak boleh. Harus ready stock. Harus rumahnya, unitnya ada, baru boleh dijual. Nggak boleh kita jual janji, nggak bisa. Ya, harus barangnya ada. Barang anak sudah, rumahnya sudah ada. 100 calon pembeli semuanya anak masukkan ke bank syariah yang anak bekerja sama dengan mereka, nggak ada satupun yang diterima. Semuanya ditolak karena pinjol. Semuanya karena pinjaman online. Gak bisa beli rumah. Subhanallah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sejumlah fitnah kita di zaman ini. Dan di antara karakter unik zaman fitnah zaman ini adalah, pertama, karakter unik fitnah di zaman kita ini cepat. Fitnah itu begitu cepat, dalam detikan. Melalui gadget kita ini, mereka merancangnya di mana, dalam hitungan detik nyampe ke masing-masing kita. Dan personalisasi, mereka setelah membuat secara algoritma itu melihat kecenderungan masing-masing kita. Orang yang sukanya apa, langsung keluar konten sesuai dengan seleranya. Dia asik lihat review gadget, maka yang nongol di konten dia terus itu. Dia asik satu olahraga atau hobi tertentu, terus itu yang nongol di dia. Dan terus seperti itu, menyajikan fitnah yang sesuai dengan kelemahan masing-masing kita. Di mana titik lemah masing-masing kita. Kemudian invisibilitas. Fitnah ini gak terlihat sebagai fitnah. Datang dengan konteks hiburan, film, ilmu pengetahuan, kebebasan, hal-hal yang kesannya baik tapi isinya adalah jahat, fitnah. Kemudian kontinu tanpa jeda, ya, tidak ada lagi zona aman. Fitnah itu masuk ke dalam diri kita, hatta di tempat ibadah, hatta di tempat tidur, hatta walaupun ketika sedang wudu bahkan. Kemudian ditambah lagi fitnah ini tambah menjadi masif karena apa? Karena isolasi sosial. Kita satu keluarga cuman disatukan dengan satu bangunan yang sama. Semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ini fitnah zaman ini. Sehingga orang tua tiba-tiba kaget anaknya jadi ateis. Kaget. Tahu padahal dulu gak begini. Karena memang ketika di rumah, mereka sendiri-sendiri. Ya. Anak sering menggambarkan terkait dengan bagaimana komunikasi satu keluarga itu. Seringkali anak gambarkan seperti di kalengnya kongguan. Ya. Ngumpul bareng, ngobrol enak, teh. Itu gitu kan. Sekarang bayangin yang duduk di kaleng kongguan semua pegang gadget gitu ya. Ya, enggak asik lagi. Ini yang terjadi masing-masing kita begitu. Lagi ngumpul keluarga, silaturahim, semuanya diem gitu. Ya, semuanya dengan gadgetnya masing-masing. Ini yang terjadi di antara fitnah dan menambah nempel dan nyerempet dengan pintu-pintu fitnah. Orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

telah sama-sama kita dengarkan. Dan alhamdulillah, apa yang beliau katakan tadi bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat utama untuk menyerang kriminalitas dan menghabiskan kriminal di permukaan bumi. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini hendaknya selalu kita hadirkan dan kita dirikan agar kemudian mental kaum muslimin kembali kepada ayat-ayat Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada rumah-rumah Allah, sehingga jauh dari jebakan-jebakan iblis dan bala tentaranya. Namun dari apa yang beliau katakan tadi, ana tambahkan sedikit yang menarik sekali, bahwa beliau ingin memberantas organ tunggal, karena ternyata di sana adalah cikal bakal datangnya kriminal. Bukan demikian, Pak? Mengurangi ketika dilakukan sampai pagi. Ya. Ini mengingatkan ana kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada." Ketika di hati mereka ada penyakit, akan Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Para ulama mengatakan bahwa maksiat akan mendatangkan maksiat berikutnya.

maka kita berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada maksiat, agar kita tidak terperangkap lagi kepada maksiat berikutnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin dari orang-orang yang menginginkan keburukan untuk mereka, terutama para pemimpin, agar dijauhkan keburukan, agar dijauhkan hal-hal yang memberikan mudarat kepada mereka di dalam memimpin, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul. Dan kepada kita, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus rasulnya yang paling ia cintai. Rasulnya yang paling baik, yang paling sempurna. Dan kepada rasul yang paling sempurna itu, Allah turunkan kitab yang paling sempurna pula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan syariat yang paling sempurna pula. Maka ini adalah kemuliaan besar bagi umat Nabi Muhammad. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan kepada kita rasul yang paling baik dengan kitab yang diturunkan yang paling baik dan sempurna, dan syariat yang diajarkan kepada kita pun syariat yang paling baik dan paling sempurna. Maka ini kemuliaan besar bagi umat Islam yang harus mereka syukuri. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilihkan untuk mereka rasul yang terbaik dan mengirimkan kepada mereka, menurunkan kepada mereka kitab suci yang terbaik dan memberikan kepada mereka syariat yang paling sempurna. Seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke permukaan bumi secara global membawa dua tugas. Tugas yang pertama, sebagai pembawa kabar gembira. Dan tugas yang kedua, sebagai pemberi peringatan mara bahaya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tidaklah kami mengutus seluruh rasul, tidaklah kami mengirim seluruh nabi dan rasul kepada manusia, illa mubashirina wa mundhirin, kecuali seluruh para nabi dan para rasul itu bertugas sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan mara bahaya. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Ini sebaik-baik kehidupan dan senyaman-nyaman hidup di mana seorang insan dijauhkan oleh Allah dengan dua perkara. Dijauhkan oleh Allah dari dua perkara, rasa takut dan rasa sedih. Seluruh para ulama ahli tafsir mengatakan Allah jauhkan dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh rasa takut, artinya rasa takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Rasa khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi di depan. Orang beriman tidak memiliki rasa gentar dan tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang terjadi di depan.

depannya, karena ia tahu, dia menyadari dan meyakini semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua telah ada suratan takdir. Yang Allah katakan terjadi, pasti akan terjadi. Dan yang Allah katakan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Dan ia serahkan semuanya kepada Rabbnya yang maha adil, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sembari dia berdoa agar Allah memberikan kepadanya kenyamanan dan keselamatan. Tidak bersedih, artinya tidak bersedih akan masa lalunya, akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di masa yang lalu. Orang yang beriman juga dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari sifat bersedih, memikirkan masa lalu yang telah terjadi. Yang mana di masa lalu itu dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Orang yang beriman tidak sedih dengan masa lalunya, karena dia yakin dia memiliki Allah yang pasti akan mengampuni untuknya kesalahan masa lalunya, kalau dia serius minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia benar-benar serius memohon ampun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dosa dan kesalahannya, dia yakin, seyakin-yakinnya, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahannya itu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan ampunan atas seluruh dosa, manakala seorang insan benar-benar ikhlas dan benar-benar serius di dalam mengejar dan memohon ampun kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga hilang sifat takut terhadap masa yang akan datang, dan hilang rasa sedih terhadap masa yang telah berlalu. Lalu apa kesibukan orang yang beriman? Kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia lakukan sekarang. Dia tidak disibukkan oleh cita-cita masa yang akan datang, dan dia tidak disibukkan oleh kesedihan di masa yang lalu. Maka kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia kerjakan hari ini. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan pada saat ini. Dia ingin melakukan yang terbaik. Dia ingin melakukan yang paling maksimal dalam apa yang dia lakukan pada saat sekarang ini. Karena kalau dia memikirkan apa yang bisa terbaik dia persembahkan pada saat sekarang ini, maka kehidupannya akan nyaman. Tidak disibukkan oleh masa-masa yang akan datang yang mengkhawatirkan, dan tidak disibukkan juga oleh masa lalu yang telah kadung terjadi kesalahan. Akan tetapi dia benahi hari-hari pertamanya, hari-hari di depan matanya, hari-hari yang sedang dia lalui. Di awal ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah mengatakan seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus, mereka memiliki dua tugas. Tugas yang pertama, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira maksudnya bahwa akan ada ganjaran yang sangat teramat besar, akan ada anugerah yang sangat teramat besar, akan ada pemberian dari Allah yang sangat teramat besar, kalau orang-orang itu mau patuh dan taat kepada syariat yang dibawa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dikirimkan dan diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul itu. Pemberi peringatan mara bahaya adalah dengan menyatakan dan menyampaikan bahwa akan ada azab dan mara bahaya besar. Akan ada azab yang tiada tara, azab pedih tiada terhingga. Kalau seandainya mereka tidak mau patuh dan taat kepada Allah dan kepada syariat yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka tugas para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan mara bahaya. Itu juga tugas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad juga
ditugaskan untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk nabi di dalam surat Al-Furqan ayat 56. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan mara bahaya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Fokus kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahagian pertama daripada apa yang menjadi tugas para nabi dan para rasul, yaitu janji-janji Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya. Allah menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kenikmatan yang tiada tara. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan nikmat-nikmat yang luar biasa di akhirat kepada orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah, dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita kejar janji-janji Allah itu. Manusia akan bersemangat melakukan sebuah pekerjaan manakala dijanjikan kepadanya sesuatu yang dia sukai dan dia cintai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjanjikan apapun atas ketaatan, maka akan terasa berat ketaatan itu. Namun dikarenakan Allah telah menjanjikan hal-hal yang luar biasa, oleh karena itu orang-orang yang beriman terasa mudah baginya salat, terasa mudah baginya puasa, terasa mudah baginya berkorban dalam agama Allah, karena ia memikirkan dan yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingin mengejar janji-janji Allah itulah orang-orang yang beriman akhirnya menahan hawa nafsunya yang selalu mengajaknya kepada keburukan, agar kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya melalui lisan para nabi dan para rasul. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, Allah tabaraka wa ta'ala berkata tentang orang-orang ulul albab. Tentang ulul albab di dalam Al-Quran, ulul albab adalah orang-orang yang berakal, adalah orang-orang yang alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Salah satu yang orang yang berakal sifat mereka adalah mereka mengatakan rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 194. Rabbana wahai Rabb kami, wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik. Berikan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami. 'Ala rusulik, engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Lihat, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, kata Allah tabaraka wa ta'ala selalu meminta kepada Allah janji-janji Allah yang telah Allah janjikan melalui para nabi dan para rasul. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulik. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami.
atas lisan rasul-rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Dan jangan engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janjimu. Janji wahai kaum muslimin tergantung besarnya dan mulianya orang yang berjanji. Semakin orang yang berjanji itu orang yang mulia, maka janjinya akan semakin mulia. Ketika yang menjanjikan sesuatu kepada kita adalah seorang bupati, kita akan sangat berharap dengan janjinya, karena janji dari seorang mulia. Akan tetapi ketika yang berjanji kepada kita adalah seorang presiden, maka harapan kita kepada janji presiden jauh lebih tinggi daripada harapan kita kepada janji Bapak Bupati. Kenapa? Bapak Presiden lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati secara serata kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial, Bapak Presiden jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati. Sehingga janji Presiden beda dengan janjinya Pak Bupati dalam harapnya manusia terhadap janji itu. Lalu bagaimana kalau yang berjanji adalah Allah? Adakah zat yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka janji dari zat yang maha mulia adalah janji yang paling mulia di permukaan bumi. Janji yang paling diharapkan di permukaan bumi. Karena berasal dari Allah yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian janji apabila datang dari orang yang jujur berbeda dengan janji apabila datang dari orang yang dikenal suka berbohong dan tidak menepati janji. Manakala janji manakala yang berjanji kepada kita adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya dan menepati janjinya, itu berbeda dengan manakala kita dijanjikan oleh orang yang kita tahu dia suka berdusta. Kadang-kadang menepati janji, tapi kadang-kadang dia tidak menepati janjinya dan berdusta di dalam janjinya. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Maka harapan manusia terhadap janji-janji Allah harusnya lebih hebat, karena Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Berbeda kalau yang berjanji kepada kita adalah iblis. Kalau yang berjanji kepada kita adalah syaitan. Karena syaitan penipu. Syaitan suka menjerumuskan manusia melalui janji-janji palsunya. Apabila kita membaca di dalam surat Ibrahim ayat 22, kita akan menemukan bagaimana syaitan nanti ketika dituntut kepadanya di hari akhirat pertanggungjawaban karena dia telah menyesatkan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran,

Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-22 tentang bagaimana syaitan berlepas tangan atas janji-janjinya. Bisa antum lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Ini di saat manusia minta pertanggungjawaban iblis, minta janji-janji iblis. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa kepada manusia. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa di dalam maksiat. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa posisi di sisi Allah dengan kesyirikan. Sehingga orang-orang Yahudi dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mereka dijanjikan oleh iblis, mereka adalah orang-orang yang dicintai dan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dekat dengan Allah, mereka akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di akhirat. Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ, berkata syaitan tatkala perkara diputuskan oleh Allah di hari akhirat. Tatkala sidang akhirat, mahkamah Allah tabaraka wa ta'ala berdiri di akhirat, syaitan berkata kepada orang-orang yang menuntut janjinya, syaitan berkata kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban daripadanya. Apa kata syaitan? Nanti di akhirat, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian janji yang benar, janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku juga berjanji kepada kalian namun aku tidak menepati janjiku. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, sesungguhnya aku tidak punya kekuatan apapun kepada kalian selain aku hanya mengajak kalian lalu kalian memenuhi ajakanku, kalian ikut kepada ajakanku. Jadi syaitan akan mengatakan di akhirat, iblis ketika dimintai tanggung jawab mengatakan di akhirat, Allah sudah berjanji kepada kalian janji yang benar, namun kenapa kalian tidak ikuti janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala? Aku juga berjanji kepada kalian, namun aku ingkar kepada janji-janjiku. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk menarik kalian berbuat maksiat. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Aku hanya mengajak, kenapa kalian ikut? Padahal janji Allah janji yang benar. Allah tidak akan ingkar janji. Namun kalian lebih mengikuti janjiku dan tidak peduli kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Tidak. Iblis tidak punya kekuatan untuk memaksa kita harus berbuat maksiat. Tidak ada. Tidak punya kekuatan apapun iblis untuk itu. Yang aku hanya mengajak. Aku hanya menggoda. Kenapa kalian ikut? Fala talumuni walumu anfusakum, jangan kalian cela aku, namun cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, kalian tidak bisa, aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sesungguhnya aku sebenarnya ingkar, aku sebenarnya tidak setuju terhadap apa yang kalian lakukan menyekutukan aku dengan Allah. Aku juga tahu itu salah. Inna dhalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya orang yang zalim untuk mereka adab yang pedih. Akhi fiddin, ukhti fiddin, dengarkan, ini iblis laknatullahi alaih. Allah ceritakan kepada kita sekarang agar kita mengambil pelajaran. Dia nanti akan cuci tangan, dia akan berlepas diri dari ajakan-ajakannya kepada kita berbuat maksiat,
mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti hal yang kita inginkan, walaupun dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan cuci tangan dan berlepas diri, dan tidak akan bertanggung jawab sedikit pun. Dia akan katakan kepada kita, Allah sudah berjanji, namun kalian abaikan janji Allah. Kalian ikuti janjiku, padahal aku adalah orang yang ingkar janji. Aku tidak punya kekuatan menarik kalian berbuat maksiat. Allah tidak pernah paksa orang berbuat maksiat. Iblis tidak bisa memaksa orang berbuat maksiat. Yang ada mengajak. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, kenapa kalian ikut? Kenapa kalian mau menerima ajakanku? Memaksa kalian berbuat maksiat, aku tidak sanggup. Aku hanya mampu mengajak. Namun kalian mau terpedaya olehku. Mau aku ajak. Fala talumuni. Jangan caci aku. Jangan maki aku. Jangan cela diriku. Caci diri kalian sendiri. Kenapa patuh dan taat kepada ajakanku. Dan tidak peduli kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana syaitan laknatullahi alaih. Berlepas diri daripada orang-orang yang ia sesatkan. Berlepas diri daripada apa yang telah dia lakukan, daripada menyeret manusia ke dalam kebatilan. Dan kemudian dia menyuruh kita untuk bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dengan mengatakan, aku tidak bisa menolong apapun untuk kalian. Sebagaimana kalian tidak bisa menolong apapun untuk diriku. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita jangan terpedaya oleh bujuk rayu iblis. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang 5. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji-janji Allah semuanya janji-janji yang benar. Semua janji Allah adalah janji-janji yang benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh karena itu jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian sehingga kalian tidak mengharapkan janji-janji Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai orang yang mahir menipu, orang yang kerjanya menipu, itu bisa menipu kalian. Dan maksud penipu ulung di sini, orang yang mahir menipu di sini maksudnya adalah syaitan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Akhirnya kalian kejar dunia, kalian lupakan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak peduli kepada janji Allah, lalu mengejar kehidupan dunia yang fana. Jangan sampai. Dan jangan sampai iblis, syaitan menipu kalian. Cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan dunia dan cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan iblis yang sangat pendusta adalah berpegang teguh untuk selalu mencari janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman? Banyak sekali. Banyak sekali Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah akan memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Di dunia Allah berjanji untuk memberikan kehidupan yang aman dan nyaman kepada siapapun yang beriman dan beramal saleh. Allah berjanjikan untuknya dia hidup di permukaan bumi dengan aman dan nyaman, kehidupan yang baik. Allah berjanji kepada orang yang mau beriman dan beramal saleh akan memberikan kepadanya ketenangan dan ketentraman hidup. Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal saleh dan beriman. Allah menjanjikan kepada orang yang beramal saleh dan beriman. Beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah? فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Allah berjanji akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diinginkan, kehidupan yang disukai, kehidupan yang dipenuhi oleh kebaikan. Maka orang yang ingin mencari kebaikan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kenikmatan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kedamaian dan ketentraman di dalam hidup, bukan dengan cara lain, tapi dengan memenuhi hari-harinya dengan iman dan amal saleh. Kehancuran manusia di zaman kita sekarang ketika mereka meninggalkan iman dan amal saleh. Sekarang dunia mulai merasakan sulitnya mencapai keamanan yang diidam-idamkan. Banyaknya kriminalitas, banyaknya hal-hal yang merusak. Semua itu karena manusia meninggalkan iman dan amal saleh. Lihat ketika Nabi dan para sahabat mengamalkannya dalam kehidupan mereka, benar-benar mengamalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, lihat bagaimana negeri mereka adalah negeri yang aman dan nyaman. Seorang pemimpin, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, itu tidur siang tanpa pengawal. Tidur di masjid tanpa pengawal. Lihat kedamaian, lihat keamanan yang luar biasa. Seorang Umar bin Khattab, pemimpin tertinggi umat Islam tanpa pengawal. Hal juga yang sama kepada Abu Bakar, hal yang sama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang mereka takutkan. Semua orang-orang yang di tengahnya, di samping mereka adalah orang-orang yang tidak akan menzolimi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Allah berjanji memberikan kedamaian, ketentraman, kenyamanan hidup di permukaan bumi kalau mau taat dan patuh kepada Allah dan menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya di dalam surat Al-Fath ayat 4. Di dalam surat Al-Fath ayat 4, Allah tabaraka wa ta'ala berjanji, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan ketenangan dan ini? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang-orang yang beriman. Lihat, Allah menjanjikan ketenangan dan ketentraman hidup. Allah menjanjikan kedamaian hati. Kalau kita ingin mencapai hati yang tenang, kalau kita ingin mencapai hati yang tentram, kalau kita ingin mencapai hati yang selalu bahagia, hati yang selalu gembira, hati yang penuh dengan kenyamanan, maka Allah berjanji akan memberikan itu kepada kita. Namun Allah berjanji untuk memberikannya kalau kita mau beriman. Allah tidak turunkan ketenangan dan kedamaian hati kepada setiap orang, tapi Allah turunkan di dalam hati orang-orang yang beriman saja. Maka orang yang tidak beriman hatinya tidak pernah tentram. Ya akhi maksiat, ya akhi dosa, ya akhi kriminal, tidak akan membawa kepada manusia kecuali hati yang selalu resah dan gelisah, kecuali hati yang selalu merasa tidak nyaman, kecuali hati yang selalu merasa bersalah, kecuali hati yang selalu merasa takut. Ini akibat daripada perbuatan maksiat. Adapun kalau yang dilakukan adalah ketaatan, kalau yang dilakukan adalah
keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berjanji menurunkan ketenangan dan ketentraman pada hati itu. Dan ini adalah kebahagiaan hidup. Manusia tidak akan pernah hidup bahagia kecuali dia mendapatkan hati yang tenang dan tentram. Maka di dalam ayat ini Allah menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia adalah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di awal diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masyarakat yang amburadul. Masyarakat yang dipenuhi oleh hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian membenahi masyarakat itu? Bagaimana Nabi Muhammad SAW kemudian mengembalikan kepada manusia kehidupan yang aman dan nyaman, kehidupan yang saling menghargai, kehidupan yang saling memberikan kebaikan, dan saling menjaga diri untuk tidak menzolimi dengan kembali kepada iman dan amal saleh. Sehingga kebobrokan bermasyarakat yang terjadi di zaman itu habis dengan mengembalikan kaum mukminin kepada iman dan amal saleh. Sekarang banyak orang berpikir bagaimana cara memperbaiki negeri yang sudah banyak rusak ini. Banyak orang berpikir bagaimana cara membenahi masyarakat yang di dalam kehidupan mereka banyak terjadi kriminal ini. Caranya adalah kembalikan kepada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana selalu katakan itu kepada kaum muslimin dan muslimat. Sekarang kita punya keluhan-keluhan. Keluhan yang kita rasakan sekarang, dulu di zaman Rasul ada. Ketika Rasul berdakwah, Rasul juga masyarakatnya juga memiliki kesalahan dan kekhilafan dan kehidupan yang tidak baik itu ada. Sehingga ana sering katakan kepada kaum muslimin, coba lihat. Apa dosa kita sekarang yang tidak dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Apa keluhan kita sekarang yang tidak juga ada di tengah orang-orang Quraisy? Kita bicara pembunuhan, kita bicara penzaliman, kita bicara korupsi, kita bicara riba, kita bicara orang-orang yang mabuk, baik khamar atau di zaman kita sekarang sudah berkembang menjadi tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolsek, itu juga bagian daripada mabuk, pembunuhan, merampok, di mana manusia berjoget, pria dan wanita, tempat mabuk, semuanya ada di zaman Quraisy. Akan tetapi Nabi SAW memberantas semua itu dengan mengembalikan mereka kepada Allah, mengembalikan mereka kepada rumah Allah, memberikan mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya janji Allah yang luar biasa di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, tiga janji Allah yang besar di permukaan bumi. Janji yang pertama, Allah akan memberikan kepada umat Islam khilafah. Janji yang kedua, Allah akan membuat agama Islam ini kuat dan kokoh di permukaan bumi. Dan janji Allah yang ketiga, Allah akan hapuskan perasaan takut dan Allah gantikan dengan rasa aman. Allah akan habiskan rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Ini tiga janji Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ini. Mari kita baca Al-Quran surat Nur ayat 55. Allah berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah yang pertama? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Pertama, Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin di permukaan bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin. Ini janji pertama. Janji kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum.
Allah akan menguatkan dan mengokohkan di permukaan bumi agama mereka, yaitu agama Islam yang hak, agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Ini janji Allah yang kedua. Janji Allah yang ketiga, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Ini janji Allah. Janji Allah yang pertama, kaum muslimin akan dijadikan pemimpin, akan memimpin di permukaan bumi. Janji Allah yang kedua, agama Islam akan Allah kokohkan. Janji yang ketiga, akan Allah tebarkan keamanan dan akan hilang rasa takut dengan hilangnya kriminalitas di permukaan bumi. Ini tiga janji Allah. Namun lihat awal ayat. Lihat awal ayat, saudaraku. Janji Allah ini bersyarat. Lihat syaratnya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang sekarang mengatakan Allah berjanji, janji-janji yang seperti ini. Lalu mana janji Allah itu? Kenapa Allah tidak tunaikan? Bukankah Allah la yukhliful mi'ad? Allah tidak pernah ingkar janji. Namun tiga janji Allah itu sekarang sepertinya tidak ada. Umat Islam tidak jadikan khalifah, agama Islam juga tidak kokoh. Kemudian sekarang rasa takut ada di mana-mana. Mana janji Allah itu? Kita katakan, ya akhi, Allah berjanji tapi pakai syarat. Allah tidak akan ingkar janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Innaka la tukhliful mi'ad, dalam ayat yang tadilah kita bacakan. Allah tidak akan ingkar janji. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan syarat. Anda penuhi syaratnya, Allah berikan janjinya. Apa syaratnya? Ada di awal ayat. Allah hanya berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat benar-benar mewujudkan iman dan amal saleh, lihat bagaimana Allah menunaikan janjinya kepada mereka. Lihat bagaimana janji Allah ini Allah tunaikan. Bukankah Allah telah menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat pemimpin-pemimpin dunia? Betul atau tidak? Bukankah agama Islam begitu kokoh, begitu kuat di permukaan bumi? Bukankah sudah hilang dari mereka ketakutan dan hidup penuh dengan keamanan dan kenyamanan dan kedamaian? Kalau kemudian janji Allah itu belum nampak, jangan salahkan Allah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Salahkan kita yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji Allah. Karena Allah berjanji memberikannya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika janji Allah itu belum datang, berarti kitanya belum lagi dilihat oleh Allah adalah orang-orang yang patut untuk Allah berikan kepada mereka janji-janji itu. Berarti keimanan dan amal saleh kita belum. Dan kita yang saya maksud adalah kaum muslimin secara umum. Adapun yang sifatnya individu, bisa jadi sudah menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Akan tetapi hukum adalah untuk mayoritas. Allah melihat mayoritas. Apakah mayoritas hamba-hamba Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh atau tidak? Kalau mayoritas muslim, mayoritas kita yang ada di Indonesia, kaum muslimin ada di Indonesia beriman dan beramal saleh, ana yakin dan percaya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan memberikannya. Namun karena Allah melihat belum, maka Allah tidak berikan janjinya itu. Khalifah, jauh. Kuatnya Islam, jauh. Di negeri kita sendiri kadang kita sulit memperjuangkan agama kita. Di negeri kita sendiri ada orang-orang yang menghina agama kita, menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di negeri kita sendiri yang namanya rasa aman itu tidak seperti yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk hal-hal yang sangat
berharga, kadang-kadang kita sudah tidak merasa aman atas sendal dan sepatu yang kita bawa ke masjid. Ya, kalau ke masjid kita sudah tidak merasa aman, di mana kita akan bisa merasa aman? Lihat bagaimana kita telah memasang jeruji besi untuk rumah kita. Itu bukti bahwa kita sudah penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan kalau tidak dipasang. Bukan tidak boleh, boleh. Bukan haram, tidak haram, halal. Akan tapi itu pertanda bahwa kita telah dipenuhi oleh kekhawatiran. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang belum menjadi masyarakat yang benar-benar beriman dan beramal saleh, sehingga Allah tidak berikan janjinya. Karena janjinya hanya untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Itu pun pakai proses yang sangat lama. Lihat di kota Mekah Rasulullah berdakwah. Dan Rasul berasal dari kota Mekah. Akan tetapi mayoritas penduduk Mekah bukanlah orang yang beriman dan beramal saleh. Walaupun orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang luar biasa ada di tengah mereka. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Zubair, ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah. Orang-orang luar biasa, ashabul jannah, ada di tengah orang-orang penduduk Mekah. Namun Allah tidak janjikan kepada mereka, tidak berikan kepada mereka kepemimpinan itu. Kenapa? Masyarakat Mekah mayoritasnya bukan orang yang beriman dan beramal saleh. Namun ketika orang-orang yang ada di Madinah sudah mayoritasnya adalah orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pindahkan Nabi dan orang-orang yang beriman, para sahabat dari kota Mekah dipindahkan ke kota Madinah. Di kota Madinah Allah penuhi janjinya. Padahal Nabi berasal dari kota Mekah. Namun Allah tidak berikan di kota Mekah itu janjinya. Allah berikan di kota Madinah. Kenapa? Karena di kota Madinah lah mayoritas orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ada. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara beberapa janji-janji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul izzati wal jalalah, ketika kita hidup di permukaan bumi. Adapun janji-janji Allah tabaraka wa taala ketika hidup di akhirat nanti jauh lebih besar daripada janji-janji ini. Allah berjanji untuk memberikan keamanan kepada orang-orang yang beriman di yaumil mahsyar. Allah berjanji menjaga orang-orang yang beriman untuk tidak Allah masukkan ke dalam neraka. Allah berjanji memberikan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat, surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Dan ini janji-janji Allah yang luar biasa. Akan tapi semua janji itu bersyarat. Anda harus menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu surga tidak dijanjikan Allah tabaraka wa taala kecuali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa ada kemenangan yang luar biasa. Hadaiqa wa a'naba, Allah janjikan kepada mereka kebun-kebun yang sangat ranum. Allah janjikan kepada mereka pohon-pohon daripada anggur. Wa kawa'iba atraba, Allah janjikan kepada mereka bidadari-bidadari surga. Wa ka'san dihaqa, Allah janjikan kepada mereka minuman-minuman yang lezat, yang tidak perlu dituangkan, tinggal diminum karena airnya telah berisi di gelas itu. Penduduk surga tidak harus menuangkan air dari ceret ke gelas untuk diminum. Tapi setiap mereka mau minum, gelas mereka sudah terisi dengan air yang mereka inginkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha laghwa wa la kidzaba. Di surga mereka tidak akan mendengarkan tentang hal-hal yang dusta, tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah janjikan surganya, namun lihat janji ini bersyarat. Syaratnya ada di awal ayat. Apa awal ayat? Allah berfirman, lil muttaqina mafaza. Allah janjikan janji-janji ini untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji.
Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan ingkar janji. Allah pasti masukkan orang yang bertakwa dalam surga. Allah pasti jauhkan surga, Allah jauhkan neraka dari hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Tapi syaratnya adalah masukkan diri kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Penuhi janji Allah, maka Allah penuhi janjinya. Penuhi syarat-syarat yang diberikan Allah, Allah pasti penuhi janjinya. Lihat di awal surat Al-Mu'minun, di mana Allah menjanjikan surga Firdaus. Allah menjanjikan surga Firdaus kepada hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di awal surat Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. Lalu Allah berjanji, أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Allah berjanji mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan, di mana mereka akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan dapat warisan yaitu surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allah menjanjikan surga. Namun janji ini bersyarat. Apa syaratnya? Baca dari awal ayat. Semua ini janji-janji Allah. Namun bersyarat janjinya. Kalau kita melakukan syarat-syaratnya, Allah pasti penuhi janjinya. Syarat yang pertama, mereka adalah orang yang salat dan berusaha khusyuk di dalam salat. Janji yang kedua, syarat yang kedua, mereka harus menjauhi maksiat. Syarat yang ketiga, mereka harus membayar zakat. Syarat yang keempat, mereka harus menjaga kemaluan mereka daripada zina. Syarat yang berikutnya, mereka harus menunaikan amanah. Mereka harus menunaikan janji-janji. Dan syarat yang terakhir adalah, mereka harus selalu menjaga sholat. Ini syarat-syaratnya. Dan ketika syarat ini terpenuhi, Allah tidak akan ingkar janji. Allah mustahil akan ingkar janji. Allah akan mengabulkan apa yang diberikan kepada, apa yang telah dijanjikan kepada mereka, seandainya mereka memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, katakan, aku dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, maka katakan, aku dekat kepada mereka. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, tapi hendaklah mereka juga mengambil atau melakukan perintahku. Allah mengatakan, aku akan kabulkan doa mereka, aku akan berikan kepada mereka permintaan mereka, namun falyastajibuli, hendaklah mereka juga mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Walyu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, kembali iman dan amal saleh. Sehingga penduduk surga di akhirat akan berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, penduduk surga, dan semoga semua kita dimasukkan Allah ke dalam surga dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 74, Allah berkata tentang ucapan penduduk surga dan pujian penduduk surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala
di dalam surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengucapkan kalimat ini. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Dan penduduk-penduduk surga berkata, Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunaikan janjinya kepada kita. Yang telah menepati janjinya kepada kita. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Dan telah memberikan kepada kita bumi sehingga kami, kita bisa berjalan-jalan di surga kemanapun yang kita inginkan. Fa ni'ma ajrul amilin. Dan itu adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang-orang yang beramal saleh. Lihat perkataan penduduk surga yang sudah dinukilkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita. Yang telah menepati janjinya kepada kami. Maka surga adalah janji Allah yang teramat besar. Terakhir di dalam surat Al-A'raf ayat 44. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 44. Allah mengatakan, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Penduduk-penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka. Penduduk surga bisa melihat penduduk neraka dan bisa berbicara dengan penduduk neraka. Penduduk neraka bisa melihat penduduk surga dan bisa berbicara dengan penduduk surga. Dan ini menambah nikmat penduduk surga dan menambah azab penduduk neraka. Na'udzubillahi minannar. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Melihat orang yang diazab akan menambah kenikmatan di surga. Dan melihat penduduk surga penuh dengan kenikmatan yang luar biasa menambah azab untuk penduduk neraka. Penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka seraya berkata, "An wajad an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo." Kata penduduk surga, "Wahai penduduk neraka, kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami sebagai janji yang benar." Lihat, kata penduduk surga pada penduduk neraka, kami telah mendapatkan janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan itu bukan janji yang palsu, janji yang hak, janji yang benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah janji Allah untuk mengazab kalian sudah kalian dapatkan? Allah juga berjanji mengadab orang-orang yang tidak mau patuh dan taat kepadanya. Mengancam maksudnya di sini. Apakah sudah kalian dapatkan juga? Qalu na'am. Penduduk neraka menjawab, iya. Kami juga telah mendapatkan ancaman-ancaman yang dahulu diancamkan kepada kami. Telah Allah tunaikan. Allah telah melakukannya. Na'udzubillah min dhalik. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi ala dhalimin. Maka ada yang menyuarakan suara di tengah-tengah mereka bahwa laknat Allah adalah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Lihat penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, kami telah mendapatkan janji Allah. Apakah ancaman Allah kepada kalian yang Allah sampaikan di dunia sudah kalian dapatkan juga? Dulu kalian diancam, jangan begitu, nanti akan ada azab yang pedih. Jangan lakukan hal-hal yang seperti itu, nanti kalian akan diazab, dipanggang di dalam api neraka. Apakah kalian sudah dapatkan itu juga wahai penduduk neraka? Maka inilah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita kejar. Orang yang semakin yakin akan janji Allah, akan semakin yakin dengan janji Allah, dia akan semakin ringan beribadah kepada Allah subhanahu
wa ta'ala. Rintangan-rintangan akan semakin mudah dia lalui dengan kekuatan yakinnya dia dengan janji-janji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jangan melemah kita dalam keyakinan kita akan janji-janji Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah hanya menunggu apakah kita adalah orang yang berhak untuk mendapatkan janjinya. Maka jadikan diri kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dengan tunduk dan patuh kepada syariat Allah, menjauhkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan yakinlah, apapun yang kita rasakan daripada kepedihan itu tidak seberapa dibanding nikmat yang Allah siapkan. Ya akhi fiddin, adapun ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, kita mulai lupa dengan janji-janji Allah. Kita mulai lupa dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya mengharapkan kenikmatan sesaat, kenikmatan semu yang hanya sebentar, yang akhirnya adalah kehancuran, yang akhirnya adalah penyesalan tiada tara. Sehingga di akhirat penduduk neraka memohon-mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, ingin menjadi orang saleh. Akan tetapi Allah Tabaraka wa ta'ala tidak akan memberikan kesempatan.

0: basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Andai kamu melihat nanti pelaku dosa dan maksiat menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka dan berkata, Rabbana wahai Rabb kami, absarna wa sami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Kami ingin beramal saleh, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami benar-benar percaya sekarang. Benar-benar percaya dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Kami kalau dikembalikan ke dunia benar-benar ingin jadi orang saleh. Akan tapi kesempatan itu tidak akan diberikan. Ya akhi, ini cita-cita penduduk neraka. Ini cita-cita penduduk mahsyar yang akan diazab oleh Allah agar mereka dikembalikan ke dunia ingin menjadi orang saleh. Dan kesempatan kita untuk menjadi orang saleh belum tertutup. Kesempatan kita untuk menjadi orang yang soleh, menghiasi hidup kita dengan keibadah dan ketaatan tidak tertutup. Kita sedang di masa di mana kita bisa masih bisa membenahi amal kita. Kita masih bisa membenahi ketaatan kita kepada Allah. Kita masih bisa saatnya keluar daripada maksiat, masuk ke dalam ketaatan. Kita masih bisa untuk bertahan di atas ketaatan dan tidak tergiur kepada janji-janji syaitan. Lakukan itu dalam kehidupan kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah dia yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menguatkan keyakinan di dalam hati ini bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada mereka kehidupan yang nyaman, akan berikan ketenangan dan ketentraman, Allah akan berikan kepada mereka pengampunan dosa, Allah akan berikan kepada mereka surga, dan akan Allah jauhkan dari neraka, dan hidup di permukaan bumi akan merasa nikmat apabila kita patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan nikmat di akhirat dengan mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu mengejar janji-janji yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui rasul-rasulnya, melalui ayatnya yang ia turunkan kepada kita, dan kemudian kita terus bersemangat untuk mengejar janji-janji itu. Amin ya rabbal alamin. Ini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita jawab, yang kita punya ilmu yang ngomong untuk menjawabnya, maka insyaallah kita akan jawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Ya demi cek. Demikianlah tadi penyampaian kajian ilmiah oleh Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau. Dan kita doakan semoga beliau senantiasa dalam kesehatan juga keluarganya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk menuliskan pertanyaannya kemudian diserahkan ke panitia. Kami berikan kesempatan kepada kita, silakan untuk menulis pertanyaannya. Namun sebelumnya kami undang kepada Bapak Kapolres Lubuk Linggau untuk menerima bingkisan dari kita yang akan diberikan oleh Ustadz. Kemudian Bapak Asisten 1, Bapak Heri, kami juga undang untuk silakan ke depan Bapak. Tafadhol Pak. Pak Kapolres. Nah, ini ya, satu lagi pada Bapak Asisten 1, Bapak Heri. Ya, semoga bukunya bermanfaat Pak untuk menambah semangat ibadah kita. Ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit maklumat yang akan kami sampaikan terkait dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Radul Jannah. Untuk lebih lengkapnya kami mohon kepada Saudara Rio Hamad Hatta untuk menyampaikan kepada

0: kita semua. Pada beliau dipersilakan. Oh ya, silakan tafadhol. Tanya jawab lebih dahulu. Oh, enggak apa-apa. Tafadhol akhiri, silakan tafadhol, enggak apa. Dipersingkat saja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini, mohon izin kami dari Yayasan Rodatul Jannah menyampaikan gambaran sedikit perkembangan pembangunan Masjid Rodatul Jannah yang insya Allah itu akan dibangun dengan ukuran 40x40 meter persegi yang terletak di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Ceremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau, Timur 1. Jadi adapun yang sudah masuk donasi material, yang pertama yaitu berupa 1 unit ampere listrik yang insya Allah itu akan dipasang besar 30 ampere. Yang kedua yaitu 40.000 batu bata dari hamba Allah. Yang ketiga yaitu donasi dalam jumlah sebesar 30 juta yang kita pergunakan untuk pengerjaan sumur bor serta sanitasi nanti pelaksanaan pembangunan masjid guna untuk menyiapkan tempat wudhu. Yang ketiga, yang keempat yaitu semen sudah masuk itu sebanyak 120 sak semen. Dan batu koral itu baru masuk 5 mobil dump truck. Jadi mungkin itu gambaran donasi yang sudah kita terima dalam rangka pembangunan masjid Rodatul Jannah. Jadi kami di sini mengajak, mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menjadi bagian atau barisan dari pejuang-pejuang dakwah sunnah di Kota Lubuk Linggau. Dan untuk yang di luar Kota Lubuk Linggau, kita tetap terus membuka donasi ini. Bisa langsung nanti transfer ke rekening kita di Bank BNI Syariah. Mungkin bisa lihat di Facebook Linggau Mengaji ataupun Instagram dan grup WA Linggau Mengaji. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini berminat untuk mendonasikan hartanya dalam bentuk material, itu kami siapkan untuk yang ibu-ibu atau umahat ada meja satu. Di situ ada panitia ahwat. Bagi Bapak Ibu yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau, berniat ingin menyumbangkan material, itu silakan nanti dicatat nama lengkap, alamat, nomor HP, dan insya Allah nanti akan kita jemput. Kita jemput. Begitupun juga untuk yang bapak-bapak ihwan yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau, silakan nanti di meja depan itu ada panitia, panitia dari tim guru SD. Silakan yang berniat setelah meninggalkan masjid ini untuk mendaftarkan nama-namanya menjadi bagian dari pejuang dakwah sunnah kita. Demikian informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kita hanya jawab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita menjawab, kita minta maaf kepada ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah kalau seandainya pertanyaannya tidak terjawab karena saking banyaknya pertanyaan dan waktu yang sangat mepet. Ustaz, apakah boleh kita beramal atau bersedekah namun mengharapkan sesuatu balasan dari Allah di dunia? Contohnya kita berpuasa dengan harapan Allah segerakan jodoh kita. Atau juga mungkin kita bersedekah dengan harapan Allah kabulkan keinginan kita untuk segera memiliki anak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, keikhlasan harus tetap nomor satu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu apa yang pertama, yang nomor satu dari hati kita. Kalau yang dari nomor satu dari hati kita tetap keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada niat setelah itu, namun bukanlah merusak keikhlasan, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan dan tidak membuat amalnya rusak. Seperti tadi, dia berinfak, namun dia tetap ikhlas dalam infaknya, dan dia berharap dengan infak itu Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia. Maksudnya dengan infaknya bukan ingin memperkaya diri, tapi supaya Allah tabaraka wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Kemudian kalau seandainya jodohnya terasa lambat oleh dirinya, Allah percepat datangnya jodoh. Hal yang seperti ini kalau tidak merusak keikhlasan, bukan itu yang pertama niat yang utama, kemudian keikhlasan jauh di belakang, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Mirip dengan para ulama ketika berbicara, kita menuntut ilmu agama dengan harapan nanti kalau kita sudah punya ilmu agama, kita bisa mengajarkannya kepada manusia. Kita bisa menjadi guru dan dosen. Dan guru dan dosen itu adalah bagian dari pekerjaan dunia yang juga mendapatkan gaji. Ini tidak bertabrakan kalau keikhlasan kita tidak rusak dalam menuntut ilmu. Jadi intinya bahwa kalau dia tidak merusak keikhlasan, boleh. Akan tapi kalau keikhlasannya rusak, yang dia inginkan adalah itu saja, maka ini salah. Keikhlasan tetap harus menjadi prioritas utama di dalam niat beramal saleh. Afwan Ustadz, mau bertanya, bagaimana ketika ada keinginan kita untuk memajukan Islam dan mengembalikan zaman seperti zaman Umar bin Khattab? Akan tetapi kita mengingat sabda Nabi SAW bahwa Islam di akhir zaman akan menjadi lemah seperti buih di lautan. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Ingin mengembalikan Islam seperti zamannya Umar bin Khattab. Kalau ingin pemimpin kita seperti Umar bin Khattab, maka rakyatnya pun harus menjadi rakyat seperti rakyat Umar bin Khattab. Faham yang Anda maksud? Kalau kita ingin pemimpinnya adalah seperti Umar bin Khattab, kita harus menjadi rakyat seperti rakyat Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tidak akan menjadi pemimpin ketika rakyatnya adalah kita. Siapa rakyat Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin? Uthman, Ali, Hurairah, Abdullah bin Abbas, Rah, Abil bin Abdillah, sahabat mulia. Itu rakyatnya baru pemimpin. Umar ingin kita pemimpin yang menuntut pemimpin jadi baik, sementara rakyat tidak berubah menjadi baik. Rakyat lahir dari mana, saudaraku? Pemimpin lahir dari mana, saudaraku? Dari rakyat. Dari rakyat yang baik akan lahir pemimpin yang baik, pasti itu. Oleh karena itu ketika rakyat ikan pemimpinnya seperti Umar yang luar biasa, akan tapi semangat juga harus diikuti dengan sesuatu yang nyata, tidak hanya semangat buta. Apakah kita bisa selevel rakyat-rakyat Umar bin Khattab? Hah? Bisa? Bisa tidak? Tidak bisa. Maka pemimpin kita tidak akan bisa selevel Umar bin Khattab. Ini orang ingin mengembalikan seperti Umar bin Khattab. Semangat luar biasa, bagus. Tapi sayang tidak diiringi oleh kenyataan nyata. Kita hargai semangat, namun kita hanya berhebat rakyat yang hebat. Akan pemimpin yang adil, juga berlaku. Yuwalla amana kama tuwalli yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, Allah akan jadikan pemimpin seperti perbuatan kalian juga, kata Allah. Maka benahi diri kita, masyarakat. Kalau kita ingin pemimpin, kita harus berlaku adil sebagai rakyat. Kalau kita ingin pemimpin yang jujur, rakyat juga harus jujur. Kalau kita ingin sayangi orang lain, benahi diri. akan Allah benar.

membenahi negeri. Lihat bicara pembenahan, Allah berbicara diri sendiri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang antum maksud bertakwa maksiat, caranya antum harus malaikat. Karena hanya malaikat yang bisa bertakwa terus kepada Allah dan tidak pernah lagi berbuat maksiat sampai akhir hayat mereka. Kalau antum bisa jadi malaikat, antum baru bisa menjadi orang yang bertakwa terus selama-lamanya tanpa ada perbuatan maksiat. Saya ingin mengatakan itu untuk seorang manusia di zaman kita mustahil. Karena Allah, karena Nabi telah mengatakan, ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh bani Adam orang berbuat salah. Takwa terus tidak pernah berbuat maksiat, ini bukan sifat manusia. Sementara Anda manusia. Anda suatu saat pasti tergelincir. Anda suatu saat pasti terjebak dalam bujuk rayu syaitan. Anda suatu saat pasti terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Tak akan Anda itu takwa selama-lamanya sampai akhir hayat. Tidak mungkin. Karena fitrah Anda sebagai seorang manusia adalah yang tidak mungkin lepas dari salah dan khilaf. Namun, yang Anda nasihati ketika terjerumus, segera bertaubat. Itu yang dinasihati oleh Allah dan Rasulnya. Tidak kontinu di atas maksiat. Tidak berlanjut di atas maksiat. Sudah tahu itu salah, masih tidak mau bertaubat dan terus lanjutkan, kemudian mengakhir-akhirkan taubat, dan boleh jadi kematian lebih cepat datangnya daripada niatnya untuk bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innamat taubatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Allah akan menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan, kemudian segera bertaubat. Maka sifat kita adalah sifat orang yang pasti berbuat salah, namun segera bertaubat kalau sudah terjerumus ke dalam kesalahan. Jangan lanjutkan, jangan istiqamah di atas maksiat. Namun kalau antum tanya adalah bagaimana caranya bertakwa terus, maka caranya adalah menjadi malaikat bukan menjadi manusia. Kalau umat ini, manusia ini semuanya bertakwa dan tidak ada lagi yang berbuat dosa, Allah akan membuat hancurkan kita, akan Allah musnahkan kita. Allah datangkan kaum selain kita yang berdosa. Kemudian Allah ampuni mereka karena Allah ingin mengampuni hamba-hambanya. Kalau kita semuanya sudah tidak berbuat maksiat, siapa yang akan Allah ampuni? Padahal Allah itu sangat suka mengampuni. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim. Laula alla tudhnibu la dhahaballahu bikum thumma la ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirun fayaghfir lahum. Kalau kalian tidak lagi berbuat dosa seperti yang antum tanyakan, maka Allah akan habiskan kalian, Allah akan sirnakan kalian, Allah akan musnahkan kalian. Thumma la ja'a biqaumin, kemudian Allah datangkan kaum selain kalian, yudhnibun, mereka berbuat dosa, fayastaghfirun, lalu mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfir lahum, lalu Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Maka berjalanlah sebagai kodrat manusia. Jangan kita menjadi manusia ingin berjalan di atas kodratnya malaikat. Intinya adalah tahan diri, kalau terjerumus segera bertaubat. Dan dengan itu kita termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tak pernah berbuat maksiat. Penduduk surga bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Salah. Penduduk surga bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Kalau antum tahu penduduk surga, maka penduduk surga itu adalah mantan-mantan pelaku maksiat. Yang mantan pencuri, mantan perampok, mantan pelaku riba, mantan pemabuk, mantan narkoba, tapi mantan ya, mantan pembunuh. Kalau surga akan dihuni oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, alangkah sepinya surga. Mantan pezina masuk surga, mantan koruptor ke surga, tapi mantan. Oleh karena itu kita harus bertaubat. Dan surga siap menanti orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahannya.

tangan atau menggunakan tasbih. Yang lebih baik adalah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi yang lebih baik selain daripada apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui beliau menghitung zikirnya dengan jari-jari tangan. Bukan hanya beliau melakukannya, beliau memerintahkan seperti itu. Wa aqidna bin nawamil. Hendaklah kalian menghitung zikir kalian dengan jari-jari tangan kalian. Dengan unmulah-unmulah kalian. Ini dia unmulah. Jari-jari tangan yang ada batas-batasnya. Fa innahunna masyhudat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan kalian akan bersaksi di hadapan Allah dan akan disuruh berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disuruh berbicara oleh Allah. Maka yang terbaik adalah apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ustaz, apabila seorang imam ketika membaca Al-Fatihah salah bacaannya, apakah ana sebagai makmum harus mengulangi bacaan Al-Fatihah tersebut? Kalau imam salah membaca Al-Fatihah, berarti dia tidak berhak jadi imam. Al-Fatihah saja salah, dia tidak layak jadi imam. Karena membaca rukun sholat saja, dia tidak benar. Maka orang ini harus sadar, mundur dari jabatan menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Karena kalau kita melihat para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mementingkan imam sholat mereka daripada pemimpin dunia mereka. Begitu para sahabat yang dididik oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, lebih penting bagi mereka siapa yang mengimami sholat mereka dibanding siapa yang memimpin dunia mereka. Maka orang yang salah membaca Al-Fatihah tidak berhak menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Sampaikan kepada orang tersebut dengan akhlak yang mulia, ya, agar beliau membenahi bacaan Al-Fatihahnya. Kalau salahnya di luar Al-Fatihah, masih sah sholat. Tapi kalau salahnya di Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Dan jangan bermakmum kepada imam yang baca Al-Fatihah saja salah dan tidak benar, wallahu a'lam.

Ustaz, tolong nasihati istri-istri kami agar mereka fokus mengejar janji-janji Allah dan agar mereka taat dan patuh kepada suaminya. Curhat kayaknya ini suami. Kepada para istri, taatlah kepada suami Anda, karena itu perintah Allah dan perintah Rasul Anda. Kepada para suami, sayangilah istri. Sayangilah istri Anda, karena itu perintah dari Allah dan perintah dari Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam. Istri harus sangat menyayangi. Suami harus sangat baik kepada istrinya dan istri harus taat kepada suaminya. Saya tidak menyalahkan Anda yang ingin istri Anda taat. Namun saya menanyakan, apakah Anda telah berbuat baik kepada istri Anda? Jangan tuntut istri menjadi seperti Aisyah. Karena istri yang seperti Aisyah, jodohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuntut istri menjadi seperti Fatimah. Kalau karena istri Anda seperti Fatimah, jodohnya bukan Anda. Jodohnya orang seperti Ali bin Abi Thalib. Fahamilah bahwa biasanya manusia berjodoh dengan yang selevel dengannya. Maka kalau seandainya istri belum terlalu taat, kita juga sebagai suami harus introspeksi diri. Apakah kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban-kewajiban kita kepada keluarga? Apakah kita telah menyayangi keluarga kita? Apakah kita telah sabar dalam mendidik mereka? Telah mengarahkan mereka kepada agama? Atau kita juga menzolimi mereka? Kemudian kepada para istri, walaupun sedikit banyak dizolimi suami, jangan balas kezoliman suami dengan perbuatan yang juga ingkar kepada suaminya. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman adalah membalas keburukan orang dengan kebaikan. Karena dengan seperti itu, Anda akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pertanyaan terakhir, karena kita harus segera meninggalkan lokasi kajian, karena 50 menit daripada sekarang jadwal penerbangan.

0: Ustadz, bagaimana cara membayar uang pelangkahan nikah? Antum mau nikah, ternyata abang atau kakak di atas belum nikah ya, lalu harus membayar uang. Ini tidak ada dalam syariat agama Islam, namun ada di dalam adat dan istiadat. Maka selesaikan secara adat dan istiadat. Iya. Secara syariat tidak ada uang pelangkahan itu, tidak ada secara syariat agama Allah. Seorang adik boleh saja menikah lebih dulu daripada abang atau adiknya. Ya, namun yang saya ingatkan saja adalah jangan kaum muslimin punya keyakinan tatoyur. Karena keyakinan tatoyur dilarang secara syariat. Yaitu kalau abangnya dilangkahi oleh adiknya, nanti abangnya ini sial nasibnya. Itu enggak boleh dalam agama, keyakinan seperti itu. Keyakinan seperti itu tidak boleh dalam syariat. Itu namanya keyakinan tatoyur. Keyakinan akan terjadi hal yang sial karena suatu kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita nasihati saudara kita, jangan punya sifat, punya tatoyur. Punya keyakinan akan datangnya sial kalau ada si adik melangkahi si kakak, si adik melangkahi si abang dan semacamnya. Itu tidak ada dalam syariat kita. Semua suratan takdir sudah dituliskan oleh Allah, termasuk rezeki, ajal, dan juga amalan, termasuk jodoh. Kalau dia ada jodohnya sudah ditakdirkan oleh Allah, lambat atau cepatnya ditakdirkan oleh Allah, bukan karena dilongkahi atau tidak dilongkahi oleh adiknya, karena bukan karena telah dilangkahi atau tidak dilangkahi oleh adiknya, bukan ada hubungannya dengan itu sama sekali. Anak termasuk orang yang juga melangkahi kakak, tapi alhamdulillah setelah sekian bulan kakak menikah. Jadi tidak ada hubungan dengan itu sama sekali, dan semua kembalikan kepada Allah dengan suratan takdir dari Allah. Ikhwani akhwati fiddin, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian, dan mari kita jaga keyakinan kita akan janji-janji Allah dan kepercayaan kita bahwa Allah tabaraka wa taala pasti memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dan pasti menjauhkan orang yang beriman dan beramal saleh dari neraka, dan pasti Allah berikan kepadanya janji-janji di surga Allah subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita bersemangat mengejar janji itu dan tidak melemah dalam mengejar janji itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah.
2: Allah hanya undur, Allah hanya undur saudaraku, Allah hanya undur maksiat Anda.
1: Untuk mengaktifkan RBT ini caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkahnya ke surga kelak, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, telah dimaklumi setiap muslim atau muslimah pasti menginginkan agar Islam dan kaum muslimin jaya di atas muka bumi ini. Kalau ada orang muslim muslimah tidak mau Islam jaya, ini dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang maklum bidzarurah. Setiap muslim menginginkan agar Islam itu menguasai dunia, jaya mulia di atas muka bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa agama yang hak dan membawa petunjuk untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Namun permasalahannya, pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai kejayaan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin? Telah banyak pendapat, telah banyak ide, telah banyak pendapat-pendapat manusia tentang solusi kiat meraih kejayaan dan mengentaskan

pemerintahan terlebih dahulu. Padahal bukti di lapangan tidak pernah mereka berhasil sama sekali. Bahkan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak merendahkan martabat kaum muslimin daripada mengangkat keterpurukan mereka. Di Aljazair dahulu kata para ulama, FIS, salah satu partai Islam, berhasil mendapatkan suara terbanyak. Apakah Islam jaya di sana? Apakah kaum muslimin menang? Justru sebaliknya, na'udzubillah min dalik, mereka dibantai habis-habisan. Tragedi berdarah luar biasa di Aljazair, sampai sekarang masih tersisa duka di sana. Di Mesir, mereka telah berhasil mengangkat tokoh mereka Muhammad Mursi menjadi presiden. Apakah setelah itu mereka jaya, kaum muslimin menang, yang ada tragedi berdarah? Ini sejarah sebagai bukti kegagalan mereka akan kebatilan pendapat dan ide mereka. Di negeri kita, kita menyaksikan sendiri berapa banyak yang punya ide seperti ini, membangun dari atas. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man bana baitan min sakfihi sakata sakfu ala ra'sihi. Barang siapa yang membangun rumah dari atapnya, maka atap itu akan jatuh ke atas kepalanya. Dan itu yang terjadi. Bagaimana ketika mereka masuk ke ranah politik, katanya untuk berjuang membela Islam, untuk mengangkat derajat Islam dan kaum muslimin, justru mereka apa? Ya, jatuh ke sandung sapi. Mereka justru mencoreng nama Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ini tentunya memang tidak sesuai dengan sunnatullah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau membangun harus dari mana? Dari atap? Dari tiang? Dari bawah. Ini sunnatullah. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Rasul dahulu ditawari kepemimpinan, Rasul tidak mau. Rasul mulai dari bawah membangun umat dari akidah. 10 tahun di kota Mekah yang ada qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini pendapat yang pertama mengatakan kita meraih kejayaan lewat jalur politik. Gagal total, memang ini menyelisih sunnatullah, menyelisih sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ada lagi yang berpendapat, ya, kita mulai dari jalur ekonomi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha antubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum." Kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun justru aku khawatir dunia, harta ini dibentangkan atas kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk menggapainya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk menggapai dunia tersebut, ekonomi tersebut. Maka ekonomi itu menghancurkan kalian, dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh urusan dunia." Kalau kita lihat para sahabat dahulu, banyak mereka fuqara ketika mereka perang Tabuk. Sebagian mereka hanya bermodal kurma atau biji kurma untuk mereka isap. Tidak punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun mengapa mereka bisa menang? Karena memang bukan ini kunci kemenangan Islam. Bukan urusan dunia. Meskipun jangan kita apa? Salah paham. Silakan mencari dunia. Tidak halal, tidak haram, ya. Akan tapi jangan terfitnah dengan dunia. Rasul mengatakan, "Ittaqud dunya." Ya, takutlah kalian kepada urusan apa? Urusan dunia. Ya. Kemudian ada yang berpendapat, kita meraih kejayaan umat dengan jihad menghunus pedang. Ya. Tidak ada jalan menuju kejayaan umat kecuali dengan pertumpahan

ya, kecuali dengan jihad mengangkat senjata. Ini yang merupakan slogan propaganda para kelompok Khawarij sepanjang zaman. Ya. Ini ingin kita sedikit sampaikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang luar biasa tentang masalah ini. Semoga kita lebih mantap untuk menjauhi kelompok Khawarij, dan semoga mereka yang tertular virus Khawarij sadar akan kesalahan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya, dalam kitab Ar-Rad al-Akhna'i halaman 205, wal kitab was sunnah mamlu'ani bil amr bil jihad wa dzikri fadilatihi. Al-Qur'an dan sunnah itu penuh dengan perintah untuk kita berjihad, dan penuh dengan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan jihad. Tidak ada yang meragukan bahwasanya jihad itu dzirwatus sanamil Islam. Jihad melawan orang kafir, mengangkat senjata, turun di medan pertempuran, itu adalah puncak, tulang punggung Islam. Tidak ada yang meragukan kecuali orang munafik. Kita semuanya ingin berjihad, ya. Bahkan Rasul mengatakan man mata walam yaghzu walam yuhadis nafsa bil ghazwi mata la syubhati minan nifaq. Barang siapa mati dia tidak pernah berjihad, berperang, dan tidak pernah bermimpi, mimpi pun enggak mau, ya. Tidak mau mencita-citakan dalam dirinya untuk berjihad, untuk mati syahid, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai syuhada. Kita mengharap mati syahid, ya. Cuma bagaimana caranya? Ini masalahnya. Ya, apakah dengan bom bunuh diri? Naudzubillah min dzalik, mati sangit, ya, bukan mati syahid. Kata beliau, Al-Qur'an dan sunnah penuh dengan ayat-ayat yang merintahkan jihad, dengan keutamaan orang berjihad. Walakin yajib an yu'raf al jihadus syar'i alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu minal jihadil bid'i jihadi ahli dolal. Namun yang perlu kita pahami, ya, yaitu harus kita ketahui bedanya jihad yang syar'i yang Allah perintahkan dan yang Rasul perintahkan dengan jihad yang bid'ah, jihadnya ahli bid'ah, jihadnya kelompok sesat. Ya, kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i. Sebagaimana ibadah yang lainnya, kita ingin berzikir, kita wajib untuk mengingat Allah. Namun bagaimana caranya? Kita ingin bersolawat, namun bersolawat yang syar'i, bukan solawat yang bid'ah, apalagi yang syirik. Naudzubillah min dzalik. Sama dengan ini juga, jihad ibadah. Ya, ada orang yang ibadahnya lurus, ada yang apa? Bengkok, yang menyimpang. Kata beliau, kita wajib meyakini jihad itu apa? Ibadah. Jihad itu tulang punggung Islam. Akan tetapi wajib kita pahami, kita wajib membedakan mana itu jihad yang syar'i dan mana jihad yang apa? Bid'ah. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang bid'i, bahkan yang syirik. Demikian pula ada salawat yang syar'i, ada salawat yang apa? Bid'i, dan seterusnya. Kata beliau, kita wajib membedakan mana jihad yang syar'i dan jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya ahli bid'ah. Alladzina yujahiduna fi ta'ati syaitan, yang mereka berjihad di jalan syaitan, ya. Wa hum yadhunnuna annahum yujahiduna fi ta'ati ar-rahman, mereka mengira mereka itu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah aku akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat, sia-sia amal ibadahnya di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian kata beliau, ka jihadi ahli bid'ah wal ahwa kal khawarij, seperti jihadnya ahli bid'ah dan pengekor hawa nafsu seperti kelompok al khawarij wa nahwihim alladzina yujahina fi ahli islam,
yang mereka sebetulnya bukan memerangi orang kafir, memerangi kaum muslimin, seperti kelompok ISIS yang ada sekarang, berdalih ingin untuk apa? Mendirikan khilafah, berjuang melawan orang kafir, padahal kalau kita lihat bagaimana mereka di Suriah juga membantai kaum muslimin. Ya, ini adalah apa? Ulah kelompok Khawarij sepanjang zaman. Dan ini merupakan warisan nenek moyang mereka, yaitu Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Niatnya untuk berjihad. Ya. Ketika dia mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian dia membaca ayat surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashi nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib diyakini itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan slogan berjihad, membela Islam, membela Al-Qur'an. Lihat hakikatnya, lihat akidahnya. Ya. Di sini Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat jihad, berdalih dakwah salafiyah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita wajib memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Karena kelompok Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dengan dasar Al-Qur'an, bukan ayatnya yang salah, namun pemahamannya yang keliru. Itulah ciri dakwah salafiyah, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Karena memang salah memahami ayat ini sumber kesesatan, sumber kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'ukul li bid'atin wa dholatin fi hadil ummah. Salah memahami ayat, salah memahami hadis, ini sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Di sini sekali lagi ada pelajaran yang berharga. Tidak semua yang meneriakkan jihad, membela Islam, atau bahkan revolusi Islam itu dibenarkan. Buktinya, tahun 80 ada propaganda revolusi Islam. Siapa yang meneriakkan? Khomeini al-Halik, laknatullah alaih. Apa itu revolusi Islam? Apa membela Islam? Apa untuk menjayakan Islam? Banyak kaum muslimin tertipu dengan slogan itu. Tahun 80-an luar biasa. Di kampus-kampus mahasiswa mensupport, tepuk tangan pahlawan Islam. Gambar-gambarnya, foto-fotonya di mana-mana. Padahal hakikatnya apa? Musuh Islam. Padahal hakikatnya revolusi Syiah. Ini karena apa? Gak bisa membedakan mana jihad yang syar'i yang dibawa oleh ahlu sunnah dengan jihadnya ahli bid'ah. Banyak yang tertipu dengan slogan, dengan propaganda. Imam besar Khomeini, revolusi Islam, pahlawan besar. Padahal hakikatnya apa? Revolusi Syiah, laknatullah alaihim jami'an, yang sekarang terbukti membantai kaum muslimin di Suriah, membantai kaum muslimin di Yaman. Tidakkah kita sadar? Tidakkah kita bangkit untuk memahami siapa lawan, siapa kawan? Jangan hanya apa terbawa oleh perasaan. Bukan bela Islam, masa nggak bela Islam? Kita bela Islam, namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i. Masa mereka semuanya bergerak kita diam? Kita katakan kita nggak diam, kita ngomong dari tadi. Betul enggak? Masa yang lain beraksi, antum cuma apa? Diam nggak bergerak. Anak bergerak dari Surabaya ke Jakarta sini. Masa bim salah bim langsung ke sini. Kita mau bergerak, kita mau beraksi, namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Jangan hanya apa terbawa oleh semangat yang babi buta tanpa bimbingan syariat. Kalau sekedar semangat yang membabi buta, kelompok Khawarij, kelompok teroris lebih daripada yang beraksi itu.
mereka rela mengorbankan ya jiwa raga mereka

Mereka kalau sudah beraksi, sudah enggak ada hidup lagi, mati, bom bunuh diri. Ya. Kalau sekedar apa? Semangat. Lebih ya, istilahnya dahsyat kelompok teroris. Ya, maka jangan kita ikut ajaran sungkanisme. Ya, sungkan. Ya, DKM-DKM yang lain ikut, kok kita enggak ikut? Biarin, ngapain? Ya, kita ngaji di sini, kita thalabul ilmi di sini, kita jihad. Ya. Dan thalabul ilmi termasuk jihad, kata ulama Ahlussunnah, kata para sahabat. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ra'a annal hudwa ilal ilmi laysa bi jihadin, faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi." Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, kurang akalnya, alias enggak waras, ya. Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Wal bahsu anhu jihad." Mencari ilmu agama itu jihad, ya. Maka biarkan anjing menggonggong, kafilah telah berlalu. Kita tetap berjihad di sini, ya. Terserah mereka ngomong apa, yang penting kita di atas al-haq. Kita enggak mau apa? Mencari ridha manusia, kita mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Malil tamasa ridallah bisukhtin nas radil anhu warda bihin nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan yang lain ridha kepadanya. Imam Syafi'i mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia itu impian yang enggak akan mungkin bisa tercapai. Karena pasti ada pro dan kontra, ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad, manusia terbaik yang punya akhlak yang paling mulia, yang paling pemberani, apakah enggak pernah dibuli? Ya. Luar biasa ujian beliau. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah as-sabat 'alal haq, ya. Tetap kokoh di atas kebenaran meskipun badai, ya, menerpa, meskipun arus deras itu menimpanya. Ingat sabda Rasul, ciri ta'ifah mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Senantiasa ada sekelompok dari umat Islam yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum, tidak memadratkan mereka orang yang mencaci, yang menyelisih, yang membuli mereka, sampai datangnya perkara Allah. Ya. Sederas apapun arus, selama itu salah, ya katakan salah. Jangan mengatakan, oh ini khilafiyah. Iya betul khilaf, namun khilaf antara hak dengan yang batil, ya. Ini harus apa? Ditegaskan. Umat jangan dibuat bingung, jangan dibuat ngambang, melempem, ya. Sampai kapan umat mau dibodoh-bodohi, ya. Ini sekali lagi yang harus kita yakini. Jangan semua teriakan jihad, teriakan membela Islam, kita ikut-ikutan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Lihat siapa yang meneriakkan itu. Lihat akidahnya. Apakah seperti Khomeini? Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini sudah tercatat dalam sejarah. Revolusi Islam luar biasa. Itu kelas internasional dulu itu. Namun hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Na'udzubillahi min dzalik. Qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya wahum yadhunnuna annahum yujaina fi taatillah. Oke, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wa dinul Islam an yakuna saif tabi'an lil kitab. Bahwasanya di dalam agama Islam pedang itu harus tunduk kepada Al-Qur'an. Artinya jangan didahulukan pedangnya dulu daripada apa? Al-Qur'annya. Jangan jihad dulu sampai lihat dalilnya, lihat ya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh, apakah itu jihad yang syar'i atau tidak. Kalau sekarang tidak, pedang dulu, Al-Qur'annya belakangan, dalilnya apa wallahu alam, yang penting membela Islam. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ketika membahas masalah bentuk-bentuk jihad, itu mengatakan, ya, al-jihadu bil ilmi wal bayan muqaddamun alal jihadi bisayfi wassinan. Jihad dengan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang.
Karena kalau kita tanpa ilmu, kita enggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Bisa jadi kawan kita apa? Kita perang, na'udzubillah min dalik. Makanya Al-Khalifatu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini kenyataan yang ada. Adanya kelompok terorisme, ya. Mereka bukan malah menjayakan umat, memuliakan umat, malah mereka merusak nama kaum muslimin. Apalagi tadi ISIS, mereka apa? Luar biasa pembantaiannya kepada kaum muslimin di sana. Coba antum lihat misalnya di YouTube bagaimana ceramah-ceramah para mujahidin salafiyin, ya, di antaranya yang sudah insya Allah kita doakan mati syahid, ya, panglima perang Jaisul Islam di Suriah, yang alhamdulillah dulu pernah belajar di Al-Madinah, ya, beliau memimpin pasukan ratusan ribu yang dipimpin, ya, bercerita bagaimana mereka selain menghadapi kelompok sekte Syiah Nusair yang kafir, mereka juga menghadapi kelompok ISIS yang apa? Notabene tidak membantu kaum muslimin, malah membantu kelompok sekte Syiah Nusair. Qatalahumullah. Ya, dan inilah adalah tabiatnya kelompok Khawarij. Yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal Awthan. Mereka membantai kaum muslimin namun membiarkan, ya, kelompok ahli berhala yang menyebar berhala tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, ya, wal ajabu min qaumin aradu bi za'mim nasas syara bi uqulihim annaqisa wa aqisatihim al fasida fa kana ma fa'alu mimma jarra al mulhidin atau jarra al mulhidin a'da ad-din alaih falal islam nasaru walal a'da kasaru. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid ke-9 halaman 253, beliau mengatakan yang aneh, ada sekelompok orang yang mereka berkoar-koar, berteriak-teriak ingin membela Islam dengan akal pikiran mereka yang, ya, yang bodoh, ya, wa aqiyasatim fasidah, dengan pemikiran mereka yang rusak. Ya, ini perhatikan, ya, tidak semua yang meneriakkan bela Islam itu dengan akal yang cemerlang, dengan akal yang cerdas. Ada yang dengan kebodohan seperti kelompok Khawarij dan yang mengikuti jejak mereka. Ya. Kata beliau, akibatnya apa yang mereka lakukan itu justru mengundang orang kafir untuk menghancurkan al-Islam. Ya. Seperti kelompok ISIS, ya, ketika muncul Rusia datang ke Suriah berdalih untuk apa? Menghancurkan ISIS. Padahal untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin. Seperti tadi, panglima Jaisul Islam Asy-Syaikh Zahran Al-Alus rahimahullah ta'ala itu meninggal dunia karena dibom oleh apa? Rusia. Ya. Yang dibom siapa? Ahlus Sunnah, bukan ISIS. Ya. Ini adalah sandiwara orang kafir itu. Datang katanya untuk menghancurkan ISIS, padahal menghancurkan apa? Kaum muslimin. Ini ulah siapa? Sebab hanya adalah adanya ISIS tersebut diantaranya. Ya. Qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini ucapan yang sangat luar biasa. Falal Islam nasaru. Mereka sudah tidak menolong Islam, ya. Walal a'da kasaru. Mereka pun tidak menghancurkan apa? Orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi teriakan jihad membela Islam, ya, dengan pedang dan seterusnya, ini sudah terbukti apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kenapa? Belum saatnya. Kaum muslimin sekarang dalam keadaan lemah, ya. Jangan bonek. Ya. Kaum muslimin masih banyak yang berbuat syirik. Kaum muslimin masih banyak yang enggak paham ilmu agamanya. Bagaimana mau diajak apa? Berperang melawan orang kafir. Sama-sama kata para ulama, jangankan untuk, ya, membuat persenjataan yang canggih.
jarum saja masih impor. Itu keadaan kaum muslimin. Makanya harus disampaikan kepada umat. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, wal muslimun idza kanu fil ardi hum mustada'afun falyamalu bi ayati sabr. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kaum muslimin, jika mereka di suatu tempat, di suatu masa dalam keadaan lemah seperti sekarang ini, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Ya, seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang meragukan akan keberanian Rasul dan para sahabat? Ya, mereka pahlawan Islam, para pemberani. Namun mereka tahu ketika di kota Mekah kaum muslim masih lemah, ya, maka tidak ada jihad dengan pedang. Namun bukan berarti diam, tetap ada jihad. Apa jihadnya? Allah katakan, wajahidhum bihi jihadan kabira, berjihadlah melawan orang kafir dengannya. Kata Abdullah bin Abbas, ay bil Quran, berjihad dengan Al-Quran, mendakwai manusia kepada Al-Quran. Ya, maka jangan antum apa, ganggil saja kepada orang-orang itu, kalian kok diam saja. Ya, kita katakan kita punya jalur yang syar'i untuk berjuang. Di antaranya kalau kita lemah, ya, kita apa? Amalkan ayat-ayat kesabaran. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Mereka dizalimi di kota Mekah, bahkan sebagian sahabat ada yang dibunuh, ya, keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'an, Bilal bagaimana disiksa. Sampai-sampai pada waktu itu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansirun Allah, ya Rasulullah, tidakkah engkau minta doa kepada Allah untuk dimenangkan? Ala tad'u Allah lana, tidakkah ya Rasulullah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Apa jawaban Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji badannya menjadi dua, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Ada di antara orang sebelum kalian yang disisir dengan sisir besi sehingga mengelupas daging kepalanya, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian apa? Tergesa-gesa. Masih butuh proses. Umat butuh kekuatan akidah. Ya. Kalau orang sekarang ini enggak peduli, ya. Asal apa? Bonek semangat saja. Kata Rasulullah SAW, walakin tastajil, padahal apa? Ada sebagai sahabat yang disiksa, bahkan terbunuh. Namun apa? Ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, la tastajilu, jangan tergesa-gesa. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, jangan tergesa-gesa. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innaha satakunu umurun mustabihat, sesungguhnya akan muncul perkara yang samar-samar, ya. Alaikum bittu'adah, wajib bagi kalian untuk apa? Berhati-hati, ya. Jangan tergesa-gesa. Kata orang Jawa, alon-alon asal, ya. Masa Al-Quran dinistakan, kita diam, kita enggak beraksi, enggak bergerak. Ya, kita katakan sebagaimana kata Rasul, la tastajilu. Kita katakan seperti ucapan Abdul Mas'ud, alaikum bitu ada. Timbang dulu dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah itu disyariatkan atau tidak? Apakah itu ada dalilnya atau tidak? Apakah itu sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Timbang, jangan tergesa-gesa. Jangan asal tadi propaganda slogan membela Islam, revolusi Islam, jihad. Lihat dulu jihad yang syar'i atau bid'ah. Lihat dulu siapa yang membawa slogan tersebut, Ahlussunnah atau ahlul bid'ah, yang bertauhid kepada Allah atau yang mengkeramatkan kuburan. Lihat, jangan tergesa-gesa. Alaikum bitu ada. Ya. Kemudian kata beliau, li antakuna tabi'an lil khairi khairun laka min antakuna ra'san fisyar. Lebih baik anda menjadi ekornya kebenaran, pengikut kebenaran,
daripada menjadi kepalanya kejelekan alias provokator. Ya. Lebih baik pelan dulu. Contoh juga dalam dunia medsos sekarang misalnya. Jangan tergesa-gesa ya, nyebarkan berita atau makalah atau rekaman ceramah selama Anda pikirkan itu manfaatnya banyak, itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, yang menulis itu adalah ulama al-sunnah atau ustadz salafi yang ya salafi yang sejati, bukan salafi yang imitasi, al-sunnah yang asli bukan al-sunnah yang KW. Ya, lihat ya, teliti dulu, jangan tergesa-gesa. Ya, cuma sekarang ada penyakit ya. Kalau enggak ngeser dulu itu kayak gatel tangan ini. Betul enggak? Ngaku. Hah? Tobat. Kadang seperti itu. Maunya menjadi apa? Pahlawan medsos. Apapun ya di share. Lihat kucing di selfie, di share. Naudzubillah min dzalik. Ya. Min husni islami mar'i tarku ma la yani. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang enggak bermanfaat. Kalau memang itu berita enggak bermanfaat, itu adalah ya ceramah yang enggak bermanfaat bahkan bermadarat, itu makalah yang penuh kesesatan, syubhat ya, atau mungkin bagus ya isinya namun penulisnya ahli bidah, jangan di-share. Karena kalau Anda menyebarkan itu, orang tertarik dengan nama sang penulis sedangkan sang penulis ahli bidah, kemudian orang itu terpengaruh, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Man da'a ila dhalalah kana li wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan atau orang yang sesat, maka baginya dosanya dan dia menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Naudzubillah min dzalik. Alikum bitu ada. Hati-hati. Dipikir yang matang dulu. Ya. Di antaranya sekali lagi tentang masalah ya syubhat al-fitan, ini luar biasa. Ya fitnah asyrik ini yang harus diobati terlebih dahulu. Karena luar biasa, kita sudah insyaallah sudah mengenal semua bagaimana bahaya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Ini yang harus pertama diperangi. Ya, karena ini penyakit umat yang sangat berbahaya. Tidak akan mungkin Allah menurunkan pertolongannya, kemenangan untuk umat Islam sampai umat iman apa? Umat Islam betul-betul tegak di atas at-tauhid. Ulama juga menyebutkan di antara dalil at-tauhid miftahun nasr, sabda Rasul dalam Sahih Bukhari tentang tanda hari kiamat ya yang akan terjadi. Rasul mengatakan la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin akan ya memerangi, membunuh orang-orang Yahudi. Fayaktabil Yahudi min waril hajar wasyajar. Sampai orang-orang Yahudi lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Dan kata Rasul SAW, fayakulul hajar wasyajar. Bebatuan, pepohonan akan berbicara. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Diimani atau tidak? Batu dan pepohonan berbicara? Wajib kita imani. Rasul SAW, as-sadiqul masduq. Wah, enggak masuk akal Ustaz, masa batu. Ini ya orang yang menyebabkan umat Islam tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Enggak percaya dengan sabda Rasulullah. Ya, gara-gara apa? Akalnya yang picik itu. Kita yakini ini sabda Rasulullah Sahih Bukhari. Rasul mengatakan nanti orang muslim akan memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi kalah, lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Bebatuan dan pepohonan semuanya, atau mereka akan mengatakan ya muslim, ya Abdullah. Ini intinya, yang bisa mengalahkan Yahudi adalah muslim yang sejati, bukan muslim KTP,
yang bisa mengalahkan orang Yahudi, Abdullah, hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa mengalahkan Yahudi. Ya. Kemudian ya, fayaktulahumul muslimun. Ya, kemudian bebatuan pepohonan mengatakan, "Ya Abdullah, ya Muslim, ta'al hadal Yahudi warai uktulhu." Pepohonan bebatuan mengatakan, "Wahai Yahudi, wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia." Ini sekali lagi kata ulama, yang bisa mengalahkan orang kafir yaitu Muslim yang sejati. Siapa Muslim yang sejati? Atau apa itu Islam? Kita lihat definisi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Ushulus Salasah. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang syirik. Ini Muslim yang bisa mengalahkan orang Yahudi. Kalau ada orang Muslim ya mengkeramatkan kuburan, berbuat syirik melawan Yahudi, ini samirawon, sama-sama apa? Syiriknya. Bagaimana akan ditolong? Justru mereka yang menang. Kenapa? Sama syiriknya, mereka menang senjata. Tentunya kita kalah. Namun kalau kita bertauhid, meskipun kalah persenjataan, Allah ala kulli syai'in qadir. Yakin enggak? Hah? Selama kita bertauhid. Ya. Cuma terkadang ada keraguan dalam sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang harokah. Masa dengan akidah saja bisa mengalahkan? Ya. Ini ayatnya tadi, enggak beriman dengan Al-Qur'an, penista Al-Qur'an berarti. Ya kan? Kadang kita apa? Sekali lagi, sudah ya tauhid ini sudah ya menguap ya, sudah bukan menguap di luar kepala dalam artian hafal, bukan mengamalkan, namun apa? Hilang tauhid. Ya. Enggak percaya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kalau kita katakan Abdul Muttalib, kenal Abdul Muttalib? Tahu enggak Abdul Muttalib siapa itu? Hah? Kenal ya? Di mana kenalannya? Coba lihat ya sejarah. Ya, kita kadang perlu lihat sejarah. Abdul Muttalib ketika Abroha datang ingin menghancurkan Ka'bah, sempat unta-untanya Abdul Muttalib disita oleh Abroha dan pasukannya. Abdul Muttalib datang kepada Abroha, minta dikembalikan unta-untanya. Ya. Abroha heran, ini orang ya kok mikirkan unta-untanya, padahal kita mau menghancurkan tempat sucinya yaitu Ka'bah. Kok masih apa ribut masalah unta? Apa jawaban Abdul Muttalib? Ini orang musyrik ya. Masih lebih baik dalam hal ini daripada orang-orang haroka itu. Ya. Dia mengatakan, "Ana rabbul ibil." Aku yang memiliki unta-unta itu. Unta-unta itu milikku. Walil baiti rabbun yahmi. Ya. Namun Ka'bah itu punya Allah, dan Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan melindunginya. Yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak mungkin Abroha bisa menghancurkannya karena Allah yang memilikinya. Yakin dia. Padahal apa? Dia enggak melawan, enggak punya persenjataan, enggak mau melawan Abroha karena takut, ya. Namun dia yakin Allah yang akan menjaga apa? Ini mah orang musyrik loh ya. Percaya Allah yang akan melindungi Ka'bah. Kenapa orang haroka itu enggak percaya? Masa dengan tauhid bisa apa mengalahkan orang Yahudi? Naudzubillah min. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang Rasul praktekkan. Ya. Perang Badar. Pasukan kaum musyrikin lebih banyak persenjataannya, lebih banyak jumlahnya. Kaum muslimin bisa menang atau enggak? Hah? Menang. Allah ala kulli syai'in qadir. Intinya sekali lagi, ini yang Allah janjikan. Ini metode mengembalikan kejayaan umat, at-tauhid, at-tauhid, ya. Sebarkan dakwah tauhid, ya. Ini yang justru apa? Harus dai-dainya yang mulai dahulu.
Ya, kalau sudah dai-nya melempam masalah tauhid, dai-nya sudah alergi masalah tauhid, bagaimana umat akan jaya? Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, poin yang kedua. Yaitu kembali kepada agama Islam yang murni bersih. Kiat yang kedua, kembali kepada Islam yang putih bersih. Kita ingat sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikenal dengan Al-Hadisul Inah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil Inah wa akhadtum annabal baqar wa raditum bizara wa taraktum al-jihad sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian umat Islam berjual beli dengan cara al-inah, sejenis riba, dan kalian tamak dengan pertanian, peternakan, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ini jihad, sekali lagi harus pahami, jihad yang syar'i, ya, jihad dengan segala bentuknya. Kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini resolusi yang Rasul berikan ketika umat ya ditindas, dijajah, dalam keadaan terpuruk, terhina. Ini solusinya, hatta tarjila dinikum. Rasul enggak mengatakan sampai kalian kembali ke politik, kembali kepada ekonomi, kembali kepada jihad, kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Islam yang mana? Itu pertanyaannya. Sekarang kan banyak versi Islam ini, ya. Namun mana yang kita akan jadikan rujukan untuk apa? Memuliakan umat ini. Itu pertanyaannya sekarang. Ya. Jawabannya tidak lain tidak bukan, itu sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa itu agama yang layak untuk kita jadikan pegangan? Rasul bersabda, "Taraktukum 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini ya yang perlu kita cari, Islam ala Rasulullah yang telah diajarkan kepada sahabat Rasulullah, ya, yang Rasul gambarkan malam siang, malamnya seperti apa? Siang terang benderang, Islam ala Rasulullah. Maka kita katakan kembali kepada Islam yang murni bersih, ya, tanpa ada kotoran. Ini yang harus apa? Disampaikan kepada umat. Ya, Islam yang murni bersih, dan ini tidak akan mungkin bisa tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Ya. Ini bisa dikatakan poin yang ketiga. Kembali kepada agama Islam itu solusi bagi keterpurukan umat sebagaimana sabda Rasulullah, dan ini tidak akan mungkin bisa digapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Apa tasfiyah itu? Yaitu memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Ya. Ini namanya tasfiyah, membersihkan. Islam dulunya putih bersih, malamnya seperti siangnya. Namun sekarang ya, Islam sudah kelihatan samar-samar. Kaum muslimin bingung. Banyak kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, banyak aliran-aliran, bukan hanya aliran sungai di sini yang banyak, ya, aliran yang sesat, kelompok sempalan Islam luar biasa tumbuh subur sebagaimana tanamannya, ya. Ini yang harus apa? Ditasfiyah, umat harus sampaikan, ya, ini tauhid, ini syirik,
Ini tauhid, pegang erat. Ini syirik, buang. Ya. Ini metode Al-Qur'an. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. La ilaha illallah. Itu ada dua rukunnya. Apa itu? Apa rukun la ilaha illallah? An-nafi wal isbat, meniadakan. La ilaha meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah menetapkan al-isbat, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita bertauhid, harus meninggalkan syirik. Ini metode Al-Qur'an. Antum setiap salat membaca ihdinash shiratal mustaqim. Apa titik sampai di situ? Titik? Enggak sah salat antum, Al-Fatihahnya belum lengkap berarti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Dan bukan jalannya orang Yahudi. Bukan jalannya orang Nasara, Ad-Dalin. Ya. Ini tidak cukup kita apa? Bertauhid, harus kita apa? Meninggalkan syirik. Ayat-ayat pertama dalam Al-Baqarah. Allah ceritakan orang beriman. Kemudian tentang siapa? Setelah orang beriman dalam Al-Baqarah, cerita tentang siapa? Sirif orang siapa? Para kafir, kufar, ya. Setelah orang kafir, orang al-munafik. Ini metode Al-Qur'an. Ada amar ma'ruf, ada apa? Apa cukup amar ma'ruf? Tidak cukup, ya. Maka sesat kalau ada kelompok yang mengatakan kita cukup amar ma'ruf saja. Enggak perlu nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu resikonya berat. Apalagi melarang dari kesyirikan, luar biasa deras arusnya, ya. Maka amar ma'ruf saja. Ini orang yang apa? Yakfuruna bi ba'din wa yu'minu bi ba'din. Al-Qur'an mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang paling ya mulia, yang paling baik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sifatnya apa? Amar ma'ruf saja. Tak muruna bin ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak cukup ya menjelaskan sunnah, namun harus juga apa? Menjelaskan tentang kebid'ahan. Menjelaskan tentang metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun juga harus apa? Membantah, menelanjangi ya kesesatan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Ini metode Al-Qur'an. Rasul mengatakan alaikum bisunnati. Apa cukup? Wa sunnatil khulafaur rasyidin. Apa cukup? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian daripada apa? Hal-hal yang bau dalam urusan agama. Umat Islam enggak akan tahu ya, Islam yang murni tanpa tasfiyah. Dibersihkan Islam dari kotoran yang menempel, dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kelompok-kelompok sesat ditelanjangi, disampaikan kepada umat, ini syirik, ini bid'ah, ini kelompok sesat, tentunya dengan bukti, dengan dalil, ya. Jangan melempam. Ditanya kelompok sesat, ya, malah memuji. Ditanya tentang kelompok-kelompok ini dan itu yang jelas-jelas kesesatannya, ya, memuji. Atau paling tidak mengatakan khilafiyah. Na'udzubillah min dalik, ya. Ini menyesatkan umat. Bagaimana umat akan sadar tentang kesesatan tersebut kalau dai-dainya melempem-lempem, ya. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih baik, aku sholat iktikaf atau aku menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah? Kata beliau, menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah. Idza sakattu wa sakatta min aina ya'rifuna al-haqqa minal batil. Kata Imam Ahmad, kalau aku diam, engkau diam, enggak menjelaskan kesesatan kelompok sesat, dari mana umat akan tahu mereka itu sesat? Ya, jangan malah dikaburkan, ya. Harus dijelaskan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Afwan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, membantah ahli bid'ah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini yang kita maksud dengan tasfiyah. Dan ini merupakan salah satu metodenya para nabi. Ya, Allah mengatakan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan atau dari kalangan yang ummi. Apa tugasnya rasul? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakki, mentazkiyah, mentaswiyah, mensucikan umat dari kotoran-kotoran agama, baik kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya. Kemudian dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini dalilnya tasfiyah wa tarbiyah. Surat Al-Jumu'ah yang pertama. Tasfiyah untuk memurnikan agama Islam dari kotoran yang menempel, ya. Menjelaskan mana kelompok yang sesat, mana kelompok yang benar. Menjelaskan, ya, ma'ana li washabi. Sebagaimana kata Rasulullah, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu afinat illa wahidah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man ya Rasulullah, Rasul menjawab ma'ana alaihi wa sahbi. Ini tasfiyah, menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat itu. Hati-hati bahaya kelompok sesat. Kemudian kita mentarbiyah umat dengan apa? Ma'ana alaihi wa sahbi. Ini Islam yang wajib untuk kita apa? Menyeru umat kepadanya. Islam ala siapa? Ala Rasulillah, ala sahabat Rasulillah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsiran." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Rasul mengatakan, "Alaikum bi sunnati, pegang sunnahku." Ini Islam yang lurus, Islam yang murni bersih. Dan apa? Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Kalau kita mau Islam yang akan membawa kita kepada kejayaan, itulah Islamnya Rasul, Islamnya sahabat Rasul SAW. Itulah dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang menyeru kepada Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, sunnah Rasul, dan metode para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Rasul katakan tadi, umat akan dientaskan dari keterpurukan, keterhinaan, kalau mereka mau kembali kepada agama kalian, yaitu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Bukan Islam ala tasawuf, bukan Islam ala syiah, na'udzubillah min dalik, qatalahumullah. Bukan Islam ala ilmu kalam atau alil kalam, namun Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kepada umat, ini Islam yang murni bersih. Ya, ini dasarnya, ini pemahaman para sahabat. Ya. Namun selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada Islam yang seperti ini, tidak akan mungkin mereka bisa apa? Meraih kejayaan. Ingat ucapan Imam Daril Hijrah. Siapa itu? Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan ucapan emas luar biasa. Kalau mereka-mereka itu mau merenungkannya, lan yusliha akhirah hadir ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali yang memperbaiki generasi awal umat Islam. Siapa generasi awal umat Islam? Para sahabat Rasulullah SAW. Mereka, para sahabat yang telah memberikan kepada kita contoh bagaimana meraih kejayaan Islam. Ya. Mereka yang dulu pernah menaklukkan dua negara adikuasa, Romawi dan Persia. Itu yang perlu kita contoh. Ya. Itu yang perlu kita pelajari. Mengapa sahabat bisa jaya? Di antaranya karena mereka betul-betul murni Islamnya, tidak dikotori dengan kotoran syirik,
tidak dikotori dengan kotoran al-bid'ah. Akidah mereka masih lurus. Ketika Rasul bertanya, "Aynallah?" Di mana Allah? Mereka menjawab, "Fis sama." Sesuai dengan dalil Al-Qur'an, "Aamintum man fis sama?" Coba tanya kepada sebagian kaum muslimin, "Di mana Allah?" Nanti jawabannya ada yang mengatakan apa? Allah di mana-mana. Nauzubillah min dalik. Ya. Bagaimana umat Islam akan ditolong sedangkan mereka enggak tahu di mana Allah? Bahkan ya tokoh agama negeri kita menyesatkan umat dengan mengatakan ya bahwasanya kata-kata di mana Allah itu bukan bertanya tentang tempat namun tentang Allah itu ada atau tidak. Ini bodoh kuadrat. Insya Allah anak kecil ya ketika ditanya di mana kamu tadi, masa menjawab saya tadi ada, masa gitu? Ini dai ya mengatakan kata-kata aina di mana terjemahannya dikatakan apa? Itu bukan pertanyaan tentang tempat Allah di mana, namun Allah ada atau tidak. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang membuat umat semakin terpuruk. Adanya dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Dan itu yang Rasul khawatirkan. Rasul mengatakan, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin." Yang aku khawatirkan atas umatku para ulama-ulama yang menyesatkan. Ya. Tidak semua ulama bisa kita jadikan rujukan. Karena apa? Sekarang ini mudah melabelkan apa? Ulama, ya. Ngajar TPA dikatakan ulama, ya. Pakai surban, pakai jubah, ya, pakai tasbih 1 meter dikatakan ulama. Ya. Ini yang harusnya apa? Kita teliti. Jangan ikut apa? Harus orang mengatakan ulama dan sebagainya padahal juhala. Ini yang Rasul sampaikan dalam riwayat Bukhari. Innallaha la yantazil ilma intizaan walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama sekaligus namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalamnya beko alimun ittakhadan nasuru usan juhala. Ketika sudah tidak ada ulama, manusia mengambil tokoh-tokoh agamanya, ustadznya, kiainya dari orang-orang yang bodoh juhala. Ittakhadan nasuru usan juhala. Fasu'ilu. Ketika mereka ditanya urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka pun apa? Menyesatkan. Hudzaifah bin Yaman pernah berkata kepada Rasul, bertanya kepada Rasulullah, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, "Na'am." Du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka akan menelungkupkan, menenggelamkannya ke dalam neraka jahannam. Salah pilih ustad, salah pilih dai, salah pilih guru spiritual, ancamannya neraka. Tidak bisa apa? Disepelekan. Hati-hati. Makanya dulu para ulama salaf selektif banget terhadap apa? Memilih seorang ustaz atau guru atau yang bisa kita jadikan rujukan. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum." Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu agama tersebut. Kata Muhammad bin Sirin juga, dulu sebelum terjadinya fitnah, kita enggak bertanya siapa guru-guru para perawi-perawi hadis. Namun ketika muncul perpecahan, kelompok-kelompok sesat, kami pun mengatakan kepada perawi hadis, "Sammulana rijalakum." Sebutkan siapa guru-guru kalian. "In kanu min ahli sunnah qabilna." Jika guru-gurunya dari ahli sunnah, kita terima. "Wa in kanu min ahli bid'ah radadna." Namun jika guru-gurunya dari ahli bid'ah, kita tolak. Ini yang harus apa? Kita jadikan sebagai pedoman. Ucapan salafus saleh harus selektif dalam mengambil ilmu agama. Tidak boleh sembarangan. Makanya perlu kita belajar apa itu prinsip-prinsip ahli sunnah agar kita tahu siapa ulama ahli sunnah
dai ahli sunnah yang asli, yang murni, bukan yang KW, bukan yang imitasi. Ya, meskipun mengaku, pengakuan tidak bisa apa merubah hakikat akidahnya atau manhajnya. Ya, sekali lagi, umat tidak akan mungkin jaya jika kaum musliminnya tidak mau kembali kepada agama para salafus saleh. Imam Malik sekali lagi mengatakan, tidak akan mungkin generasi akhir umat ini akan jaya, akan menang, akan mulia.

ya, militer mereka, namun karena ittiba dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takwallah azza wa jalla. Ya. Kalau kita lihat contoh ya, bagaimana kunci kemenangan Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang-orang murtad. Ketika Rasul meninggal dunia, ya, sebelum meninggal dunia, Rasul mengirim pasukan perang ke Romawi, ya, ke negeri Syam pada waktu itu untuk memerangi Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya. Rasul meninggal dunia, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah itu murtad dan mereka mau menyerang kota Madinah. Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab pada waktu itu mengusulkan, juga para sahabat yang lain juga mengusulkan, lebih baik pasukan Usama itu ditarik ke kota Madinah biar apa? Menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang murtad tadi. Ya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Atau apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ini kunci kemenangan. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, fa waladi nafsi biadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jarat al-kilab ala arjuli azwajin Nabi SAW lama rodatu jaisan arsalahu Rasulullah SAW. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki-kaki istri-istri Rasulullah SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasulullah SAW. Wala halal tuliwaan akoda Rasulullah SAW, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Ittiba 100% kepada Rasulullah SAW. Apa akibatnya? Pasukan Usama menang, orang-orang murtad tidak jadi menyerang. Mereka kalah sebelum berperang karena mereka apa? Berpikir kalau Abu Bakar As-Siddiq masih bersikeras, ya, mengutus pasukan tersebut, enggak menariknya dari Romawi atau dari Syam, maka kata mereka, secara logika mereka, otomatis di kota Madinah itu apa? Pasukannya lebih besar. Padahal tidak ada. Ini apa? Pertolongan Allah. Allah turunkan dengan apa? Membuat mereka takut kalah dulu sebelum apa? Berperang. Ini barokatul ittiba, ya. Barokahnya ittiba kepada Rasulullah SAW. Ya. Namun ini yang tidak dipahami dan bahkan tidak diyakini oleh kelompok-kelompok haroka, pergerakan yang mereka hanya apa? Imannya kepada sesuatu yang apa? Materi, yang real, yang kelihatan di mata, tidak beriman dengan Allah ala kulli syai'in syai'in qadir. Masa kaum muslimin ya dibantai, Al-Qur'an dinistakan cuma doa. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Rasul ketika perang Badar, pasukan kaum muslimin 1000 kurang lebih, ya. Pasukan kaum muslimin 300 kurang lebih. Ya. 3 kali lipat pasukan kaum muslimin lebih banyak. Apa yang Rasul perbuat? Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian apa? Beristighosah, minta tolong kepada Allah di kala perang Badar. Fastajaba lakum rabbukum. Allah pun mengabulkan permintaan kalian. Ke Allah turunkan apa? Bala bantuan berupa para malaikat. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Cuma ini yang tidak diyakini. Ini karena apa? Mereka enggak belajar tauhid asma wa sifat. Allah punya nama Al-Qadir, Maha Kuasa. Ingat lagi kisah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya. Ketika Allah menurunkan Nabi Isa nanti di Menara Putih di Damaskus di Suriah, semoga Allah membebaskan kaum muslimin dari penjajahan kelompok sekte Syiah Nusairiyah, kelompok sekte Syiah Rafidhah dan komunis Rusia qatalahumullah. Nabi Isa turun kemudian mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal. Kemudian Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj dengan jumlah yang luar biasa. Bengis, keji, mereka berhasil membunuh yang di atas muka bumi ini. Bahkan mereka sombong, mereka mengatakan, kita sudah

sudah berhasil membinasakan yang di atas muka bumi ini. Mari kita habisi yang di atas. Betul mereka lakukan, kata Rasul. Mereka apa? Memanah ke atas. Allah berikan ujian kepada mereka. Allah turunkan anak panah mereka berlumuran dengan darah. Seolah-olah apa? Berhasil yang membunuh yang di atas. Pada saat itu, Nabi Isa dengan orang-orang beriman tidak sanggup menghadapi mereka. Allah perintahkan naik ke bukit At-Tur. Kata para ulama, di antara fikih, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Isa ini, kaum muslimin kalau lemah jangan ngelawan, ya, jangan apa mengangkat senjata, akan habis nantinya, ya. Pertimbangkan masalah dengan mafsada, jangan bonek. Ini Nabi Isa, Allah perintahkan naik ke bukit Tur. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Hanya bisa berdoa. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Allah turunkan ulat-ulat yang ya membinasakan, mematikan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam. Allah ala kulli syai'in qadir. Kisah tadi Abroha, Allah turunkan apa? Tairan Ababil. Allah hancurkan pasukan Abroha. Ya. Namun inilah sekarang kenyataan yang ada, tidak yakin dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Bagaimana kita menolong Allah? Allah enggak butuh pertolongan kita. Namun maksudnya kata para ulama, menolong agama Allah dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Intansallaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Intinya sekali lagi, umat Islam akan jaya kalau kembali kepada agama mereka. Namun agama yang mana? Agama Islam yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, dan ini tidak akan mungkin tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Yaitu apa? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, agar umat tahu jelas mana Islam yang wajib dipegang erat, mana akidah yang wajib diyakini. Ya, seperti tadi, umat Islam yakini Allah di mana-mana, naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul meyakini Allah ada di atas langit. Amin. Allah Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku kepercayaan orang yang atau zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika hajatul wada, Rasul mengatakan, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah bersaksi, aku menyampaikan semua agamamu. Kata ulama, ini jelas Rasul menunjuk ke atas, Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Ya. Ini yang harus ditasfiyah. Rasul tidak pernah mengajarkan tabarruk, ngalap berkah kepada orang yang telah mati. Rasul enggak pernah mengajarkan tawasul dengan orang mati. Ini harus tasfiyah. Umat harus dikembalikan kepada akidah yang lurus dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Dikembalikan kepada yang murni, kepada Islam yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Dijelaskan, ini salat yang sunnah, artinya ini salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ini salat yang bid'ah. Seperti tadi, dijelaskan mana jihad yang syar'i, mana jihad yang bid'i. Ya. Agar umat apa? Jelas. Islam yang mana yang harus apa? Dipegang. Mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah, atau mana ahlus sunnah yang asli dan mana yang imitasi, harus dijelaskan, jangan melempar. Ditanya tentang kelompok sesat, ya takut dibully, takut ya di naudzubillah min dzalik. Taifah mansurah, cirinya apa? La tazalu taifatun min ummati dhahirin al-haq, tegak dan kebenaran. Ya, tidak perlu takut dengan siapapun. Fala takhafum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka,
jika engkau menjaga Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ya. Apalagi sampai takut mati, nanti saya kalau bicara ini nanti dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Umar bin Khattab, manusia terbaik, matinya karena apa? Ali bin Abi Thalib, matinya karena apa? Utsman bin Affan. Ngapain kita takut? Para sahabat. Ya, kalau kita mencana para sahabat. Ya. Intinya sekali lagi, apalagi seorang dai harus betul-betul apa? Menyampaikan kepada umat al-haq wa haq, al-batil al-batil. Jangan apa? Ya, menipu umat. Ya, dengan mengkaburkan hakikat yang sebenarnya. Kelompok sesat katakan sesat. Ya, jangan dikabur-kaburkan. Ya, itu poin yang keberapa? Jika yang keempat, as-sabar wa taqwallah. Meraih kejayaan Islam dengan bersabar, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-20, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makar-makar musuh-musuh kalian. Ini juga janji Allah. Jika kalian apa? Bersabar, tidak tergesa-gesa. Ya, pinginnya apa? Yang instan. Pinginnya apa? Jalan pintas, jangan pantas, ya. Wah, sampai kapan kita dakwah tauhid, ya? Sampai mati. Ngapain kok kita apa? Bertanya seperti itu. Sampai mati kita dakwah tauhid, ya. Pinginnya apa? Sekali bom bunuh diri, langsung tegak khilafah sebagaimana khilafah Khulafa Ar-Rasyidin. Mustahil. Ya. Inginnya apa? Ya, sekali meledakkan langsung tegak khilafah Islamiyah. Ini dunia khayalan, ya. Ini orang yang berkhayal. Semua butuh apa? Butuh proses, apalagi caranya salah. Enggak mungkin. Karena Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum. Seperti tadi, ketika kaum muslimin tidak punya kekuatan, bersabar. Sebagaimana tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-muslimun in kanu fil ardi au fil waqti kanu fiha mustad'afun falyamalu bi ayati sabr. Orang-orang muslim jika berada di suatu tempat, di suatu zaman yang mereka itu lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang apa? Kesabaran. Itu yang Rasul contohkan, itu yang Nabi Isa contohkan di akhir zaman. Bersabar. Bersabar bukan berarti apa? Kalau orang Jawa pasrah bongkoan, bukan. Namun ada usaha, apa usahanya? Di antaranya apa? Taqwa Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Takwa yang sebenarnya. Suatu saat, ya, ketika terjadi fitnah di zaman at-tabi'in, para as-sulaha, ya, orang yang soleh datang kepada seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Mereka bertanya, qad waqatil fitnah fa kaifa nattaqiha. Wahai Talq bin Habib, sekarang terjadi fitnah, bagaimana cara kita apa menghadapi fitnah tersebut? Maka beliau mengatakan, ittaquha bittaqwa. Hadapi fitnah tersebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanya, ajmil lana at-taqwa. Jelaskan kepada kami apa maksud takwa itu. Kemudian beliau menjelaskan, anta mala bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah Subhanahu wa taala.
Ini takwa dalam menghadapi segala bentuk ya suasana yang sangat amat kritis. Takwa Allah, menghadapi musuh dengan takwa Allah azza wa jalla. Ini janji Allah. Mau beriman tak? Ya? Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Masa ya umat Islam dibantai, umat Islam ditindas, Al-Quran dinistakan, kita hanya apa? Bersabar. Sampai kapan bersabar? Sampai datangnya pertolongan Allah. Innan nasra ma'as sabri. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah bersama kesabaran. Ini sabda Rasulullah SAW. Seperti kata Rasul kepada Khabbab bin Arad tadi. Para sahabat ingin langsung apa? Mati-matian membela Islam dan kaum muslimin di kota Mekah pada waktu itu. Namun Rasul mengatakan walakinnakum tastajilun. Kalian tergesa-gesa, sabar. Ya. Bukan berarti apa? Kita enggak bergerak. Bukan berarti kita diam pasrah bongkoan, bukan. Kita apa? Ada cara yang lain yang syar'i. Kita berjuang sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalurnya. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Ya. Ini kata Allah, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'. Ditegaskan lagi dalam surat Ali Imran juga ayat 25. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, musuh mengepung kalian, Allah akan turunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang Allah beri tanda. Beriman atau tidak dengan ayat ini? Hah? Kalau enggak beriman, ini penista Al-Qur'an, ya. Namun ini yang apa? Banyak tidak dipahami oleh kelompok-kelompok pergerakan. Maunya tadi instan, jalan pintas. Ya. Rasulullah SAW saja butuh waktu 13 tahun di kota Mekah. Bersabar, meskipun para sahabat ditindas, para sahabat ada dibantai, ya. Bersabar karena belum punya kekuatan. Terus, ya, semua ada prosesnya. Butuh perjuangan. Di antaranya apa? Mendakwakan tauhid, ya. Menyampaikan kepada umat sunnah Rasulullah SAW. Tetap itu ada, itu adalah perjuangan, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat tadi kisah perang Uhud. Ketika sahabat lalai dari ketaatan kepada Rasul, dari ketakwaan, hancur, ya. Satu, maksiat, hilangnya taat, hilangnya takwa Allah menghancurkan pasukan para sahabat pada waktu itu. Maka bagaimana mungkin umat akan menang? Bagaimana mungkin umat akan jaya sedangkan banyak umat Islam yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun pakai baju takwa, meskipun tahunya saya takwa, ya, namun apa? Ya, orangnya yang kurang bertakwa. Seperti negeri kita ini. Ya, negeri kita ini luar biasa kekayaan alamnya. Namun kok banyak kemiskinan, kok banyak musibah? Apa sebabnya? Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi." Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Ini sebab utama negeri kita ini kurang makmur, meskipun kekayaan alamnya luar biasa, semua ada di negeri kita. Namun yang kurang apa? Takwa Allah, at-tauhid, kesyirikan di mana-mana, kemaksiatan, kebid'ahan di mana-mana. Bagaimana mungkin negeri kita akan barokah? Bagaimana mungkin negeri kita akan makmur? Demikian pula umat Islam. Bagaimana mungkin akan jaya sedangkan mereka menyimpang dari tauhid? Banyak yang berbuat syirik, penyembahan kepada kuburan keramat, apalagi ditambah dai-dai penyeru ke neraka jahanam, dai-dai menyeru kesyirikan, dai-dai menyeru kepada kebid'ahan. Bagaimana umat akan jaya? Ya. Maka sekali lagi, jalan menuju kemenangan yang pertama at-tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, meninggalkan syirik. Yang kedua, kembali kepada agama Islam yang murni bersih,
yaitu Islam ala Rasulillah, Islam ala sahabat Rasulillah, Islam yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah dengan pemahaman para sahabat. Dan yang ketiga, itu butuh tasfiyah wa tarbiyah, mensucikan Islam dari kotoran yang menempel dan mendidik umat di atas Islam yang putih, bersih. Kemudian bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna nasra ma'as-sabr, kata Rasulullah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama apa? Kesabaran. Sabar dulu. Ya. Kemudian ya, kalau kita mau cerita sedikit tentang ya, tragedi Suriah misalnya, kata para ulama ya, kita berusaha membantu mereka sekarang ini, entah dengan doa, dengan harta yang kita miliki. Namun as-sa'id man ta'adza bi ghairihi, kata para ulama, atau kata seorang sahabat, orang yang berbahagia itu yang bisa mengambil perajaan dari orang lain. Kejadian Suriah, apa sebabnya? Di antaranya apa? Tidak adanya kesabaran dalam menghadapi pemimpin yang kafir. Kita yakini Bashar Assad ya, pemimpin Rusia Suriah, itu adalah orang kafir. Dia penganut sekte Syiah Nusairiyah yang sepakat ulama Ahlussunnah sejak dahulu kala mengatakan Syiah Nusairiyah kafir, bahkan lebih kafir dari Yahudi ataupun Nasara. Namun urusan mengkudeta ini butuh fatwa ulama ahli sunnah. Jangan apa tergesa-gesa. Ulama menjelaskan syarat mengkudeta pemimpin, yang pertama pemimpin itu jelas-jelas kafir. Ini sudah terpenuhi di Suriah, Bashar Assad kafir. Ya. Yang kedua ya, harus kaum muslimin punya kekuatan. Yang ketiga, kaum muslimin harus mempertimbangkan antara kerusakan dengan kebaikannya. Kalau kerusakannya lebih banyak, jangan kudeta. Dan ini semuanya harus dikembalikan kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, tragedi berdarah ini disebabkan karena mereka apa? Tidak bersabar. Ya, tidak tanya kepada ulama rabbaniyin. Ya. Tanyanya ya kepada ulama-ulama harokah atau syekh-syekh harokah seperti Salman Al-Audah ya, seperti Adnan Al-Ur, Muhammad Arifi dan seterusnya, yang mereka menggerakkan massa untuk mengkudeta. Apa akibatnya? Ini ratusan ribu kaum muslimin meninggal dunia, jutaan hijrah dari Suriah. Bisa kita bayangkan kalau mereka jatuh ke tangan orang kafir murtad, naudzubillah min dzalik. Makanya kata Syekh Abdul Aziz Rayyis, dai-dai harokah inilah yang bertanggung jawab atas apa tragedi Suriah. Gak bersabar ya menghadapi pemimpin yang kafir tersebut. Kita sepakat presiden Bashar Assad kafir. Bahwasanya ya jangan ikut propaganda revolusi, kudeta, aksi ini aksi itu. Ya, sabar. Ya, makanya Imam Asri, innan nas ida ubtulu minki fasabaru abisu anhum. Allah, kudeta revolusi, apa akibatnya? Kata beliau, majaubi, demi bisa mendatang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Tidak si pemimpin ya, meskipun dia kafir, jangan langsung apa dikudeta. Pikirkan tadi, sudah punya kekuatan, adakah maslahat yang lebih besar daripada kerusakannya? Sudahkah minta fatwa ulama al-kibar? Ya. Tidak sembarangan, ini ibadah. Jangan ngawur, ya. Apalagi sampai pertumpahan darah, yang provokatornya bertanggung jawab di sisi Allah tentang apa? Tetesan darah kaum muslimin. Yang mana Rasul mengatakan, "La zawal dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin." Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Darah muslim itu berharga, jangan ditumpahkan begitu saja. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini apa? Tidak adanya kesabaran. Ya. Maka kita ambil ibrah. Jangan sampai negeri kita yang sudah aman seperti ini
ya, dibandingkan dengan yang lainnya tadi, kita jadikan

Seperti itu, naudzubillah min dalik. Bersabar. Rasul mengatakan, man ro'a min amiri syai'an yakrahu fal yasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar. Sahih Muslim. Coba lihat Sahih Bukhari Kitabul Ahkam, Sahih Muslim Kitabul Imarah tentang sikap al-sunnah terhadap pemimpin, terutama yang dolim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa sikap kita? Udah ada aturannya, ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Ini kalau kita mau jaya, kembali kepada Islam yang sebenarnya, kembali kepada hadis Rasulullah SAW, terutama dalam menyikapi apa? Pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi Rasul mengatakan, man ro'a min amiri syarnya karufal yasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar. Ya, jangan caci maki pemimpin, jangan dilaknat, jangan disebarkan aibnya. Doakan semoga dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Apalagi di kudeta. Naudzubillah min dzalik. Ijma' Ahlussunnah mengatakan haram mengkudeta pemimpin muslim, bagaimanapun kezalimannya. Seperti yang diucapkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dengan berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah bin Shamit, beliau mengatakan wa alla nunazzi al-amra alahu illa antara kufran bawahan innakum minallahi fihi burhan. Kita dilarang oleh Rasulullah untuk mengkudeta pemimpin kecuali kalau kalian melihat pemimpin itu telah berbuat kekafiran yang nyata, yang terang benderang, dan kalian punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, kata Rasulullah alaihi wasallam. Dan kata para ulama, adanya pemimpin yang dolim, ya, itu sebab utamanya karena rakyatnya juga dolim, ya. Maka jangan hanya menyalahkan yang di atas. Kata Al-Khalifah Al-Mansur, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin itu cermin, cerminnya kalian, cerminannya kalian. Kalau kita bercermin, ya, di kaca itu yang keluar wajah kita atau wajah teman kita, hah? Ya itulah. Kalau pemimpinnya dolim, karena yang bawah itu juga dolim. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwali ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang dolim di atas orang dolim yang lainnya karena kedoliman mereka. Ya. Adanya pemimpin yang dolim karena rakyatnya juga apa? Dolim. Apalagi kesyirikan yang telah merajalela di tengah-tengah umat, yang Allah katakan inna syirka la dhulmun adzim. Ya. Oleh karena itulah dulu Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib ketika diprotes, ya, kenapa beliau kok enggak sama kepemimpinannya dengan Abu Bakar, dengan Umar? Beliau menjawab, karena Abu Bakar rakyatnya para sahabat, karena rakyatnya Umar bin Khattab para sahabat, sedangkan rakyatnya Ali bin Abi Thalib orang-orang seperti itu. Ya. Kualitas pemimpin sesuai dengan kualitas rakyatnya. Maka jangan berharap muncul Umar bin Khattab di zaman seperti sekarang ini, rakyatnya seperti ini, banyak berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan. Ya. Maka solusinya seperti yang kita katakan dari Rasul bersabda, bersabar dulu. Dan kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan fa'ida aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dulmil amri dhalim fal yatruku dulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, maka hendaklah mereka dulu yang meninggalkan kedoliman. Kemudian beliau membawakan ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, merubah diri masing-masing dahulu. Ya, dengan tadi tauhid, kembali kepada agama yang hak, ayat tasfiyah wa tarbiyah, ya, dengan bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir, karena kita sudah janji 11:30 kita cukupkan materi, kemudian tanya jawab. Yang terakhir yaitu mempersiapkan, ya, kekuatan kaum muslimin. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 60, wa a'iddu lahum
mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi adu wallahu wa aduwakum, dan siapkanlah kekuatan kalian, wa idullah mastata'tum, yang kalian sanggupi, dan dari apa, kuda-kuda yang tambatkan. Kata para ulama, al-idad ada dua macam, idadul mad al-ma'nawi dan al-idadul madi, persiapan jasmani dan rohani. Itu intinya. Apa persiapan jasmani? Ya, latihan mungkin bela diri, latihan persenjataan, tentunya yang apa? Yang dibolehkan oleh pemerintah kaum muslimin. Persiapan, jangan anak muda disuruh latihan bela diri, naudzubillah min dzalik, lebih baik tidur daripada bela diri, ustaz. Naudzubillah min dzalik. Paling tidak latihan bela diri mungkin untuk apa? Biar enggak ngantuk kalau ngaji, seger, minimal itu, bukan untuk naudzubillah min dzalik gaya-gayaan latihan kemudian difoto disebarkan, wah pahlawan, oh kesatria, bukan untuk itu. Persiapan paling tidak siap-siap untuk ngaji, ngaji jihad, persiapan al-madi. Bahkan Rasul mengatakan la sabaqa illa fi hafirin aw hafzina, seterusnya. Rasul mengatakan tidak ada perlombaan kecuali apa? Lomba memanah, lomba menunggangi kuda atau menunggangi unta untuk persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai apa, kebablas, nanti jadi teroris, latihan merakit bom, nanti jadi teroris. Hati-hati ya. Semampunya, kata Allah, fattakullah mas masatatum wa aidulahum masatatum min quwa, persiapan, yang pertama al-quwatul madiyah wal ma'nawiyah, yang paling, namun yang lebih penting tadi, kekuatan maknawi, kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan ilmu agama. Jangan dibalik, kita setuju belajar bela diri, masya Allah rajin, latihan memanah, masya Allah luar biasa itu, perlu ditasyik, dimotivasi para syabab, jangan syabab cukanya tidur aja, di pengajian cari sendak sandaran, kuat gitu. Nah, namun jangan sekali lagi seperti orang harokah, yang dipentingkan latihan jasmaninya, rohaninya kosong, melempam, sehingga jadi teroris. Ini yang bahaya. Ini kita sampaikan kepada ikhwan semuanya, latihan bela diri masya Allah bagus sekali, cuma ngaji ini yang lebih penting, jangan masya Allah bela diri latihan sehari 25 jam, ngaji 1 jam gak mau, ini bahaya, jadi teroris nanti. Kalau nggak ngaji, nggak tahu mana kawan mana lawan, kawan dimusuhi, lawan dibiarkan. Ini karena apa? Nggak ngaji, latihan terus, Ini harus apa? Juga diperhatikan. Karena kita perhatikan juga demikian. Ada teman-teman tuh luar biasa latihannya, cuma kalau ngaji sering gaib, sering absen. Ini bahaya, Kata para ulama, ini kalau ahlussunnah seperti itu. Yang paling penting itu idadul ma'nawi, persiapan hati, persiapan rohani, iman dan takwa dikuatkan, tanpa mengesampingkan tadi, persiapan jasmani, persiapan persenjataan, meskipun persenjataan ini khususnya kepada pemerintah kaum muslimin, untuk mereka apa, memperbanyak persenjataan mereka yang canggih misalnya. Namun untuk pribadi paling tidak tadi menguatkan jasmaninya, minimal tadi biar nggak ngantuk di kajian, Jadi sekali lagi, ini berapa poin yang kita sampaikan tadi, insya Allah itu gambaran secara umum yang disampaikan oleh para ulama tentang kiat-kiat meraih kejayaan umat. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Suriah, di Palestina, di Myanmar, di Yaman, dan di semua tempat, dan semoga Allah membinasakan orang-orang kafir dari sekte Syiah Nusairiya, Syiah Rafidah, Syiah Hausiyah, dan komunis Rusia, laknatullah alaihim jami'an wa qatalahumullah, dan semoga kita istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW
di atas metode pemahaman para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Kalau tidak ada, jazakumullahu khairan katsiran. Ya, silakan kalau mau tanya. Ini sudah ada yang masuk ya. Ya, cukup dulu pertanyaan yang sudah masuk. Apa pengertian tasfiyah dan tarbiyah? Ini diragukan ini. Tadi hadir atau enggak? Hadir jasmaninya, tidak rohaninya. Ini bahaya. Ya. Sudah kita sampaikan apa arti tasfiyah itu? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Contoh tadi, ada pemikiran akidah yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini kita apa? Peringatkan umat, ini kotoran akidah. Ini pemikiran pendapat akidah yang sesat. Jauhi, hilangkan dari kaum muslimin. Ini namanya tasfiyah. Kemudian menyatakan, mendidik umat, mentarbiyah umat, Allah ada di atas aras, di atas langit. Ar-Rahman alal asistawa. Ini contoh tasfiyah. Ini kata pak ulama, dalam semua bidang agama harus ditasfiyah. Dalam masalah akidah ditasfiyah, dimurnikan dari kesyirikan. Dalam masalah ibadah dimurnikan dari kebid'ahan. Ya. Dalam masalah jihad harus dibersihkan, dijelaskan ini jihad yang tidak syar'i, ini jihad yang syar'i. Ini namanya tasfiyah wa tarbiyah. Makanya jangan tidur. Ya, ini pertanyaannya satu halaman ini. Ya, kita ringkas saja tentang masalah seperti tadi kita sampaikan, kita tekankan lagi ya. Bagaimana sikap Ahlussunnah menghadapi pemimpin yang dolim? Ya, karena memang ini fitnah yang ada sekarang ini. Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW mengatakan sikap kita kepada pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, menghormati mereka. Karena Rasul bersabda, man akrama sultan Allah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultan Allah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Yang kedua, bersabar ketika menghadapi kebijakan, aturannya atau perbuatannya yang maksiat. Bersabar sebagaimana sabda Rasul, man ro'a min amri syariya krofal yasbir. Yang ketiga, menasihati pemimpin dengan cara rahasia, tidak didemo, tidak disebarkan aibnya di hadapan umum, tidak dicaci maki di medsos. Rasul bersabda, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum, jangan didemo, ya. Walakin yakhudh biyadih, ambil tangannya, fayakhlu bihi, berduaan dengannya, fa'in qabila fadak, jika diterima alhamdulillah, jika tidak diterima qad adalladhi alaih, telah gugur kewajiban. Yang keempat, mendoakan pemimpin untuk mendapatkan kebaikan. Rasul mengatakan, khiyaru a'immatikum alladhina yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Sebaik-baik pemimpin kalian yang mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan ini garis pemisah antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Seorang ulama Ahlussunnah yang bernama Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lisultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Namun jika Anda melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya, rajanya, presidennya yang muslim dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah insyaallah. Sampai-sampai Fudail bin Iyad atau Imam Ahmad berkata,
lau kana li da'watun mustajabah la ja'tu ali sultan. Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya bagaimana bisa demikian, kata Fudail bin Iyad, kalau doa itu untuk aku, manfaatnya untuk aku saja, namun kalau untuk pemimpin, maka maslahatnya untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dikasih doa satu mustajab, mungkin mintanya apa? Ya, rumah mewah, ya, Lamborghini, Ferrari, ya seterusnya. Kalau para ulama enggak, minta apa? Kemaslahatan bagi umat, memikirkan umat, bukan memikirkan apa? Pribadinya. Kemudian yang kelima, sikap ahli sunnah terhadap pemimpin, yaitu haram mengkudeta mereka sebagaimana sudah kita sampaikan dalilnya. Dan yang keenam, yaitu beribadah atau melaksanakan sebagian ibadah di belakang mereka seperti sholat id, ya, Idul Adha, Idul Fitri bersama mereka, pemimpin kaum muslimin, seperti yang tercantum dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, intinya sekali lagi, kita harus sekali lagi kembali kepada Islam yang murni. Di antaranya bagaimana menghadapi pemimpin yang dolim. Dan ini yang pernah dipraktikkan oleh para salafus saleh, para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Imam Ahmad menghadapi pemimpin yang dolim, yang punya undang-undang Al-Quran adalah makhluk. Ini penista Al-Quran. Ya. Apa sikap Imam Ahmad? Ya. Imam Ahmad rahimahullah tidak menggerakkan massa. Padahal beliau punya banyak murid, punya banyak pengikut. Beliau bersabar dan beliau tidak mengkafirkan pemimpin meskipun dia punya undang-undang yang menyelisih syariat Islam, punya undang-undang yang kufur, tidak gegabah mengkafirkan. Bahkan beliau tetap mendoakan salat di belakang, beliau berpendapat sah salat di belakangnya, ya, tidak mengkudeta, bersabar. Kemudian datang kepada beliau banyak orang untuk apa? Menggerakkan massa. Wahai Khalif, wahai Imam Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, fitnah khalqil Quran itu telah menyebar kemana-mana. Mari kita gerakkan massa. Kata beliau, isbiru, bersabar. Ya, ini adalah apa? Imam besar ahli sunnah, Imam Ahmad. Ini sikapnya. Ya. Mengendalikan massa, bukan malah apa? Memprovokasi massa, bukan malah memanas-manasi massa, namun diajarkan akidah yang benar terhadap pemimpin kaum muslimin. Beliau dikriminalisasi, ya. Namun beliau apa? Bersabar, ya. Beliau apa? Tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimanapun keadaannya, tetap sunnah dan sunnah. Bukan apa? Semangat yang membabi buta. Bukan hanya perasaan yang digunakan. Namun apa? Kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sampai beliau digelari dengan imam besar ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Berpegangnya beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini ulama yang merupakan warasatul anbiya. Bukan provokator. Bukan ulama yang lama. Ya, ini sekali lagi contoh. Ulama yang wajib kita jadikan sebagai panutan, ya. Bagaimana caranya memberitahukan istri yang menyukai bid'ah bahkan rela dicerai kalau dilarang? Masya Allah. Ya, cari yang muda lah, apa-apa. Ya, tugas seorang laki-laki suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Suami laki-laki adalah kepala rumah tangga, qawwamun yang meluruskan, ya, istri yang lagi apa? Dalam, ya, kebid'ahan, kemaksiatan atau bahkan kesyirikan. Terus menasihati namun bil hikmah wal mau'idati al-hasanah, ya. Tunjukkan akhlak yang baik kepada istri. Jangan nasihati namun enggak pernah dikasih uang belanja. Ya enggak didengar, ya, dimanjakan, ya, dalam artian yang sewajarnya, ya. Jangan pelit, ya, bisa jadi pelitnya Anda itu yang menjadi dia tidak mau mendengarkan nasihat Anda. Dikasih apa? Wa asyirhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, istri-istri itu, dengan cara yang baik.
Mungkin dengan itu apa? Hatinya lunak, ya. Apalagi mungkin wanita seperti itu ya, diajak belanja insyaallah lunak hatinya, dinasihati. Ya, diajak makan di mana, diajak rekreasi, dinasihati, diselingi dengan nasihat. Mungkin pada waktu itu bisa masuk nasihat. Namun kalau Anda bakhil, perangi Anda enggak baik, bagaimana istri akan mendengarkan nasihat Anda? Perbaiki diri Anda dulu, ku anfusakum dulu. Ya, kalau Anda sudah luar biasa baiknya, namun istri tetap seperti itu, ngeyel terus. Sabar, sabar, sabar. Kalau sudah buntu jalannya, cari yang muda tadi. Ya, namun fatfar bidzalidin taribat yadak. Ya, namun cari yang apa? Baik agamanya, yang salafiyah, yang salehah. Jangan cari yang seperti tadi. Ya, itu sudah qadar Allah sudah. Namun usaha sekarang ini, usaha Anda dulu, ku anfusakum dulu. Ya. Kemudian apa? Wa ahlikum nara, dengan cara yang bil hikmah wal mu'idrasan. Namun kalau sudah buntu,

Jangan cari yang seperti tadi, ya, itu sudah qadar Allah sudah. Namun usaha sekarang ini, usaha Anda dulu, ku anfusakum dulu, ya. Kemudian apa? Wa ahlikum nara, dengan cara yang bil hikmah wal mu'idrasan. Namun kalau sudah buntu, lisan, bergabunglah dengan as-sawadul a'dham. Rasul SAW bersabda tentang ya tadi, la tastami ummati ala dolala, umatku tidak akan bersepakat di atas, maksud ijma para sahabat. Itul a'dham, ini bukan mayoritas ya. Karena kan wa inillah. Kan Allah SWT, kebenaran tidak diukur dengan mayoritas, namun diukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Memang hadis ini banyak salah gunakan oleh ahli bidah untuk mereka mengatakan kita wajib kembali kepada mayoritas. Kalau seperti itu kita enggak salat, betul enggak? Karena mayoritas manusia kaum muslimin salat atau? Hah? Coba lihat, banyak yang salat atau banyak yang meninggalkan salat. Ya, naudzubillah min dzalik, itu bukan ukuran. Ya. Kebenaran al-haq min rabbik. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Ini ada pertanyaan tentang kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin, apakah khawarij atau tidak. Kita katakan ya, ciri khawarij dari dulu sampai detik ini mengkafirkan at-takfir. Kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin tanpa hak. Ya, di antara dalilnya memakai ayat tadi Al-Maidah berapa? Bukan 51, 44. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Padahal ini ada perinciannya, tidak langsung dikatakan kafir, dan itu pun kata para ulama yang berhak menfonis si B, si C, pemimpin ini, pemimpin itu kafir, para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama yang dalu wa dalu tadi, bukan duatun ala abwabi jahannam, bukan ulama yang lama, namun ulama ar-rabbaniin, ulama ahli sunnah, ulama yang merupakan warasatu al-anbiya. Kita harus berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa Rasyidin. Bagaimana memahami dan mengamalkan hal-hal yang belum ada di masa Rasulullah tapi dilakukan di masa sahabat, seperti adzan Jumat 2 kali, surat rawat tarawih 23 rakaat. Apakah riwayat hukum tersebut sahih dan bagaimana memahami dan mengamalkannya? Yang pertama, harus diketahui ada dua bentuk perselisihan di tengah kaum muslimin. Ada perselisihan ijtihadi yang pintu ijtihad terbuka bagi ulama, dan kita diwajibkan untuk saling lapang dada dalam menghadapi perselisihan tersebut. Seperti yang diucapkan oleh Imam atau Syekh Muhammad bin Saisimin dalam Kitabul Ilmi, ada penuntut ilmu di antaranya rahabatus sadr indal ikhtilafil ijtihadi, lapang dada dalam menghadapi ikhtilaf ijtihadi antara para ulama ahli sunnah yang sama-sama kuat dalilnya. Beliau mencontohkan masalah bersedekap setelah ruku, ya, tidak kita apa sedekap. Ada khilaf antara para ulama ikhtilaf ijtihadi. Contoh ulama abad ini Syekh Abdul Manan bin Bas itu mensyariatkan, menganjurkan apa? Kita bersedekap. Syekh Al-Albani tidak, melepas tangan, ya, tidak bersedekap. Ini ikhtilaf ijtihadi. Silakan pilih yang mana yang kita rasa dalilnya lebih kuat, ya. Fa in tanazatum fi syai'in faridillah wa rasul. Ya, jangan milih yang paling enak, ya. Nyantai aja Ustaz milih yang, ya, kita pilih sesuai dengan apa? Dalil yang kita yakini lebih kuat. Namun enggak boleh kita keras-kerasan, ya. Ikhtilaf ijtihadi rahabatus sabr lapang dada, kata Syekh Muhammad bin Saisimin. Ini ikhtilaf ijtihadi. Ada pula ikhtilaf yang pintu ijtihad tertutup di situ. Karena nasnya sudah jelas. Iya, betul itu ikhtilaf. Itu khilaf, ya, betul. Namun khilaf antara hak dengan yang batil. Harus tegas. Harus keras. Apalagi sudah jelas ini syirik, ini tauhid, ini

ini bid'ah. Jangan mengatakan ya ini khilafiyah. Iya betul khilafiyah. Cuma ini maksud Anda untuk apa? Ya, menjadikan umat melempem. Ya, agar umat apa? Seperti kelompok ikhwan muslimin. Nata'awanu fi mattafaqna alaih wa ya'dhiru ba'na ba'dan fi maktalahna fi. Ya, kita tolong menolong di atas apa yang kita sepakati dan kita saling toleransi. Ini maksudnya. Ini ajarannya harokah. Ya, untuk apa? Menjadikan umat melempem. Ya, tidak tegas mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana apa? At-tauhid. Makanya dulu kelompok ikhwan muslimin mereka merangkul Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka mendukung imam besar Islam kepada waktu itu Khomeini, ya. Kenapa dianggap ya sudahlah kita enggak usah berdebat dalam masalah Syiah itu sesat atau tidak, ya. Sama-sama muslim berjuang revolusi Islam. Itu mereka dahulu. Ya, sekarang baru tahu rasa bagaimana Syiah Rafidhah ya itu musuh Islam dan kaum muslimin. Ya, intinya sekali lagi bahwasanya kaum muslimin betul-betul harus sadar ada ikhtilaf yang kita boleh toleransi dan ada yang tidak boleh kita apa? Toleransi. Adzan Jumat ini termasuk ikhtilaf isi hadis. Apalagi itu yang pernah dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Yang mana Utsman bin Affan melihat pada waktu itu beliau beristihad. Kaum muslimin ya sudah banyak ya. Mereka tersebar di penjuru-penjuru negeri. Kalau satu azan pas waktu ya khutbah Jumat yang jauh sana enggak ada beker dulu, enggak ada alarm dulu ya. Mereka berpatokan dengan apa? Azan. Maka apa? Beristihad beliau. Ada azan ya jauh-jauh sebelumnya agar mereka yang di luar sana yang jauh sana bisa siap-siap datang ke masjid tidak terlambat ya. Namun ya sekali lagi ini istihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu dan Rasul mengatakan alaikum bisunnah wa sunnah khulafaur rasyidin. Itu pendapat ulama yang membolehkan azan Jumat dua kali seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Namun ada ulama yang melarangnya, membid'ahkannya. Mereka juga punya hujjah seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, ini adalah isyiat Utsman bin Affan yang memang sesuai dengan sikon pada waktu itu. Enggak ada alarm, enggak ada jam. Sekarang sudah ada jam. Dan kaum muslimin masjid-masjidnya apa? Banyak, enggak butuh lagi adzan dua kali. Istihati. Ya, silakan apa? Milih yang mana yang rajih sesuai dengan dalil. Namun ini ikhtilaf apa? Ijtihad di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun kita sekali lagi cari yang apa? Sesuai dengan dalil yang kita rasa lebih kuat. Ya, bukan yang paling enak menurut kita. Ulama pernah mengatakan man tatabbar rukhas tazandaqah. Barang siapa yang mencari keringanan-keringanan dalam masalah fikih terutama di sini, maka dia zindik, ya. Cari yang apa? Yang enaknya saja, cari pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dalik. Nah. Alhamdulillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita sebagai seorang muslim dan menyempurnakan hidayah-Nya pada diri kita dengan kita dimudahkan mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkannya kajian-kajian sunnah tersebar sehingga kita bisa menghadirinya di berbagai tempat. Bahkan di rumah kita pun kita bisa sempat untuk menyimaknya. Di berbagai tempat ilmu yang mulia ini kita bisa dapatkan. Wallahi ini merupakan nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu ini kita bisa memperbaiki diri, mengoreksi apa yang salah dalam diri kita. Dengan ilmu ini kita bisa mengusahakan penjagaan diri kita dari sebab-sebab penyimpangan. Karena kita tahu bersama, banyak orang-orang yang dulu juga kita kenal semangat dalam sunnah, sekarang entah kemana perginya, menghilang. Karena ada masalah-masalah pribadi yang ini merupakan penyakit yang kalau tidak diatasi maka akan merusak dirinya sendiri. Ingat ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ketika kita mengikuti kajian sunnah, belajar Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para ulama salaf, ketika kita bersemangat untuk mengurus pengajian, bersemangat mempromosikan agar masyarakat mengikuti sunnah, mengikuti jalan Islam yang benar, ketika kita semangat dalam membantu tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dalam artian, agama Islam tidak butuh kepada kita. Kenapa? Agama Islam itu mulia. Antum mau ikut atau tidak ikut, agama Islam tetap mulia. Dan kalau ada yang tidak ikut, Allah akan menghadirkan hamba-hambanya yang mau mengikuti kemuliaan ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemuliaan Islam itu didambakan oleh setiap manusia. Jadi kita mengikuti pemahaman yang benar, tujuannya agar kita ikut mendapatkan bagian dari penjagaan Allah. Jangan kita merasa dengan mengikuti Islam, oh saya berjasa terhadap Islam, saya berjasa terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tidak. Kita mengusahakan penjagaan terhadap sunnah agar kita dapatkan bagian dari penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kakimu, meneguhkan kedudukanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih pernah bersabda, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, yakni selalu menyertaimu dengan kebersamaan yang khusus. Sekarang satu pertanyaannya, jika kamu menolong agama Allah, apakah agama Islam perlu ditolong? Allah tidak kuat sehingga agamanya perlu ditolong, begitu? Allah maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjaga agamanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Jagalah Allah. Apakah Allah lemah sehingga perlu dijaga? Allah tidak mampu menjaga agamanya sehingga butuh kita yang menjaganya? Ini harus dipahami. Ayat dan hadis atau yang semakna dengan kedua ayat dan hadis tadi adalah menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin dapatkan sebab-sebab pertolongan dari Allah, sebab-sebab penjagaan dari Allah, maka perbanyaklah mengusahakan sebab-sebab dekat dengan agama Allah, mulia dengan agama Allah, mulia dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lemah, kita butuh sandaran yang kuat. Iman kita lemah, hati kita mudah berbolak-balik. Kita butuh sesuatu yang menguatkannya. Inilah tujuan utama kita belajar, tujuan utama kita membela sunnah, tujuan utama kita bangga menisbatkan diri dengan pemahaman salafus saleh. Makanya dalam hal ini terselenggaranya kajian-kajian sunnah, wallahi ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya ingat di yayasan ini dulu, ya, betapa sulitnya masa-masa yang dilalui oleh ikhwan-ikhwan yang dulu ketika kesulitan mencari ustaz. Kemudian ketika ada ustaz pun terjadi masalah-masalah ketidakcocokan, masalah-masalah pribadi. Alhamdulillah dengan kedewasaan, karena semua punya cita-cita yaitu memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua mengetahui, ya, dengan ilmu, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui talabul ilmi, insyaallah hati-hati kita akan dibersihkan, jiwa-jiwa kita akan disatukan untuk melawan tipu daya syaitan. Akhirnya alhamdulillah masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang yang sudah mengikuti kajian, dia sudah tahu Syaitan itu ketika dia menghadapi orang-orang yang semangat dalam sunnah, dia tidak mampu menggoda mereka untuk berpaling dari tauhid, untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi yang dia mampu lakukan adalah apa? Memecah belah. Memecah belah di antara mereka. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik, karena syaitan selalu memecah belah di antara mereka. Ini tipu daya syaitan. Memecah belah, menyibukkan orang-orang yang sedang semangat belajar agama, belajar tauhid, yang ini akan mematikan dakwah dan tipu dayanya syaitan, mematikan makarnya syaitan. Dia membuat mereka sibuk dengan perbedaan pendapat, masalah-masalah pribadi, untuk menjadikan mereka lalai dari menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun walakin fit tahrishi bainakum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman, tapi dia akan berusaha untuk menjadikan permusuhan di antara kamu, karena permusuhan menyibukkan hati. Karena permusuhan akan menyibukkan, menghabiskan waktu, sehingga hal-hal yang bermanfaat akan berkurang diusahakan karena sibuk mengurus perbedaan pendapat tadi. Dan lihatlah, antum semua merasakan hasilnya. Perpecahan di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada jalan sunnah itu lebih banyak bukti keburukannya. Permasalahan sedikit, ada sebagian orang tidak mau datang pengajian lagi. Permasalahan sedikit, akhirnya ilmu yang ditinggalkan. Kalau ilmu sudah ditinggalkan, apa yang menjadi sebab hamba ini terjaga ketika dia sudah lepaskan dirinya dari sebab penjagaan Allah, yaitu ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum itu istiqamah dengan izin Allah kalau tetap menempuh jalur. Menempuh jalur itu harus tahu rambu-rambunya, iya kan? Untuk safar, perjalanan jauh, kalau kita ingin selamat harus lihat terus jalur, petanya, supaya kita tidak tersesat. Nah, ilmu merupakan rambu. Makanya ilmu disebut sebagai dalil. Dalil artinya adalah pembimbing, petunjuk jalan. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, man faraka dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menyimpang dari dalil, maka jalannya akan sesat. Berpaling dari ilmu pasti tersesat. Dengan alasan apapun, syaitan akan menjadikan kita, ah kamu gak usah hadir, kamu ada yang sudah merasa dirinya senior, kamu sudah mengetahui, pengajiannya paling itu-itu saja. Padahal dalam kajian banyak hal-hal yang paling tidak, kalaupun dia sudah dengar, maka pengulangan itu akan mengingatkan hatinya. Pengulangan itu akan mengingatkan hatinya, akan menjadikan dia ingat kembali kepada suasana iman yang dulu pernah dia menyibukkan diri dengannya. Atau dengan permasalahan-permasalahan pribadi, ketika dia tidak ingin ketemu dengan seseorang di majelis ilmu, akhirnya dia tidak datang. Syaitan berhasil menguasai dirinya. Ingat, kita semua ingin wafat di atas Islam dan sunnah, seperti doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, iya kan? Hidup kita masih panjang, artinya kita tidak tahu kita ditutup dengan apa hidup kita ini. Kita berdoa semoga istiqomah. Istiqomah itu ada sebabnya. Di antara sebab utamanya adalah berpegang dengan tali Allah, yaitu ilmu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar sunnah untuk kita mengetahui kebaikan. utamanya kebaikan yang berhubungan dengan ibadah kita, ikhlas kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah, agar bisa kita amalkan, kita menghadap Allah membawa bekal yang dengan sebab itu kita akan diridhoinya insyaallah. Kita belajar untuk mengetahui keburukan, mengetahui kebatilan, utamanya syirik, perbuatan bid'ah, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjauhinya. Syaitan memasang jebakan-jebakan dalam perjalanan kita. Ada jebakan yang berupa ifrat, berlebih-lebihan, gulu, melampaui batas. Ada jebakan yang berupa tafrid, meremehkan, antipati atau tidak peduli. Dua-duanya godaan syaitan. Terjerumus ke dalam salah satunya, syaitan berhasil dan sukses, karena dengan itu dia berhasil memalingkan manusia dari jalan tengah-tengah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan. Setiap Allah merintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir, dibuat manusia untuk kurang, malas, anti terhadap perintah Allah ini. Yang kedua, imma ila guluwin wa mujawazatin, digoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan, ekstrim, melampaui batas. Wala yubali bi ayyihi ma dhafir, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua hal ini. Sikap ini yang harus kita hindari dalam beragama. Dan sikap ini akan diluruskan pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita tuntut. Sekarang setelah antum belajar mengikuti kajian yang lama maupun yang baru, coba jujur bertanya sama diri kita sendiri, masih banyakkah problem-problem dalam urusan agama kita yang kita hadapi? Salat yang khusyuk, jujur katakan, ketika antum melaksanakan salat 5 waktu, berapa persen yang khusyuk? Ikhlas dalam beramal, apakah sudah antum merasakan itu mudah? Menangis karena takut kepada Allah, ciri-cirinya orang yang beriman, sudahkah itu menjadi keadaan yang mayoritas antum alami? Gembira ketika berbuat kebaikan, sedih ketika berbuat buruk, apakah ini juga sudah kita rasakan? Berlomba-lomba dalam kebaikan, menganggap kebaikan itu lebih nikmat kita rasakan daripada makan yang enak, sudahkah kita rasakan? Coba, ini masalah-masalah inti kebaikan agama. Yang harusnya kita perhatikan, kenapa saya sudah belajar agama, ternyata urusan sholatku belum beres? Kenapa ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hatiku selalu ingat kepada Allah? Padahal tujuan disyariatkannya berzikir, bahkan semua ibadah tujuannya disyariatkan adalah agar hati kita mudah mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah yang terbesar saja, yaitu salat. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Di ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Apa artinya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, salat itu banyak manfaatnya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menghapuskan dosa-dosa. Tapi manfaatnya yang paling besar adalah supaya kita selalu ingat kepada Allah. Nah sekarang, berapa banyak salat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam sehari, salat yang wajib saja sudah 5 kali, salat sunnah berapa kali, salat malam kita, ada lagi yang salat laksanakan salat duha. Tapi pengaruhnya dalam kehidupan kita apa? Sewaktu kita berhadapan kepada satu perbuatan Waktu ingin melakukan kebaikan, kita ingat ini dicintai oleh Allah, maka kita semangat. Waktu mau berbuat maksiat, kita ingat ini dibenci oleh Allah, maka kita takut. Karena hati kita selalu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Coba, masalah-masalah besar seperti ini masih banyak menimpa kita. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain? Artinya, saya katakan tadi, orang yang mengenal sunnah, ya, dia harus semangat mengikuti kebenaran, semangat membela tauhid, semangat mengingkari perbuatan syirik dan bid'ah. Tapi kalau semangatnya mengingkari keburukan tidak diimbangi dengan semangatnya mengerjakan kebaikan, loh, ini pelajaran apa namanya? Ada orang semangat setelah dia belajar sunnah, oh, dia mengingkari perbuatan syirik begini, perbuatan bid'ah seperti ini. Kita katakan benar, orang yang mengenal iman yang benar kan dia harus mengingkari lawannya, iya kan? Tetapi antum kalau semangat mengingkari perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah, penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, harusnya dalam diri antum semangat beribadahnya tinggi. Iya tuh. Karena mengingkari keburukan itu timbul dari cinta kita kepada Allah, menjadikan kita tidak suka dan tidak rela orang-orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah. Ini artinya cinta dan benci karena Allah, ikatan iman yang paling kuat. Authaqurul iman alhubbu fillah wal bughdhu fillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tayyib. Ketika antum mengingkari perbuatan menyimpang, harusnya kecintaan yang besar kepada Allah ini mendorong kita semangat dalam melakukan perbuatan yang benar. Apa ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran? Ketika Allah membantah perbuatan syirik, orang-orang yang berbuat syirik, mereka mencintai sembahan-sembahannya seperti mencintai Allah. Syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan ini seperti mencintai Allah. Ingat, orang-orang musyrik juga mencintai Allah, tapi mereka menyekutukan sembahan-sembahannya dalam cinta tersebut. Makanya Allah sebutkan orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Apa kemudian konsekuensi mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini? Semangat beribadah. Cinta itu menjadikan kita dekat dengan yang kita cintai, indah rasanya. Itu konsekuensinya cinta. Iya kan? Ada orang mencintai kekasihnya, apa yang terjadi? Dekat dengannya senang. Dunia terasa berbunga-bunga meskipun musim kemarau. Belum makan saja rasanya hilang laparnya. Ini konsekuensi cinta. Makanya orang yang semangat beribadah kepada Allah pasti karena dia mencintai Allah. Makanya dia senang dekat dengan Allah. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Makanya tidak benar kalau seseorang itu belajar iman, belajar tauhid, kemudian tidak tumbuh dalam dirinya semangat beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang bertakwa, pasti disebutkan rajin beribadah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya di malam hari karena ibadahnya kuat, salat malamnya kuat, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Karena mereka rajin sholat malam, tidak banyak tidurnya di malam hari. Yakni ada bagian mereka bangun beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Coba ayat-ayat yang sudah kita hafalkan sejak dulu, ketika Allah menyuruh kita untuk mengerjakan agama ini, Allah tidak katakan sekedar laksanakanlah, bahkan bukan cuma sekedar semangat, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Iya kan? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk kebaikan seperti ini hendaknya orang-orang berlomba-lomba mengerjakannya. Kita harusnya bertanya, kenapa Allah suruh kita berlomba-lomba? Apakah ini sekedar basa-basi? Atau memang kenyataannya urusan agama itu kita harus berlomba-lomba, ibadah dan amal soleh itu harusnya dikejar? Tidak mungkin Allah berbasa-basi dalam ayat ini. Firman Allah mesti benar. Agama itu kalau kita kenal, harusnya kita berlomba-lomba mengerjakannya. Karena dia lebih nikmat daripada urusan dunia yang sebesar apapun. Tapi anehnya kebanyakan manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, dalam urusan agama seadanya mereka kerjakan. Yakni saat ini kita dapati sampai orang yang sudah mengikuti kajian pun, ketika melaksanakan sholat dia laksanakan, tapi apakah ada rasa nikmat dalam dirinya? Apakah ada perasaan ketika ada kumandang azan kemudian dia rindu untuk segera mengerjakannya seperti perbuatannya orang-orang yang soleh? Tapi coba kalau urusan makan benar-benar direncanakan, makan di mana? Oh, kita makan di warung ini, enak rasanya. Dia pun menyantapnya dengan nikmat. Ketika makan rasanya nikmat, ketika sholat tidak nikmat. Nah, hamba ini diciptakan di dunia ini untuk ibadah atau untuk makan? Hah? Dua-duanya. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Taruhlah kata beliau dua-duanya, kita terima. Tapi siapa yang merasakan dua-duanya? Tetap pertimbangan makannya lebih tinggi. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kajian yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini sebenarnya merupakan pengulangan dari pelajaran tauhid kita. Tapi ada poin-poin tertentu yang kita kurang renungkan. Ini yang secara pribadi saya mengamatinya. Dan ketika kita baca keterangan dari para ulama, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, kita dapati poin-poin penting ini justru mereka selalu tekankan agar kita paham makna tauhid yang sesungguhnya. Kenalilah Rabbmu, kenalilah Allah. Kalimat sederhana. Setiap makhluk, setiap manusia, bahkan jin dan manusia, semua diciptakan dalam keadaan di atas fitrah mengenal Allah. Kemudian syaitan memalingkan mereka dari fitrah, makanya Allah menurunkan Al-Quran yang kandungan isinya mayoritas untuk mengajak manusia mengenal Rabbnya. Inilah petunjuk terbesar dalam Al-Quran. Mengenal Rabb, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, inilah inti keimanan, inti tauhid. Mengenal Allah dengan kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kenapa ini merupakan inti daripada tauhid, inti keimanan? Sekarang saya kasih contoh seperti ini. Kita pernah belajar tauhid. Pernah kan? Pernah apa pernah? Iya pernah, jawabannya cuma satu. Kita mencontoh atau contoh-contoh perbuatan syirik besar, misalnya apa? Makan di warung, ya. Apa contohnya? Hah? Menyembah kubur. Betul. Membawa sesajen ke pantai, ke sungai, kemana saja. Apalagi terus? Hah? Memuja keris. Apalagi? Mendatangi dukun dan para tidak normal. Apalagi contohnya? Apalagi? Apalagi contohnya? Datang ke pohon-pohon keramat, iya kan? Minta perlindungan atau meminta melakukan perbuatan syirik dengan meminta bantuan kepada jin untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Baik. Sekarang tempat-tempat seperti ini saya terangkan dalam beberapa kajian. Di kota-kota sudah jarang. Betul enggak? Di kota kan ada perluasan jalan, tempat-tempat yang anu dijadikan sebagai mal dan seterusnya. Maka tempat-tempat keramat, tempat-tempat persembahan sudah jarang di kota-kota. Dukunnya pun sudah pakai jas. Iya kan? Tapi alhamdulillah tetap jelek, enggak ada yang cakep dukun-dukun itu. Semua buram dan semua tidak normal. Baik. Kenyataan ini apakah menunjukkan berarti perbuatan syirik besar itu hanya terjadi di daerah-daerah, di pelosok-pelosok yang banyak tempat-tempat pemujaannya, dan di kota berarti bebas dari perbuatan syirik? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena hakikat perbuatan syirik bukan cuma sekedar orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tersebut. Syirik itu timbul dari keyakinan dalam hatinya ketika dia bergantung kepada selain Allah. Coba sekarang antum lihat di pedesaan, kenapa orang datang ke pohon-pohon keramat tertentu, ke kuburan-kuburan tertentu? Kisahnya begini. Dari kecil dia melihat tetangga kalau datang minta, datanglah dia ke tempat, ke pohon-pohon besar. Orang tuanya juga begitu, pamannya begitu, tetangganya begitu. Apa yang muncul dalam diri anak kecil ini?
1: Oh, berarti tempat ini bisa memenuhi kebutuhan saya.
0: Kebutuhan orang-orang ketika datang ke sana. Hatinya sudah mencari, sudah mulai menjadikan ketergantungannya kepada makhluk ini. Makanya setelah dia besar terbawa kepada suasana ini, akhirnya dia datang ke tempat tersebut ikuti tradisi kebiasaan di masyarakatnya. Jadi permasalahannya apa? Timbul dari hatinya itu bergantung berlebihan kepada makhluk, meyakini makhluk tempat orang-orang datang ini bisa memenuhi kebutuhannya. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya tidak mengenal. Ingat kata-kata mengenal. Tempat bergantung yang sesungguhnya. Kenapa hati harus mencari tempat bergantung? Ingat, manusia itu lemah, fakir, butuh tempat bersandar. Sekuat apapun dia, secara tabiat manusia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dia akan mencari tempat bergantung, tempat bersandar. Makanya terjadilah dimanapun manusia berada, ketika dia lemah imannya, maka dia akan mencari tempat bersandar. Kadang-kadang dia bersandar kepada, kalau di desa, tempat-tempat keramat tadi. Kalau di kota, dia akan mencari makhluk tempat bersandarnya. Karena kekosongan hatinya ini harus diisi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u.

0: Allahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir miskin, butuh tempat bergantung. Ya, bergantung kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kuat, yang maha kaya, lagi maha terpuji. Karena ini sifat asal manusia, maka hatinya selalu mencari. Ketika dia tidak menemukan sandaran yang sebenarnya, tidak mengenal Allah, akhirnya dia bergantung kepada makhluk secara berlebihan. Terjadilah perbuatan syirik seperti itu. Makanya di kota, bergantungnya manusia kepada selain Allah bukan kepada benda-benda tadi. Meskipun di kota juga masih ada yang memuja keris sembunyi-sembunyi, yang ini menunjukkan kebodohannya. Tapi yang terlihat, karena banyak menggunakan fasilitas, akhirnya orang-orang di kota bergantung kepada fasilitas. Contoh sederhananya saja, orang kalau sakit, yang pertama kali muncul dalam pikirannya mau berobat kemana, minum obat apa. Asalnya berobat tidak ada masalah, iya kan? Bahkan dianjurkan hukumnya. Tapi kalau pertama kali sakit yang muncul adalah makhluk, wah ini penyimpangan dalam tauhid namanya. Yang pertama kali muncul, oh saya harus datang ke dokter ini. Ketika dia telepon dokternya lagi keluar kota, bingung dia, seolah-olah dia akan mati. Subhanallah, ini ketergantungan yang berlebihan. Kemana pencipta dokter? Kemana pencipta obat tersebut? Kenapa tidak muncul pertama kali dalam pikirannya? Ternyata karena manusia terbiasa menggunakan fasilitas yang di situ dia gantungkan hidupnya. Ketika dia tidak mengenal Allah, terjadilah perbuatan syirik dari sisi ini. Saya katakan, dari kajian kita semalam saya sudah terangkan, hati itu seperti wadah. Dalam wadah itu ada tempat, harusnya ini untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ridho kepada Allah. Ternyata tempat ini tidak diisi. Akhirnya ketakutan kepada makhluk diisi di sini, berharap kepada makhluk diisi di sini, berganti kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Karena tidak pernah dikenalkan tempat yang kosong ini untuk diisi dengan benar. Dia tidak belajar tauhid, tidak belajar Al-Quran merenungkan isinya, tidak mengenal keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Seandainya hamba ini rajin membaca Al-Quran, dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai segala sesuatu, dia baca ayat-ayat Al-Quran yang memerinci tentang kemahakuasaan Allah, dia akan berpikir, buat apa bergantung kepada makhluk? Semua kekuasaan di tangan Allah. Buat apa takut kepada makhluk? Makhluk seperti dirinya, sama-sama butuh dengan rezeki dari Allah, butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia kenal Rabbnya. Makanya salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. As-Samad itu dalam terjemahan diartikan tempat bergantung semua makhluk. Sebenarnya dalam arti secara bahasa Arab, As-Samad itu diambil dari kata-kata yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Kenapa seperti itu? Karena semua yang dibutuhkan makhluk ada di tangannya. Dia yang maha kuasa untuk memenuhinya. Mau mencari rezeki, dia maha pemberi rezeki. Mau minta pertolongan, dia yang maha kuat dan maha perkasa. Mau minta penjagaan dari segala keburukan, maka semua makhluk tunduk di bawah kekuasaannya. Mau minta apa saja, keberkahan dalam rezeki, maka perbendaharaan langit-langit di bumi adalah miliknya semua. Bagaimana caranya hati untuk bisa selalu menghadapkan diri kepada Allah setelah dia mengenal sifat-sifat Allah tersebut? Inilah yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, yang merupakan gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman. Inilah inti daripada ayat-ayat Al-Quran, mayoritas petunjuknya. Dan inilah sebab yang akan menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba dalam segala bentuknya. Makanya mengenal Allah ini perkara yang paling dibutuhkan oleh manusia. Kalau hati itu tertutup tidak mengenal Allah, maka tidak ada satu kebaikan pun yang akan lahir dari orang ini. Karena tadi, kalau hatinya tidak mengenal Allah, maka untuk memenuhi hajat dia akan mencari makhluk-makhluk yang bisa mengisi kekosongan hatinya itu. Inilah yang menjadikan perbuatan syirik terjadi. Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan tentang surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu di akhir-akhir ayat Allah mengingatkan tentang manusia yang dilalaikan dengan harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sampai dilalaikan dengan hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika ayat ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun, ini menunjukkan hal ini ada hubungannya dengan sifat kemunafikan. Artinya apa? Kemunafikan itu timbul bisa dari kelalaian ketika seorang hamba itu sibuk dengan harta dan anak-anaknya. Sekarang saya tanyakan sama antum, mencintai harta dan mencintai anak-anak berdosa atau mubah hukumnya asalnya? Apa? Mencintai anak berdosa? Hah? Mencintai harta yang kita miliki dengan halal berdosa atau mubah? Hukum asalnya mubah. Iya kan? Tapi kenapa dalam ayat ini disebutkan itu bisa melalaikan dan menjadikan orang ditimpa penyakit munafik? Jawabannya karena tadi, ketika manusia tidak mengisi kekosongan hatinya, tempat untuk cinta kepada Allah tidak diisi dengan porsi yang benar, akhirnya kecintaan-kecintaan kepada makhluk bisa mengalahkan dan mendominasi hatinya. Terjadilah perbuatan syirik pada waktu itu, terjadilah penyimpangan dalam imannya. Jadi subhanallah, antum perhatikan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan temui banyak sebab yang menjadikan hati kita tertarik, menjadikan kita takut, menjadikan kita tunduk, dan seterusnya. Ini kalau kita tidak atasi dengan harusnya hati kita itu diisi dengan, didominasi dengan iman, dengan tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan bukan cuma perkara-perkara yang merupakan maksiat asalnya, perkara-perkara yang asalnya halal dan mubah pun akan bisa melampaui batas dan memalingkan iman kita dari jalan yang lurus. Makanya terjadilah saat ini dalam kehidupan kita banyak mengalami ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Orang-orang yang masih takut dengan jin, dengan hantu, banyak. Karena terpengaruh nonton televisi dan film. Melewati kuburan harusnya ingat mati, malah yang diingat adalah Dracula. Wah, kalau saya lewat sini nanti saya dihadang pocong, atau apalagi dihadang genderuwo yang apa punggungnya bolong dan seterusnya. Masya Allah, ini ketakutan-ketakutan yang kebanyakan manusia diperbodoh-bodohi sama sutradara film. Akhirnya muncul ketakutan seperti ini. Padahal dulu di zamannya para sahabat Nabi SAW, apa yang terjadi? Seperti Umar Ibn Khattab, kalau dia berjalan di satu jalan maka syaitan akan memilih jalan yang lain. Takut. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu waktu menjaga zakat, dia bisa menangkap jin 3 malam berturut-turut ditangkap dan tidak bisa lari jinnya sampai dilepaskan oleh dia sendiri. Manusia bisa menundukkan jin. Di zaman orang-orang yang punya iman yang kuat, karena ketakutannya sempurna kepada Allah, semua makhluk tunduk kepadanya. Makanya akibat dari tidak mengenal Allah, penyimpangan tauhid yang besar ini, manusia itu menciptakan keburukan untuk dirinya sendiri justru dari sebab-sebab yang dekat dengannya. Ingat, ini satu kaidah penting yang menjadikan kita berpikir bahwa masalah itu kita ciptakan sendiri kalau kita jauh dari tauhid, jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan sebuah kaidah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib. Apa yang menjadi manusia, menjadi sebab manusia itu tersiksa hidupnya, gampang ditundukkan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, dikuasai oleh musuh-musuhnya, ternyata tidak lain semua inti masalahnya adalah karena penyimpangan tauhid. Ketika menyimpang dalam perkara yang paling penting dalam agama, maka yang menimpa seorang hamba juga adalah musibah-musibah yang terbesar dalam hidupnya. Ibnu Qayyim mengatakan, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan. Ini satu keputusan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dicegah. Ketentuan dari Allah. Apa itu ketentuannya? Pertama, kata beliau, anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, apa akibatnya? Menyerahkan cinta tidak benar. Jangan dipikir ini masalah sepele. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang selain Allah dan bukan karena Allah, maka Allah akan menyiksa dia dengan mengazab dia, menjadikan menderita hidupnya dengan sesuatu itu. Jadi orang yang mencintai harta berlebihan, hartanya yang menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Paham ya? Mencintai dunia berlebihan, dunia itu yang menjadi sumber bencana bagi dirinya. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malapetaka manusia yang terbesar adalah ketika mereka berpaling dari tauhid, tauhid yang sesungguhnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, saya ulangi, sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Apa itu? Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka Allah menjadikan sesuatu itu sebagai sumber malapetaka bagi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Coba lihat, ketakutan kepada jin menjadikan jin bisa menguasai kita karena Allah tidak rela ketakutan yang merupakan ibadah besar dalam hati manusia diserahkan kepada selainnya. Allah tidak rela dan memang tidak pantas. Bagaimana mungkin kita takut kepada sesuatu yang sama-sama diciptakan seperti kita, sama-sama kekurangan seperti kita, sama-sama butuh pertolongan dari Allah seperti kita? Tidak pantas kita takut kepada makhluk yang lemahnya sama seperti kita. Makanya barang siapa yang takut kepada selain Allah, Allah jadikan sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Wa man ishtaghala bi ghairihi. Yang ketiga, barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah, kana syu'man lahu, maka sesuatu itu akan menjadi sumber kesialan baginya. Coba lihat, menyibukkan diri dalam urusan dunia, sialnya datang dari urusan tersebut. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu selain Allah, maka Allah jadikan itu sebagai sumber kesialan baginya. Berikutnya, Wa man atharo ghairahu alai lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan, mengutamakan sesuatu selain Allah, sesuatu itu tidak akan diberkahinya. Wa man ardo ghairahu bisakhatihi ashatahu Allahu alai wala budda. Dan yang terakhir, barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan sesuatu itu juga murka kepadanya. Jadi inti permasalahan, coba antum renungkan. Dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak memurnikan penghambaan diri kita lahir dan batin kepada Allah. Makanya di sini pesan bagi semua orang yang beriman. Anda kalau ingin hidup bahagia, tenang, jauh dari kesulitan, jauh dari sebab-sebab ketidaktenangan hidup, kembalikan hati Anda untuk mengenal Rabb-nya. Benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala ini harus kita hayati. Yang sudah kita hafal semua. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Apa itu kedzaliman di sini? Kesyirikan, iya kan? Apa keutamaannya? Merekalah orang-orang yang Allah berikan keamanan, kedamaian dalam hidupnya. Dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya hidup dengan tauhid yang benar. Menempatkan ketergantungan hati kita di tempat yang benar. Kecintaan, takut dan berharap di tempat yang benar. Kalau sudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjamin kecukupan hamba ini. Allah selalu yang menjadikan dia dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu hamba tersebut. Makanya, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sederhana. Inti daripada tauhid adalah membenarkan ibadah dan ketergantungan hati hanya kepada Allah. Makanya kenapa surat Al-Fatihah yang merupakan surat terbaik, surat yang paling agung dalam Al-Quran, intinya adalah cuma kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah seorang ulama salaf berkata, Al-Fatihah tu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran. Wasirruha, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sekarang saya tanyakan sama antum, kenapa untuk bisa beribadah kepada Allah kita harus mengenal Allah dulu? Apa hubungannya beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dengan mengenal Allah? Ada yang bisa menjawab? Apa hubungannya? Saya sebutkan dari awal, mengenal Allah adalah inti tauhid, inti dari keimanan. Ada sebagian orang yang bertanya, Ustaz, bukankah inti daripada tauhid itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul. Dan tidak ada pertentangan dengan apa yang saya katakan tadi. Mengenal Allah adalah inti daripada ibadah atau inti daripada tauhid. Sekarang apa hubungannya ibadah dengan mengenal Allah? Fadhal.
1: Kalau kita mengenal Allah, insyaallah kita akan Barakallahu fiik.
0: Ada yang lain?

Rahmat, silakan. Sebentar. Mangkana lillahi a'raf kana lahu akhwa. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah. Fadal. Iya. Jawabannya sekitar-sekitar. Saya butuh jawaban yang lebih jelas. Yakni mendekatkan. Kenapa orang yang lebih mengenal Allah dia lebih takut kepada Allah? Kenapa orang yang mengenal Allah dia lebih bisa beribadah kepada Allah? Sekarang saya tanya sama antum, ibadah itu porosnya ada berapa? Porosnya ibadah ada berapa? Ada tiga kan? Cinta, takut, dan berharap. Atau yang seperti diterangkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu asal maknanya adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan cuma gerakan, bukan cuma sujud dan ruku, tapi tidak ada dalam dirinya pengagungan, rasa tunduk, kecintaan. Karena tidak ada bedanya berarti ibadahnya orang yang beriman sama ibadahnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga terlihat melaksanakan ibadah. Tapi apa yang mereka, sikap mereka ketika melaksanakan sholat? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, orang-orang munafik, mereka berdiri malas-malasan, tidak semangat, karena tidak ada cinta dan pengagungan. Mereka berbuat riak kepada manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi hubungan antara memurnikan ibadah dengan mengenal Allah sangat erat, karena inti dari ibadah yaitu menghadirkan perasaan cinta, takut, dan berharap kepada Allah tidak mungkin terwujud kalau hamba tidak mengenal Allah, mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Tayyib, sekarang kita contohkan dalam kehidupan kita. Kita contohkan dalam kehidupan kita. Manusia ketika dia bertemu dengan orang yang dicintai dan dirindukannya, dan bertemu dengan orang yang tidak ada dicintainya, tidak dirindukannya, apakah berbeda suasana hatinya ketika bertemu dengannya atau tidak? Berbeda kan? Coba lihat, kalau kita punya anak misalnya pondok di pesantren setahun lamanya, setelah itu dia pulang, kita rindukan, apa yang terjadi? Kita akan terlalu dekat, bicara terus sampai makan lupa. Karena bertemu dengan orang yang kita cintai, kita rindukan, itu menjadikan hati kita gembira, lupa sama yang lain. Makanya orang yang mencintai Allah ketika dia sholat gembira rasanya, dia akan lupa kepada keadaan di sekitarnya. Ini yang merupakan makna sabda Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inilah definisi sholat khusyuk yang sesungguhnya. Makanya orang yang sholatnya khusyuk itu tidak mesti menangis. Menangis itu karena takut, ini karena gembira, juga khusyuk namanya. Nanti khusyuk itu ada berbagai macam bentuknya. Ada karena gembira, ada karena nangis, ada karena malu di hadapan Allah. Yang jelas semua menjadikan hamba ini khusyuk ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh, cinta dalam urusan manusia saja yang terbatas itu bisa menjadikan kita bertemu dengan orang yang kita senangi, rasanya kita betah dekat dengan dia, betah ngobrol dengan dia. Tapi coba kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, paling-paling sebentar kita sudah ingin pergi. Iya kan? Inilah yang dikatakan kalau orang saling mencintai, dunia rasanya berbunga-bunga, dunia hanya miliknya berdua. Ya, sampai yang lain katanya ngontrak. Ini kenyataan bahwa bertemu dengan cinta beda dengan tanpa ada cinta. Thayyib, sekarang takut. Coba misalnya ada kejadian seorang manusia, misalnya dipanggil atau berhadapan dengan, taruhlah contoh, preman berdarah dingin.

di terminal. Dia mengetahui preman ini gampang membunuh orang, suka menumpahkan darah. Bertemu dia, dikelilingi sama anak buahnya. Kira-kira apa yang terjadi saat itu? Dia akan berani apa? Cengengesan, senyum-senyum, atau bermain-main, atau dia akan diam dan tunduk? Tunduk dan diam. Karena dia mengenal orang yang dihadapannya ini adalah orang yang bisa mencelakakan dia. Tapi coba dia ketemu orang tersebut, dia tidak kenal, lewat di terminal, ketemu sama preman, dia gak kenal sama sekali, cuek saja lewat dia, tidak kenal. Nah, bagaimana kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang kemahakuasaannya lebih daripada siapapun yang paling kuat dan perkasa di dunia ini? Pasti kita akan semakin takut dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak mengenal zat yang kita ibadai dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya sekarang kita mencintai manusia pasti berbeda-beda. Ya, manusia secara umum dalam urusan-urusan dunia kita cintai berbeda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari kebaikannya. Kita mencintai orang tua kita, utamanya ibu kita, karena kita ingat jasanya melahirkan kita, menyusui kita, mengasuh kita, sampai dia rela tidak tidur malam, yang penting kita tidur, dan seterusnya. Kita mencintai ibu kita, makanya kita dekat, senang dekat dengan ibu kita. Ini jasa manusia dalam urusan-urusan dunia yang terbatas. Kita ingat, menjadikan kita semakin sayang dan cinta kepadanya. Bagaimana kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Semua urusan dunia kita dapatkan adalah dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Belum kebaikan dalam urusan hidayah, perbaikan iman, mengenal jalan sunnah Rasulullah SAW. Sesayang apapun ibu kita, tidak akan bisa dia membukakan hati kita untuk masuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa mengenal hidayah sunnah, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wallahi, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang rahmat yang Allah berikan kepada manusia, kalau kita renungkan, pasti hati kita akan mencintainya dan menjadikannya yang lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya ibadah tidak akan mungkin bisa dikerjakan dengan benar kalau kita tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang belajar tentang akidah dengan pemahaman yang keliru, tidak mungkin ibadahnya benar. Itu pasti. Ada orang yang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah. Ini benar atau salah? Salah. Kalau sudah salah caranya, hasilnya pasti salah. Kalau hasilnya sudah salah, tidak akan mungkin akan membenarkan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu di antara kemuliaan mengikuti jalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang hamba lebih dekat kemungkinannya untuk menyempurnakan dalam dirinya semua kedudukan-kedudukan mulia yang dituntut dalam agama. Makanya coba antum perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat yang tadi kita bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan diciptakannya jin dan manusia, alam semesta beserta isinya, adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah semata-mata, atau mentauhidkan Allah. Baik, ayat ini coba antum bandingkan dengan firman Allah di akhir ayat surat At-Talaq. Coba baca, ada yang hafal? Firman Allah di akhir, di ayat terakhir surat At-Talaq. Tafadhol. Siapa yang bawa Al-Quran? Tidak ada? Tidak ada juga yang hafal? Allahul ladzi
khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan tujuh lapis langit dan juga bumi seperti itu. Dan juga bumi seperti itu. Yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuan Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tujuannya Allah menurunkan keputusannya di antara langit-langit dan bumi, Allah terangkan dalam ayat ini, agar kalian manusia mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni supaya hatimu mengenal kemahakuasaan Allah. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar kalian mengenal bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya ayat ini menjelaskan tujuan diciptakannya langit-langit dan bumi agar manusia mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Maksudnya, dengarkan baik-baik. Baca Al-Quran, renungkan isinya, karena mayoritas isi Al-Quran adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yaitu mengenal Allah yang membuat hati antum terkesan dengannya. Terkesan dengannya. Mengenal Allah yang menjadikan hatimu berbekas. Sehingga setiap saat kamu akan mengenal dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini harus? Ya. Kenapa ini harus ada? Ini untuk menghilangkan kelalaian hati manusia dari mengingat Allah. Ingat, saya sudah katakan dari awal tadi, tujuan semua ibadah disyariatkan adalah agar manusia itu hatinya selalu ingat kepada Allah. Dalam kehidupan kita, antum bisa buktikan, sesuatu yang membekas di hati adalah sesuatu yang berkesan. Sesuatu yang berkesan. Coba antum pernah mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin antum sulit lupakan. Ada seseorang, ya, dia sedang mengendarai kendaraan mobil atau motor. Tiba-tiba di tengah hutan, mobilnya mogok. Tidak ada yang nolong dia. Dia sudah berusaha mendorong dan seterusnya. Ada seorang yang berbaik hati untuk mendorongkan mobilnya. Dia tidak kenal orang tersebut. Setelah pulang di rumahnya, dia ingat-ingat terus jasa orang ini. Iya kan? Saya tidak kenal dia, bukan keluarga saya. Baru ketemu dia mau tolong saya. Satu saja kebaikan yang dilakukan orang ini sudah membuat kita terkesan. Coba ingat kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada antum. Baca ayat-ayat yang menjelaskan rahmat dan karunia Allah dari kita sebelum ada, kemudian sampai kita besar, apalagi kemudian nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat mengenal Islam. Bagaimana mungkin hati tidak akan terkesan kalau dia membaca ayat-ayat seperti ini dan merenungkan isinya. Nah, kalau hati ini terkesan dengan keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka niscaya hati ini akan dijauhkan dari kelalaian mengingat Allah. Karena kelalaian mengingat Allah adalah inti dari semua keburukan yang menimpa manusia. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan makna firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Inti yang menjadikan urusan manusia semua buruk karena hatinya tidak selalu mengingat Allah. Hatinya tidak dipenuhi dengan zikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Coba lihat urusan
menjadi rusak urusan dunia dan urusan agama karena dua sebabnya. Hati yang lalai dari mengingat Allah, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Makanya Ibnu Qayyim menyimpulkan dari ayat ini, kata beliau, aslu kulli syarrin, dasar dari semua keburukan, kejelekan, kembalinya kepada dua hal ini. Al-ghaflah, kelalaian hati. Yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang diperturutkan. Kenapa hati lalai? Karena dia tidak mengenal Allah. Hatinya tidak dijadikan yang paling diagungkannya adalah Allah. Tempat bersandarnya adalah Allah. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Dari kesimpulan dua hal inilah Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menyatakan satu pernyataan yang pantas ditulis dengan tinta emas, pernyataan yang sangat indah. Inilah inti dari keburukan yang menimpa manusia, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih. Orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara atau terhalangi hatinya dari mengenal Allah. Saya ulangi, orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari mengenal Allah. Wal ma'suru man asirahu hawahu, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah satu pelajaran penting yang akan menjadikan hidup kita rugi kalau kita tidak mulai dengannya. Inilah sebabnya kenapa ma'rifatullah itu dikatakan para ulama sebagai ilmu yang paling mulia dan paling agung dalam Islam secara mutlak. Karena berhubungan dengan sebab terbukanya segala kebaikan yang ada pada diri dalam hati manusia. Jadi apa yang harus kita mulai saat ini ketika kita ingin memperbaiki diri kita dari sisi yang paling penting ini? Kenalilah Allah. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fiqih Al-Asma'il Husna, ini termasuk buku yang paling baik yang menjelaskan tentang cara kita mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan perlu kita ingat, Al-Quran mayoritas isinya adalah menjelaskan tentang ilmu yang agung ini. Jadi antum ketika membaca Al-Quran diakhiri dengan wa kanallahu ghafurur rahim, ghafurur rahima, innallaha sami'un basir, Allah maha pengampun lagi maha penyayang, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini bukan cuma sekedar hanya menyebutkan nama Allah semata-mata. Tidak, agarkah anda mengenalnya? Yang pengenalan itu akan menjadikan hati anda yakin untuk hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Inilah mayoritas isi dari Al-Quran. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pernah mengatakan pernyataan seperti ini. Al-Quran, kata beliau, Al-Quranu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Kata Ibnu Taimiyah, di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah lebih banyak dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan di surga, makan, minum, pernikahan di surga. Sekarang saya sama antum, ketika Al-Quran banyak menyebutkan sesuatu, mengulang-ulanginya, apakah menunjukkan sesuatu ini penting apa tidak? Penting, karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Yang paling banyak disebutkan mesti yang paling penting dalam urusan agama kita. Al-Quran firman Allah, tidak ada yang main-main isinya. Bayangkan,
penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, kata beliau, lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga memotivasi kita dalam kebaikan, iya kan? Tapi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tayyib, lebih daripada itu, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya. Wal ayatul mutadhamminatu lidzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Dan bahkan ayat-ayat yang berisi, yang kandungannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kandungannya dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Contoh sekarang, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, yang paling utama dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Naam, hadisnya sahih. Hadis yang sahih. Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat kursi sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Coba lihat ayat kursi. Apakah ada penjelasan tentang surga dan neraka dalamnya? Ada enggak? Tentang surga dan neraka ada? Tentang sifatnya orang-orang yang beriman ada enggak dalam ayat kursi? Ada? Sifatnya orang-orang yang beriman? Ada enggak? Atau dah hafal ayat kursi? Di dalam ayat kursi apakah ada penjelasan tentang sifatnya orang-orang yang beriman? Tidak ada. Sifatnya orang-orang munafik, orang-orang kafir? Tidak ada. Masalah hukum, salat, puasa, zakat ada enggak? Tidak ada. Surga dan neraka ada enggak? Tidak ada. Apa isinya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Kemudian surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Apa isinya surat Al-Ikhlas? Murni tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Taimiyah, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Berarti apa makna daripada yang paling tinggi kedudukannya, ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an? Ayat ini kalau dibaca dan direnungkan, paling besar pahalanya, paling besar pengaruhnya terhadap iman, paling dibutuhkan oleh hati manusia untuk memurnikan tauhid. Coba, baru ayat kursi, baru surat Al-Ikhlas, sampai sebesar itu kedudukannya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala memang itu merupakan hal yang paling didambakan oleh hati manusia agar dia bisa meraih kesempurnaan iman, merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya iman. Dan memang kenikmatan yang dirasakan oleh hati ketika mengenal Allah sebanding dengan kenikmatan yang tertinggi yang ada di surga. Antum ketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan yang tertinggi di surga adalah apa? Bertemu bidadari? Hah? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti bertemu bidadari tidak nikmat begitu ya? Tidak. Bertemu dengan apa ini, menikmati hidangan di surga. Istana-istana dari emas. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, semuanya nikmat. Tapi yang lebih nikmat dibandingkan semua itu adalah ketika bertemu dengan yang maha indah, yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tauhid yang sejati. Makanya mengenal Allah di dunia yang melahirkan rasa cinta dan rindu untuk bertemu Allah, balasannya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yang merupakan kenikmatan tertinggi di surga. Inilah inti daripada tauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa meminta dua hal ini dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini saya pernah syarah di salah satu kajian di Rojak TV di beberapa tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa seperti ini. Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika
wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Di mana? Di surga. Kenikmatan tertinggi di surga. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Rindu bertemu Allah karena cinta. Dan cinta timbul karena mengenal. Mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya, tidak mungkin seorang itu bisa mencintai Allah kalau dia tidak mengenalnya. Orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Sama dengan ungkapannya orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak mungkin orang itu bisa mencintai Allah, dia tidak kenal perincian sifat-sifat keutamaannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, ini perkara yang sebenarnya mungkin dalam kajian-kajian kita sudah sering diungkapkan. Tapi motivasi untuk memperbaiki diri kita dalam masalah ini yang masih kecil, yang harus dipacu kembali. Karena ternyata ini merupakan inti dari permasalahan agama. Makanya saya tekankan tadi, ya, antum baca buku-buku dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan khusus tentang nama-nama Allah, kandungannya atau segi-segi keindahannya, kemudian pengaruhnya dalam hal memurnikan ibadah penghambaan diri manusia. Seperti buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, saya katakan tadi alhamdulillah sudah diterjemahkan, kitab Fiqih al-Asma'il Husna. Buku yang sangat indah dan bermanfaat. Yang kemudian setelah kita baca buku ini, kita praktekkan. Waktu kita membaca ayat Al-Quran, kita renungkan isinya, minimal kita baca terjemahannya. Kita akan dapati keindahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar dirindukan oleh hati manusia, agar kekosongan hati itu bisa diisi dengan sesuatu yang benar dan paling didambakannya. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah ma'rifatullah. Jadi istilah ma'rifatullah itu bukan istilah yang salah. Ada sebagian orang karena kebodohan dan kejahilan, ya, setelah dia mengenal atau mengetahui misalnya orang-orang yang tersesat ahlul bid'ah, mengagung-agungkan istilah ma'rifatullah, akhirnya dia mengingkarinya. Seperti siapa? Orang-orang ahlul bid'ah yang banyak menggunakan istilah ma'rifatullah, orang-orang tasawuf, iya kan? Mereka menjadikan tingkatan ini tingkatan yang paling tertinggi. Jawabannya itu betul, cuma mereka salah dalam cara memahaminya. Apa yang mereka pahami dari ma'rifatullah yang antum ketahui? Orang-orang ahli tasawuf itu menjadikan ma'rifatullah itu mengenal Allah lewat mimpi, lewat perenungan, lewat bertapa, menjauhkan diri dari manusia sampai dalam keadaan mukasyafa, tersingkapnya tabir. Mereka mengenal Allah lewat khayalan-khayalan. Ketika orang sudah dalam keadaan lapar sekali, ketika mulutnya mengucapkan zikir-zikir yang tidak disyariatkan, padahal bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka kenal, tapi syaitan. Ahlus sunnah wal jamaah metodenya adalah metode yang lurus dan benar. Mengenal Allah tentu lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, ya, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'anu wal hadis. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melewati atau melampaui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi istilah ini jangan ditolak, karena ini istilah yang paling agung dalam Islam. Cuman yang harus diluruskan adalah kekeliruan mereka dalam menempatkan istilah ini.
kesalahan mereka dalam menempatkan istilah ini. Jadi istilah ma'rifatullah adalah istilah yang agung, karena dengan sebab ini kita akan memiliki rasa takut yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti tadi yang disebutkan oleh Ustaz Rahmat tentang ayat Al-Quran yang menunjukkan orang yang lebih mengenal Allah dia akan lebih takut kepada Allah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah. Tidak mungkin takut kalau tidak mengenal Allah. Ini dalilnya adalah ayat ini. Kata Ibnu Katsir, al-ulama'ul 'arifuna bihi, orang-orang yang mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atam wal ilmu bihi akmal, kanatil khasyatu lahu a'dhama wa akthar. Karena semakin pengetahuan seorang hamba tentang Allah lebih besar, pengenalannya semakin sempurna, maka otomatis rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar dan semakin sempurna pula. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya katakan sekali lagi, belajar yang benar harus dimulai dengan cara yang benar. Belajar tauhid itu bukan cuma sekedar lewat, bukan cuma sekedar kita mengetahui dengan lisan, kita mengingkari penyimpangan syirik dengan lisan kita, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi inti permasalahan daripada tauhid yang sesungguhnya, yang ternyata sangat erat kaitannya dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sebelum terlambat, kita harus segera membenahi cara belajar kita agar kita mengetahui petunjuk terbesar yang diturunkan dalam Al-Quran ternyata berhubungan dengan mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sebab yang menjadikan hati tunduk dengan benar kepada Allah, cinta, takut dan berharap dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah setelah hati mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, akmalun nasi ubudiyatan man ta'abbada lillahi bijami'il asma'i wassifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi inilah inti dari pembahasan mengenai tema yang kita kaji di siang atau pagi hari ini, kenalilah Rabbmu atau kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah mengenal Allah yang menjadikan kelalaian hati kita hilang, yaitu dengan cara kita membaca ayat-ayat Al-Quran, merenungkan isinya. Utamanya kita berhenti ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala kebaikan untuk kita, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan pemurnian tauhid kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kita dimudahkan mengusahakan hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, atau hal-hal yang merupakan penyampaian kata-kata yang kurang sopan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Langsung aja. Ya, ada berapa pertanyaan yang sampai?

Ini ada pertanyaan pertama sudah kita jawab tadi. Ya. Apa bedanya ma'rifat hakikat syariat menurut kaum sufiyah? Karena mereka mengklaim kebenaran ada pada mereka. Semua orang mengklaim kebenaran. Tidak ada orang yang mengaku dirinya salah. Itu hanya orang yang gila, ya. Dan mereka menolak sunnah ketika disampaikan. Katakan pembagian ma'rifat hakikat dan syariat itu dari mana? Tidak ada dalilnya. Yang disebutkan dalam dalil hadis riwayat Muslim, hadis Jibril yang terkenal, hadisnya Umar ibn al-Khattab adalah Islam itu tingkatannya adalah Islam, iman dan ihsan. Kemudian pengertian mereka, kalau orang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, maka gugur darinya kewajiban syariat. Ini kufur. Di dalam Al-Quran sudah kita bahas tadi, orang-orang yang sempurna imannya justru berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya makin semangat dia berbuat baik, makin rajin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyebut kalau sudah ma'rifat, makin malas ibadah, akhirnya tidak mau ibadah sama sekali, tidak mau melaksanakan sholat. Ini keliru jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia sakit keras, bangun berkali-kali, pingsan, bangun lagi, dan beliau bertanya, hal uqimati sholat, apakah sholat sudah dikerjakan? Beliau datang lagi, sakit lagi, berkali-kali. Ini yang benar makna daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadalah kamu kepada Allah sampai datang kematian menjemputmu. Mereka mengartikan kalau sudah yakin tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Padahal semua ulama ahli tafsir mengartikan yakin di sini adalah kematian. Ala kulli hal, mereka menyimpang dari cara belajarnya, maka cara pengamalannya pun akan menyimpang, ya. Karena ilmunya menyimpang, maka pasti praktek terhadap ilmu juga akan menyimpang. Nah, ada pertanyaan, Afan Ustaz, bagaimana caranya agar saat kita mengikuti kajian tentang nama dan sifat Allah bisa sampai ke dalam hati kita? Sebenarnya tidak sulit. Saya sudah katakan dalam kajian semalam dan sekarang, ya, saya ulangi. Hati manusia itu punya kecenderungan. Ingat, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang menciptakan hati. Berarti asalnya hati kita itu gampang menerima Al-Quran, apalagi Tauhid. Coba contoh sederhana yang saya sebutkan semalam. Hati kita itu gampang menerima dan terpengaruh dengan promosi. Iya kan? Kalau ada orang yang pandai menjelaskan, sales misalnya, atau orang yang pandai promosi, menawarkan sebuah produk, antum pertamanya tidak tertarik, bahkan tidak butuh kepada benda ini untuk ada di rumah antum. Datanglah dia mengatakan, oh ini benda bagus, ini benda seperti ini, fungsinya seperti ini, begini-begini. Antum mungkin kurang tertarik. Besok dapat lagi brosur, akhirnya mulai tertarik. Cari di internet, tanya sama orang yang sudah pakai. Lama-kelamaan tertarik. Dari awalnya tidak butuh sama sekali. Akhirnya beli. Bahkan bisa beli yang mahal. Sampai dibawa ke rumah pun mungkin hanya sekali kita pakai dalam setahun. Contoh saat ini antum beli handphone. Beli handphone. Kebutuhan kita beli handphone mayoritas adalah untuk telepon, SMS, paling-paling dengan internet, iya kan? Tapi fasilitas yang dipunyai dalam handphone tersebut berapa banyak? Banyak. Yang mungkin seumur hidup tidak pernah kita gunakan atau paling sekali kita coba di awalnya saja. Karena kita terpengaruh dengan promosi, akhirnya kita beli. Hati manusia tabiatnya seperti itu. Padahal sudah kita bahas semalam, kebanyakan promosi itu banyak bohongnya. Dia mengatakan begini, bohong. Tapi kita terpengaruh dan mau beli juga. Tabiat hati manusia kalau ditawari sesuatu yang menarik, maka dia akan tertarik. Nah sekarang penawaran ini dari ucapan manusia yang dibuat bisa menarik kita. Bagaimana penawaran yang indah yang terdapat dalam Al-Quran, yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati kita, dari firman-firman Allah yang jelas, maha baik firmannya, maha lurus petunjuknya, tidak mungkin ada kedustaan. Apakah mungkin hati kita tidak tertarik? Pasti tertarik. Masalahnya kebanyakan kita kurang membuka hati kita untuk membaca keindahan penjelasan dalam Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran hanya sekedar lewat, jarang kita berhenti merenungkan artinya, memahami isi dan kandungannya.
Justru yang lebih terbuka hati kita adalah waktu mendengarkan iklan di televisi atau iklan di koran, sehingga lebih banyak tertarik dengan iklan-iklan tersebut. Ini keadaan kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya tertarik, ini sesuatu yang paling menarik. Tidak mungkin hati Anda kalau tidak tertarik, kecuali hatinya orang-orang yang sudah tertutup, hatinya orang-orang munafik. Naudzubillah.

dzalik. Adapun hatinya orang yang beriman, ya, kalau masih ada fitrah kebaikannya, maka pasti dia akan tertarik dengan penjelasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah Ustaz, selama saya mengaji sunnah baru kali ini merasakan indahnya mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah. Lewat seorang dokter perempuan, betapa penting mempelajari ilmu ini. Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa memberitahu teman yang lainnya betapa indah dan pentingnya mempelajari ilmu mengenal Allah? Tidak perlu repot-repot, karena kita mempelajarinya itu sesuai dengan fitrah dan keadaan hati manusia. Ajak dia untuk merenungkan tentang keadaan dirinya, ketertarikannya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, padahal keindahan dunia ini terbatas, bahkan semu dan palsu. Bagaimana kalau hatinya mengenal yang maha indah, yang maha sempurna rahmat dan karunia-Nya? Ini merupakan fitrah manusia. Cuman pernyataan tadi, saya mengenal keindahan ini dari seorang dokter perempuan, ya, ini juga aneh. Kenapa? Mengenal Asmaul Husna itu dari orang yang berilmu, dari penjelasan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan dari orang-orang yang tidak ahli dalam menjelaskan masalah ilmu yang sangat agung ini. Nah, apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Bukankah Allah memiliki sifat maha perkasa, Allah maha kaya, tidak membutuhkan pertolongan pada makhluk? Antum telah menjawab pertanyaan antum sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, bukan berarti Allah butuh pertolongan mereka. Sama ketika Allah menciptakan kita. Apa tujuannya? Apakah karena Allah butuh disembah? Tidak. Allah memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna dari ketika Dia menciptakan makhluknya. Ketika Dia menciptakan langit-langit, kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu menciptakan langit, menciptakan bumi? Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah untuk menciptakan makhluknya agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mensyukuri nikmat Allah, termasuk penciptaan malaikat untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada makhluknya, karena malaikat diberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan makhluknya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang maha sempurna, yang dengan itu Dia menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Hukum orang yang berbuat syirik pada waktu belum mengenal sunnah dan tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka semua perbuatan buruk, kalau bertobat dengan sungguh-sungguh, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Asal kita bertobat, maka perbuatan kufur dan syirik sekalipun Allah ampuni. Sebagaimana keadaan para sahabat, dulu mereka juga ada yang berbuat syirik. Ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah dan menjadikan baik keislaman. Dalam kitab Syifaul Alil, Ibnu Hadin, Allah itu kanan dan tangan kiri, sementara ada hadis lain bahwa tangan Allah itu kanan. Kan Ustaz dalam hal ini. Naam, barakallahu fikum. Hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakil tayadaihi yamin." Rasulullah SAW bersabda, "Wakil tayadaihi yaminun." Kedua tangan Allah itu adalah kanan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala sifatnya semua maha sempurna. Maka tidak ada sifat kanan kayak seperti makhluk yang satu lebih lain, tidak. Semua sifat Allah adalah maha sempurna. Adapun penjelasan menyebutkan tangan kiri, ini oleh Syekh Al-Albani dijelaskan bahwa ini lafaz yang syadz, nyeleneh sehingga tertolak. Lafaz yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah wa biyadihil ukhra, dan di tangannya yang lain. Karena Allah memiliki dua tangan, yang keduanya adalah kanan, tentu tidak bisa dibayangkan karena Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Syekh Utsaimin menjelaskan, bisa juga dibawakan pengertian tangan kiri ini untuk menunjukkan tangan yang lain. Ala kulli hal, secara kesimpulannya, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha mulia, maha tinggi, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kalau manusia punya tangan kanan dan kiri karena ada satu yang lebih baik dibandingkan yang lain, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak. Yang jelas kedua adalah kanan seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana adab meletakkan anak yang masih kecil ketika salat jamaah? Anak ini ketika mulai salat berbaring sehingga memutus saf salat, sementara jamaah yang lain
tidak bisa merapat karena

karena terhalang anak tadi. Iya, ini perlu dijelaskan, adab membawa anak ke masjid. Hukum asalnya membawa anak ke masjid itu boleh. Ada sebuah hadis palsu yang beredar di masyarakat, jannibu sibyanakum masajidakum. Jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid. Ini hadis palsu. Anak-anak boleh dibawa ke masjid. Tapi ada syaratnya kata para ulama. Syekh Utsaimin dan yang lainnya termasuk ulama dari mazhab Malik yang sebelumnya menjelaskan bahwa anak yang dibawa, yang boleh dibawa ke masjid adalah anak yang tidak mengganggu salat berjamaah. Anak yang tidak mengganggu. Kalau anaknya itu termasuk anak yang aktif, memutus shaf, mengganggu, lari ke sana kemari, tidak boleh dibawa ke masjid. Harus dididik dulu oleh orang tuanya, karena kalau dia mengganggu, orang tuanya yang tanggung dosanya. Adapun kalau anak tersebut diam, bisa berdiri di shaf dengan baik, maka ini dibawa, boleh dibawa ke masjid. Kalau dia melakukan kesalahan, ditegur. Nah, anak yang seperti tadi suka tidur di shaf, memutus shaf, tidak boleh. Kalaupun dibawa, dijadikan di samping dia. Ya, ini mengganggu keadaannya. Maka anak tersebut diingatkan dulu, kalau mau ikut ke masjid, maka dia tidak boleh memutus shaf, tidak boleh tidur. Dia benar-benar melaksanakan sholat, karena tujuan dia dibawa ke masjid adalah untuk melatihnya melaksanakan sholat berjamaah, bukan melatihnya tidur. Doakanlah saya dan kami yang ada di Madiun agar istiqamah dalam Rasulullah Sallallahu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan antum semua Islam dan sunnah Rasul. Makanya saya anjurkan hampir semua daerah dakwah sunnah disayangkan perpecahan sering mereka. Mungkin ada sebagian ikhwan-ikhwanal kerap akhirnya banyak perpecahan. Sayangkan terjadi juga di antara kita sendiri yang biasanya dalam urusan-urusan yang bukan bersifat sehingga pengaji makan. Ini termasuk tipu daya syaitan. Wapakan cara yang baik. Selesaikan permasalahan di antara kita. Dan ingat, urusan-urusan dunia itu tidak akan bisa kita urus atau jadikan semua sesuai dengan keinginan kita. Tidak akan. Tidak akan terjadi. Di antara kaum sendiri banyak terjadi perselisihan. Bahkan para ulama tidak akan bisa kita katakan harus semua sependapat. Tidak, banyak urusan-urusan. Urusan yayasan, urusan mendirikan masjid saja, membangun masjid, berapa luasnya saja. 10 orang yang ditanya, 10 pendapatnya. Apalagi 100 orang, 100 pendapatnya. Kita mau satukan semua. Ada yang mengatakan masjidnya harus luas supaya banyak jamaahnya. Ada yang mengatakan tidak, kecil dulu nanti. Belum tentu jamaahnya sebanyak itu. Kalau sudah banyak kita akan perluas. Sudah berbeda pendapat. Kalau hal-hal yang seperti ini menjadikan kita semua bermusuhan, akhirnya pengajian malas dihadiri. Wallah, ini tipu daya syaitan. Makanya dalam urusan-urusan dunia kita harus banyak mengalah. Yang penting dakwah sunnah ini terjaga. Saya ingat dan ini saya contohkan di mana-mana. Dulu Rojak TV, masih radio Rojak yang kecil. Ketika saya masih kuliah di Madinah datang, kecil, tidak ada yang minati untuk ngisi di situ. Nyari orang untuk ngisi pengajian sulit, nyari dana sulit. Kemudian berkembanglah radio Rojak semakin besar, semakin besar. Orang-orang ini radio tersebar di kenal kayak artis. Akhirnya orang yang bertanya-tanya, "Loh, saya ini Ustaz Sunnah, kenapa ngisi?" Ada orang yang pernah ngisi dikeluarkan oleh Al-Ustadz Badru Salam karena dia punya pertimbangan tersendiri. Muncul kritikan dari sebagian orang, ini Ustadz Badru dia ingin menguasai Rojak, keluarganya saja yang dijadikan bekerja di situ, yang mengurusi di situ. Padahal kalau kita lihat kenyataan, tentu dengan yang ada, alhamdulillah wa ta'ala, dengan sebab media sunnah ini, orang lain yang memegang belum tentu seperti ini keadaannya. Kenapa Ustadz Badru yang pegang? Memang pertama yang menjadi tokoh masyarakat, ya punya Masjid Al-Barakah asalnya dan menjadi imam di situ adalah siapa? Bapaknya sendiri. Seandainya orang lain yang di luar situ yang memegang, sudah lama mungkin diserang masyarakat, bubar Radio Rojak itu atau Rojak TV sekarang. Dengan izin Allah, dengan beliau yang pegang, orang mempertimbangkan keadaan orang tuanya, kemudian dia orang asli di situ dan juga pantas untuk menyampaikan, bagus penyampaiannya. Alhamdulillah. Tidak perlu kita melihat, oh karena saya tidak muncul di situ akhirnya kita harus kritik. Tidak perlu. Siapapun yang menjadi sebab yang bisa menyampaikan sunnah meskipun bukan lewat kita, kita dukung dan kita doakan, insya Allah kita akan dapatkan pahala dan kebaikan. Tidak perlu diri kita yang tampil. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ada muridnya atau salah seorang ulama masuk menemui beliau, menceritakan, "Wahai imam, ayuhal imam, tulisan-tulisan antum ya, al-um ar-risalah terkat dan diterima oleh kaum muslimin." Apa kata beliau? "Wallahi lawadittu an ya'rifahun
duna ilayya harfun.

0: minhu. Demi Allah, aku ingin, aku sangat senang manusia mengetahui isi daripada kitabku yang mengajak kepada sunnah, dan tidak perlu dinisbatkan kepadaku kitab ini satu huruf pun darinya. Ya, ini tidak perlu orang mengenalku. Ya, ini prinsip yang harus kita bawa, bahwa penyebaran sunnah ini lebih berharga dibandingkan harga diri kita. Kalau kita harus berkorban atau kita harus mundur, yang penting sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar, maka ini wallahi adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Mungkin dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keutamaannya kita dapatkan secara sempurna, menjadi sebab kita memperjuangkan dakwah sunnah ini ya dengan ikhlas, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya ini merupakan perkara yang pada kita semua, perselisihan dan perpecahan itu adalah dari syaitan. Antum jangan mau diperdaya oleh syaitan. Takut kepada syaitan, mengikutinya berarti menyebabkan kita tunduk dan diperbudak oleh syaitan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang kita bahas tadi. Ada pertanyaan dari pendengar radio kita. Ya. Bismillah, kita mengetahui bahwa jika meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi hal ini berat, terutama meninggalkan pekerjaan yang haram tapi hasilnya besar dan sudah dinikmati bertahun-tahun. Mohon nasihatnya. Iya, barakallahu fikum. Coba tanya sama antum, jujur antum jawab dari diri sendiri. Pekerjaan antum yang sudah tahu antum itu haram, meskipun hasilnya besar, apakah menjadikan hidup antum tenang? Tidak mungkin tenang. Kemudian pekerjaan itu antum dapatkan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah, yang antum dapatkan semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Takut akan hal ini menjadikan kita justru tergantung dan dikuasai oleh hal-hal tersebut. Ketakutan kita yang menjadikan hidup kita terkungkung dalam penjara tersebut. Makanya bertakwalah kepada Allah. Antum tinggalkan pekerjaan tersebut, tentu dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik dan menjadikan antum tidak ditundukkan dengan keburukan-keburukan tersebut yang akan semakin menguasai hidup antum, yang nanti pada ujung-ujungnya akan menjadikan penyesalan di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi, na'udzubillahi min dzalik. Ya, pertanyaan satu lagi yang dari kertas. Ustaz, bagaimana menunjukkan ekspresi saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada pelajarannya ekspresi. Waduh, ini latihan drama namanya kalau begini. Ya, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya apa? Sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yakini dalam hati kita itu adalah pemberian dari Allah, kemudian gunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ini tiga rukun mensyukuri nikmat Allah. Ucapkan pujian atau alhamdulillah, kemudian hati menisbatkan nikmat kepada Allah, dan anggota badan menggunakannya untuk di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya pertanyaan dari pendengar radio kita. Ustaz Afwan, ana mau bertanya bagaimana menyikapi suami yang tidak pernah mengajarkan kita agama sama sekali, tapi juga tidak pernah mengajak kita ana dan istri ke majelis ilmu atau sejenisnya. Bahkan bila mendengarkan dakwah dari TV sunnah diganti atau beliau malah tidur. Ana tersiksa, kadang benci hadir. Ala kulli hal, ya, intinya pertanyaan ini ada dari salah seorang akhwat yang menanyakan kondisi suaminya yang tidak mau diajak mengikuti kajian sunnah, bahkan juga kadang-kadang membenci dia mengikuti kajian sunnah. Ya, ini adalah ujian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempuhlah cara yang baik. Nasihati suaminya dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa kita nasihati, cari ikhwan lain yang bisa kita mintai tolong, mungkin teman akhwat yang lain yang punya suami yang lebih bisa untuk menasihati dengan cara yang baik, yang mungkin sama-sama sebaya dengan dia umurnya. Usahakan cara-cara yang baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Kalau memang keadaannya sudah semakin parah dan tidak bisa diatasi, tempuh cara yang diajarkan dalam agama. Ya, undang keluarganya yang bisa menjadi penengah, keluarga kita juga untuk kita sama-sama diskusikan bagaimana keadaan suami yang melarang saya untuk perbaikan agama saya. Ini perlu didiskusikan dengan baik, karena yang seperti ini merusak agama. Tapi tidak boleh terburu-buru. Bagaimanapun perdamaian lebih baik. Kalau sudah diusahakan berbagai cara, maka ya kita akan melangkah kepada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, usahakan dulu yang saya katakan tadi, nasihat dengan cara yang baik, mungkin dengan teman kita atau suami dari teman kita yang bisa mendekati suami kita atau anggota keluarga kita ataupun yang lain. Ini perlu ditempuh terlebih dahulu agar tidak ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang semakin memperburuk keadaan. Nah, barakallahu fikum.
1: A'udzu billahi minasy

0: landai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza.

Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di kesempatan hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kehidupan tentunya, keistiqomahan dan keimanan, yang semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah." Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat teman yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka. muslim.org.id.
1: Azkar Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: amalan pelebur dosa sebelum tidur. Tidak sekedar indah, ajaran Islam juga ringan dan ganjarannya berlimpah. Bahkan saat hendak tidur saja, dosa-dosa bisa terhapuskan. Bagaimana bisa? Rasulullah SAW telah memberikan tipsnya. Sabda beliau, yang artinya, siapa saja yang hendak berbaring ke tempat tidurnya, lalu ia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia pemilik kerajaan dan segenap pujian. Dia maha kuasa berbuat apa saja. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allah maha suci. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan Allah maha besar. Siapa saja yang membaca wirid tersebut, maka pasti dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Telegram channel Kristal Iman.
1: Tentang tatoyur, Ustaz. Apa itu dan contohnya di masyarakat? Sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya, Pak, tatoyur. Percaya kepada apa? Angka-angka sial. Percaya kepada hari-hari sial. Iya. Kalau dengar burung gagak, oh, ada yang mati nih. Ada burung kuik. Wah, ada yang mati nih. Itu termasuk tatoyur. Iya, tapi benar Ustaz, kenapa ya? Setiap ada burung itu selalu ada yang mati. Setan itu, godaan setan, hati-hati ya. Iya. Saya waktu kuliah di Saudi, Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali, Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Ditasehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka, benar, Pak. Iya. Kata kepala kampungnya, Pak, apa kata saya? Sudah kami diperingatkan, kok enggak mau dengar. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, ini gurunya tetap gak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ketujuh, kedelapan, ternyata gak celaka. Dan seterusnya gak celaka-celaka. Setannya udah capek. Koda dia. Masya Allah, terkadang, Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik itu ternyata kodarullah, kok seperti yang dikatakan orang-orang terjadi ya. Itu godaan setan, lawan. Jangan sampai dibiarkan hati kita bertengger di hati kita kepercayaan itu.

apa? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Iya. Yeah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustadz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Pak, memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan,

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Baik, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Kalau kita membaca Al-Qur'an, waktu kita berhenti, itu huruf yang disebutkan harus jelas, karena tidak semua orang hafal Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ketika dibaca, orang yang mendengarnya harus jelas ketika kita berhenti. Misalnya Al-Qadr harus ada ro-nya. Ya, seperti waktu kita berhenti antara membedakan yang tasydid dengan tidak tasydid. Ya, seperti misalnya di surat Al-Qiyamah waktu kita berhenti di tasydid harus berbeda dengan tidak ditasydid. Yas'alu apa ini? Ainal mafar. Itu harus jelas ro di sini bahwa dia tasydid dengan tidak tasydid. Karena ketika orang mendengarkan Al-Qur'an kita baca, tidak semua orang menghafal Al-Qur'an. Bagaimana dia akan bisa memahami dengan benar perenungan terhadap Al-Qur'an kalau kita berhentinya sama, kita mengucapkan ro yang tasydid dengan tidak tasydid, kedengarannya sama. Ini tidak benar. Ya. Jadi ada salah seorang guru kami waktu di Madinah, Syekh Ubaidullah Al-Afghani, dia seorang mukri di Masjid Nabawi, pengajar Al-Qur'an di Masjid Nabawi yang sudah gelarnya mukri. Mukri ini di atasnya qori. Dia menyebutkan seperti itu. Jadi yang namanya kita membaca Al-Qur'an kalau kita berhenti itu harus diperjelas kita berhenti itu dengan huruf apa, supaya orang yang mendengar itu bisa memahami arti bacaan kita dengan hanya mendengarkan kita membaca, dan misalnya kita berhenti di huruf tertentu. Barakallahu fikum. Jadi seperti Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, ada ro-nya kedengaran gitu ya. Baik, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Baik, diterangkan di sini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, yaqulu ta'ala mubayyinan li fadlil qur'an wa uluwi qadrihi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah berfirman di ayat-ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan tingginya kedudukannya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ini, wa dzalika anna Allah ta'ala ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan fi Lailatul Qadar. ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. Ya, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala memulai pertama kali awal-awal menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya dengan keberadaan malam ini, yang hamba-hambanya tidak mampu untuk mengungkapkan syukur yang pantas bagi rahmat Allah yang agung ini. Jadi surat ini menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran, karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan permulaan turunnya Al-Quran itu di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, malam Lailatul Qadar. Ya, ini yang merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar bagi hamba-hambanya, bagi hamba-hamba muslim, bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan malam yang demikian besar keutamaannya, yang nanti akan disebutkan khairun min alfi syahr, keutamaan beramal di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini menjadi motivasi besar bagi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ini sebagai wujud dari rahmat dan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. 6. Kemudian diterangkan di sini, wasummiyat Lailatul Qadri. Kenapa dinamakan malam itu dengan malam Lailatul Qadar? Al-Qadar kita tahu dalam bahasa Arab bisa arti diartikan dengan Al-Qadar berarti kadar, nilai yang tinggi. Ya, kemuliaannya tinggi, keagungannya besar. Kata beliau, wasummiyat Lailatul Qadri, wasummiyat Lailatul Qadri li'idhami qadriha wa fadliha indallah. Malam ini dinamakan dengan malam Lailatul Qadar karena agungnya kadarnya, nilainya, keagungannya. Ya, karena agungnya kadarnya, agungnya keutamaannya. Karena agungnya kadar dan keutamaannya di sisi Allah. Itu sebab yang pertama, wali annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil ami minal ajali wal arzaki wal maqadiril qadariyati. Sebab yang kedua, kembali kepada makna Al-Qadar, yaitu takdir. Takdir Allah yang berlangsung sepanjang tahun diturunkan waktu itu dari Lauhil Mahfuz. Ya, dan karena yuqaddaru fiha, ditetapkan takdir padanya, diturunkan pada tahun itu, pada malam itu, ma yakunu minal am, yani keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang Allah takdirkan dalam sepanjang tahun itu, berupa ajal, batasan ajal manusia, ya, ajal semua makhluk, rezeki mereka, dan semua ketentuan-ketentuan takdir lainnya. Ya, takdir tahunan diturunkan setiap malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz untuk kemudian berlaku sepanjang tahun hal-hal yang berkaitan dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamakan dengan Lailatul Qadar. Jadi bisa kembali kepada makna Al-Qadar, yakni kemuliaan, nilai yang tinggi. Bisa kembali kepada makna takdir, karena takdir tahunan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di waktu itu. Baik. Kemudian thumma fakhama sya'naha wa azzama miqdaraha faqala wa ma adraka ma lailatul qadri. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan kedudukan malam ini, membesarkan kadar nilainya yang tinggi, karena disebutkan dalam bentuk pertanyaan, wama adraka ma lailatul qadri, dan apakah kamu mengetahui apa itu malam kemuliaan, untuk menunjukkan tingginya kedudukan dan besarnya keagungan malam ini. Ya, makanya orang-orang yang beriman pasti merindukan kedatangan malam ini karena disebutkan demikian rupa keagungan dan ketinggiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ai fa inna sya'naha jalilun wa khataraha 'azimun. Sesungguhnya keadaan atau keagungan malam ini sangat besar dan kemuliaannya sangat agung, kemuliaannya sangat tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada hamba-hambanya dalam bentuk pertanyaan seperti ini untuk membesarkan, menjelaskan agung dan besarnya kedudukan malam ini. Baik. Allah sebutkan selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan beramal soleh dengan satu kebaikan, keutamaannya lebih daripada kita mengamalkannya selama 1000 bulan. Yani kalau kita bagi 12 berarti sekitar 83 tahun sekian, 83 tahun lebih. Umur kita belum tentu sampai seperti itu. Yani kita beramal seumur hidup kita belum tentu sampai keutamaannya seperti beramal sekali saja amal kebaikan yang benar-benar ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam ini. Bagaimana mungkin orang yang beriman tidak bersemangat mengejar keutamaan dan kemuliaan malam ini? 6. Kata beliau, ai tu'adilu min fadliha alfa syahrin, fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun min al amali fi alfi syahrin khaliyatin minha. Jadi malam ini sebanding dalam keutamaannya dengan 1000 bulan, setara dengan 1000 bulan dalam keutamaannya. Maka mengamalkan amal kebaikan, ya, maka satu amal kebaikan yang dilakukan di malam itu lebih baik daripada amal kebaikan yang dilakukan 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Sudah kita katakan tadi, belum tentu umur kita mencapai 1000 bulan. Kita tahu umat Nabi Muhammad SAW kan umurnya rata-rata 60-70 tahun. Berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man yajuzu dhalik. Umurnya umatku adalah antara 60-70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Itu hadisnya sahih. Jadi beramal di malam ini itu lebih baik daripada beramal 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Ya, sudah kita katakan tadi, sekali beramal saja lebih baik mungkin dari seumur hidup kita, dari amal yang kita lakukan selama seumur hidup kita. Jadi menunjukkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat ini dengan Allah, ya, menjadikan malam kemuliaan ini dengan pahala yang demikian besar. Wa hadza mimma tatahayyaru fihi al-albabu wa tandahishu fihi al-uqulu. Maka ini termasuk perkara yang menakjubkan bagi pikiran manusia, ya, yang mengguncang akal mereka. Ini perkara yang luar biasa, yang sulit kita bayangkan bagaimana mungkin bisa beramal tapi keutamaannya seperti itu, bisa melebihi usia kita sepanjang hidup. Ya, merupakan tanda hisyu, yakni perkara yang dahsyat, yang dahsyat dalam pikiran akal manusia. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala ala hadhil ummati Al-Dha'ifati, Al-Dha'ifatil Quwati wal Quwa Bilailatin yakunul amalu fiha yuqabilu wa yazidu ala alfi syahr. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada umat yang lemah kekuatannya ini, yakni kita dibandingkan umat-umat yang terdahulu kan kita lebih lemah dari segi kekuatan. Mereka dulu disyariatkan ibadah-ibadah yang membutuhkan tenaga yang kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memahami kelemahan kita, Maha tahu tentang kelemahan kita, tapi Dia memberikan pahala yang besar dan agung. Ya. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita satu malam yang amal ketika itu setara bahkan lebih dari 1000 bulan keutamaannya. Nilainya lebih dari 1000 bulan. Ya, umuru rajulin mu'ammarin umran tawilan naifan wa thamanina sanatan, itu setara dengan umurnya seseorang yang dipanjangkan umurnya, dipanjangkan dengan sangat panjang. Ya, yaitu sekitar 80 lebih tahun. 80 tahun lebih. Naifan wa thamanina sanatan, 80 tahun lebih, hanya 83 tahun lebih. Ini karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal-hal seperti ini menjadikan seorang hamba semakin dia mengenal Allah, semakin merenungkan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan dalam agama ini, tentu dia akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, semakin selalu memuji dan mensyukuri nikmat-Nya, dan semakin kuat berpegang teguh dengan agama ini. Itulah sebabnya seorang yang mempelajari, mengenal keutamaan dan kemuliaan Islam, mesti dia akan semakin mencintai agama ini, semakin lapang menerimanya, semakin kuat berpegang teguh dengannya. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang Allah berikan kepadanya taufik yang sempurna adalah orang yang lapang dadanya menerima Islam, karena dia mengenal keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang agung dalam agama ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan kepadanya hidayah yang sempurna, taufik, maka Allah jadikan lapang hatinya menerima Islam. Karena Islam ini adalah kebaikan yang memang paling sesuai dengan hati manusia. Paling didambakan oleh hati manusia. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia tersesat, Allah jadikan dadanya sempit, susah menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini kebaikan-kebaikan yang menjadikan kita semakin lapang menerima agama ini dan selalu mensyukuri nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dengan dia mengenal Islam, masuk ke dalam Islam dan bisa mengamalkan amal-amal yang sangat agung dalam agama yang mulia ini. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, di malam itu para malaikat dan malaikat Jibril turun berulang-ulang. Tanazzalu ini turunnya berkali-kali, ai yakthuru nuzuluhum fiha, para malaikat ini sering turun ke muka bumi ini untuk ya menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari sisinya. Ya, yakthuru nuzuluhum fiha, banyak atau sering turunnya para malaikat ini di malam ini, min kulli amr, dari setiap perintah yang Allah perintahkan, membawa perintah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan banyaknya keberkahan dan rahmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya di malam itu. Kita sudah tahu kan malam Lailatul Qadar ini, ya, malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat dengan perintahnya untuk menyebarkan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan limpahan kebaikan dan keberkahan. Makanya dikatakan salamun. Malam itu salam. Salam ini artinya selamat, dijauhkan dari keburukan. Salamun hiya. Malam itu penuh dengan keselamatan, artinya salimatun min kulli afatin wa syarr. Malam itu selamat, ya, benar-benar dijauhkan dari segala keburukan dan kejelekan. Dari semua keburukan dan kejelekan. Wa dzalika likathrati khairiha. Yang demikian itu karena banyaknya kebaikan dan limpahan keberkahan yang Allah turunkan di malam itu. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar, sampai datangnya waktu salat subuh. Jadi sepanjang malam, dari awal malam, berarti mulai dari waktu maghrib, matahari terbenam, sampai akhir malam terbitnya fajar, itu malam penuh dengan kebaikan dan keberkahan, dijauhkan dari berbagai macam kejelekan dan keburukan sampai terbit fajar. Bayangkan malam ini benar-benar merupakan malam kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan sebagai karunia besar bagi hamba-hambanya yang beriman. Ai mubtadaha min ghurubi syamsi wa muntahaha tulu'ul fajr. Wa muntahaha tulu'ul fajr, yaitu malam itu maksudnya mulai dari permulaan malam, yakni ketika matahari terbenam, maksudnya salat maghrib, sampai akhir malam, yaitu ketika terbitnya fajar, masuknya waktu salat subuh. Sepanjang malam itu, malam ini penuh dengan kebaikan, keberkahan dan kemuliaan. Satu kali saja orang mendapatkannya sudah keberuntungannya demikian besar, lebih dari 83 tahun. Apalagi kalau dia berusaha untuk mengejarnya setiap tahun dalam hidupnya. Ya, ini kesempatan yang sekali atau dua kali orang dapatkan saja sudah menjadi sebab keberuntungan dunia dan akhiratnya. 6. Tapi diterangkan kemudian di sini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, wa qad tawataratil ahaditsu fi fadliha wa annaha fi ramadan wa fil ashril awakhir minhu khususan fi autarihi. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak jalur riwayatnya, hadis-hadis yang mutawatir, tentang keutamaan malam ini, Lailatul Qadar ini, dan bahwasanya malam ini jelas di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Ini juga sudah sering kita dengarkan hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Iltamisu lailatal qadri atau wa fi riwayatin taharrau lailatal qadri, carilah malam kemuliaan fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, yakni di malam-malam ganjil, jadi mulai malam ke-21, ke-23, ya 25, 27, 29. Dan tentu kita sudah tahu ada hadis yang sahih lagi yang lebih menguatkan itu malam ke-27, meskipun yang menurut kebanyakan para ulama di malam-malam ganjil ini bisa berganti-ganti setiap tahun begitu ya. Kadang-kadang di malam ini, kadang-kadang yang penting malam-malam ganjil. Cuma ada juga sebagian ulama yang menyebutkan perhitungan malam ganjil itu dari akhir. Dari akhir 10 hari terakhir Ramadan. Sehingga bisa jadi kalau kita hitung dari awal dia malam genap, kalau dari akhir bisa jadi malam ganjil. Makanya 10 hari terakhir ini sebisa mungkin kita manfaatkan setiap malam-malamnya untuk mencari kebaikan tersebut. Karena kalau kita hitung dari akhir ya, misalnya 10 hari terakhir kan bisa jadi Ramadannya 29 hari, bisa jadi 30 hari, iya kan? Dalam Islam kan bulan kalau bukan 29 30. Itu bisa berbeda kalau 10 hari terakhir itu untuk yang 29 malam Ramadannya, 29 hari sama 30 hari bisa berbeda. Intinya di malam-malam yang genap pun yang kita hitung dari awal genap itu bisa menjadi ganjil nanti dia. Oleh karena itu ini menunjukkan ya, sebagian ulama menganjurkan kalau kita ingin dapatkan ya kita 10 malam terakhir itu yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir, kemudian benar-benar beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Nah, kata beliau, wahiya baqiyatun fi kulli sanatin, yang ini terus ada di setiap tahun ya, keberadaan malam ini terus ada di setiap tahun di bulan Ramadan di 10 hari terakhir itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat akan terus ada malam ini sampai hari kiamat. Walihada kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu wa yukthiru min at-ta'abbudi fil ashril awakhir min Ramadan raja'an li lailatil qadri wallahu a'lam. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan i'tikaf, menetapi masjid dalam rangka beribadah kepada Allah dan memperbanyak amal-amal ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tentu untuk mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar ini wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Ala kulli hal, ini ya surat yang sangat agung sekali sebagai bukti besarnya rahmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan bagi umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ya meraih keutamaan di malam ini dan keutamaan serta karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan lainnya kepada umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu meraihnya dan diberi semangat untuk berlomba-lomba mengejar keutamaan dan karunia yang agung dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini. Selesai pembahasan surat Al-Qadar. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil faedah darinya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika.

Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun juga. Iya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu, Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bayangkan, Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan, Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang. Tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini, ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya enggak butuh doa kamu. Loh, kenapa? Nah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata enggak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Itu karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Pak. Semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini, Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat, tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah, Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak, Pak? Beda, Pak. Iya, beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih, Pak, ya, kemudian tahu-tahu ada orang yang menerobos lampu merah, Pak. Bus, stop. Kenapa kamu terobos lampu merah? Dakwah Allah, Pak. Nah, kira-kira antum terima nggak alasan itu, Pak? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta Bapak, memperkosa istri Bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada Bapak, "Pak, ridho ini udah takdir, ya, Pak." Bapak terima itu? Gak bisa kita terima. Enak aja. Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula, Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi, Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan, loh, Pak.
Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error. Otaknya error. Gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

0: وخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، yang pertama ana bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena telah memberikan kesempatan kepada ana untuk sampai ke tempat yang ana sudah sering dengar ya. Dan alhamdulillah tempat ini juga ada Al-Ustaz Abdullah Taslim ya. Seorang ustaz yang ana kenal bagaimana perjuangan beliau menuntut ilmu di kota Madinah, kemudian bagaimana beliau berdakwah di Kendari ini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jal berdiri Radio Rojak Kendari 95.1 FM ini. Ini sejak kapan berdiri ini, radio ini?
1: 2017.
0: Masya Allah jamaah, bisa dibayangin ya. Sejak 2017 sampai sekarang Radio Rojak Kendari ini mengudara dan memberikan manfaat kepada umat. Dan buat para pendengar Radio Rojak, hafizakumullah dimanapun antum berada, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya. Maka persiapkan diri dengan senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Berapa banyak orang yang ya hadir di bulan Ramadan tapi mungkin dia tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan boleh jadi dia tetap berbuat dosa dan mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Dan buat yang mendengar pesan ini, tidak semua mungkin mendengar Radio Rojak Kendari, tapi bagaimana paling tidak engkau mengenalkan Radio Rojak Kendari ini 95.1 FM ini kepada teman-teman. Karena memang tujuan radio ini didirikan adalah menenteramkan hati dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum tersentuh dengan dakwah ini. Banyak di antara mereka yang bingung untuk mencari ketenteraman hati, bingung untuk mencari ketenangan hati. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innu." Bukankah dengan berzikir mengingat Allah hati akan tenang? Dan apa yang disampaikan di radio ini insyaallah adalah ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk mengenal Allah Azza wa Jalla, ajakan untuk lebih dekat lagi dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin melihat ada banyak perbedaan, kita melihat ada banyak perselisihan, dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah pernah menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Beliau bersabda alaihi salatu wasallam, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran." Maka sesungguhnya siapa saja yang hidup setelah aku, maka niscaya dia akan melihat ada banyak perselisihan. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku. Cari sunnahku. Dan semua orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka hendaklah dia mencari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tatkala ada perselisihan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Dan kalian cari, kalian pelajari, kalian ikutin sunnah-sunnah para khalifah, khalifah yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajib. Kata Nabi alaihi salatu, berpegang teguhlah dengan. Ada banyak pegangan yang dipegang oleh manusia dalam kehidupan ini. Tapi ketahuilah, yang akan menyelamatkan kita hanya berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW dan sunnah para khalifah-khalifah setelah beliau. Wa'addu 'alaiha bin nawajib. Ya, terkadang godaan begitu besar, gangguan begitu menakutkan, sehingga kalau engkau hanya pegang dengan tanganmu, mungkin lepas sunnah itu. Engkau gigit dengan gigit.

0: Kalaupun harus terlepas, dia terlepas dengan nyawa. Wa iyyakum muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Ikuti yang sudah ada. Maka insyaallah tatkala kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu saat engkau sudah ditunggu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kata Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi mereka yang hanya mengaku-mengaku pengikut Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ternyata tidak. Maka Nabi enggak akan berjumpa dengan kita. Memang pada saat di padang mahsyar itu, di telaga Nabi menunggu kita. Beliau melihat umatnya datang karena beliau mengenali kita dari bekas wuduk yang ada pada diri kita menjadi cahaya yang terang pada waktu itu. Tapi ternyata tatkala mereka mendekat ke telaga Rasulullah SAW, dihalau oleh para malaikat. Nabi menyeru kita, kenapa kok umatnya dihalau? Para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang diperbuat oleh umatmu setelah kau mati, apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang dibikin-bikin sama mereka. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, suhqan suhqan, jauhlah sudah jauh. Maka hibati fillah, teruslah belajar menuntut ilmu. Mungkin kau tidak bisa datang kajian karena kau sibuk. Mungkin kau tidak bisa hadir atau belajar di sebuah sekolahan Islam karena engkau sudah tua, engkau sudah punya banyak tanggung jawab. Tapi lewat radio ini kau bisa menyimak. Kau di jalanan, kau di rumah, kau di atas sanjang, jangan lupa untuk senantiasa mendengarkan Radio Rojak Kendari 95.1 FM, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Dan sekali lagi ana terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Taslim ya, yang mau nerima ana di sini. Dan ana sudah dua kali ke Kendari tapi dulu enggak ketemu sama beliau. Baru sekarang ana jumpa sama beliau dan melihat ada banyak kontribusi yang beliau berikan kepada umat di sini. Sekolah juga sudah berdiri ya, ma'at juga sudah berdiri, dan radio ini semoga senantiasa memberikan manfaat kepada umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Taib ikhwata liman pemerhati Rojak Kendari, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang kisah dari salah satu ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Siapakah dia? Ikhwata liman pemerhati Rojak Kendari, beliau adalah Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan ulama tokoh tabi'in yang utama. Taib ikhwata liman pemerhati Rojak Kendari, disebutkan dari artikel yang kami nukil atau kami ambil dari kisah muslim.com tentang tokoh tabi'in Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, selalu banyak ibrah dari perjalanan kehidupan seorang hamba yang soleh. Tindakan mereka adalah teladan bagi umat Islam. Ucapan mereka merupakan yakni tuntunan, bahkan takdir yang mereka alami pun membuahkan faedah yang sangat besar. Nah, kisah ini adalah seperti seorang tabi'in. Yani tabi'in merupakan murid dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah beliau? Yani Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau adalah salah satu di antara mereka. Nah, ayah dari Muhammad bin Sirin masuk ke wilayah Islam dengan status sebagai seorang budak dan juga sebagai tawanan perang tatkala itu. Akan tetapi dari sanalah pahala jariah sang ayah dilahirkan. Anaknya sendiri bernama Muhammad hidup di tengah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlahir dengan status sebagai anak budak dan menyandang status sebagai status sosial yang terendah. Kemudian melejit melampaui bintang suraya di atas langit sana. Seorang anak yang menjadi seorang yang sangat faqih, seorang ahli hadis dan syekhul Islam di masanya. Inilah dia di

0: keajaiban-keajaiban dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Muhammad bin Sirin rahimahullah. Nah, di awal kisah dari kehidupannya, ikhwatul iman, Muhammad bin Sirin rahimahullah, ya, beliau ya, bernama Muhammad bin Sirin Al-Ansari Al-Anasi Al-Basri dengan kunyah beliau Abu Bakar. Jadi kunyah dari Muhammad bin Sirin rahimahullah adalah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di masanya. Ayahnya adalah bekas hamba sahaya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawannya di Ain At-Tamr, yakni berada di sekitar gurun pasir yang berada di negeri Irak sana. Nah, kemudian Anas radhiyallahu anhu menjadikan kebebasan bagi budaknya ini, ya, bila ia mampu membayar sejumlah uang. Maka Muhammad bin Sirin pun berhasil melunasi hutang harga dari ayahnya tersebut. 6. Hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun Muhammad bin Sirin, ya, ibu dari Muhammad bin Sirin rahimahullah bernama Sofiyah. Sang ibu pernah menjadi ya sahaya atau ini apa namanya? Pembantunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Taib. Nah, nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan di dalam Islam. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin rahimahullah merupakan bekas budak. Akan tetapi sang anak menjadi tokoh terkemuka. Diingat sampai sekarang belasan abad lamanya, siapa yang tidak ya mengenalnya. Nasabnya sangat tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan. Hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat, ya. Apalah artinya kedudukan, ya, memiliki misalnya nasab yang tinggi, akan tetapi jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu merupakan sesuatu yang tidak dibanggakan di dalam agama ini, tidak bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, siapa yang lambat amalnya, hal itu akan dipercepat oleh nasabnya. Nah, dan Anas bin Sirin, saudara Anas berkata, kisahkan saudaraku Muhammad bin Sirin dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya. Baik. Nah, kemudian di kota Liman, Muhammad bin Sirin rahimahullah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu dikisahkan ia mencuci kakinya hingga betis. Nah, orang yang selalu was-was dikisahkan, ikhwat ajman. Nah, di zaman dahulu orang-orang membuat stempel. Ini bisa mewakili tanda tangan, ya, stempel itu bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Oleh karena itu disebutkan cincinnya biasanya diberi nama. Nah, Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya ini dengan kunyahnya sendiri. Ini nama cincinnya adalah Abu Bakar atau nama kunyah sendiri dari Muhammad bin Sirin. Dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Nah, ia juga biasa terbiasa menggunakan syal, ya, apa namanya, pengikat kepala. Ketika di musim dingin tiba, ia memakai jubah putih dan imamah putih dan pakaian dari kulit hewan. Nah, Sulaiman bin Al-Mughirah, beliau mengatakan, aku melihat Ibnu Sirin mengenakan pakaian yang tebal, kemudian mengikat kepalanya atau syal dan memakai imamah. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, kota Liman, kehati-hatian Muhammad bin Sirin rahimahullah di dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari As-Sirri bin Yahya rahimahullah. Ia pernah bercerita, Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan senilai uang keuntungan dari uang yang didapatkan sekitar 40.000 dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama. Nah,
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sudah berkeinginan untuk menikah dan sudah ada target, Ustaz.
1: Target.
0: Insyaallah.
1: Sudah dapat dia nih.
0: Teman SMA saya dulu.
1: Masya Allah.
0: Saat ini kami ataupun saya berhubungan biasa saja dengan ukhti target saya ini.
1: Allahu Akbar.
0: Dan saya rasa dia tidak memiliki rasa pada saya saat ini. Tapi saya berniat mendatangi orang tuanya 4 tahun lagi. Apa yang harus saya lakukan saat ini hingga 4 tahun ke depan, Ustaz?
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Ini banyak pertanyaan yang curhat, Ustaz. Ada lagi yang bertanya, sekalian mungkin dari karena satu tema, Ustaz, ya. Bagaimana menyikapi perusahaan yang hanya menerima calon pegawai yang belum menikah? Padahal tahun depan saya diiming-imingkan akan masuk BUMN asalkan saya jangan menikah dahulu.
1: Allahu Akbar.
0: Ada lagi pertanyaan dari seorang santri, Ustaz. Katanya dia kalau menikah takut was-was nanti menuntut ilmunya jadi tidak seleluasa ketika jomblo.
1: Insyaallah.
0: Ada yang bertanya lagi, saya kok belum termotivasi untuk menikah ya, Ustaz? Padahal saya normal. Tapi cuma belum mau saja. Di masa jomblo ini justru saya bisa banyak melakukan aktivitas produktif. Salahkah saya, Ustaz? Padahal, Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah.
2: Jadi kalau menangis sendirian itu gak enak, jemaah. Tapi kalau nangis berjamaah enteng gitu. Ternyata banyak sohib anak kayak gitu, gitu kan, yang juga susah ingin menikah mungkin. Berkaitan dengan permasalahan yang disebutkan tadi, jelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk segera menikah bagi yang mampu. Bagi yang mampu dia segera menikah. Yang tidak mampu maka mau tidak mau dia harus ada solusi lain, yaitu dengan berpuasa. Kalau tadi yang dikatakan ini anak senang dengan itu teman SMA-nya dulu, mau nunggu 4 tahun, subhanallah. Pertanyaannya, kenapa harus nunggu 4 tahun? Ada apa? Normal apa tidak normal? Wallahu a'lam. Insya Allah dia normal, dia punya keinginan untuk hal itu, untuk menikah jemaah. Tapi bersegera, datang ke orang tuanya, katakan kepada orang tuanya, jangan takut, jangan berpikir orang kalau nikah dini itu dia akan tidak sukses dalam kehidupan. Lah, anak punya seorang ustaz, profesor doktor, dia ngajar kita dari bagian sejarah. Dia cerita, Syafiq, kata dia, ana dinikahkan sama abah ana SMA kelas 2. Dikawinkan dia. Bisa jadi profesor dan produktif, Masya Allah. Kalau memang dia sudah mampu nikah, gak ada alasan untuk menunda pernikahan. Perkara dia gak mau, mama yang ini tidak mau, alhamdulillah. Allah jadikan buat kita pilihan yang banyak. Tapi ingat, menikahlah dengan yang agamanya baik. Kalau engkau menikah dengan yang rupanya cantik saja, tapi agamanya tidak baik, maka berbahaya untuk diri. Adapun untuk anak-anak yang umpamanya dia mau sekolah, dia takut kalau dia menikah terganggu sekolahnya, tidak ada masalah asalkan dia mampu menahan diri. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang dia, ada perusahaan-perusahaan yang tidak menerima orang yang sudah menikah. Mungkin banyak pertimbangan dia. Tapi yang jadi masalah, mereka menerima pekerja-pekerja yang berzina. Menikah gak boleh. Berzina gak ada urusan, bukan urusan anak. Maka ini permasalahan buat kita. Maka kalau kau menikah, ini kalau memang harus cari pekerjaan lain, cari pekerjaan lain. Kalau tidak mungkin bisa disiasatin dengan nikah siri. Masya Allah. Boleh nikah siri. Kalau memang kebutuhannya yang menuntut hal itu, walaupun lebih baik jangan. Lebih baik jangan, karena memang kadangkala ada banyak masalah dengan nikah siri itu. Hak-hak wanita kadangkala hilang. Ketika suami mati, istrinya gak dapat warisan, anaknya gak tahu nasabnya kemana, maka berhati-hati. Tapi berusahalah, yang mampu menikah, untuk menikah. Yang umumnya dia masih, Ustaz, anak kok belum ada keinginan menikah, anak ingin meraih sesuatu, gak masalah. Asalkan tidak sampai tergoda dia dengan godaan-godaan yang semakin hari semakin menakutkan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan dosa zina ini, di negeri kita banyak pelaku-pelaku pezina-pezina. Ketika dia menikah, merasa dosa zinanya itu hilang dengan pernikahan. Kan udah jadi istri sekarang, kan udah bersuami. Tidak, tetap dosa zina itu akan lengket dengan dia. Sampai kapan? Sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bertobat, man taba taba Allah alaih, barang siapa yang bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Asalkan taubatan nasuha. Karena ada orang-orang yang pernah melakukan zina dulu, yang pernah melakukan kemaksiatan, kemudian dia menceritakan kemaksiatannya dengan bangga. Oh, aku dulu pernah ini, pernah itu. Dengan bangga, bukan dengan penyesalan. Maka itu bermasalah buat dia. Maka kalau orang ini dulu melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah. Gak perlu cerita sama istrinya. Kalau dia dulu pernah berzina, dia ceritakan kepada Allah. Syarat tobat jelas yang pertama adalah meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua menyesal. Mungkin menyesal ini yang awal sebelum dia meninggalkan. Kemudian yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Orang yang seperti ini insya Allah ya, Allah akan menerima taubatnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, ya ibn Adam, ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi, aw ya ibn Adam, law balagat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku dengan dosa hampir sepenuh langit sampai ke awan-awan dosamu, lalu engkau memohon ampun kepada aku, aku akan ampuni dosa-dosamu. Allahu Akbar. Allah itu maha pengampun. Tapi ingat, Allah itu azabnya pedih. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang, Allah kan maha pengampun, nantilah ana mau tobat kalau sudah tua, nantilah, nantilah. Dan antum lihat pelaku-pelaku zina itu dari kejauhan kelihatan. Wajahnya itu tidak ada lagi cahaya keimanan. Ketika orang itu dicabut keimanannya dalam kondisi berzina, ketika zina balik lagi keimanannya. Dan ketika dia bertobat, dan ada jamaah pelaku-pelaku dosa yang ketika bertobat dia lebih baik daripada yang belum pernah berbuat dosa. Ada. Bahkan anak ingat dengan perkataan Ibnul Qayyim menjelaskan ucapan salaf, bahwasanya ada dosa-dosa yang mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa itu membuat dia terbebani, menghantui dirinya, terus dia bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, insyaallah Allah akan ampun dosanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya ini saya gabungkan saja Ustaz. Ustaz, menikah dahulu atau bayar hutang dahulu? Pertanyaan berikutnya, di fakultas kami FIK atau Fakultas Ilmu Keolahragaan, terkadang dituntut bermain di dalam satu tim yang isinya laki-laki dan perempuan di tengah mata kuliah praktek. Berikan solusi atau nasihat Ustadz bagaimana sikap kita yang seharusnya.
0: Masya Allah. Kalau yang pertama, lebih utama mana, menikah atau bayar hutang? Tergantung jam. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo, maka bayar hutang, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau hutangnya ternyata belum jatuh tempo dan dia bisa menikah, lalu dia memiliki aset yang bisa untuk bayar hutang, maka nikahlah dia. Tapi kalau sudah jatuh tempo tapi dia udah ngebet kepingin kawin, ya datang kepada yang punya duit, afwan nih, ana kayaknya mau nunda bayar hutang karena ana mau menikah. Kalau bisa inti ikhlaskan. Insyaallah.
2: Itu mah masya Allah kalau dapat orang yang kayak gitu antum.
0: Nah kan duitnya ada di antum, minta diikhlaskan alhamdulillah. Lalu berkaitan dengan ya ini yang karena kuliah kita memang jamaah berpotensi menjadikan perzinaan itu lumrah. Nah, apalagi dunia kampus. Insya Allah tahun 90-an saya baca koran Radar Jember ya, kalau nggak salah dia gitu. Dia bercerita tentang dunia kampus. Karena rada-rada lupa, disebutkan di sana 93% atau 97% kalau mahasiswi-mahasiswi itu sudah tidak perawan daerah kampus. Jadi yang tersisa mungkin hanya 7 dari 100 itu. Karena dunianya memang mengantarkan kepada perzinaan. Hidup bebas, pergaulan bebas, keluar masuk, gak ada yang ngurusin. Orang tuanya gak mau tahu anaknya di mana. Tadi yang kita katakan, hanya tahu anaknya pulang liburan, Masya Allah, IP-nya bagus, kasih hadiah sama orang tuanya. Tapi alhamdulillah di Jogja ini mungkin ada model-model tempat-tempat pesantren ya. Jadi orang tua yang mau naruh anaknya di tempat ini, dia cari tempat yang aman, yang ada kajian di situ, yang ada pengawasnya, sehingga anak-anak itu jadi anak-anak yang benar. Maka kalau tadi ditanya solusinya apa, antum kayaknya yang lebih tahu solusinya. Gimana ketika antum di sana harus cari supaya tidak berbaur dengan tuh perempuan-perempuan. Na'udzubillah min dzalik ya. Kadang-kadang berenang bareng ya. Apalagi kalau yang sudah selfie-selfie sama perempuan-perempuan itu berpelukan. Na'udzubillah min dzalik jemaah. Jadi solusinya antum harus memikirkan mana yang lebih harus antum utamakan. Iman, ketakwaan antum, atau antum harus terus di tempat itu sehingga iman antum korbankan nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Maka berusahalah. Masyaallah.
1: Sebelum kita membacakan pertanyaan yang berikutnya, ada pengumuman kepada jamaah sekalian. Insyaallah YPIA, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari, membuka stand di belakang. Di sana juga akan diumumkan terkait pembukaan kampus tahfidz, lembaga dakwah khusus menghafal Al-Quran dari YPIA khusus buat mahasiswa. Dan sebentar lagi insya Allah tanggal 3 September juga akan ada kajian untuk mahasiswa. Mungkin jadi solusi buat mahasiswa yang kepingin nikah, bisa datang dulu di kajian mahasiswa tersebut ya, tanggal 3 September di masjid ini insya Allah.
0: Nah, ini penting nih jamaah, betul ini. Jadi memang perlu diingatkan, orang yang mau menikah itu harus ada persiapan. Bukan hanya persiapan duit, tapi persiapan mental. Persiapan bagaimana menjadi suami atau menjadi istri. Banyak orang menikah modal nekat. Gak apa-apa lah, kata ustaz kan, kawinlah, Allah akan bantuin. Nah, betul. Tapi kok harus punya persiapan? Jangan dipikirkan nikah ini enak terus. Enggak. Mungkin enaknya seminggu. Setelah itu, ya Allah, ngeluwisan setelah ternyata. Ya mikiri harus ini, harus itu. Nah, seperti itu.
1: Nah, pertanyaan berikutnya ustaz. Saya pernah mendengar istilah zina mata, zina hati, dan zina tangan. Kaitannya dengan pembahasan kita dengan hukum rajam, itu zina yang seperti apa? Apakah zina yang dinamakan zina mata, hati, dan tangan itu termasuk dosa besar juga dan dikatakan fahisyah?
0: Nah, subhan, pertanyaan yang bagus ya, mungkin ini lewat dari kajian kita. Memang dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kutiba libni Adam hadduhu minaz zina, sudah ditetapkan bagi anak Adam itu bagian dari perzinaan dia. Mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, dan kemaluan itu yang membenarkan apa yang terjadi perzinaan dari tangan, mata, dan kaki dia sebenarnya. Jadi ketika orang itu berzina matanya, itu belum ada hukum rajam buat dia. Tapi hukum rajam itu ketika kemaluan itu sudah masuk, seperti masuknya anunya celak, apa namanya, jarumnya celak ke tempat celak, itu yang ada hukum rajam. Tapi sebelum itu semua adalah pengantar kepada zina, mengantarkan kepada zina, dan semuanya haram. Karena semua yang mengantarkan kepada zina memiliki hukum perzinahan itu sendiri, tapi tidak sampai dihukumi sebagai zina yang mendapatkan hukum rajam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Alhamdulillah.
1: Pertanyaan sangat banyak ini Ustaz, ada dari peserta kajian maupun pendengar dari radio-radio Sunnah, Radio Muslim, Bas FM Salatiga, dan radio-radio lainnya. Pertanyaan Ustaz, Ustadz, kalau seorang wanita dilarang memakai parfum, tapi bagaimana dengan hand body atau ada pewangi yang bisa dipakai wanita supaya wanita itu tidak bau?
3: Nah, subhanallah. Iya, pertanyaan yang indah ini jamaah. Karena bukan berarti wanita gak boleh pakai parfum, akhirnya wanita itu jadi bau kedelai, bau tempe, bau pete gitu kan. Kata Ustadz gak boleh gitu. Bukan. Jadi dia itu dilarang memakai parfum yang tercium oleh lelaki. Kalau dia pakai deodoran ya, dia pakai hand body, yang itu parfum aromanya tidak akan tercium, gak ada masalah. Bahkan ada parfum-parfum wanita, memang yang kata Rasulullah SAW, parfum wanita itu yang ada warnanya tapi gak ada aromanya, tidak semerbak aromanya. Gak tahu di Jogja mungkin mulai dijual, di Arab itu ada parfum yang modelnya lotion, krim. Jadi diletakkan biasanya di lehernya perempuan. Jadi kalau lewat gak kecium. Tapi kalau perempuan itu lagi ketemu sama perempuan, lagi ciuman ya, ini perempuan sama perempuan lagi baru ketemu, itu akan tercium wangi, tidak bau itu wanita. Itu gak masalah. Jadi para wanita, Islam ini ingin menyelamatkan wanita. Wanita yang pakai buhur, pakai parfum yang namanya kayak model gahru ya, itu sama Rasulullah SAW gak boleh ikut sholat berjamaah ke masjid. Suruh pulang sama Rasulullah SAW. Suruh mandi sampai aroma itu hilang. Karena buhur ini termasuk parfum yang Masya Allah, dari jauh kecium. Kadang-kadang ada parfum-parfum yang orangnya sudah pergi, kita masuk lift, Masya Allah, baunya siapa ini? Itu kadang-kadang tercium seperti itu. Yang model kayak gitu tuh, yang tercium orang gak boleh wanita. Tapi parfum yang tidak tercium oleh lelaki, maka insya Allah tidak ada masalah yang disebutin tadi, hand body, deodoran. Adzallahu alim shawab. Naam.
1: Ustaz, saya bahagia sekali mendengar kalau bahwa teman saya akan menikah. Tetapi saya sedih karena pernikahan mereka ternyata pihak wanita hamil sebelum menikah. Lalu bagaimana jika anak itu telah lahir? Apakah mengulangi pernikahan? Jika iya, namun mereka tidak melakukannya, adakah solusi lain, Ustaz?
3: Gimana yang terakhir?
1: Jadi apakah setelah anak itu lahir mereka perlu menikahi?
3: Nah, iya. Ya na'udzubillah min dzalik jamaah. Dulu waktu anak SD ya, tahun 90-an, di kampung itu ada wanita yang menikah sudah dalam kondisi hamil. Itu kebanyakan masyarakat kampung tidak ada yang menghadiri pernikahan, karena mereka masih menjaga. Kalau ini gimana, wanita pezina, na'udzubillah min dzalik. Tapi sekarang sudah biasa, bahkan tidak malu lagi mereka melakukan hal itu, na'udzubillah min dzalik.
2: Terus solusinya gimana? Apakah mereka pernikahan itu sah? Ada khilaf di antara para ulama, tapi anda lihat pendapat Imam Syafi'i, pendapat pernikahan itu sah. Bahkan bolehkah umpamanya si suami menghubungi istrinya? Kalau ternyata yang dizinai ini wanita yang berzina dengan lelaki lain. Kan ada kadangkala jamaah menikahi wanita yang hamil untuk menutupi apa? Aib, lalu dinikahkan. Yang menghamili pergi. Terus kira-kira orang yang menikahi wanita ini, yang dia tahu di perut itu bukan hasil dia, boleh enggak dia menghubungi itu? Al-Imam Syafi'i berurut enggak masalah. Bahkan beliau mengatakan la hurmata lima izani. Tidak ada kehormatan untuk maninya orang yang berzina tadi itu. Karena anak itu keluar tidak dinasabkan kepada bapaknya. Maka pernikahan itu sah. Dan si suami boleh mendatangi itu wanita sebagai istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau hukum yang ada di KUA, wallahu a'lam, ya, anda enggak tahu. Hukum yang di KUA kita bagaimana, mereka mengikutin mazhab yang mana? Tapi kalau mazhab Syafi'i diperbolehkan dan nikah itu sah, tidak perlu nikah kembali ketika mereka nanti anaknya sudah lahir. Hadza wallahu a'lam, yang anda tahu. Tapi yang terpenting dari ini semua, bertobat jemaah. Nasihatin supaya dia bertobat. Akhirnya jangan sampai menikah karena terpaksa.
3: Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga orang yang Allah akan menolong orang itu. Salah satunya wan-nakihu min ajil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Kalau tadi menikah karena sudah hamil, karena sudah terpaksa, naudzubillah min dzalik. Allah enggak akan bantuin orang kayak gitu.
0: Hadza wallahu alim sir. Nah. Kalau yang dimaksud di pertanyaan tadi adalah yang menikahi itu orang yang menghamili.
3: Nah, apalagi yang menghamili enggak ada masalah.
0: Tidak mengapa.
3: Enggak ada masalah. Cuma intinya dia tetap harus bertobat. Ini beda dengan menikahi wanita hamil yang dalam masa iddah. Enggak boleh. Janda mati masa iddah kita kawinin enggak boleh, haram hukumnya. Karena dia dalam masa iddah. Tapi kalau dia dalam kondisi hamil di luar nikah, itu bukan iddahnya dia.
0: Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian dilanjutkan pertanyaan Ustaz, bagaimana status anak? Apakah bisa dinasabkan kepada laki-laki yang sudah menghamili?
3: Nah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-waladu lil firash wa lil ahiri al hajar." Anak itu ikut kasurnya. Dalam riwayat ikut ibunya. Dan bagi lelaki yang berzina adalah batu yang pantas dilemparkan buat dia. Buat pezina itu adalah batu dirajam dia itu. Anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Bapak biologisnya enggak bisa. Dan ini menurut pendapat yang rajih. Dan pendapat ini yang diikutin oleh KUA Indonesia. Oleh Pengadilan Agama Indonesia, anak biologis itu tidak bisa diakui menjadi anak. Tapi kalau dihukum mungkin hukum pengadilan negeri mungkin bisa. Tapi kalau hukum pengadilan agama itu enggak bisa, anak itu tetap dinasabkan kepada ibunya. Hadza wallahu a'lam. Itulah jemaah, salah satu keburukan zina. Itu anak kesian. Akan bercampurnya nasab juga dengan perzinaan itu. Kadang-kala ini dinasabkan kepada bapaknya padahal dia bukan bapaknya, demi untuk menutupin aib itu. Na'udzubillah min dzalik, akan banyak haram-haram yang dia langgar akhirnya gara-gara satu kasus perzinaan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya,
4: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Imus salatu wassalam, ya.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada,
4: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
5: Para pendengar di Roja, insyaallah.
4: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
4: telah
6: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Kama yahibbu Rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar, pemirsa dan juga sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada. Di kesempatan pagi hari ini tentunya kita memohon kepada Allah akan karunia dan keberkahan yang Allah berikan untuk kita semuanya menjelang pagi hari ini hingga malam nanti. Ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkesempatan kembali untuk menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Raqib fi Fawaidil Ahadits Sahih Targhib wa Tarhib, buah karya dari Abi Abdullah Mubarak Ibnu Mahfud wa Muallim LCM Ahli Afillahu taala, yaitu kajiannya akan kita simak bersama dari guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Mubarak Mamu'alim LCMAHI Afrullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau mengangkat tema dengan judul peringatan bagi orang yang meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Dan ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543. Nah, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, kita simak bersama. Dan kepada Ustaz yang telah hadir di studio TV Al Iman Center, kami persilakan Valeta Fadl Mas Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali membahas hadis-hadis pilihan dan fawaidnya dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu kitab Minnatu al-Alim al-Raqib fi man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min Sahih Targhib wa Tarhib. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab at-targhib min tarki sunnati wartikabil bid'ai wal ahwa. Bab tentang peringatan dari meninggalkan sunnah, meninggalkan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan terhadap perbuatan-perbuatan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di antaranya adalah hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Qala Al-Mundhiri rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yaitu urusan kami yang dimaksud oleh Nabi sallallahu adalah urusan agama ini, ma laysa minhu, yang bukan merupakan bagian dari agama ini, fa huwa raddun, maka dia adalah tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud. Kata Al-Mundhiri, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Walafzuhu, redaksi yang ada pada riwayat Imam Abu Dawud, yaitu man sona'a amran ala ghairi amrina, barang siapa yang membuat suatu perkara ala ghairi amrina, tapi bukan atas perintah

ya, dan mengada-ngada sesuatu bid'ah. Fi amrina artinya fi syar'ina wa dinina, dalam perkara kami, urusan kami, yaitu dalam syariat kami, dalam agama kami. La fi umuri dunya, ini bukan dalam urusan duniawi, tapi dalam urusan agama. Mengapa demikian? Li'anna umura dunya la yadkhuluha libtida', karena perkara-perkara berkaitan dengan dunia itu tidak masuk dalam bid'ah. Jadi dimaksudkan bid'ah itu dalam urusan agama Allah. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, fahuwa mardudun atau fahuwa raddun, artinya fahuwa mardudun ala sahibihi, artinya dia, amal itu, perbuatan itu tertolak kembali kepada pelakunya. Batilun ghairu mu'taddin bihi, ya, satu perbuatan yang batil, yang tidak dianggap, yang tidak dianggap. Ini makna dari beberapa kalimat dalam hadis. Kemudian apa ini maksud dengan al-bid'atu fid din? Ya, karena al-bid'ah dalam segi bahasa ay asy-syai'ul mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq, yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Ya. Maka hal-hal ini, misalnya dalam hal berkaitan dengan penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, secara bahasa itu dikatakan bid'ah secara bahasa. Tapi bukan secara syar'i, bukan secara syariat, secara bahasa. Yang artinya dulu belum pernah ada, kemudian sekarang ada. Ya. Ini perkara-perkara duniawi yang baru, ya, secara bahasa bisa dikatakan bid'ah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ah. Sebagian ulama mengatakan al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa, ismun lima uditha ba'da an lam yakun. Bid'ah itu satu istilah, ya, bagi sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sawa'un kana diniyan au ghair dini, baik dalam perkara berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan yang perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini makna bid'ah secara bahasa. Wa amal bid'atu fi syar'i, adapun makna bid'ah secara syariat, syariat Allah dan Rasulnya, ismun lima uhditha fid din mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitabin au sunnatin au ijma'in. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah adalah suatu istilah bagi sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini. Sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, mimma la yadullu alaihi, yang tidak ada dalil. Mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitab au sunnah au ijma', yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun dari ijma' para ulama. Hadis yang dibawakan tadi, ya, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa mengada-ngada sesuatu dalam perkara kami ini yang bukan dalam darinya, maka tertolak. Tentu hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah para ulama menyebutkan fil hadis tahdzirun wa zajrun anil bid'ah wal ibtida'. Ya, hadis ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari beliau dari perbuatan-perbuatan bid'ah
dan mengada-ngada hal yang baru dalam agama ini. Dan peringatan an yuhdits al-mar'u fid-din ma lam ya'zan bihi Allah wa la rasuluhu. Larangan untuk mengatakan sesuatu di dalam urusan agama ini yang mana tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di balik larangan ini tentu ada perintah, dan ini adalah pelajaran yang berikutnya. Fihi amrun biluzumi sunnati wa tamassuki bihi biha. Ketika Nabi SAW melarang kita berbuat bid'ah, ini artinya beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikut yang diambil dari hadis ini, fi tambih ala anna dina qad tamma wa iktamal. Di sini ada sebuah peringatan ya, agar kita ingat ya, bahwa agama ini sudah sempurna. Sudah cukup, sudah sempurna. Fa inna Allah akmalahu wa atammahu. Karena Allah lah yang telah menyempurnakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam hadis ini mengandung kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa al-hadis mizanu lil amal adh-dhahirah. Wa hadithun niyya innamal a'mal bin niyat mizan lil a'mal al-batinah. Untuk mengukur tentang apa yang ada dalam agama Allah ini ya. Maka hadis ini sebagai timbangannya, alat pengukurnya dalam amalan-amalan yang tampak. Itu dengan man amila amalan laysa alaihi amruna fa uraddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini pertimbangan secara lahir. Kemudian hadis tentang niat, innamal amal bin niat, ini adalah sebagai mizan, alat ukur untuk mengukur kebenaran keikhlasan seorang dalam beramal. Ya, innamal amal bin niat, ini mizan lil amal al-batinah. Ini sebagai alat pengukur bagi amal-amal batin. Masalah berkaitan dengan keikhlasan. Yang itu tidak diketahui kecuali ya apa yang ada dalam hati seorang dan dia mengetahui tentang niatnya ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia niati. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat Allah yang mulia ini, syariat Allah yang lurus ini ya, tarka amra dunya linnas fi dunyahum. Jadi dalam hal-hal perkara-perkara masalah duniawi, syariatkan ini, syariat kita ini, agama Allah ini membiarkan atau memberikan keleluasaan kepada manusia dalam hal perkara urusan dunia. Karena itu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kemaslahatan, ya, dengan apa keperluan manusia. Makanya dalam agama itu atau dalam hal-hal perkara masalah duniawi itu lebih luas diberikan pada manusia untuk melakukannya, mengembangkannya. Tapi kalau agama tidak, ya, agama tidak bisa dikembangkan. Ya, artinya apa yang ada itulah dia. Tauhid yang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu tauhid yang ada di zaman sekarang. Ya, makna kandungan perintah tentang tauhid yang diperintahkan oleh Nabi SAW di zaman beliau sama dengan sekarang ini. Tidak ada perbedaan. Ya, karena agama ini sudah cukup, sudah sempurna. Adapun dunia belum sempurna. Makanya kita melihat ada
perkembangan-perkembangan yang banyak memberi manfaat bagi manusia. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW, kendaraan mereka adalah unta, ya. Ya sekarang beda, mobil, pesawat, kapal. Ini urusan dunia. Tidak ada urusan dengan agama. Ya, apalagi dunia belum sempurna. Dia masih memerlukan penyempurnaan dirinya. Ya, terus akan ditemukan hal-hal duniawi yang baru-baru. Ya, yang jauh lebih baik, lebih canggih dari yang sebelumnya. Ini realita. Ini realita. Jadi dunia ini belum sempurna. Dia masih terus menyempurnakan dirinya. Dan penemuan-penemuan itu. Adapun agama tidak. Agama sudah sempurna, sudah cukup. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah melarang, apa yang Allah syariatkan dari Rasulnya SAW, itu sudah sempurna dan tetap. Ya, dia tidak mengalami perubahan. Ya, substansi agama ini tidak mengalami perubahan. Karena agama berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama memberikan keleluasaan pada manusia dalam perkara-perkara duniawi, ya, sesuai dengan kepentingan mereka, keperluan mereka, silakan mereka kembangkan. Itu urusan duniawi. Kemudian bahwa alat ukur tentang sesuatu itu ada sesuatu yang baru dalam agama ini atau tidak, itu timbangannya adalah Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini alat pengukurnya. Kalau sesuatu ini baru, sesuatu ini bid'ah, sesuatu ini Sunnah, sesuatu ini tuntunan ajaran Rasulullah, itu dilihat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diada-adakan oleh manusia dalam agama ini ada tertolak. Ya, itu tertolak. Fahuwa raddun, artinya tertolak. Kemudian, ada pun hal-hal yang berkaitan dengan ya, ilmu-ilmu alat, hal-hal yang dalam rangka mendukung syariat Allah ini, ya, yang memiliki kemaslahatan bagi syariat Allah ini adalah sebagai atau tidak dikatakan sebagai bid'ah. Contoh ilmu nahwu, ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Dulu zaman Rasulullah tidak ada. Tapi ilmu nahwu ini bermanfaat. Ya, untuk seorang memahami betul bahasa Arab itu dan aturan-aturannya. Ya, demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, ilmu yang membawa manusia kepada pemahaman agama yang lebih benar. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak termasuk dalam kategori yang disebut sebagai bid'ah. Walaupun dia secara bahasa iya. Dulu tidak ada, sekarang kok ada. Ya, tapi secara syar'i tidak termasuk ilmu mustalah hadis, ilmu tentang rijal hadis, ya. Itu ada ilmu yang dulu tidak ada, kemudian para ulama menulis, meneliti. Nah, ini malah sebagai khazanah bagi kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qaal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba ihmarrat ainahu
Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah, kalau beliau berkhutbah, ihmarrat aynahu, dua matanya merah, wa ala sautuhu, dan suara beliau tinggi, nah, wastadda ghadabuhu, dan beliau sangat tegas dalam menyampaikan khutbah beliau. Hatta ka'annahu mundhiru jaisin, ya, sampai-sampai beliau itu ibarat seorang yang atau seorang panglima yang memberi peringatan pada pasukannya. Itu Nabi SAW kalau menyampaikan pidato. Yaqul, ya, sebagai sekarang orang yang memberi peringatan pada pasukannya, ya, dia mengatakan sabbahakum wa mastakum, bahwa kalian akan diserang oleh musuh, ya, entah di pagi hari atau di sore hari. Jadi menunjukkan ketegasan Nabi SAW dalam menyampaikan khutbah beliau. Wa yaqul, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini, aku diutus oleh Allah, ya, ya, diutusnya aku oleh Allah dan hari kiamat ini sama dengan ini, wa yaqrunu baina isba'ihi, beliau menyandingkan, merapatkan dua jarinya ini, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, wayaqrunu baina isba'ihi as-sababa wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Yaqul amma ba'du, beliau menyampaikan, atau menyampaikan pidato, khutbah, beliau mengucapkan amma ba'd, dengarkan, perhatikan apa yang akan aku sampaikan. Itu makna dari amma ba'd.

yang akan kusampaikan ini. Lalu kata beliau, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan. Tsumma yaqul, kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa yang dia mati meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa 'alayya. Dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang, ketika meninggal ada hutangnya, ya, atau dia meninggalkan anak-anak kecil, anak yatim, ya, keluarganya, maka fa ilayya wa 'alayya. Maka itu semua menjadi tanggunganku. Ya, aku menjadi tanggunganku. Hadis sahih dari Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan pidato, menyampaikan khutbah. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah adalah seorang ansor, beliau dan ayahnya. Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini sahabat, Abdullah juga sahabat ayahnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hizam bin Amr al-Khazraji al-Ansari, dari kabilah Khazraj. Karena di Madinah ada dua kabilah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Nah, Abdullah ini dari kabilah Jabir ini dari kabilah Al-Khazraj. Ya. Beliau dilahirkan Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dilahirkan pada tahun 16 sebelum Hijrah. 16 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Itu lahirnya Jabir. Jabir juga seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dia mengikuti perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini biasa dipanggil dengan Abu Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan oleh para ulama ahli tarikh bahwa beliau ini termasuk yang menyaksikan pada waktu Bai'atul Aqabah bersama ayahnya Abdullah. Jabir termasuk yang ikut ketika itu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, dan Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun ke-78 atau 79 Hijriah. Ya. Ketika itu beliau berusia 94 tahun, Jabir ini. Lalu beliau ketika meninggal disolatkan jenazahnya oleh Aban bin Utsman bin Affan. Ya, Aban putra dari Utsman bin Affan, ya, itu yang menyolatkan jenazah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma wa arbahuma.

ini tentang sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi beliau menceritakan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau beliau menyampaikan pidato atau khutbah, itu ihmarrat ainah, matanya merah. Ya, menunjukkan ketegasan beliau. Ya, suaranya tinggi supaya jelas, supaya didengar oleh orang yang di dekat beliau maupun yang di jauh, yang duduk di jauh, di tempat yang jauh. Ya, beliau berbicara dengan suara yang lantang sallallahu alaihi wasallam. Istadda ya, ghadabuhu. Artinya beliau orang yang tegas di dalam menyampaikan pidatonya. Dalam menyampaikan khutbah beliau. Ya. Sampai dikatakan beliau ibaratnya seorang panglima perang yang mengingatkan pasukan-pasukannya bahwa musuh akan datang. Musuh akan menyerang. Supaya kalian betul-betul siap siaga. Itu gambaran tentang bagaimana Rasul alaihissalam ketika menyampaikan ya khutbahnya. Nah, di antara yang disampaikan Nabi SAW dalam khutbahnya adalah bu'ittu wa ana wassa'atu kahatai. Aku diutus oleh Allah dan terjadi hari kiamat itu ibaratnya dua jari yang kemudian beliau padukan antara dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Para ulama dalam hal ini mempunyai dua makna tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang mana beliau dan diutusnya aku ibarat ini. Ya. Makna yang pertama bahwa antara diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat itu tidak ada lagi Nabi. Ya. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi SAW. Karena beliau Rasul yang terakhir. Makanya beliau rapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menyalahi lagi. Tidak ada lagi Rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang disebut oleh para ulama bahwa jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu ibarat ini. Perbedaan panjang jari tengah dan jari telunjuk. Artinya kiamat sudah dekat. Ya. Kiamat sudah dekat. Jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu tinggal ini. Yang tersisa adalah perbedaan panjang antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini perkataan para ulama tentang makna dari sabda beliau atau isyarat yang beliau berikan antara hari kiamat dan diutusnya Nabi SAW, yaitu seperti ini. Ya, itu dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kalau menyampaikan pidato atau khutbah selalu beliau ya menyampaikan pembukaan dari pidato itu. Ya, amma ba'du. Jika sama ba'du itu ayo perhatian. Perhatikan apa yang sesudah ini. Ya, ini akan disampaikan. Ya. Lalu beliau mengatakan fa inna khairal haditsi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Ini kalamullah. Al-Qur'anul Karim itu sebaik-baik perkataan. Ya, adalah kalamullah. Al-Qur'anul Karim. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik petunjuknya daripada Rasulullah sallam. Ya. Siapapun orangnya. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini masalah akidah. Yang wajib kita yakini. Wajib kita imani. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang lebih dari itu. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha.
Kemudian beliau lanjutkan dalam pembukaan pidato beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan. Ya. Hal-hal yang baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah merupakan kesesatan. Baru kemudian beliau lanjutkan pidatonya beliau. Jadi ini perkataan yang sering beliau awali dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang lebih utama, ya, bagi seorang mukmin daripada dirinya. Ya. Lalu kata beliau, man taraka malan, barang siapa meninggalkan harta, fali ahlihi. Barang siapa meninggalkan harta ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dia meninggalkan harta, maka harta itu ada untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Wa man taraka daynan aw daya'an, dan barang siapa meninggalkan hutang, ketika dia meninggal dia meninggalkan hutang, ya, audoyaan, atau dia meninggalkan istri dan anak-anak yang banyak yang perlu ditanggung, maka fa ilayya wa alayya, maka kembalikan pada aku dan aku yang bertanggung jawab, sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yustahabbu lil khatib an yufakhima amra al khutbati. Dianjurkan seorang kalau menyampaikan pidato atau khutbah, yakni dia betul-betul, ya, menegaskan, ya, menseriuskan apa yang akan dia sampaikan. Ya. Si pidato itu adalah memerlukan keseriusan, kesungguhan. Ya, mengangkat suara, ya, supaya suara itu didengar oleh orang yang ada, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, ya, dalam atau susunan kata yang bagus ketika berpidato. Kemudian hendaknya seorang kalau juga menyampaikan satu khutbah atau pidato, yakunu mutabiqan lil fasl alladhi yatakallam fihi, ya, min targhib atau tarhib. Seorang ketika menyampaikan khutbah hendaknya sesuai dengan kondisi dan keadaan, dengan pembicaraan yang akan dia sampaikan harus sesuai, ya, haruslah sesuai. Apakah itu dalam hal berkaitan dengan, ya, menyeru manusia untuk berbuat sesuatu atau mengingatkan manusia dari suatu perbuatan. Jadi harus sesuai apa yang ingin sampaikan, sesuai dengan keadaan, kondisinya itu. Ya, jangan maunya lain, bicaranya cara lain. Suasana lain, bicaranya lain. Tidak. Ya, tapi harus sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa la nabiyya ba'da khatamin nabiyyin Muhammad SAW ila qiyamis sa'ah. Bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita anna khaira al-kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah. Ya, adalah kalamullah. Dan kalamullah ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, jadi Allah berbicara. Ya, Allah tidak bisu. Allah berbicara. Tetapi bagaimana Allah berbicara, wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Dan jangan kita bayangkan berbicara ya Allah sama dengan berbicara manusia, tidak. Ya. Tapi yang jelas kita wajib beriman bahwa Allah itu berbicara. Dan berbicara salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, la tushbihu sifatil makhluk, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini,
anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga dalam pelajaran yang diambil dari hadis ini, kalau seorang akan menyampaikan satu pidato atau ceramah, ya, hendaknya ada kata-kata amma ba'du. Ya. Artinya ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan. Ya, saya yakin tidak banyak orang yang paham tentang apa makna amma ba'd, amma ba'du. Padahal itu seruan untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Itu arti dari amma, amma ba'du. Dan ini dianjurkan ketika seorang menyampaikan pidato, khutbah, atau mungkin juga dalam tulisannya. Ya, dalam suratnya. Amma ba'du, perhatikan apa yang aku tulis setelah itu. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perintah anjuran untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain, an-nahyu 'anil ibtida' bid-din wa at-tahdhir minhu. Larangan mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini dan peringatan untuk tidak melakukannya. Di antara alasannya apa? Karena agama ini sudah sempurna. Ya, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Dan kesempurnaan agama Allah ini, ya, penuh dengan kemudahan. Agama yang Allah sempurnakan ini, Islam, itu penuh dengan kemudahan. Ya. Makanya kata Nabi SAW, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya. Justru hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini, itu yang mempersulit. Ini realita, tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi kalau kita cukupi dengan agama ini, insya Allah mudah. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini justru menyulitkan. Menyulitkan pelakunya. Tapi kalau kita cukupi dengan apa yang ada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup dan ringan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ittabi'u, ikutilah. Ya. Wa la tabtadi'u, dan jangan kamu mengadakan hal yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum, karena dengan kamu mengikuti itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup bagi baik kalian. Kemudian yang telah pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa kullu bid'atin fid din dhalalatun la khaira fiha. Semua hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini, ini adalah merupakan sebuah kesesatan, penyimpangan, tidak ada kebaikan padanya. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan seorang kepada dosa. Ya. Bisa menjerumuskan seorang kepada azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran bahwa anna man mata minal muslimin wa lahu mal, bahwa kalau ada orang yang meninggal dari kaum muslimin dan dia mempunyai harta, meninggalkan harta, fa inna warasatahu wa asabatahu ay aqaribah wal warithin, maka semua itu adalah untuk, ya, lebih utama untuk kerabatnya, untuk ahli warisnya. Jadi harta yang dia tinggalkan itu untuk ahli waris. Dibagikan sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya, atau yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada seorang meninggal ada hartanya, maka hartanya adalah untuk ahli warisnya. Ya. Waman kana alaihi dainun aw taraka dhayaan, tapi barang siapa yang dia meninggal, dia mempunyai hutang, atau dia meninggalkan anak-anak, anak yang kecil, anak-anak yatim, ya, dan istri, maka
Barang siapa di antara mereka yang ditinggalkan itu, mereka tidak mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri karena ditinggal mati oleh suami dan ayah-ayah mereka, maka fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aula nasi bihi. Maka Nabi sallallahu adalah orang yang paling utama untuk memelihara mereka, untuk menanggung mereka, untuk memberikan kehidupan pada mereka. Ya. Ya suddu dainahu. Kalau dia punya hutang, dibayar hutang oleh Nabi sallallahu. Kalau sekarang Baitul Mal. Ya, kalau di satu negeri ada Baitul Mal, ada di kalangan kaum muslimin yang dia punya hutang, maka berhak mengambil dari Baitul Mal untuk membayar hutang orang ini. Ya, dari harta zakat misalnya. Nah, jadi Nabi sallallahu itu lebih berhak untuk, ya, atau lebih wajib melaksanakan membayar hutang orang yang berhutang dan memelihara anak-anak yatim, ya, yang ditinggal mati oleh ayah atau oleh orang tua mereka. Kemudian dalam perjalanan Nabi SAW, ya, beliau itu dahulu kalau ada orang meninggal, ya, beliau tidak solatkan orang yang meninggal itu jika orang itu mempunyai hutang. Kan pernah ketika dibawa seorang mayat, lalu Nabi SAW bertanya, ya, apakah orang yang meninggal ini punya hutang, ada tanggungan hutang? Kata para sahabat, iya. Nah, beliau tidak mau sholatkan. Silakan kalian sholatkan jenazah dia. Kemudian ada seorang sahabat ketika itu namanya Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya orang ini, orang yang meninggal ini. Baru kemudian Nabi SAW mensholatkan jenazahnya. Ya. Baru kemudian Rasulullah SAW mensolatkan jenazah orang tersebut setelah Abu Qatadah radhiyallahu an menanggung hutang itu, menyatakan bahwa dia yang akan melunasi hutang orang yang meninggal ini. Ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah berkaitan dengan hak manusia, hak para hamba. Ya. Kalau seorang dia berbuat misalnya dosa antara dia dan Allah, dia langsung minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang mendzalimi manusia, ya, dia tidak sekedar istighfar, tidak sekedar minta ampun pada Allah Ta'ala, tetapi dia harus minta maaf pada orang yang dia zalimi, atau mengembalikan perbuatan kezaliman pada orang itu. Misalnya dia ngambil hartanya, dia harus kembalikan hartanya. Karena ini hak manusia, antar manusia-manusia, ya, hak bani Adam. Ya, harus diselesaikan di dunia ini. Nah, kemudian ketika Nabi SAW meninggalkan mensolati jenazah orang yang ada hutangnya, dan beliau tidak mau solat kepada orang yang ada hutang, ini pada hakikatnya, ya, di antara hikmah di situ adalah agar beliau menganjurkan pada umatnya manusia untuk, ya, perhatikan masalah hutang. Jangan main-main masalah hutang. Ya. Jadi ini untuk memberikan anjuran pada mereka agar mereka, ya, tidak menggampangkan hutang dan supaya bayar hutang. Ya. Agar supaya bayar hutang. Ini pada awal urus ini perkara. Kemudian setelah Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kemenangan, penaklukan, atau kekayaan dengan adanya harta, ghanimah, harta-harta rampasan dalam peperangan, ya, sudah banyak harta, maka An-Nabi SAW beliau yang melunasi hutang orang-orang yang berhutang. Itu setelah kemudian. Tapi pada permulaannya beliau tidak mau sholat orang yang punya hutang. Ya. Sampai ada yang melunasinya. Namun setelah Allah berikan, ya,
kemenangan pada kaum muslimin, banyak harta rampasan, rampasan-rampasan perang. Maka Nabi SAW yang kemudian melunasi hutang orang yang meninggal dan dia memiliki hutang. Itu dibayar, ditutupi oleh Nabi SAW. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa?

0: Al dari Mujahid. Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Ya, murid Abdullah bin Abbas juga seorang ahli tafsir rahimahullah ta'ala. Dari Mujahid qala, beliau berkata, kunna ma ibni Umar rahimahullah fi safarin. Kata Mujahid, kami dahulu pernah bersama Abdullah bin Umar rahimahullah fi safarin, dalam satu perjalanan kami pernah bersama Abdullah bin Umar. Famarra bimakanin fahada anhu. Maka suatu ketika beliau melewati satu tempat. Ya. Melewati satu tempat. Fahada anhu. Maka Abdullah bin Umar itu beliau menjauhi tempat itu. Ya, beliau menjauhi tempat tersebut. Ya, beliau tidak mendekati tempat itu ketika melewati tempat tersebut. Maka fasu'ila, Abdullah bin Umar ditanya, "Lima fa'alta dzalika?" Kenapa kamu lakukan hal itu? Ketika sampai di tempat ini, kamu menjauhi tempat tersebut. Mengapa? Qal, kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan yani hal tersebut. Apa yang dia lakukan? Aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal itu, menjauh dari tempat itu. Maka aku lakukan itu. Fa'altu. Maka aku pun melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Bazzar, ya, dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini atau athar ini, perbuatan dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini memberikan pelajaran. Yang pertama, hirsu ibni Umar radhiyallahu anhuma ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta fil umur allati qad tabdu saghiratan aw ghair muhimma. Aw ghair muhimma. Hadis ini, apa athar ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap kecil, ya, dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap tidak penting, Abdullah bin Umar tetap melakukannya karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Li'annahu ya'lam anna kulla fi'lin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hikmatun wa qudwah. Karena Abdullah bin Umar, ya, mengetahui, ya, atau meyakini bahwa setiap pekerjaan perbuatan Rasulullah SAW itu pasti ada hikmah di balik itu, ya. Dan beliau ada kudwah, contoh dalam hal ini. Ini menunjukkan semangatnya mereka para sahabat dahulu, ya, khususnya Abdullah bin Umar dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang diambil dari kisah tentang Abdullah bin Umar ini, anna hirsa ibn Umar alal iqtida bi Rasulullah SAW, ya, hatta fi al-umur al-dha'ira yudullu ala tamassuki bisunnah. Bahwa semangat Abdullah bin Umar, ya, dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam banyak hal atau segala hal, sampai dalam urusan-urusan yang kelihatannya itu, ya, tidak harus dilakukan tapi tetap dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ini menunjukkan beliau orang yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wa adam mukhalafatiha. Dan beliau ada orang yang tidak pernah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dikenal tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada orang yang sangat mengikuti Nabi sallam. Ya. Sampai di tempat-tempat turunnya Nabi sallam, kalau pergi dari Mekah ke Madinah misalnya, ada tempat istirahat beliau di satu tempat, Abdullah bin Umar ikut. Di tempat yang dulu Rasulullah pernah berhenti di situ, Abdullah bin Umar turut ikut berhenti di situ. Ya. Ini saking semangatnya beliau, ya, atau berpegang teguh beliau kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal seandainya beliau melalui tempat itu, tidak turun di tempat itu juga tidak mengapa. Namun ini membuktikan semangat beliau dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini, apa, peristiwa ini juga menjelaskan pada kita bahwa as-safar laisa udhran li tarki sunnah. Bahwa ketika kita bepergian itu bukan alasan untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Oh, karena itu sunnah kok, bukan wajib misalnya. Jadi safar itu, bepergian itu bukan kemudian sebagai satu alasan, satu udhur untuk meninggalkan sunnah, ya. Bahkan dahulu para sahabat-sahabat Nabi Sallam, mereka bersemangat, berupaya untuk selalu, ya, mengikuti, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam semua keadaan mereka, baik dalam safar ataupun dalam ketika mereka mukim. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terkadang, ya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, terkadang seorang itu tidak tahu hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam. Di balik sunnah Nabi Sallam itu dia mungkin dia tidak tahu hikmahnya. Tapi seorang harus yakin bahwa di balik itu ada hikmah di balik itu. Sehingga kita selalu berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi ketika kita mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai contoh teladan, berpegang pada sunnah beliau, itu adalah disitulah terdapat banyak kebaikan dan keberkahan. Banyak kebaikan dan keberkahan. Nah, ini diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, tentang apa yang beliau sampaikan dari Nabi SAW, yaitu terpecah belahnya umat ini menjadi 72 golongan, ya, dalam satu riwayat sampai 73 golongan, dan seterusnya. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita bahas tadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang, ya, perintah agar kita berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallam, dan peringatan dari meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apalagi, ya, ini, ya, dari melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi berikutnya. Saya kira cukup. Aku luqauli hadza, wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang peringatan bagi mereka yang melakukan, meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Kata Islam azani Allah wa iyyakum, pada sesi berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat melalui chat WA di 021-823-6543. Untuk yang pertama kami angkat melalui telepon terlebih dahulu. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus, kami tunggu kembali. Kepada Anda ikhwatul Islam azanillahu ayyakum yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini.